0: Banua sudah mendarat di Bandara Syamsuddin itu berjumlah 717.
1: Rasid menambahkan sejumlah fasilitas pendukung juga disediakan untuk memberikan kenyamanan dan memastikan para jemaah dalam kondisi yang baik secara fisik maupun kondisi tubuh. Salah satunya dengan adanya layanan kesehatan, cek kesehatan gratis dari petugas Balai Karantina Kesehatan Kelas 1 Banjarmasin. Secara keseluruhan total jemaah yang dan petugas haji yang sudah dipulangkan ke debarkasi Banjarmasin mulai dari kloter 1 hingga kloter 2 sebanyak 717 jemaah. Setelah ini petugas akan bersiap untuk menerima kepulangan kloter 3 jemaah yang berasal dari Kabupaten Tabaloh yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 7 Juni 2026. Dari debarkasi Banjarmasin, Robi Angga Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
3: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Indonesia dan Malaysia memutuskan untuk memperluas kerjasama bilateral melalui dialog CGVC ke-17. Pertemuan ini menjadi momentum penguatan perdagangan intra-ASEAN dan ketahanan ekonomi kawasan. Berikut laporan selengkapnya, Ana Syarif.
4: Laporan khusus.
5: Pemerintah Indonesia dan Malaysia sepakat untuk memperluas kerjasama bilateral melalui pertemuan Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 yang digelar di Jakarta pada Kamis lalu. Pertemuan ini menjadi momentum penting untuk memperkuat hubungan kedua negara sekaligus mendorong peningkatan perdagangan intra-ASEAN di tengah dinamika global. Dalam pertemuan tersebut, Menteri Luar Negeri Malaysia Mohamad bin Hasan atau yang akrab disapa Tok Mat mendorong negara-negara ASEAN untuk meningkatkan interaksi ekonomi. Pasalnya, kontribusi perdagangan intra-ASEAN saat ini masih berada di bawah 25%, sehingga dinilai perlu ditingkatkan agar kawasan ASEAN lebih mandiri dan tangguh secara ekonomi.
6: Maka hasrat pemimpin ini perlu dilaksanakan dengan terbaik mungkin supaya perdagangan antara negara ASEAN dipertingkatkan dan yang mendapat kebaikannya nanti adalah rakyat kita. Bila kita bercakap pasal perdagangan, kita nak bercakap pasal ketersaling terhubungan, konektivitinya, bagaimana cara memudahkan rakyat antara negara-negara boleh berhubung antara satu sama lain. Ini yang kami bincangkan.
5: Penguatan perdagangan ini juga semakin penting di tengah tekanan global, termasuk dampak krisis di Timur Tengah serta konflik Rusia-Ukraina. Kedua negara menilai kolaborasi regional dapat memperkuat rantai pasok, memperbaiki infrastruktur perdagangan, serta menjaga stabilitas ekonomi di kawasan. Sejalan dengan itu, Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim menekankan bahwa keamanan dan keterjangkauan energi menjadi faktor yang krusial, terutama ketika Malaysia tengah mengembangkan ambisi di bidang kecerdasan buatan atau AI dan menarik investasi besar pada pembangunan pusat data. Menurut Anwar, percepatan integrasi ASEAN Power Grid menjadi kunci untuk mendukung kebutuhan energi tersebut. Namun, pelaku industri menilai masih terdapat sejumlah tantangan signifikan, mulai dari kesiapan infrastruktur hingga harmonisasi kebijakan antar negara di kawasan.
7: Our energy systems have been reshaped.
8: Sistem energi kita sedang dibentuk ulang oleh tuntutan geopolitik dan teknologi. Yang satu memengaruhi pasokan, sementara yang lain meningkatkan permintaan. Tantangannya, yakni memastikan pertumbuhan kecerdasan buatan tidak melampaui target keberlanjutan, keterjangkauan, dan keamanan energi.
7: Affordability and security.
5: Selain aspek ekonomi dan energi, Indonesia dan Malaysia juga sepakat memperkuat perlindungan warga negara sekaligus menegaskan peran strategis kedua negara dalam menjaga stabilitas kawasan dan berkontribusi terhadap perdamaian dunia. Menteri Luar Negeri Sugiono mengatakan Indonesia dan Malaysia selama ini menjalin hubungan yang kuat, khususnya dalam mobilitas tenaga kerja dan aktivitas lintas batas, sehingga koordinasi terkait perlindungan warga negara menjadi hal yang krusial. Tak hanya itu, Sugiono juga menyebut Indonesia dan Malaysia memiliki kepentingan sejalan dalam menjaga stabilitas kawasan serta aktif berkontribusi di berbagai forum internasional.
9: Lebih dari itu, Indonesia dan Malaysia berbagi tadi DNA, berbagi budaya, berbagi bahasa, perbatasan, dan banyak hal yang sama. Oleh karena itu, pertemuan ini merupakan sebuah pertemuan yang penting dan strategis dalam rangka membawa manfaat

0: dari semua potensi yang kita miliki bersama bagi sebesar-besarnya kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat dan kedua negara kita.
1: Diketahui dialog GCBC kali ini kembali digelar setelah sempat vakum sejak tahun 2018. GCBC ke-17 merupakan tindak lanjut dari pertemuan tahunan ke-13 antara Perdana Menteri Malaysia dan Presiden Indonesia yang digelar di Jakarta pada 29 Juli 2025 lalu.
2: Sementara editorial RI pagi ini mengangkat topik Indonesia-Malaysia perkuat ASEAN di tengah ketidakpastian global. Naskah disusun Tom Hakim dan Yuliana Martadoki, dibacakan Rani Indira.
3: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net. Di tengah badai ketidakpastian ekonomi global, Indonesia dan Malaysia mengambil langkah berani dengan memperluas kerjasama bilateral melalui Joint Commission for Bilateral Cooperation atau JCBC ke-17 di Jakarta. Pertemuan ini menjadi momentum yang sangat strategis, bukan sekadar basa-basi diplomatik, melainkan motor penggerak untuk memperkuat perdagangan intra-ASEAN dan membentengi ketahanan ekonomi kawasan. Menariknya, dialog JCBC ini kembali digelar setelah mati suri selama 7 tahun sejak 2018. Ini menjadi sinyal kuat bahwa kedua negara merasakan adanya urgensi mendesak untuk menyelaraskan visi dan mempercepat solusi atas berbagai isu bersama. Akar masalahnya jelas. Perdagangan antar negara ASEAN saat ini masih jalan di tempat. Data menunjukkan porsi perdagangan intra-ASEAN masih tertahan di bawah 25% dari total perdagangan negara anggota. Angka ini kalah telak jika dibandingkan dengan Uni Eropa yang perdagangan internalnya jauh lebih solid. Kondisi ini menjadi ironi. Potensi pasar ASEAN dengan modal lebih dari 680 juta jiwa penduduk selama ini justru belum digarap secara optimal. Sebagai dua raksasa ekonomi sekaligus motor pendiri ASEAN, kolaborasi Indonesia dan Malaysia adalah kunci. Keduanya memegang peran krusial untuk mendobrak sekat integrasi ekonomi kawasan, memperkokoh rantai pasok, memperluas akses pasar, serta mendongkrak daya saing industri ASEAN di panggung global. Pendengar Pro3 dan pemirsa RRI Net, sikap yang harus diambil ke depan adalah mengubah komitmen di atas kertas menjadi aksi nyata di lapangan. JCBC jangan sampai hanya menjadi forum dialog tahunan tanpa taji. Indonesia dan Malaysia harus memimpin di garda terdepan untuk meruntuhkan hambatan perdagangan, memangkas birokrasi logistik, mempercepat digitalisasi lintas batas, serta meyakinkan seluruh anggota ASEAN untuk memprioritaskan investasi di rumah sendiri. Jika momentum ini berhasil dikunci, bukan mustahil ASEAN akan bertransformasi. Bukan lagi sekadar pasar yang besar bagi produk asing, melainkan epicentrum kekuatan ekonomi yang tangguh, mandiri, dan siap menghadapi gejolak global apapun secara bersama-sama. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi lainnya, di mana Menteri Luar Negeri Amerika Serikat Marco Rubio bertemu dengan Menteri Luar Negeri Filipina Maria Teresa Lazaro di Washington untuk membahas upaya menjaga perdamaian di Laut China Selatan serta memperkuat kerjasama ekonomi dan keamanan kedua negara. Pertemuan tersebut juga menegaskan dukungan Amerika Serikat terhadap inisiatif koridor ekonomi Luzon serta komitmen kedua negara untuk mempererat aliansi dan menjaga stabilitas kawasan di tengah peran Filipina sebagai ketua ASEAN di tahun ini. Dari dunia olahraga, Hungaria mengalahkan Finlandia 2-1 dalam laga persahabatan internasional di Puskas Arena Budapest dengan Barnabas Varga mencetak 2 gol penentu kemenangan tuan rumah. Di pertandingan lain, Rusia menang meyakinkan 3-0 atas Burkina Faso di Stadion Volgograd, Rusia. Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X@NRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari yang saya hormati, di masa kini tentu saja wajar jika ada yang skeptik dengan upaya untuk betul-betul menyebarluaskan penghayatan terhadap Pancasila. Pasti ada yang mempertanyakan, buat apa? Faktanya banyak orang bicara Pancasila, tetapi tetap jalan korupsinya, tetap juga menyalahgunakan kekuasaan, tetap melakukan tindakan-tindakan yang tercela. Saudara dan saudari yang saya kasihi dan saya hormati, memang ini sebuah skeptisisme dan kritisisme yang wajar, masuk akal, beralasan. Kita memang punya keprihatinan karena kita sebagai negeri yang dasarnya adalah Pancasila, secara faktual justru menjadi negeri dengan tingkat korupsi yang terbilang tinggi, dengan angka kemiskinan juga yang terbilang tinggi, dengan tingkat intoleransi juga yang terbilang tinggi. Jelas, antara fakta-fakta itu dengan idealitas negara Pancasila menjadi sangat bertolak belakang. Saudara dan saudari yang saya hormati, justru karena inilah maka perlu upaya yang serius dari segala pihak untuk kembali menghidupkan Pancasila di dalam sanubari kita, membuat kita sebagai warga negara ini sungguh-sungguh menghayati nilai-nilainya, meresapi setiap silanya, dan mengerti betul bagaimana mempraktekannya dalam kehidupan keseharian. Saudara dan saudari yang saya hormati, memang agar kita sebagai bangsa Indonesia bisa menghayati Pancasila, tidak bisa semata-mata kita mendekati Pancasila secara kognitif. Kita merenungkan sila-silanya lalu berkomitmen untuk mempraktekannya. Ada satu tradisi yang agung di tanah Nusantara atau di negeri Indonesia ini, yaitu Hening Cipta. Mestinya memang kita kembali menghidupkan Hening Cipta ini. Ini adalah tindakan berkesadaran penuh, menghayati setiap tarikan dan hembusan nafas, merasakan kasih Tuhan di dalam setiap nafas kita, merasakan dan menyadari keberadaan Tuhan yang bertahta bersemayam di relung hati, yang membuat kita kemudian bisa hidup dengan kasih-Nya, hidup dengan cinta kasih yang universal. Kalau kita terhubung kepada kesadaran tertinggi di dalam diri kita, kita punya peluang untuk mentransformasi pikiran, perasaan, dan segala karakter kita sehingga menjadi Pancasilais. Inilah PR kita bersama.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

Balik ke Prosatu Radio Jember, kanal informasi dan inspirasi. Masih di perjalanan Jember pagi ini pendengar, dan juga untuk mengikuti informasi terbaru ya terkait dengan perakiran cuaca di edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Kita akan segera tersambung bersama dengan BMKG Banyuwangi. Jangan kemana-mana.

0: Perkiraan Cuaca.
1: Ya, pendengar, pagi ini kita sudah tersambung bersama dengan BMKG Banyuwangi yang akan memberikan update informasi cuaca di edisi hari Sabtu 6 Juni 2026. Ada rekan Dedi yang akan menyampaikan laporannya. Dedi, silakan. Ya. Mungkin bisa di-unmute dulu. Iya. Oke, baik.
2: Baik, terima kasih. Untuk perkiraan cuaca hari ini di wilayah Tapal Kuda, berdasarkan analisis cuaca terkini, secara umum kondisi wilayah di Tapal Kuda, yaitu di Probolinggo, Lumajang, Jember, Bondowoso, Situbondo, dan Banyuwangi, pada hari ini diperkirakan cerah hingga berawan. Kondisi atmosfer cukup kondusif ya, dan relatif stabil sehingga mendukung berbagai aktivitas masyarakat. Kemudian untuk kondisi untuk perkiraan cuaca bandara di wilayah di Banyuwangi, kondisi cuaca diperkirakan sama cerah hingga berawan dengan jarak pandang yang baik. Kondisi ini mendukung untuk kelancaran aktivitas penerbangan. Untuk kondisi perairan di gelombang di jalur penyeberangan Ketapang Gilimanu diperkirakan berkisar antara 0,1 hingga 1 meter atau masuk dalam kategori rendah. Sementara itu tinggi gelombang di perairan selatan Jawa Timur diperkirakan berkisar antara 2,5 hingga 4 meter yang masuk dalam kategori sedang hingga tinggi. Jadi untuk masyarakat atau nelayan dan pengguna jasa pelayaran diharapkan tetap memperhatikan kondisi cuaca dan gelombang laut sebelum beraktivitas atau sebelum berlayar. Demikian informasi perkiraan cuaca wilayah Tapal Kuda, Mas.
1: Baik, terima kasih banyak untuk informasinya, Rekan Dedi. Selamat pagi dan selamat melanjutkan aktivitas kembali.
2: Selamat pagi.
1: Ya, berikutnya baru saja kita ikuti bersama perkiraan cuaca bersama dengan BMKG Banyuwangi. Jangan lupa tetap waspada terhadap perubahan cuaca yang tiba-tiba.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, yeah. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Udah ngurusnya lama, dokumennya banyak. Bener-bener ya, cuma ngurus izin ini doang lama banget.
3: Ini saya juga mau nyampein masalah nih. Di lingkungan saya, jalanan rusak. Udah gitu, lampu penerangan jalan juga sudah tidak berfungsi. Bahaya untuk pengguna jalan. Apalagi, jalannya juga ramai.
2: Ih, yang nyampein keluhan duluan kan saya.
3: Tapi, masalah saya lebih penting.
4: Sudah, jangan rebutan. Semua keluhan, masalah, atau informasi yang ingin disampaikan ke publik sekarang bisa di Halo RRI.
5: Halo RRI.
4: Iya, Halo RRI. Anda bisa sampaikan semua keluhan, masalah, atau informasi melalui SMS, WhatsApp, dan media sosial secara langsung. Setiap hari Senin dan Jumat, pukul 9 sampai 10 waktu Indonesia setempat. Suarakan masalah Anda dan temukan solusinya bersama Halo RRI.
6: Halo RRI.
7: Hai, kami suka bermain di luar, menikmati indahnya alam.
8: Tapi sekarang bumi kita sedang sakit, hutan semakin berkurang, polusi udara, pencemaran lingkungan karena sampah, makanya iklim semakin panas.
9: Bagi siapapun yang sadar iklim dan cuaca bumi ini sudah berubah, saatnya bertindak. Mulailah dari hal yang kecil.
7: Kami sudah diajarkan untuk menanam pohon, tidak membuang sampah sembarangan, hemat energi, dan menjaga lingkungan bersih dan sehat.
8: Kami senang melakukannya karena bumi adalah rumah kita. Ayo, kita jaga bersama.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Masih bersama dari Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Dengan aplikasi Akses BKI mencatat jumlah pengguna sebanyak 29,8 juta orang selama 5 bulan pertama 2026. Tahun tersebut juga menjadi saluran utama bagi pemesanan tiket perjalanan kereta api di seluruh Indonesia. Aplikasi ini juga mendominasi transaksi pembelian tiket dengan persentase mencapai angka sebesar 73,98%. Serta jumlah pelanggan yang terdaftar sebagai anggota premium kini menyentuh angka 4,8 juta. Kereta Api Indonesia merilis data perkembangan layanan digital pada hari Jumat 5 Juni 2026. Perusahaan transportasi milik negara tersebut juga menjelaskan sejarah panjang perubahan sistem penjualan tiket kepada masyarakat luas. KAI juga terus melakukan pembaruan fitur ya untuk membantu para pelanggan mengakses riwayat pencarian sebelumnya. Jadi dengan aplikasi KAI Akses tentunya bisa semakin memudahkan para pengguna untuk bisa melakukan pembelian tiket ataupun hal-hal lainnya.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Dit, kadang aku ngerasa gak cukup deh. Lihat orang lain rasanya mereka tuh lebih pintar, lebih cantik, lebih segalanya.
3: Ran, kamu sadar gak sih? Kamu itu selalu ranking atas. Kamu juga jago desain kan? Masih kurang apa lagi coba?
2: Ah, itu biasa aja kali.
3: Gak biasa, Ran. Itu namanya hebat. Masalahnya, kamu terlalu sibuk membandingkan diri sendiri sama orang lain.
2: Tapi aku sering insecure.
3: Insecure itu manusiawi. Tapi jangan sampai bikin kamu lupa sama nilai diri kamu sendiri. Kamu gak harus jadi orang lain buat jadi luar biasa.
2: Jadi aku cukup ya?
3: Bukan cuma cukup. Kamu itu lebih hebat dari yang kamu kira. Setiap orang punya kelebihan. Percaya diri bukan tentang menjadi sempurna.

tapi tentang menerima diri apa adanya. Berhenti membandingkan dan mulai menghargai diri sendiri. Ingat ya, kamu lebih hebat dari yang kamu kira.

Dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia menilai program makan bergizi gratis membantu perbaikan gizi masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan petani dan membuka peluang ekonomi baru di berbagai daerah. Ketua Harian HKTI Bahtiar Utomo mengatakan program MBG memiliki dampak langsung terhadap kualitas sumber daya manusia sekaligus memberi manfaat ekonomi bagi masyarakat. Menurutnya, kebutuhan bahan pangan untuk mendukung program MBG ini juga turut meningkatkan serapan hasil pertanian, peternakan, dan perikanan sehingga membuka peluang pasar yang lebih luas bagi para petani dan pelaku usaha pangan lokal. Selain meningkatkan serapan hasil pertanian, program MBG juga dinilai berpotensi menciptakan lapangan kerja baru melalui aktivitas penyediaan bahan pangan, pengolahan makanan, distribusi, hingga operasional dapur.

0: Sorry, nungguin ya. Ayo kita berangkat.
1: Lama banget sih. Abis dari mana aja?
0: Ini lo agak macet tadi. Tuh lihat, BBMku aja sampai E.
1: Halah, alasan aja. Terus ini gimana jalan-jalannya? Sampai mau abis gitu BBM kamu?
0: Tenang aja, Beb. E ini tuh bukan berarti empty. Arti dari huruf E pada indikator BBM ini yang tepat adalah emergency atau keadaan darurat. Kalau indikator itu nyala, sebenarnya bahan bakar kendaraan masih ada sisa nih sebanyak 10% dari total kapasitas tangkinya. Jadi masih bisa dibuat ke SPBU terdekat.
1: Oh, gitu, Beb. Eh, tapi Beb, di dekat sini kan nggak ada SPBU. Gimana dong?
0: Ya nanti kalau monggo kamu yang dorong dong, Beb.
1: Enak aja.

0: tembok kamu kok kotor sekali?
1: Masa kamu gak bisa lihat? Ini seni tahu?
0: Seni kok kayak begitu? Kelihatan kotor loh.
1: Kamu sendiri, kenapa pohon? Kok aku lihat kamu gak pernah tinggi?
0: Gak tahu nih, sebenarnya salah aku tuh di mana ya? Kenapa selalu saja ada yang usil? Jadinya ya begini, pendek terus.
1: Berarti kita senasib pohon. Kalau aku selalu dicoret-coret, kalau kamu ditebang terus.
0: Betul tembok. Peliharalah fasilitas umum dengan baik. Ekspresikan jiwa seni dengan tidak mengotori, apalagi sampai merusak.

Pendengar Satgas Makan Bergizi Gratis Kabupaten Situbondo Jawa Timur mencatat sebanyak 19 unit Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG berhenti beroperasi karena terkendala pencairan dana serta dihentikan sementara atau suspend. Ketua Satgas MBG Kabupaten Situbondo Ahmad Yulianto menyampaikan sebanyak 19 SPPG yang dihentikan sementara karena instalasi pengolahan air limbah tidak sesuai standar serta ada disebabkan oleh infrastruktur, tata kelola dan juga fasilitas dapur umum yang tidak sesuai standar. Jadi tetap didorong untuk SPBG yang dihentikan sementara ini untuk segera memperbaiki sesuai rekomendasi dari BGN sehingga bisa kembali melayani penerima manfaat program MBG. Saat ini berangkat tercatat ada 45 unit SPBG yang tersebar di sejumlah kecamatan di Situbondo yang telah beroperasi.

0: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.
1: Anda 180 tahun yang lalu, tepatnya tanggal 17 Januari 1841, puncak tertinggi di dunia ditemukan oleh seorang pendaki asal Inggris bernama Sir George Everest. Lokasi tertinggi itu kemudian diberi nama sesuai identitas penemunya, yakni Puncak Everest. Memiliki ketinggian 8.848 meter, namun George Everest sendiri tidak berhasil mencapai puncak tertinggi di dunia tersebut. Pada 29 Mei 1953, Sir Edmund Hillary dari Selandia Baru dan Tenzi Norgay, seorang penduduk asli Nepal, menjadi orang pertama dan berhasil mencapai puncak Everest. Mereka anggota ekspedisi Inggris yang dipimpin Sir John Hunt. Tim ini berangkat dari Kathmandu, Nepal pada 10 Maret 1953 dan melakukan pendakian dari sisi selatan yang dikenal sebagai lereng yang tidak mungkin dapat didaki.
2: Aduh, muncrat. Tisu mana tisu?
3: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
4: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong, pelit amat.
5: Satu box tisu berisi 20 lembar, dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang, dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu. Bayangkan, berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

Ya, berikut persatu dimanapun Anda berada, di pukul 9 waktu Indonesia Barat, kami akan ajak Anda untuk ikuti sketsa olahraga dengan tema menjaga asa menuju Piala Dunia 2026. Akan ada rekan Febri yang temani Anda dan juga bersama narasumber Sabto Nugroho, pengamat sepak bola Jember.

0: Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Cek fakta berita runggan di YouTube yang menarasikan bahwa Malaysia sedang mengalami krisis kelaparan besar hingga disebut 60% rakyatnya kekurangan makanan. Dalam video tersebut juga diklaim Raja Malaysia Sultan Ibrahim datang langsung ke Indonesia untuk meminta bantuan beras akibat kondisi pangan yang disebut semakin parah. Narasi dibuat seolah-olah Malaysia berada dalam situasi darurat nasional karena kekurangan pasokan beras. Setelah ditelusuri, isi video tersebut hanya membahas rencana Malaysia mengimpor sekitar 500 ribu ton beras dari Indonesia untuk menambah cadangan pangan nasional yang menurun akibat faktor cuaca dan masalah infrastruktur pertanian. Tidak ada informasi resmi ataupun laporan media kredibel yang menyebut 60% rakyat Malaysia mengalami kelaparan atau negara tersebut berada dalam kondisi bencana pangan nasional. Dengan demikian, narasi tersebut tergolong konten menyesatkan atau misleading konten karena membesar-besarkan kondisi sebenarnya dan menambahkan klaim yang tidak didukung fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

0: Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi saudara pendengar dimanapun Anda berada. Kembali hadir bersama saya Rizal Febri menemani akhir pekan Anda di lembar ke-6 di bulan Juni 2026, di mana di pagi hari ini kita akan sedikit mengulas terkait dengan apa sih yang menarik di Piala Dunia 2026, di mana di Piala Dunia 2026 ini ada 3 negara yang akan bertempat sebagai tuan rumah. Dan di sketsa olahraga di pagi hari ini kita akan bahas apa saja yang hal menarik tentu saja di beberapa fase grup antar negara yang nantinya akan unjuk gigi di ajang paling bergengsi di dunia. Dan di studio sudah hadir bersama saya ada Bung Sabto yang terus menemani RRI dimanapun beliau berada. Beliau siap menemani RRI mengudara tentu saja di sketsa olahraga. Dan di hari ini kita akan mengulas sedikit bagaimana sih persiapan atau persiapan dari beberapa negara untuk menyambut beberapa negara yang akan hadir untuk menyaksikan pertandingan yang cukup seru di 2026, di mana penantian panjang seluruh dunia untuk menyaksikan Piala Dunia 2026 sebentar lagi akan tuntas, di mana FIFA sudah selesai menggelar beberapa undian pada grup Piala Dunia 2026 pada Jumat 5 Desember 2025 lalu. Dari hasil pengundian penyajian pertandingan duel menarik penuh nostalgia dan juga partai balas dendam, beberapa duel tersebut mampu membawa memori kita ke edisi-edisi sebelumnya. Ada beberapa negara, ada negara kuda hitam yang dipaksa berduel melawan salah satu kandidat juara. Ada duel antara dua pemegang gelar serta dua negara yang sering terlibat rivalitas panas. Lantas pertandingan di mana saja yang paling layak kita nantikan di fase grup Piala Dunia 2026? Mau tahu apa saja duel menarik yang akan kita ulas di perbincangan kita di sketsa olahraga di pagi hari ini? Di studio sudah hadir Bung Sabto yang sebagai salah satu pengamat olahraga yang ada di Kabupaten. Selamat pagi Bung Sabto.
1: Selamat pagi Bung Febri.
2: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Bung. Sehat Bung?
2: Alhamdulillah sehat.
0: Ya, seperti yang saya pengantar ya tadi, di mana beberapa hal yang akan menarik, ada partai penuh dengan nostalgia, ada juga partai balas dendam, ada salah satu kuda hitam yang memang harus dipaksa berduel dengan salah satu kandidat juara. Ini cukup menarik Bung. Dan kemudian yang pertama nih, kalau kita sudah ngomongin duel mana saja yang akan kita bahas, di mana duel yang cukup menarik ya, di antaranya yang pertama ada Meksiko melawan Afrika Selatan di grup A, di mana banyak orang sepakat bahwa Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan adalah Piala Dunia paling ikonik. Tak heran beberapa laga yang tersaji di Piala Dunia 2010 masih melekat di ingatan para pecinta sepak bola. Pasalnya salah satu adalah duel pembuka antara tuan rumah Afrika Selatan melawan Meksiko. Ini adalah laga di mana Sibu Sapalala ciptakan gol spektakuler yang kemudian diiringi dengan selebrasi tarian bersama beberapa pemain Afrika lainnya nih Bung. Dan kemudian meskipun laga berakhir imbang, akan tapi selebrasi tersebut masih melekat di ingatan semua orang. Dan di tahun 2026 ini situasi berganti. Pasalnya giliran Meksiko yang akan menjadi tuan rumah dan mereka berkesempatan membuka kompetisi laga melawan Afrika Selatan. Ini Bung, nuansa nostalgia yang akan semakin kental karena bagi bau fauna di ini adalah Piala Dunia pertama sejak tahun 2010 ini Bung. Ini Bung, hal yang menarik kalau menurut Bung Sabto sendiri, ini adalah laga yang cukup boleh dibilang masih hingga saat ini masih diingat ya oleh para pencinta sepak bola. Bahasanya Afrika sebagai tuan rumah juga memiliki yang tuan rumah yang spektakuler Bung di waktu itu. Dan kemudian Meksiko hari ini sebagai tuan rumah ini kebalikannya nih Bung. Ini bagaimana Bung kalau menurut Bung Sabto, pandang Bung Sabto nih?
2: Iya, terima kasih Bung Febri. Dengan adanya pergerakan ataupun pesta olahraga di mulai 11 Juni ini ya. 11 Juni opening, 19 Juli final di Amerika, artinya satu bulan full ya. Kita akan dimanjakan lah oleh siaran-siaran yang akan terjadi di tiga negara menjadi tuan rumah. Sebelum ke posisi itu, Bung Febri, artinya kita pada saat tahun ini 2-2 di Qatar masih 3-2.
0: Ya.
2: Tetapi di tiga negara Amerika, Kanada, dan Meksiko ini ada 48 tim.
0: Betul.
2: Yang akan berkiprah, Bung. Sehingga pertandingan untuk menjadi juara lebih panjang, lebih lama, dan penonton seluruh dunia katakanlah akan dimanjakan dengan pertandingan-pertandingan yang selevel Piala Dunia, Bung, ya. Sayangnya timnas Indonesia masih belum cepat di sini. Yeah. Tapi kalau kita berbicara kualitas, ada Curaçao seperti ada di pool E, yeah, Arab Saudi, dan itu menjadi gambaran bagaimana kita berusaha nanti tahun 30.
0: Yeah.
2: Pada saat Piala Dunia ke depan diharapkan Indonesia menjadi salah satu peserta.
0: Yeah.
2: Karena slot dari negara AFC ada 8, Bung, yang diberi kesempatan, sehingga tahun ini ada 48 tim yang bertanding dibagi di 12 pool dan akan menjadi juara dan runner up yang akan keluar, dan 3 tim terbaik 8, sehingga ada 32 tim yang akan keluar ke babak kedua dengan sistem pertandingan gugur pada saat tahap kedua. Ini yang menjadi menarik.
0: Yeah.
2: Pada saat 8 tim diberi kesempatan, tim urutan ketiga masing-masing pool dengan nilai terbaik masih diberi kesempatan untuk melaju ke babak berikutnya. Ini menjadi menarik, lebih panjang untuk menjadi juara, tidak seperti tahun-tahun sebelumnya di Qatar 32 tim, sekarang 48, sehingga katakanlah kalau untuk menjadi juara lebih panjang dan lebih menarik. Dan beberapa kejutan seperti negara-negara Italia, Denmark, seperti Polandia, Nigeria yang menjadi jago-jago sebelumnya untuk tahun ini tidak lolos. Nah, itulah menariknya pertandingan pada katakanlah di tahun 2026 ini tidak menjadi jaminan tim yang punya nilai ataupun peringkat FIFA katakanlah 30, 40, katakanlah 50-an lah, tidak

0: pertandingan pertama selalu sulit, Bung.
1: Yeah.
0: Artinya 50-50 lah kemampuan daripada tim untuk menjadi ini. Akan terjadi menarik pada saat pertandingan kedua. Kita bisa membaca pola daripada tim mana yang akan melanjut ke babak kedua dan seterusnya. Mm. Katakanlah kita berbicara Meksiko Afrika. Meksiko sebagai tuan rumah akan didukung oleh supporter yang akan memenuhi stadion di Meksiko seperti Kanada dan Amerika. Seperti itu, Bung. Artinya Meksiko dan Afrika akan menjadi pertandingan sangat menarik. Sementara berbalik pada saat di Afrika draw, dan sekarang Meksiko sebagai tuan rumah tidak ingin mengecewakan pendukungnya sendiri, Bung. Hmm. Itu menjadi kekuatan tersendiri, baik Meksiko, Kanada, dan Amerika yang menjadi tuan rumah tahun ini. Menjadi menarik, menjadi panjang pertandingan untuk tahun ini. Dari 3-2 menjadi 4-8, itulah menariknya tahun 2026 ini, Bung.
1: Ya,
0: kemudian yang 11 Juni di opening, 12 Juni mulai kick off babak pertama ya. Ya, Bung.
1: Untuk prediksi dari Bung Satwa sendiri antara Meksiko dan Afrika Selatan nih, mana yang akan meraih poin penuh di laga perdana ini? Ya,
0: kalau kita melihat track record artinya berbicara tentang kemampuan daripada tuan rumah Meksiko, sepertinya Kanada dan Amerika lebih diunggulkan lah, Bung. Tetapi tidak menjadi persentase yang tinggi karena kemampuan Afrika kita sudah tahu, kemampuan Meksiko kita sudah tahu. Katakanlah 55-45 atau 5-9-4-1 katakanlah seperti itu. Sehingga tetap tuan rumah di sini masih diuntungkan, Bung. Kalau kita melihat track record sejarah daripada Piala Dunia sebelum-sebelumnya, tuan rumah bukan diuntungkan secara teknis, tetapi keuntungan dukungan menjadi dukungan tuan rumah menjadi kekuatan istilahnya pemain ke-12 di dalam tim ini menjadi menarik, menjadi kuat, artinya berarti seimbang. Afrika juga punya kekuatan tersendiri, Meksiko juga kekuatan sendiri, seperti Korea dan Republik Ceko punya kekuatan masing-masing. Tetapi sejarah membuktikan bahwa pertandingan pertama itu selalu sulit dan diuntungkan jadi tuan rumah. Ini menariknya di situ,
1: Bung. Ya, kemudian ini memang cukup menarik ya. Kemudian kita coba bergeser kembali, Bung, di laga berikutnya di yang kedua, yakni di mana Brasil yang akan menghadapi Maroko di grup C. Di mana pertandingan yang tak kalah menariknya juga akan terjadi di stadium pada laga pembuka di grup C, di mana pertandingan ini juga merupakan mempertemukan Brasil dengan Maroko, di mana dua negara yang sama-sama berambisi besar melangkah jauh di Piala Dunia 2026. Jadi duel ini bisa dikatakan jadi duel representasi dua negara kuat versus negara kuda hitam nih, Bung Sabto. Kemudian di mana edisi sebelumnya Maroko menjadi negara paling mencuri perhatian setelah berhasil menyingkirkan Portugal dan akhirnya melangkah ke babak semifinal. Ini bagaimana, Bung? Ini laga yang menarik juga nih, Bung.
0: Menarik. Berbicara tentang pool C itu, Bung, ya. Ada di pool C, ada Brasil, Maroko, Haiti, dan Scotland. Itu ada di pool C nanti. Tetapi dengan kondisi 4-8 tim dibagi 12 pool, dia tidak berpikiran bahwa dia harus juara pool. Seperti Maroko, masih kalau kita kekuatan secara teknis, secara alami katakanlah Brasil lebih diuntungkan dan lebih diunggulkan dalam hal ini. Tapi karena mencuri bisa di Maroko, bisa menjadi runner up sudah baik kan, Bung. Artinya akan menjadi melangkah ke babak kedua. 3-2 besar menjadi sistem gugur. Dan itu menariknya di situ. Kalau kita berbicara Brasil, Maroko, Haiti, dan Scotland yang ada di pool C, seperti itu artinya Brasil masih diunggulkan. Artinya Brasil seperti Brasil, Kanada, dan Amerika menjadi pot 1, Bu. Pada saat undian itu akan ditentukan dulu pot 1, pot 2, pot 3, pot 4. Artinya pot 1 akan ketemu 2, 3, 4. Pot 1 tidak akan ketemu pot 1 di pool, Bung. Nah, itu adalah pada saat drawing sudah seperti itu. Artinya Brasil menjadi pot 1 dan menjadi dasar daripada bagaimana FIFA menentukan pot 1 itu menjadi ranking dan seringnya juara Brasil dalam hal ini. Maroko tidak bisa bukan tidak bisa menang, artinya semua kemampuan sama. Haiti, Scotland punya kepentingan ataupun keunggulan yang sama. Pertandingan pertama selalu sulit, bisa juga menyulitkan Brasil. Dan ini kejutan-kejutan inilah yang akan ditunggu oleh pihak-pihak seluruh. Artinya terjadi banyak kejutan, tadi banyak perkembangan dalam banyak perjalanan panjang untuk menjadi juara, Bu.
1: Kemudian kalau kita lihat memang Brasil sementara itu pernah rontok di babak 16 besar. Akan tapi tahun ini bersama dengan Carlo Ancelotti, tim Samba bertekad besar untuk mengembalikan

0: kan marwah di mereka ini sebagai 5 kali juara dunia, di mana catatan tambahan pada edisi 2022 di Maroko juga berhasil melewati fase grup tanpa sekalipun menelan kekalahan. Jadi statistik ini juga tentu membuat mereka ini, Bung, berpotensi menyulitkan tim Samba yang sedang membangun kekuatan baru di bawah besar Don Carlo. Kemudian maka sudah sematahnya Maroko juga menjadi salah satu negara paling menyulitkan bagi di fase grup C ini, Bung.
1: Iya.
0: Kalau dari Bung Sabtu sendiri, memang kalau melihat dari pool yang berada di pool C, kemungkinan besar memang Brasil Maroko juga akan bisa merengsek ke babak selanjutnya.
1: Ya.
0: Tapi seperti Bung Sabtu tadi bilang, tidak menutup kemungkinan dua negara yang tidak diunggulkan bisa jadi mereka menjadi kuda hitam.
1: Ya. Di menariknya di situ, Bung. Pada saat prediksi itu menjadi perkembangan yang sangat signifikan, tapi kuda-kuda hitam menjadi menarik.
0: Ya.
1: Artinya pertandingan lebih panjang dan itu tim-tim yang tidak diunggulkan akan menyodok di babak kedua, katakanlah tidak juara pool tapi runner up, sudah perkembangan yang menarik, Bung. Artinya 3-2 besar, waduh, ini akan dimanyakan dalam satu bulan penuh ya, Bung, ya.
0: Karena memang mudah-mudahan nanti, Bung, dalam akhir pekan kita akan terus mengulas terkait dengan piala-piala dunia, di mana kita akan terus mengupdate seputar piala dunia di 2026 dalam satu bulan penuh. Jadi sketsa olahraga, pendengar, nanti kita akan terus mengulas terkait dengan beberapa pernak-pernik Piala Dunia 2026. Dan lanjut nih, Bung Sabto. Kalau kita tadi sudah ngomongin terkait dengan Brasil dan juga Maroko, ini salah satu juga duel yang cukup menarik yang ditunggu oleh pecinta sepak bola seluruh dunia. Dan kemudian pertandingan selanjutnya yakni ada Belanda dan Jepang ya di grup F. Ini Belanda sebagai negara yang tidak asing di mata Indonesia nih, Bung, ya. Dimana kalau kita lihat memang pemain-pemain dari timnas Indonesia sendiri kebanyakan dari negara Belanda, gitu ya.
1: Benar.
0: Begitu juga dengan negara Jepang, Bung, yang dua kali membantai skuad Garuda dari kualifikasi zona Asia kemarin. Jadi namun apa jadinya kalau dua negara kuat ini bertemu? Jadi jawabannya akan terjadi di laga pertama di grup F yang akan berlangsung di Etis-Enti Stadium, Bung. Ini bagaimana nih, Bung, dari melihat Bung Sabto sendiri yang sudah pernah salah satu negara yang pernah membantai timnas Indonesia sehingga tidak lolos ke Piala Dunia. Dan kemudian Belanda juga sebagai salah satu pemain-pemain asing kita, Bung. Pemain-pemain naturalisasi yang kebanyakan dari timnas kita ambil dari negara Belanda. Ini bagaimana? Ini cukup menarik, Bung.
1: Artinya berbicara tentang Belanda yang ada di pool F, Belanda, Jepang, Swedia dan Tunisia. Seperti tadi Bung Febri, katakanlah posisi ini pun, katakanlah 8 tim yang akan bertanding di babak pertama di awal pertandingan di 12 Juni menjadi kekuatan yang seimbang. Tapi tadi saya katakan di awal, ada pertandingan pertama selalu sulit, Bung. Karena masih membaca peta di situ. Kecuali nanti pertandingan kedua dan ketiga bisa ditebak prosentase kemenangan. Artinya berbicara tentang Jepang, kalau kita berbicara Belanda, tahun kemarin, 4 tahun kemarin dia enggak jadi peserta Piala Dunia, Bung. Artinya dia terjegal di situ. Tapi ya tahun sekarang Italia yang terjegal, Denmark, Polandia tidak menjadi peserta 48 tim ini, Bung. Artinya dia kalah di playoff, seperti dengan Bosnia Herzegovina bisa mengalahkan Italia. Seperti cerita-cerita menarik tentang Piala Dunia sangat menarik. Artinya kondisi-kondisi itulah. Kalau kita berbicara dengan Belanda, Jepang, tetap kemungkinan daripada Eropa, ya, Bung. Artinya kelas Eropa sedikit lebih tinggi daripada Asia. Katakanlah Jepang mewakili Asia dalam hal ini, seperti Arab Saudi. Itu seperti itu yang menjadi dasar daripada AFC untuk mengkondisikan itu. Tapi ranking Jepang di Asia nomor 1. Tetapi di Piala Dunia ini pun menjadi saingan yang utama. Belanda, Jepang, Swedia menjadi lebih menarik. Artinya lebih panjang. Belanda dan Jepang kita unggulan Belanda. Tetapi di pool ini saya prediksi, katakanlah kita tidak bisa memprediksi lebih jauh lah. Artinya pertandingan belum dimulai dan kita sekedar empat tahun kemarin juga belum tentu ikut di sekarang. Artinya 4 tahun, kalau kemarin 28, 29, usia sekarang 33 udah nggak masuk di tim ini. Yeah. Artinya kekuatan ini akan bisa terbaca secara kompleks, secara full akan pada saat pertandingan pertama dimulai, seperti Bung Febri katakan bahwa akan update pertandingan pertama. Nah, begitu pertandingan pertama dimulai, disitulah mulai tanda-tanda bisa dibaca kekuatan tim daripada ini. Kalau berbicara tentang Belanda-Jepang, masih unggul Belanda lah. Tetapi ya, seperti tadi di awal saya katakan, pertandingan pertama di pool selalu sulit, Bung. Ya. Ya, tapi kalau Bung Febri mengatakan seperti timnas tadi berasal dari Belanda, memang iya. Artinya pada saat tadi malam, sedikit keluar dari frame, tadi malam pada saat kita friendly sama Oman, kejutan banget, Bung. Artinya kita bisa menang 3-0 dengan Oman yang berperingkat 79 ya. Tetapi kita kemarin 1-2-2 sehingga naik 4 peringkat, sehingga sekarang per hari ini timnas Indonesia 118 dan nomor 3 di Asia Tenggara untuk kelas Asia gitu. Dan itu sangat menarik sekali bahwa kalau malah saya berpikiran dalam hati, kalau ini yang kemarin terjadi tim seperti ini, kemungkinan kita bisa lolos, tapi kalau kemampuan yang tadi malam, Bung. Tetapi ini 4 tahun lagi kan juga belum bisa. Makanya kalau sekarang 25, 4 tahun 29, dan itu membutuhkan teknik ataupun fisik yang sangat kuat. Tetapi artinya pada saat 4 tahun yang akan datang, tim-tim Indonesia sudah dibentuk dari usia-usia yang katakanlah hari ini 22, 23, 4 tahun lagi masih 27, masih mampu bersaing di level Asia ataupun dunia, Bung.
0: Ya, mudah-mudahan. Kalau seperti yang kita kembali lagi di Belanda dan Jepang nih, Bung, di mana yang seperti Bung Sabto bilang, memang Belanda sempat tersingkir di Piala Dunia Qatar setelah menyerah di juara kala itu oleh Argentina, Bung, ya, pada babak perempat final. Sementara itu Jepang juga rontok di awal babak di 16 besar. Namun negeri Samurai Biru tidak bisa kita remehkan juga, Bung. Karena memang di laga tersebut mereka juga berhasil memaksa Kroasia bermain hingga babak adu penalti.
1: Artinya Jepang salah satu tim yang langganan Piala Dunia, Bung. Artinya mewakili Asia AFC, ya.
0: Ya, jadi di mana memang negara yang punya banyak pemain Eropa, Bung, terutama di Belanda. Jepang juga seharusnya sudah tidak asing lagi dengan gaya mainnya Belanda ini. Jadi mungkin kemungkinan besar memang Jepang juga sudah bisa membaca dari kebanyakan pemain-pemain Eropa sendiri seperti apa. Mungkin seperti itu, Bung, ya. Karena kalau kita lihat memang kualitas dari pemain Jepang dan Belanda ini, kalau kita lihat memang sama-sama rata, Bung. Sama-sama merata, karena Jepang juga ada yang ada dari Eropa, bermain di Eropa. Belanda juga banyak pemain yang bermain di Eropa juga. Jadi inilah yang harus diwaspadai oleh pasukan Ronald Koeman nih, Bung. Jadi pasukan Oranje ini juga emang harus waspada juga, karena Samurai Biru ini kadang-kala bisa menusuk dari belakang, kan, gitu, Bung, ya.
1: Artinya pada saat berbicara tentang pemain-pemain yang harus berlaga di Eropa menjadi satu kekuatan tersendiri, Bung. Sedikit ya. Artinya pada saat kita melihat kemampuan tadi malam, Bung Febri, yang melihat tadi malam 3-0 melawan Oman, itu hampir seluruh pemain kita, katakanlah 1-2 yang berlaga di liga kita. Tetapi beberapa persen, artinya lebih 90% kemampuan itu kan berlaga di tingkat Eropa, ya. Artinya walaupun di Eropa sendiri divisi 2 ataupun divisi 3, tetapi pertandingan di sana kan lebih tertata, artinya lebih. Kita belum bisa menjadi peserta Liga 1 di negara Inggris atau Italia, karena negara kita masih berperingkat 1-2-2, Bung. Ada persyaratan yang sangat, bisa katakan sangat kuat ataupun sangat jahat, ya. Artinya kalau kita peringkatnya di luar 100, kita masih belum bisa tembus Premier League di negara-negara Inggris, Italia, dan seperti itu. Kita bisa tembus di divisi 2-nya bisa. Tapi Liga satunya negara-negara sebut, kalau kita katakan, kalau kita sekarang Super League, tapi kita masih belum bisa merengsek di sana pemainnya, karena kita masih berperingkat 1-2-2. Kalau kita peringkat 100, katakanlah maksimal, menjadi syarat pemain kita bisa di Liga satunya negara tersebut. Ini salah satu kemampuan. Bagaimana kemampuan negara timnas seperti tadi malam kita saksikan, banyak pemain-pemain yang berkompetisi di luar, Bu. Dan itu kita akui. Katakanlah pemain lokal pun ada dua tiga lah yang berlaga di situ, seperti Rizky Ridho masih di Liga 1, Beckham masih di Liga 1. Ada anjuran menurut pelatih dia harus keluar gitu. Harus keluar, jangan bermain di Indonesia. Itu bukan kita melemahkan timnas Liga 1
0: Indonesia, tapi itu
1: real bro. Itu seperti itu, kemampuan berlaga di luar itu salah satu keuntungan bagi kita pada saat pemain tersebut akan mewakili negara kita. Itu salah satu yang memang harus diperjuangkan seperti itu. Kita seperti itu memang kita enggak lah. Kita artinya tetap bermain di negara lain itu menjadi poin, dan tadi malam sebagai bukti bagaimana bukan menang aja Bung, tadi malam saya begitu indahnya permainan yang Joe Deadman tadi malam membentuk, yang akan diulangi lagi nanti tanggal 9 melawan Mozambik. Itu menjadi menarik sekarang Bung, artinya ya memang kalau kita berbicara naturalisasi, iyalah naturalisasi. Memang itu langkah yang memang paling baik, tapi tidak melupakan domain daripada pembinaan
0: pemain-pemain lokal.
1: Ya, pemain lokal tetap tidak boleh ditinggalkan, kan tetap mengisi. Dan kontribusi ataupun transformasi untuk itu bisa dinikmati oleh Beckham dan lain-lain, ada 4-5 yang pemain lokal yang masuk di situ. Itu salah satu transformasi ilmu yang memang harus begitu memang ya. Kondisinya seperti ini.
0: Ya. Ya. Ya, ini cukup menarik Bu, memang antara Jepang dan juga Samurai Biru ini juga cukup menarik juga. Ya. Mudah-mudahan lah nanti kita bisa menyaksikan laga-laga seru yang akan kita nantikan di beberapa bulan. Bukan bulan lagi, Bung ya. Ya
1: udah malah, tanggal, Bung. Udah sekarang tanggal 6. Gitu, Bung, ya. 6 hari kita, lagi udah
0: kita off. Tinggal menunggu hari lagi ya, untuk
1: semingguan.
0: Kemudian ini ada laga selanjutnya Bung, ada Belgia dan juga Mesir di grup G, di mana dua negara yang sama-sama menjadi representasi negara kuat di benua masing-masing.
1: Iya.
0: Belgia dan Mesir juga akan ikut meramaikan Piala Dunia 2026. Yang menarik dari dua negara tergabung di grup yang sama di grup G, di mana keduanya ini akan langsung berjumpa di laga perdana yang rencananya akan berlangsung di Sofi Stadil. Kemudian Mesir adalah pemegang rekor terbanyak ESFA. Sementara sebagai perwakilan Afrika, ada gengsi yang harus mereka pertahankan Bung di kancah Piala Dunia, yeah. Di mana tahun ini M Salah dan kawan-kawan ini juga lolos dengan sangat meyakinkan setelah melewati edisi Qatar. Mesir juga akan menjadi habis-habisan di edisi 2026 ini. Jadi sementara itu Belgia sendiri Bung saat ini berada pada nafas terakhir generasi yang dahulunya dicap generasi emas. Jadi ya. Namun begitu, skuad Rudi Garcia ini tetap tidak bisa diremehkan. Pasalnya Belgia mempunyai skuad kombinasi antara pemain muda dan juga pemain senior yang diantaranya ada Lukaku, ada Doku, ada ya. Juga Alvenda, ada Alexis Salemaker. Ini bagaimana? Ini cukup menarik Bung. Antara yang satu ada Salah dan kawan-kawan, yang satu lagi adalah pemain-pemain senior nih Bung ya.
1: Ya.
0: Pemain-pemain yang memang usianya sudah di atas rata-rata gitu, di atas rata-rata pemain-pemain muda Bung. Ini ya. Bagaimana Bung?
1: Karena Piala Dunia itu kan 4 tahun sekali Bung.
0: Ya.
1: Pada saat bergerak di Piala Dunia 22 di Mesir, di Qatar.
0: Ya.
1: Katakanlah dia sulit juga untuk berkembang di 4 tahun kedepannya karena masalah usia, masalah umur, masalah kekuatan fisik menjadi dasar. Seperti di Pool G Bung. Seperti Bung Febri katakan tadi, ada Belgia, Mesir, ya. Iran, ya. Selandia Baru pun menjadi peserta di situ, Bung.
0: Ya.
1: Artinya karena mereka ataupun negara-negara tersebut mewakili negara, seperti artinya mewakili konfederasi daripada Asia, ya.
0: Itu AFC, masing-masing gitu, Bung ya.
1: Seperti CAF, UEFA, CONMEBOL dan CONCACAF. Seperti itu akhirnya mewakili. Artinya apa, kemampuan itu lebih daripada kita, ada yang kurang juga dari kita. Kita lebih tahu Curaçao. Arab Saudi kita tumbangkan Bung,
0: ya.
1: Tapi menjadi salah satu peserta 48 tim yang akan bertanding di Piala Dunia 26 di 3 negara. Seperti
0: betul.
1: Itu kondisinya.
0: Ya.
1: Artinya seperti tadi saya katakan bahwa tidak semua yang bertanding dengan peringkat 14 Italia, 34 Polandia, Nigeria 26, katakanlah 30 ke bawah, tidak menjadi peserta jaminan untuk Piala Dunia karena dia mewakili negara, mewakili konfederasi negara seperti Korea Selatan, Jepang menjadi langganan Piala Dunia. Dia mewakili Asia katakan seperti itu. Artinya kondisi-kondisi itulah yang seperti Belgia dan Mesir mewakili negara, Iran juga salah satu, juga Selandia Baru menjadi Pool G, salah satu peserta di situ menjadi menarik. Artinya Iran udah kita pernah kalahkan, tapi dia menjadi salah satu peserta di sini. Itulah yang menjadi meracik daripada kemampuan ini pun menjadi dasar daripada katakanlah Belgia Mesir menjadi menarik. Katakan Bung Febri tadi ada M Salah di sini, tetapi kekuatan itu kan secara personal. Tetapi sepak bola dibentuk di pada saat kekuatan kompleksitas, artinya secara tim, secara bergu, di situ akan menjadi kekuatan tersendiri bagi negara-negara Belgia, Mesir dan Iran serta Selandia Baru.
0: Kemudian dari Belgia sendiri, Bung, memang cukup menarik. Memang ada pemain-pemain yang menurut kita sudah tidak asing lagi di mata kita, di telinga kita, gitu, Bung. Ya, ada Lukaku, ada Jeremy Doku, ada Luis Alvenda, ada Alexis Salemaker. Nih, kemudian dengan dicampur dengan pemain-pemain muda nih, Bung. Kira-kira kalau dari Bung Sabtu sendiri, kalau kita memang Belgia mulai dulu memiliki tim yang cukup solid, Bung. Tim yang sangat kuat. Memang benar-benar dijuluki sebagai negara kuda hitam. Nah, di tahun ini, Bung, bagaimana menurut Bung Sabtu sendiri?
1: Artinya gini, Bung, pemain-pemain tersebut kan berkiprah juga di luar, seperti kita juga. Artinya merangkai kekuatan pemain tersebut keluar dari timnasnya, keluar dari maksudnya keluar dari negaranya untuk menimba ilmu. Pada saat timnas dibutuhkan, dia akan pulang ke negara. Katakanlah seperti Belgia tadi, Bung Febri katakan Lukaku atau apa, menjadi kekuatan. Bagaimana seorang pelatih akan meracik daripada bagaimana tim senior berkontribusi kepada junior dan ataupun sebaliknya menjadi kekuatan timnas Belgia, kekuatan timnas Mesir. Bagaimana pelatih, seorang pelatih meracik daripada itu untuk bentuk suatu tujuan. Saya kira kompleksitas daripada ini memang seperti itu, Bung. Artinya akan menjadi menarik, Bung Febri, saya katakan, pada saat kita berbicara, katakanlah ada acara lagi di Sabtu depan atau apa, mengupdate daripada pertandingan. Tetapi pertandingan tersebut sudah dimulai, dan disitulah kita bisa menjadi menarik perbincaraannya. Artinya kekuatan tim bisa terbaca. Kalau sekarang kan kita berbicara tentang ini pun berdasarkan daripada atas nama negara dalam konteks peringkat ataupun apapun, nah seperti itu. Tapi pertandingan belum dimulai, 6 hari 7 hari akan menjadi peserta ataupun menjadi tontonan yang menarik dari buat timnas ataupun peserta daripada Piala Dunia di 48 tim ini.
0: Memang cukup menarik, Bung, ya, di perbincangan di
1: seperti katakanlah salah satu peserta Yunani pernah dia juga juara Eropa pada saat itu. Tahun ini pun dia nggak hadir, Bung. Artinya kalah pada saat playoff seperti Kamerun, seperti Wales, Chili, Hongaria. Itu pun salah satu 12 negara tim yang pernah menjadi langganan Piala Dunia.
0: Salah satu peserta itu.
1: Iya, artinya pada saat kita berbicara dengan, karena ada sistem playoff, pada saat playoff kalah dan dia tidak menjadi peserta sekarang. Seperti Italia katakanlah, yang siapa sih nggak tahu Italia gitu loh. Artinya tahun ini dia nggak ikut karena playoff kalah dengan Bosnia Herzegovina pada saat itu penalti 1-3 dimenangkan oleh Bosnia. Seperti itu katakanlah. Pemain-pemain sekarang kan lebih gak bisa, artinya pemain mereka menyebar di seluruh dunia. Dan bagaimana setelah dia pulang atas nama timnas negaranya menjadi salah satu kekuatan yang memang diracik untuk menjadi itu, bagaimana seorang head coach mengkondisikan itu, menarik, Bung. Artinya berbicara Piala Dunia adalah satu bulan lebih kita dimanjakan dengan tontonan yang sangat menarik. Dan adu tegangnya disitulah. Katakanlah tim yang memang diunggulkan menang, biasa. Artinya pada saat kuda hitam menjadi pemenang, wah itu yang menjadi menarik. Artinya banyak kuda hitam yang ada di sini seperti DR Kongo ya, seperti salah satu peserta seperti itu. Rata-rata negara Afrika menjadi kekuatan fisik yang memang lebih dari negara-negara lainnya, Bung. Sementara gitu, Bung Febri.
0: Memang kalau kita lihat dalam setiap turnamen, satu duel yang mungkin kita tidak boleh dilewatkan lagi nih, Bung, adalah duel antara dua tim pemenang. Di mana di grup H ini juga tergabung antara Uruguay dan juga Spanyol. Di grup H di Piala Dunia 2026 menyajikan duel menarik, wujudnya duel antara Uruguay dan Spanyol, Bung. Di mana pemenang dua kali Piala Dunia dan satu kali Piala Dunia akan bersatu di Hard Rock Stadium Miami. Status Uruguay saat ini bisa dibilang menurun, Bung, jika dibandingkan dengan negara-negara Amerika Selatan lainnya. Akan tapi negara ini satu masih punya kekuatan yang tangguh di mana Uruguay juga tidak asing dengan pemain-pemain Spanyol, Bung, karena mereka beberapa pemain mereka juga bersatu sebagai pemain di La Liga. Ini yeah, ini cukup menarik nih, Bung. Antara dua pemegang dua kali Piala Dunia, juara Piala Dunia dan juga satu kali Piala Dunia. Ini salah satu kandidat juara juga, Bung, di tahun ini di 2026. Bagaimana, Bung, Sabto melihatnya antara Spanyol dan juga Uruguay untuk pertandingan yeah, di grup H ini, Bung?
1: Kalau kita melihat drawing pada saat ada 12 pool ataupun 12 grup, melihat drawingnya pada saat kita berbicara Spanyol, Uruguay, pada saat drawing dilakukan, setelah itu berdasarkan dari peringkat, dan peringkat setelah itu pot 1, pot 2, pot 3, dan pot 4. Berbicara tentang kemampuan daripada Uruguay di drawing ini, pot 4, Bung, artinya ya, berisi dari Spanyol, Tanjung Verde, Arab Saudi, dan Uruguay. Kalau melihat kondisi itu, Bung, Uruguay tidak diunggulkan, artinya dia menjadi pot yang 4, artinya pot 1 tetap Spanyol. Dari keunggulan ini pun sudah kita baca, kita bisa baca daripada daripada FIFA, sudah bisa membaca itu. Dan kondisi-kondisi Spanyol Uruguay memang pernah juara di masanya, Bung. Artinya 4 tahunan itu kan bergerak pemainnya, yang pada saat di Qatar menjadi top ataupun tetapi berusia, tidak akan menjadi pemain di 4 tahun ke depan atau 4 tahun setelahnya, kan gitu, Bung. Artinya kondisi ini pun seperti Bung Febri katakan, Spanyol Uruguay masih unggul Spanyol lah. Tetapi menjadi menariknya ada pada saat karena di pool di 12 pool akan ada peringkat 1, 2, dan 3 terbaik, Bu. Ya. Itu juga menjadi catatan. Artinya pada saat tim bergerak di menjadi juara pool, akan menjadi mudah babak berikutnya, karena babak keduanya juara pool pasti ketemu runner-up pool lainnya. Tidak ketemu daripada sama-sama juara pool di posisinya. Ya. Juara pool akan ketemu runner-up pool, Bu. Itu sudah menjadi drawing yang menjadi sejarah dan menjadi seperti itu, Man. Artinya misalkan Spanyol peringkat 1, terus Argentina peringkat 1 tidak akan ketemu. Argentina akan ketemu peringkat 2 negara lain, Spanyol akan ketemu peringkat 2 di pool lain. Seperti itu, Bung.
0: Ya, kalau
1: tapi
0: kita
1: kita berdasarkan daripada kemampuan daripada Spanyol Uruguay, masih unggul Spanyol, Bung.
0: Ya, kalau kita memang kekuatan Spanyol ini juga tak kalah mumpuni, Bung, di mana champion Euro 2024 ya, juga mereka ini juga memiliki pemain-pemain muda yang cukup energi, Bung,
1: yeah,
0: dan siap untuk menerkam segala macam lawan. Memang, Bung, karena kalau kita lihat Spanyol juga memiliki pemain-pemain muda yang cukup luar biasa.
1: Yeah.
0: Ada Yamal dan lain sebagainya. Ini juga perlu diwaspadai oleh tim-tim atau negara-negara lain, Bung, karena memang sebagai kandidat juara di 2026 ini juga cukup luar biasa, Bung, kalau kita lihat dari kualitas dari pemainnya, Bung, karena memang kalau di kita lihat sebagai kita sebagai pencinta bola, kita akan melihat negara itu adalah negara yang memang bertabur bintang.
1: Yeah.
0: Kalau negara yang hanya 1-2 bertabur bintang, kita tidak bisa menjamin mereka akan terus melangkah ke babak selanjutnya, Bung.
1: Kan seperti itu, Bung, ya? Iya, benar. Artinya memang kondisi itulah bagaimana meracik sebuah tim. Tidak hanya dibutuhkan daripada pemain top. Katakanlah kita seperti itu, kita meracik seperti itu. Tetapi kan 4-8 tim ini akan ada pemain sekian ratus, toh, Bung. Katakanlah kali 2-3 lah yang masuk line up.
0: Ya.
1: Ini menjadi panggung mereka, artinya menjadi panggung untuk ke depan secara personal. Artinya bagaimana seorang secara personal, artinya bagaimana panggung ini akan digunakan seperti itu. Karena katakanlah ada tim-tim yang terbaik, tapi tidak menjadi pemenang di sini, tapi ada pemain yang menonjol, secara profesional dia akan berkembang, artinya menjadi kompetensi di sini dalam, artinya gini, Bung, menjadi salah satu hal yang harus dibuktikan kepada dunia, bagaimana nanti tim-tim yang bergerak di sini, bagaimana pemandu bakat luar-luar akan tampil di sini, Bu. Artinya dia akan membaca tim-tim itu, bagaimana secara personal akan mengangkat tim itu untuk memasukkan klub tersebut. Artinya profesionalisme di sini menarik di situ, Bung. Seperti itu, katakanlah seperti tadi Yamal ataupun pemain-pemain lain. Seperti itu masih masih diunggulkan lah Spanyol, artinya secara drawing dia akan ada di peringkat 1. Itu peringkat 1 juga menjadi dasar daripada FIFA untuk mengkondisikan tim tersebut untuk melangkah ke babak berikutnya.
0: Ya.
1: Seperti itu, Bung.
0: Ya, kemudian satu lagi pertandingan yang tak kalah seru, Bung, yang akan dihelat di Hard Rock Stadium Miami, mempertemukan antara Kolombia akan berhadapan dengan Portugal, di mana dalam ambisi terakhirnya membawa pulang Piala Dunia 2026, di mana Cristiano Ronaldo dan juga Portugal ditempatkan dalam grup yang terbilang mudah. Namun Kolombia akan menjadi batu sandungan terberat, di mana Los Cafetros ini cukup perkasa dalam perjalanan mengamankan tiket menuju Meksiko, Amerika, dan Kanada. Yeah. Jadi mereka berhasil lolos di zona Cannonball, Bung, sebagai negara peringkat ketiga, dengan diperkuat James Rodriguez yang kembali menjadi kapten Kolombia yang siap merepotkan siapapun yang akan menjadi lawan mereka. Tapi di sisi lain, di mana Portugal tak perlu ditanya lagi, Bung, di mana skuad Robert Martinez ini juga mempunyai bintang yang kualitasnya hampir merata di semua permainan, Bung. Jadi di mana mereka juga menjadi juara grup dengan kemenangan 9-1 atas Armenia. Banyak yang percaya Portugal adalah salah satu kandidat juara dunia 2026 ini, Bung. Ya. Ini bagaimana, Bung Sabto, ini? Artinya, karena emang cukup menarik, Bung.
1: Ya, artinya pada saat kita berbicara Portugal, DR Kongo, terus Uzbekistan dan Kolombia yang bergerak di ataupun berkiprah di Pool K pun, tetapi Pool K ini masih berpeluang daripada Portugal dan Kolombia akan mewakili grup K untuk melangkah berikutnya, Bung. Artinya tetap dari segi keunggulan pertandingan pertama, walaupun itu sulit, itu juga untuk menunjukkan kepada tim-tim yang kedua dan ketiga bahwa kekuatan itu harus seperti itu. Artinya Portugal masih diunggulkan atas Kolombia. Tetapi saya menjagokan grup K ini, yang masuk lolos ke putaran berikutnya adalah salah satunya adalah Portugal dan Kolombia menjadi runner-up pool tersebut, Bung.
0: Jadi di dalam pool tersebut memang ada dua negara ini yang bakal untuk prediksi Bung Sabto ini bakal akan melaju ke babak selanjutnya.
1: Iya, artinya gitu, melangkah ke 3-2 besar. Katakanlah dia mewakili grup K untuk itu. 24 berarti, Bung, ke depannya ada terus tambah 8 tim. 8 tim ada peringkat ketiga dengan nilai terbaik diambil 8, sehingga totalnya 3-2 tim akan bergerak lagi di babak gugur, Bung. Artinya seperti itu. Artinya pertandingan ini semakin panjang dan semakin menarik pada saat kita berbicara lolos atau enggak. Enggak, artinya kita mewajibkan tim-tim tersebut minimal 2 kali kemenangan sudah lolos.
0: Iya. Tidak terasa, Bung, kurang 15 menit lagi kita menemani pendengar program 1 di Sketsa Olahraga di pagi hari ini. Namun ada dua pertandingan yang cukup menarik lagi nih, Bung, di mana yang juga tak kalah serunya dengan beberapa stadion lainnya, Bung, di DM Novel ini yang berlokasi di Kanada juga menggelar salah satu partai klasik yang tak kalah menarik, di mana Inggris dengan segala kekuatan di bawah Thomas Tuchel mendapat kesempatan berselak Kroasia. Tentu saja ini akan menjadi partai menarik, pasalnya kedua pernah terlibat duel panas di tahun 2018, Bung, di mana Inggris secara meyakinkan melangkah kaki ke semifinal, namun nyaris tak ada lawan yang cukup tangguh menghadang Kroasia datang menerjang nih, Bung. Ini di mana Luka Modric dan kawan-kawan berhasil menumbangkan Inggris lewat perpanjangan waktu, Bung. 8 tahun kemudian Thomas Tuchel dan pasukannya ini didominasi pemain muda datang dengan penuh balas dendam, Bung. Di mana Kroasia yang berhasil mengamankan podium di 2 edisi terakhir juga tidak bisa diremehkan nih, Bung. Luka Modric masih punya harapan. Sekaligus kekuatan dan pembuktian bahwa mereka adalah salah satu negara terkuat di benua biru, Bung. Ini cukup menarik, Bung. Inggris dengan pemain-pemain mudanya, Bung. Kemudian Kroasia dengan Modric yang usianya sudah mulai beranjak.
1: Ini artinya, Bung, pertandingan terakhir ya mungkin ya,
0: mungkin bagi Luka Modric gitu kan. Ini bagaimana, Bung, kalau dari Bung Sabto, Inggris
1: berbicara Inggris,
0: kualitasnya Kroasia sudah tidak bisa direkod lagi,
1: Bung, ya. Siapa sih udah langganan seperti itu ya. Artinya pada saat kita berbicara Inggris berarti Bung Febri nyinggung dari grup L. Grup yang artinya di 12 terakhir ada Inggris, ada Kroasia, ada Ghana dan Panama, Bung. Artinya masih tiga besarnya yang di atas tadi, Bung. Inggris, Kroasia, Ghana. Kalau Panama masih belum bisa berbicara banyak. Tapi salah satu perwakilan daripada CONCACAF. Dan seperti itu, Bung, Inggris, Kroasia, tim papan catur ya istilahnya. Kroasia menjadi pernah juga dia merepotkan tim-tim negara luar pada saat kita beberapa kejuaraan Piala Dunia di tahun-tahun sebelumnya, Bung, seperti itu. Artinya tim papan catur ini akan selalu merepotkan. Tapi kalau berbicara Inggris Kroasia, tidak mudah juga untuk Inggris mengalahkan Kroasia yang pemain-pemainnya juga berkembang di luar negara tersebut. Betul. Ikut kompetisi negara-negara menjadi kekuatan yang berimbang. Artinya Inggris Kroasia, Ghana seperti kuda hitam dari Afrika dan Panama menjadi pertandingan sangat menarik. Artinya 12 tim, ada 12 pool yang bertanding ini semuanya melewati babak-babak kualifikasi. Bagaimana dia mewakili daripada Piala Asia. Artinya berkembangnya itu adalah pertandingan-pertandingan yang pada saat bertanding dia mewakili negara tersebut untuk menjadi 48 peserta melalui perjuangan juga menjadi 48, Bung.
0: Ya,
1: artinya tidak mudah juga untuk menjadi 48 negara peserta Piala Dunia. Melewati babak-babak sebelumnya seperti katakanlah kemarin Arab Saudi juga pernah melewati pernah kita kalahkan, itu juga menjadi dasar pada saat itu ada hal yang kurang, yang enggak. Artinya pada saat berbicara playoff harusnya bermain di negara lain, tapi pada saat berbicara playoff tapi bermainnya di negara salah satu peserta kan enggak fair sebetulnya, seperti itu. Tapi ya itulah kondisi-kondisi bagaimana AFC di tingkat FIFA, bagaimana tingkat-tingkat berkembang di situ. Artinya pada saat kita berbicara salah satu negara itu, ya mudah-mudahan timnas tahun 30 bisa menjadi salah satu peserta
0: ya,
1: Piala Dunia di masih belum tos ya. Artinya itulah harapan. Kalau kita berbicara timnas senior, kita udah nggak berbicara Asia Tenggara sudah, Bung. Artinya kita berbicara daripada
0: Asia,
1: udah Asia lah.
0: Asia.
1: Artinya ada peningkatan
0: traf,
1: peningkatan kelas kita. Bagaimana pemain-pemain kita tadi malam, kalau saya melihat, harusnya pemain ini yang kemarin melawat pada saat pemain ini pada saat kualifikasi Piala Dunia 2006, pemain yang tadi malam salah satu mungkin kita lolos, Bung. Artinya kekuatan itu menjadi salah satu kekuatan yang sangat bagus menurut kami pada saat tadi malam melihat melawan Oman, dan kita akan buktikan lagi tanggal 9 melawan Mozambik. Artinya kelas kita dari tahun ke tahun udah bertaraf. Artinya naik dari level Asia, Asia Tenggara, kita sekarang berbicara di Asia seperti itu kan. U17 kemarin kita mewakili Piala Dunia. Tahapan-tahapan ini sangat penting, Bu. Karena membentuk timnas masing-masing negara itu hal yang tidak mudah, Bung. Artinya karena
0: menyatukan beberapa
1: strata daripada itu. Kondisi-kondisi inilah yang kita nggak bisa instan lah. Tetapi perjuangan untuk itu sudah dilakukan PSSI, bergerak dengan FIFA seperti itu. Itu sudah ada upaya lah ke sana. Saya harapkan tahun 30 salah satu peserta Piala Dunia seperti itu. Karena tahun 30 pun 48 sudah nggak ada tambahan lagi. Dan jatah daripada Asia, katakanlah dari 4 menjadi 8, itu salah satu yang menguntungkan negara kita.
0: Betul.
1: Untuk berkiprah di situ kan, Bung, kan seperti itu.
0: Ya.
1: Ya.
0: Kemudian ada pertandingan terakhir, Bung, sekaligus juga menutup perjumpaan kita
1: betul.
0: Pagi hari ini, ya, ini tergabung di grup I. Di mana mempertemukan Norwegia
1: Perancis,
0: yang
1: ya?
0: Perancis, di mana satu sebagai laga yang wajib kita nantikan, Bung, yang tersemat di duel antara Norwegia dan juga Perancis ini. Di grup I ya, di mana Norwegia juga butuh 28 tahun lamanya, Bu, untuk bisa comeback pada Piala Dunia. Undian babak grup sangat mengejutkan, di mana mempertemukan mereka dengan juara dunia 2018 sekaligus finalis edisi sebelumnya di Prancis. Jadi Prancis ini juga kembali dengan memegang status sebagai salah satu kandidat terkuat di Piala Dunia di tahun ini, Bung. Bagaimanapun, Didier Arkesa menjadi salah satu pelatih yang mempunyai skuad yang paling konkret di antara kontestan lainnya, Bung. Jadi dengan skuad bertabur bintang, Didier Arkesa berharap di tahun ini terakhirnya menjadi manajer bisa berakhir sempurna. Namun Norwegia kali ini bukan negara kecil, di mana pada babak kualifikasi Erling Haaland CS menjadi monster mengerikan yang mampu memproduksi 37 gol dari 8 laga, Bung.
1: Betul.
0: Jadi sementara narasi utama berfokus pada dua kuda hitam versus unggulan nih, Bung. Ini cukup menarik, Bung.
1: Ya benar Bung, di Pool E ya, yeah. ada Prancis, Senegal, yeah. Irak dan Norway.
0: Betul.
1: Artinya kalau kita berbicara daripada bergerak daripada Prancis, bagaimana Liga Champion kemarin,
0: betul.
1: PSG yang bisa mengalahkan Arsenal seperti itu ya, dengan bangganya bapak pemain-pemain tersebut lah yang akan menjadi, artinya antara klub itu menjadi perwakilan daripada klub tersebut untuk negara masing-masing. Hmm. Pada saat kita berbicara kemarin PSG yang seperti itu, salah satu didiskam bahwa pemain-pemain tersebut pasti menjadi salah satu pemain daripada Prancis, walaupun ada beberapa pemain yang tidak mewakili Prancis dalam konteks klub. Hmm. Pemain di klub oke, tetapi belum tentu mewakili negara tersebut kan Bung. Artinya pemain PSG ada beberapa pemain yang ada, mungkin ada orang Norway, ada Belanda yang bermain. Tetapi sebagian besar kemarin PSG adalah pemain-pemain yang menjadi cikal bakal timnas Prancis untuk di Piala Dunia 2026 ini Bung.
0: Karena emang kalau kita lihat memang konflik banget Bung ya, kalau dibandingkan dengan negara-negara lainnya Bung. Karena emang Prancis ini memiliki talenta yang cukup luar biasa, baik dari lini belakang, dari kiper, lini tengah, lini depan pun mereka juga
1: artinya sudah kalau kita
0: mantap ini
1: Bung. Artinya pernah kita singgung beberapa bulan yang lalu Bung Febri tentang naturalisasi, bahwa dinaturalisasi di Prancis atau negara lain sudah oke-oke saja. Banyak pemain Prancis yang sekarang bergerak di PSG ataupun mewakili Prancis itu naturalisasinya juga negara-negara Afrika. Pada saat kita berbicara itu, hal-hal yang tentang naturalisasi kan juga ada dasar seperti itu. Pemain Prancis kemarin banyak berkulit hitam Bung, artinya banyak pemain-pemain yang memang berasal dari Prancis, berasal dari Afrika seperti itu Bung. Artinya pemain-pemain yang akan berkiprah ini pun menjadi panggung tersendiri di dalam hal untuk 48 tim akan bergerak secara tim, tapi bergerak juga dia memanggungkan dirinya sendiri untuk berbicara di level klub setelah Piala Dunia berlangsung. Artinya profesionalisme di sini terbentuk seperti itu Bung. Artinya menjadi 48 tim tidak mudah, walaupun menjadi negara seperti Curaçao. Katakanlah seperti kan udah kita kalahkan dua kali pada saat friendly di Indonesia. Tapi salah satu peserta di 48 tim yang seperti itu kan Bung, dan dia akan bermain di grup E ya, waktu bareng Jerman, Curaçao, Pantai Gading dan Ekuador seperti itu Bung. Sehingga menjadi peserta 48 melalui kualifikasi yang sangat panjang, mewakili negara ataupun konfederasi ASEAN negara masing-masing seperti AFC, Concacaf, Comebol seperti itu. Artinya pertandingan menarik, 48 tim akan bergerak di 12 Juni, 19 Juli di final Amerika Serikat Bung.
0: Terima kasih Bung Sabto sudah menemani kita
1: Alhamdulillah,
0: di pagi hari ini, di sketsa olahraga hari ini di edisi di tanggal 6 ya, di bulan Juni 2026. Semoga kita akan terus menemani Anda dengan cuplikan-cuplikan tentang kualifikasi
1: Piala Dunia. Artinya bisa dikenang perik-perik bola di tahun 2026 menjadi menarik ya.
0: Betul Bung. Terima kasih juga buat pendengar program 1 dimanapun Anda berada. Akhirnya saya Rizal Febri dan juga Bung Sabto harus undur diri dari ruang dengar Anda. Sampai ketemu lagi di Sabtu depan, tentu saja dengan yang menarik lagi, karena memang kita akan langsung mengulas terkait dengan Piala Dunia 2026. Minggu depan kemungkinan sudah bisa kita akan ulas seperti apa, bagaimana pertandingan-pertandingan yang sudah berjalan
1: Bu. Menjadi menariknya pada saat pertandingan itu sudah dilakukan pertandingan pertama Bu.
0: Baik.
1: Ada hal-hal yang menjadi menarik nantinya.
0: Terima kasih Bung Sabto.
1: Terima kasih Bung Febri. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Baik, pendengar program 1 dimanapun Anda berada, sampai jumpa lagi. Salam olahraga.

0: 1. Ketuhanan Yang Maha Esa.
1: 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: 3. Persatuan Indonesia.
3: 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan.
4: 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saya Sarwana.
1: Rita Effendi.
2: Aji Sutama.
3: Ita Purnamasari.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pendengar Persatu RR Jember. Kami mengudara kembali untuk edisi lembar ke 6 Juni 2026. Tentunya setelah kami menyajikan untuk serangkaian program acara dalam Jember pagi ini, kami melanjutkannya hingga jam 3 sore nanti ya, dalam Jember siang ini tentunya. Dengan beberapa informasi-informasi dan juga program acara yang siap untuk kami hadirkan. Beberapa informasi siap untuk saya bagikan pendengar. Informasi ringan tentunya menemani waktu Anda yang saat ini tengah dalam perjalanan bersama keluarga tercinta, mungkin menuju ke beberapa tempat wisata. Apapun yang jadi agenda Anda pada siang hari ini, pastikan Persatu RR Jember selalu bisa jadi teman setia Anda tentunya. Sabar dulu, informasinya saya akan ajak Anda untuk mendengarkan beberapa lagu terlebih dahulu.

Pendengar, kalau membahas seputar tempat wisata yang ada di 5 kabupaten di wilayah Tapal Kuda memang sangat beragam, apalagi Banyuwangi, pendengar ya. Nah, Banyuwangi ini jadi satu tempat destinasi wisata yang paling sering dikunjungi nih, karena ada banyak sekali di sana selain beberapa kota lainnya. Nah, pendengar, apalagi untuk Anda yang ingin berwisata edukasi. Nah, ini tentunya untuk Taman Nasional. Untuk bisa memasuki Taman Nasional ini harus menggunakan aplikasi digital. Informasi yang kami kutip dari rri.co.id, pendengar, wisatawan yang hendak berkunjung ke Taman Nasional dan Taman Wisata Alam kini wajib melakukan pemesanan tiket secara digital melalui aplikasi Ayo ke Taman Nasional. Sistem baru tersebut mulai diterapkan sebagai bagian dari pengembangan layanan publik berbasis digital di sektor pariwisata dan konservasi alam. Dan aplikasi tersebut mulai diuji coba sejak 13 Mei 2026 untuk tanggal kunjungan mulai 18 Mei 2026 yang lalu, pendengar. Bahkan peluncuran resminya dijadwalkan, telah dijadwalkan ya, dan dilakukan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni pada Jumat kemarin, pendengar, di TWA Kawaijen dan Taman Nasional Alas Purwo Banyuwangi. Kepala Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur

0: Wisatawan otomatis tidak dapat melakukan pendaftaran kunjungan di seluruh Taman Nasional dan juga Taman Wisata Alam di Indonesia. Di sisi lain, pendengar, sistem digital tersebut juga dinilai akan mempermudah proses pelacakan identitas pengunjung jika terjadi kecelakaan atau juga kondisi darurat di kawasan wisata alam. BBKSDA Jawa Timur, pendengar, berencana mengembangkan penggunaan teknologi radio frequency identification berupa gelang elektronik untuk pendaki gunung. Nah, selain untuk meningkatkan keamanan, digitalisasi layanan tersebut juga diharapkan mampu untuk menghindari praktek overbooking yang selama ini kerap terjadi di sejumlah destinasi wisata alam populer.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Bapak pulang.
1: Loh. Terima kasih Anda masih di redaksi siang.
0: Kok sepi?
1: Untuk milih satam siang apa di Jakarta, kulineran di sekitar kampus.
0: Tapi TV menyala.
1: Di sana tersedia beragam.
0: Kipas juga menyala.
1: Bisa dipilih dengan harga yang terjangkau.
0: Dito.
1: Kali ini Indrayani Laksmi akan memberi
0: rekomendasi
1: kuliner menarik yang ada di sekitar.
0: Dito.
2: Loh, Pak. Aku kan lagi main game sambil dengerin musik. Kok dimatiin sih?
0: Kamu ini ya, selalu bikin boros listrik. TV dan kipas di ruang tengah nggak dimatikan. Sedangkan kamu di kamar menghidupkan semua alat elektronik. Komputer, speaker, kipas, belum lagi charger. Setelah kamu pakai juga nggak dicabut. Padahal kamu sendiri lagi main game di HP. Jadi, mana yang kamu pakai, Dito? Kalau begini terus, bisa-bisa uang jajan kamu Bapak potong untuk bayar listrik. Heh? Ngerti kamu?
3: Lebih cermat yuk dalam setiap penggunaan daya listrik khususnya di rumah. Agar tidak hanya menghindari pemborosan energi listrik, tetapi juga mengurangi tagihan daya listrik yang harus dibayar.

Pendengar, belakangan ini wisata bernuansa alam masih jadi pilihan banyak masyarakat untuk menghabiskan waktu bersama keluarga, terutama saat akhir pekan seperti sekarang ini ya. Jadi suasana yang masih alami dengan udara sejuk ini jadi alasan banyak pengunjung memilih wisata sungai untuk melepas penat. Ya, pendengar, salah satu destinasi alam di Jember yang cukup ramai dikunjungi ini wisata Sungai Kalijompo di kawasan Desa Kelungkung, Sukorambi, Jember. Lokasinya sekitar 30 menit dari pusat kota Jember. Dan untuk masuk ke tempat ini, pengunjung hanya dikenakan tarif Rp5.000 saja untuk motor dan Rp10.000 untuk mobil. Jadi tempat tersebut juga buka setiap hari pukul 6 hingga pukul 18 waktu Indonesia Barat. Nah, Kalijompo ini pendengar menawarkan pemandangan alam yang masih asri dengan aliran sungai jernih di tengah area perkebunan kopi dan juga karet. Pepohonan yang rindang ini juga membuat suasana di sekitar sungai terasa sejuk dan nyaman untuk bersantai bersama keluarga maupun teman. Dan tidak hanya menikmati pemandangan, pengunjung juga dapat mandi dan bermain air di aliran sungai tersebut. Aliran air yang tidak terlalu deras membuat pengunjung lebih aman saat mandi maupun bermain air di sungai. Dan pendengar, banyak wisatawan yang memanfaatkan suasana alami di lokasi tersebut untuk berendam maupun sekedar menikmati gemericik air sungai. Nah, saat libur utamanya, kawasan ini biasanya dipadati pengunjung, pendengar. Bahkan jumlah kendaraan yang masuk ini bisa mencapai ratusan dalam sehari. Nah, sementara itu pendengar, untuk beberapa warga asli Jember yang lama merantau di salah satu warga asli Jember yang lama merantau di Sulawesi yang bernama Tama ini mengaku cukup kagum karena masih ada wisata alam yang bersih dan juga terawat tidak jauh dari pusat kota. Dan menurutnya suasana alami dan kebersihan di kawasan tersebut membuat pengunjung merasa nyaman saat berlibur bersama keluarga. Nah, dengan suasana alam yang masih terjaga, aliran sungai yang jernih dan juga udara sejuk dari pepohonan di sekitar kawasan, wisata Sungai Kalijompo jadi salah satu pilihan wisata alam di Jember untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Selain menawarkan suasana yang menenangkan, tempat ini juga jadi alternatif liburan terjangkau yang tidak terlalu jauh dari pusat kota.

0: Tahukah kamu, Brazil menjadi negara dengan gelar Piala Dunia terbanyak sepanjang sejarah. Tim berjuluk Samba itu sudah memenangkan turnamen ini 5 kali. Menariknya lagi, Brazil juga menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia. Dari generasi Pele, Ronaldo, Ronaldinho, hingga Neymar. Brazil dikenal sebagai simbol sepak bola indah dan penuh kreativitas. Bagi banyak orang, menonton Brazil bermain bukan hanya soal pertandingan, tapi juga hiburan. Karena di Piala Dunia, ada tim yang bermain untuk menang, dan ada tim yang bermain untuk membuat dunia jatuh cinta pada sepak bola.
1: Aduh, notif grup, kerjaan, dan scroll TikTok belum kelar lagi. Pala rasanya mau pecah.
2: Hehe, kayaknya kamu butuh detox digital, Tran. Coba deh atur waktu buat istirahat dari layar.
1: Tapi kan susah, Bim. Takut ketinggalan info.
2: Justru, kalau terus-terusan online, otak malah capek. Coba batasi waktu main HP. Matikan notif yang gak penting. Terus, kasih waktu buat diri sendiri. Kayak jalan sore, baca buku, atau ngobrol langsung.
1: Iya juga ya. Sehat digital berarti seimbang antara dunia maya dan dunia nyata.
2: Nah, gitu dong, hidup sehat digital. Pikiran jernih, hati pun happy.

Pendengar, informasi pada siang hari ini masih akan kami lanjutkan dengan atau berkaitan dengan kali ini dengan budaya, pendengar ya. Kalau tadi tempat wisata yang mungkin bisa jadi referensi bagi Anda yang bingung berwisata di dekat kota saja, tapi agak sedikit berbeda. Nah, tadi sudah saya coba untuk rekom beberapa tempat karena banyak dari kita lebih membutuhkan wisata alami ya, yang menyatu dengan alam. Gemericik suara air saja mungkin sudah bisa membuat kita sedikit terhibur. Nah, kali ini pendengar, untuk kaitannya dengan budaya, ada yang unik di Banyuwangi, masih daerah Banyuwangi. Jaranan Senja di AWT ini sudah ribuan pengunjung. Informasi yang kami kutip dari rri.go.id, di mana Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi ini menghadirkan pertunjukan Jaranan Senja di Agrowisata Taman Suruh pada Selasa kemarin, pendengar, dan kegiatan tersebut sukses menyedot ribuan pengunjung yang memadati area pertunjukan sejak sore hari. Dan dalam gelaran tersebut, kesenian jaranan dikemas dengan konsep yang lebih modern dan artistik. Tata cahaya panggung, iringan gamelan, serta latar panorama perbukitan saat matahari terbenam ini membuat pertunjukan tampil berbeda tanpa meninggalkan unsur tradisinya. Agrowisata Taman Suruh dipilih sebagai lokasi pertunjukan karena tengah dikembangkan menjadi kawasan wisata terpadu milik Pemkab Banyuwangi yang memadukan wisata alam, kemudian juga kuliner, wahana rekreasi, hingga atraksi seni budaya. Dan konsep tersebut menjadi inovasi baru di Butpar Banyuwangi, pendengar, untuk mengangkat citra jaranan sebagai atraksi budaya yang lebih tertata, nyaman, dan bisa dinikmati berbagai kalangan, termasuk wisatawan dan juga generasi muda. Nah, pendengar, kesan positif juga disampaikan dari banyaknya wisatawan yang ada di sana, di mana konsep pertunjukan di AWT ini memberikan pengalaman berbeda dibanding pertunjukan jaranan yang biasa digelar di lapangan terbuka. Bahkan tingginya antusiasme dari masyarakat, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Banyuwangi ini berencana menjadikan Jaranan Senja di Agrowisata Taman Suruh ini sebagai agenda rutin setiap awal bulan.

0: Dari gentong ini,
1: anak muda, ku beri satu permintaan.
2: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
0: Ada nama yang gak akan pernah hilang dari Piala Dunia.

0: Yaps, legenda sejati gak pernah pensiun. Mereka hidup di setiap cerita, di setiap masa.
1: Oduh, gak sekaya tuh tas, Kang. Isana lah itu sepatu yang pegaga.
2: Ih, kenapa ngana?
1: Duh, kita suka mau beli itu barang, no. Kita beli, ah.
2: Cak, mahal sekali itu DP harga. Kok betul-betul ngana mau beli?
1: Kita suka sekali, kesiang. Sebentar kita mau pinjol aja dulu.
2: Hei, stop, Cak. Dari bulan lalu ngana coba pinjol. Itu pun sampai sekarang dorang masih tagi-tagi, pangana. Kok inilah ngana mau bapinjam ulang di pinjol?
1: Duh, nanti kita mau bayar kok, tenang juga ngana.
2: Jangan begitu, Cak. Ngana pedo itu cuma mau habis bayar-bayar tuba begitu. Kong ini, ngana mau bawa utang ulang le di pinjol.
1: Kasian cuma yang begitu kita boleh mau dapat kita pemau. Deng cuma dipinjol kita boleh mau dapat tuh cepat doi.
2: Iyo, kita tahu itu ngana pe kebutuhan. Pinjol memang membantu, tapi jangan bikin ngana pe hidup terlilit utang toh. Pinjol memang bikin nagih, tapi jangan sampai le bikin ngana pe hidup jadi sengsara.
1: Oh iyo Kang, makasih nih suka seingat pe kita.
3: Pesan layanan ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pendengar, sesaat lagi informasi olahraga dalam dinamika olahraga dapat Anda ikuti tepat pada pukul 11 waktu Indonesia Barat yang disiarkan langsung dari Pro 3 Jakarta. Sesaat lagi.

0: Kalau biasanya Jember identik sama nongkrong dan kuliner, fun fact-nya Jember menyimpan jejak peradaban manusia purba loh, tepatnya di Kecamatan Arjasa. Di sana ada situs Duplang yang menyimpan puluhan batu megalitikum seperti menhir, dolmen, dan batu kenong. Gak jauh dari situ, ada juga situs Calo dengan batu kenong kembar dan dolmen besar berwarna hitam. Batu-batu ini dipercaya dulu dipakai sebagai media pemujaan dan persembahan leluhur. Jadi, sebelum Jember dikenal sebagai kota seperti sekarang, tempat ini sudah jadi ruang hidup manusia sejak ribuan tahun lalu.
1: Iming-iming keuntungan bulanan, uang ratusan juta raib di investasi bodong.
2: Kehilangan uang ratusan juta, korban investasi bodong alami depresi.
3: 2 tahun tertipu investasi bodong, korban rugi ratusan juta rupiah.
4: Praktik penipuan dengan tawaran investasi bodong masih terus memakan korban. Jangan sampai Anda tergiur dan menjadi korban selanjutnya. Waspadai investasi bodong, cermat sebelum berinvestasi.

0: pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Timnas Hungaria dan Rusia memetik kemenangan dalam laga uji coba. Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman di FIFA Matchday. Indonesia menempatkan 4 wakilnya di semifinal turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga siang kembali menyapa Anda. Dan sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga Pro 3, Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Safira Amalia.

Pendengar Dinamika Olahraga Siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Hungaria membekuk Finlandia 2-1, sedangkan Rusia menaklukkan Burkina Faso 3-0 pada pertandingan persahabatan internasional malam tadi. Hungaria mengalahkan Finlandia di Stadion Puskas Arena Budapest. Barnabas Varga menjadi bintang kemenangan Hungaria berkat 2 golnya. Sedangkan Finlandia membalas dari gol Toni Mietinen. Selanjutnya, Hungaria akan melakoni pertandingan persahabatan menghadapi Kazakhstan pada Selasa mendatang. Sementara itu, di Stadion Volgograd, Volgograd Rusia mencatat kemenangan meyakinkan atas Burkina Faso berkat gol Leshy Sadulayev, Alexei Miranchuk, dan Ilya Fakania. Rusia akan kembali menjalani pertandingan persahabatan menghadapi Trinidad dan Tobago pada Selasa 9 Juni, sedangkan Burkina Faso menghadapi Belarus pada hari yang sama.

0: Pendengar RRI, Piala Dunia 2026 tidak hanya menghadirkan persaingan para pemain muda terbaik dunia, tetapi juga menjadi panggung spesial bagi sejumlah legenda sepak bola yang masih bertahan di level tertinggi. Di usia yang tidak lagi muda, para pemain veteran ini tetap dipercaya memperkuat negaranya dan bahkan masih mencatatkan rekor luar biasa di sepak bola internasional. Berikut informasinya tersaji dalam Trivia Maxi Piala Dunia bersama Indra Virgiantara.
1: Tiga Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Piala Dunia 2026 bukan hanya menjadi panggung para pemain muda, tetapi juga ajang spesial bagi sejumlah legenda sepak bola dunia yang masih bertahan di level tertinggi.
3: Little flick from João Félix. Ronaldo down in the area, penalty. It's Ronaldo, it's 1-0 Portugal.
2: Nama pertama tentu saja Cristiano Ronaldo dari Portugal. Di usia 41 tahun, Ronaldo masih dipercaya memimpin Portugal di ajang Piala Dunia 2026. Turnamen ini menjadi Piala Dunia ke-6 sepanjang karirnya, sekaligus rekor tersendiri di sepak bola dunia. Hingga 2026, Ronaldo tercatat sudah mencetak 143 gol internasional dari 226 pertandingan bersama Portugal dan menjadi top skor internasional sepanjang masa. Tak hanya itu, Ronaldo juga menjadi pemain pertama yang mampu mencetak gol di 5 edisi Piala Dunia berbeda. Konsistensi dan ketajamannya membuat sang mega bintang tetap menjadi perhatian dunia meski usianya telah memasuki kepala 4.
3: Now he'll unleash one! Sensational goal from Luka Modric.
2: Nama berikutnya adalah Luka Modric dari Kroasia. Gelandang berusia 40 tahun itu masih menjadi motor permainan Kroasia berkat visi bermain dan pengalaman luar biasanya. Modric memiliki catatan spesial setelah membawa Kroasia menjadi runner-up Piala Dunia 2018 dan finish peringkat ketiga pada edisi 2022. Modric juga tercatat sebagai pemain dengan jumlah penampilan terbanyak sepanjang sejarah tim nasional Kroasia. Kehadirannya di Piala Dunia 2026 menjadi bukti bahwa kualitas dan kecerdasan bermain mampu menjaga performa seorang pemain di level tertinggi.
4: The cross, Chester down, it's a real chance, another great save by Ochoa. Paulinho had the stab, he denies Brazil for a second time.
2: Sementara itu dari Meksiko ada nama Guillermo Ochoa. Kiper veteran berusia 40 tahun itu kembali tampil di Piala Dunia dan berpeluang mencatat sejarah dengan 6 penampilan di turnamen sepak bola terbesar dunia. Ochoa dikenal luas berkat aksi heroiknya pada Piala Dunia 2014, terutama saat tampil gemilang menghadapi Brazil. Hingga kini ia dianggap sebagai salah satu penjaga gawang terbaik yang pernah dimiliki Meksiko. Kehadiran para pemain veteran ini akan menunjukkan bahwa pengalaman, disiplin, dan profesionalisme tetap menjadi faktor penting dalam sepak bola modern.

0: Pendengar RRI, Norwegia memastikan tempat mereka di Piala Dunia FIFA 2026 dengan sangat meyakinkan melalui kampanye kualifikasi yang sempurna mengakhiri penantian 28 tahun tanpa tampil di putaran final. Di bawah asuhan pelatih Stijn Solbakken serta dipimpin oleh kreativitas Martin Odegaard dan ketajaman gol Erling Haaland, Norwegia diprediksi akan memberikan kejutan di Piala Dunia kali ini. Kita simak bedah timnas Norwegia berikut ini.
1: Mereka datang ke Piala Dunia dengan satu sosok yang bikin seluruh pemain waspada, yaitu Erling Haaland. Inilah bedah tim sepak bola Pro 3 RRI bersama Indra Firgiantara dan Tomo Hakim membedah Norwegia. Ya benar, mesin gol Manchester City itu akhirnya tampil di panggung terbesar sepak bola dunia. Norwegia luar biasa di kualifikasi Piala Dunia 2026 dengan menyapu bersih 8 pertandingan dengan kemenangan 8 dari 8. Wow!
2: Bahkan mereka jadi salah satu dari hanya 4 tim di dunia yang mencatat rekor sempurna di kualifikasi.
1: Tim asuhan Stijn Solbakken itu tampil ganas sejak awal. Mereka menghancurkan Moldova 5-0, mengalahkan Italia, Israel hingga Estonia. Dan yang paling sadis, Norwegia menang 11-0 atas Moldova. Salah satu kemenangan terbesar di seluruh kualifikasi Piala Dunia 2026.
2: Di balik performa luar biasa itu, ada duet mematikan. Martin Odegaard dan Erling Haaland.
1: Yep.
2: Pembagian monetisasi pembagian tugasnya tuh udah jelas. Odegaard jadi otak permainan, sementara Haaland mesin penghancur di depan gawang.
1: Nah, total Haaland mencetak 16 gol selama babak kualifikasi. Angka yang bikin banyak tim mulai takut menghadapi Norwegia.
2: Setelah hampir 3 dekade menghilang dari panggung dunia, Norwegia datang dengan generasi emas terbaik mereka. Ada Haaland, ada Odegaard, pokoknya ada deh.
1: Nah, seberapa jauh Norwegia bisa melaju di Piala Dunia 2026? Apakah mereka cuma bisa jadi kuda hitam atau justru calon penantang serius?
2: Tulis pendapat Anda di kolom komentar sosial media kami dan ikuti ulasannya di situs rri.co.id.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dave Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

Beralih ke olahraga tenis, petenis Jerman unggulan kedua Alexander Zverev selangkah lagi mengangkat trofi Grand Slam pertamanya dengan maju ke final French Open setelah mengatasi Jakub Mensik dengan 7-5, 6-2, 3-6, 6-3 malam tadi. Dengan melaju ke final Grand Slam keempatnya dan kedua dalam French Open, Zverev mendapatkan kesempatan menjuarai turnamen Grand Slam pertamanya pada minggu besok. Ketika para pesaingnya yakni unggulan teratas Jannik Sinner dan Novak Djokovic tumbang, Zverev terus melaju. Petenis berusia 29 tahun itu tidak hanya petenis berusia 29 tahun itu hanya kehilangan 2 set dari 6 kemenangannya dalam perjalanannya menuju final di Roland Garros. Zverev hampir juara di Paris pada 2024 dan menjadi runner-up US Open pada 2020 serta Australian Open di tahun lalu. Berikutnya petenis peringkat 3 dunia itu akan menghadapi unggulan ke-10 Flavio Cobolli.

0: Informasi dari MotoGP, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dalam sesi latihan atau praktis MotoGP Hungaria 2026 di sirkuit Balaton Park kemarin. Awalnya Marco Bezzecchi menjadi yang tercepat dengan waktu 1:39,751 detik, tetapi satu lap berikutnya Fermin Aldugar menyalip dengan waktu lebih tajam 1:38,162 detik. Hingga 15 menit awal sesi praktis di sore hari tersebut, catatan waktu Aldugar bertahan. Di belakang Aldugar ada Bezzecchi dan Marc Marquez dengan selisih waktu yang tipis. 4 menit sebelum setengah jam sesi latihan berjalan, catatan kecepatan maksimal Aldugar dipatahkan Pedro Acosta. Pebalap asal Spanyol ini menorehkan waktu 1:37,418 detik, dan seiring berjalannya sesi latihan, Marquez dan Aldugar saling menyalip catatan waktu, tetapi belum bisa melampaui torehan waktu Acosta. Bahkan Acosta mempertajam waktunya menjadi 1:37,401 detik. Raul Fernandez sempat mengalahkan catatan waktu Acosta, tetapi kembali disalip dengan waktu 1:36,827 detik. Acosta pun menjadi yang tercepat diikuti Fabio Di Giantonio dan Fernandez.
1: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Pecinta bulu tangkis, turnamen bulu tangkis Indonesia Open 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Bagaimana ulasan perempat final kemarin? Berikut dilaporkan Nurdiansyah.
1: Turnamen bulu tangkis Indonesia 2026 memasuki babak semifinal. Empat wakil terbaik Indonesia akan berlaga di babak ini dari siang hingga malam nanti di Istora Senayan, Jakarta. Keempat wakil tersebut ialah tunggal putra Jonathan Christie, ganda putri Rachel Alicia Ross, Feby Setianingrum, ganda putra Sabar Karyaman Kutama Muhammad Reza Pahlevi Isfahani, dan ganda putra Raymond Indra Nicholas Joakim. Jonathan Christie menjadi wakil Indonesia terakhir yang bermain pada babak perempat final malam tadi jojo. Sapaan akrab berhasil menuntaskan perlawanan dari wakil Jepang Yuji Tanaka dalam 2 set langsung dengan skor akhir 21-19, 24-22, sebuah poin yang menunjukkan persaingan ketat yang telah terjadi di arena bulu tangkis. Selesai pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Yuji merupakan pemain yang tangguh.
2: Jujurnya tadi memang sedikit kurang tenang di akhir, mencoba untuk lebih fokus satu demi satu, tapi ya Yuji bermain sangat baik juga dari defense-nya, serangan baik. Jadi ya saya rasa itu suatu hal yang wajar terjadi, tapi ya syukur bisa melewati.
1: Sementara tuan rumah Indonesia sudah memastikan satu tempat di final Indonesia Open 2026 dari sektor ganda putra. Lagi-lagi, ganda Sabar Reza akan berhadapan dengan pasangan Raymond Joakim di partai semifinal di Istora kembali. Sebelumnya, kedua ganda pernah berjumpa di keadaan yang sama di Indonesia Masters Januari lalu. Sabar Reza mengungkapkan bahwa mereka mewaspadai ketangguhan Raymond Joakim. Terlebih, catatan head-to-head mereka saat ini adalah satu sama.
3: Ya, mungkin untuk pertandingan besok, kita juga harus banyak antisipasi juga ya, karena juga kita udah dua kali ketemu dan itu juga satu sama, jadi kita harus sama-sama saling ingetin aja sih kebiasaan mereka, karena juga dari segi permainan mereka memang kalau saya bilang memang cepat ya, jadi kita untuk antisipasi itu kita harus benar-benar fokus, jangan sampai hilang sih.
1: Jojo akan berjumpa dengan wakil Thailand, sementara Rachel Feby harus menghadapi tantangan

0: Kabar dari Timnas, Timnas Indonesia mengakhiri kutukan 38 tahun setelah menaklukkan Oman 3-0 di laga FIFA Matchday. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
1: Masih terjadi duel di udara, Kevin Dix coba mendekati oleh Romeni.
2: Timnas Indonesia menundukkan Oman dengan skor 3-0 pada laga persahabatan di Jeddah International FIFA Matchday Juni ini. Pertandingan berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan Jakarta tadi malam. Kemenangan tersebut mengakhiri kutukan selama 38 tahun untuk mengalahkan Oman. Terakhir kali skuad Garuda menaklukkan Oman adalah pada ajang Kings Cup tahun 1988 dengan skor sama, yaitu 3-0. Pelatih Timnas Indonesia John Hartman usai pertandingan menyebut kemenangan atas Oman memiliki arti besar bagi timnya. Menurut pelatih asal Inggris itu, hasil tersebut menjadi langkah penting dalam perkembangan skuad Garuda.
3: Jadi malam ini adalah langkah penting, kemenangan pertama atas Oman dalam 38 tahun. Ini penting bagi pemain kami, ini penting bagi staff untuk terus bergerak maju. Pertandingan tidak berjalan sempurna, ada beberapa momen krusial seperti Emil yang mampu menyelamatkan penalti. Tapi untuk keseluruhan, saya pikir kami memiliki kontrol yang baik dan menunjukkan sedikit evolusi dari permainan terakhir kami melawan Bulgaria.
2: Melalui kesempatan yang sama, penjaga gawang Timnas Indonesia Emil Audero mengaku bersyukur dan senang dengan hasil pertandingan ini. Pemain yang berkarir di Italia bersama Cremonese itu menyebut, kemenangan ini adalah jawaban atas harapan banyak pihak terhadap para pemain.
3: Rasanya selalu bahagia setelah menang. Jadi hari ini penting bagi kami untuk terus melakukan yang telah kami mulai di camp terakhir pada bulan Maret. Hasil hari ini adalah respon yang baik kepada semua orang, tapi terutamanya kepada kami, karena seperti yang saya katakan, penting untuk melanjutkan apa yang telah kami mulai.
2: Usai menghadapi Oman, Indonesia akan melawan Mozambik di pertandingan kedua. Skuad Garuda akan menjamu wakil Afrika itu pada Selasa mendatang di Stadion Utama Gelora Bung Karno Senayan pada pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pecinta olahraga kejutan terjadi di semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026. Cosmo JNE berhasil menaklukkan Vavage Banua 3-2. Laporan selengkapnya disampaikan Karisma Rizky.
1: Babak semifinal Pro Futsal League PFL 2025-2026 resmi di GOR UNY Yogyakarta. Leg pertama yang digelar malam tadi menyajikan laga penuh drama dengan 5 gol. Sang juara regular series Vavage Banua justru tumbang. Laga penutup antara Vavage Banua versus Cosmo JNE menjadi sorotan utama. Vavage unggul lebih dulu lewat Irfan Maulana, namun Cosmo JNE menunjukkan mentalitas baja. Israr Megantara memulai comeback pada menit ke-27. Disusul Reza Gunawan dan Kapten Andri Kusniawan. Vavage sempat memperkecil lewat Felipe, namun skor 3-2 untuk kemenangan Cosmo JNE bertahan hingga usai. Israr Megantara dinobatkan sebagai man of the match berkat performanya yang menjadi katalis kebangkitan tim. Pelatih Cosmo JNE Motonori Baba mengatakan timnya memang layak menang di laga kali ini.
2: Oke, pertandingan hari ini

0: ever picked Ilkhta Layak Menan satu poin di dalam playoff babak pertama atau leg satu. Oke, kita layak ini karena kita agresif selama 40 menit. Babak kedua kita naikkan intensitas, nanti kita jangan takut, kita berjuang, nanti hasilnya yang datang.
1: Sebaliknya pelatih Fufage Bagus Widya mengakui pertandingan berjalan menarik, yang menegaskan akan membalas kekalahan di leg kedua nanti.
2: Pertandingan yang sangat menarik ya, pastinya kedua tim juga menampilkan yang terbaik juga. Ya cuman wasit juga sama sih, wasit menampilkan yang memimpin yang menarik gitu. Ya jadi agak bingung juga saya mau ngomong apa lagi tuh. Karena saya nggak akan menyalahkan semuanya, kalah tetap kalah dan kita akan balas dari itu aja sih.
1: Sedangkan di laga pembuka, Bintang Timur Surabaya sukses mencuri kemenangan 2-0 atas Tekstil FC Papua. Setelah babak pertama imbang tanpa gol, kebuntuan pecah lewat aksi Rio Pangestu pada menit ke-33, lalu digandakan Samuel Eko. Leg kedua akan dijadwalkan pada minggu besok yang masih digelar di GOR UNY Yogyakarta. Dari Jakarta, Kasman Rizky, produk RRI terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan kabar terkait Liga Futsal tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam Dinamika Olahraga Siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, Program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri. Salam olahraga.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat duhur dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha suci Allah yang maha agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ini kembaliannya, Mas.
1: Makasih, Mbak.
2: Hobi banget bikin duit lecek.
1: Uang kertas ini sih, kan gampang dicetaknya.
2: Jangan so tau deh. Nih ya, baca. Biaya cetak uang kertas itu lebih mahal daripada uang logam. Belum lagi, uang yang dicetak tiap tahunnya untuk gantiin uang yang lecek-lecek kayak tadi. Nah, uang kertas juga jangan dicoret-coret, jangan di-staples. Dirawat gitu, biar awet.
1: Oh gitu, kayak hubungan. Harus dirawat biar awet ya.
2: Yalah, bebas.

Pendengar, mungkin saat ini Anda tengah merasakan keluhan seperti batuk, pilek, atau sesak dada. Kebanyakan orang secara naluriah beralih ke makanan sehat untuk pulih lebih cepat. Buah-buahan misalnya, produk susu, atau makanan laut, rempah-rempah, dan juga makanan fermentasi, ini sering dianggap sebagai makanan pokok penambah kekebalan tubuh. Namun pendengar, penelitian medis menunjukkan bahwa makanan bergizi tertentu secara paradoks ini dapat memperburuk gejala pernafasan. Nah pendengar, ada beberapa makanan kaya nutrisi yang dapat memperburuk batuk, pilek, atau hidung tersumbat pada beberapa individu, ya, ini dilansir dari NDTV, di mana produk susu ini jadi salah satunya. Kita tahu produk susu ini kaya akan protein berkualitas tinggi seperti kalsium, vitamin B12, dan juga prebiotik, sehingga bernilai gizi tinggi. Namun, produk susu juga sering dikaitkan dengan memburuknya batuk dan hidung tersumbat selama infeksi saluran pernafasan. Selain itu juga, individu dengan intoleransi laktosa atau sensitivitas protein susu mungkin mengalami peningkatan peradangan, kembung, dan juga refluks yang semuanya justru dapat memperburuk batuk.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Renyah ya, gurih lagi. Bungkus satu lagi ya Bu, kerupuk gombalnya, enak banget. Renyah, gurih, anti kolesterol. Ya, kerupuk gombal, demikian masyarakat Madiun menyebutnya. Kerupuk ini terbuat dari tepung tapioka, garam, dan bawang putih, serta memiliki rasa gurih dan sangat renyah. Kerupuk deso ini memang cukup digemari oleh masyarakat. Bertekstur renyah, berwarna putih keruh, makanya disebut kerupuk gombal. Diasumsikan seperti warna kain yang lusuh, kerupuk ini digoreng menggunakan pasir. Nggak heran jika diamati terdapat butiran pasir-pasir halus di permukaannya. Eits, namun aman ya untuk dikonsumsi karena tidak mengandung minyak, jadi bebas kolesterol. Kerupuk gombal ini juga diproduksi dari desa-desa atau kecamatan dari berbagai daerah. Di daerah lain, masyarakat juga beragam menyebut kerupuk yang digoreng dengan pasir ini. Ada kerupuk melarat, kerupuk upil, kerupuk tayamum, dan lain-lain. Kerupuk ini akan sangat lebih nikmat jika dicocol dengan sambal kental berwarna coklat, berbahan dasar bawang putih, cabai, sedikit garam, dan gula merah. Kemudian dikentalkan dengan cairan tepung tapioka. Kerupuk gombal ini juga cocok dijadikan sebagai pendamping ketika makan nasi pecel. Sudahkah makan kerupuk hari ini?

Pendengar, tentunya sesaat lagi kami masih akan menghadirkan untuk serangkaian program acara menarik di mana sesaat lagi kami akan menunjukkan Anda dengan lagu-lagu Campur Sari yang tentu saja akan dipandu oleh Jung Ratno Palupi tepat pada pukul 12 hingga pukul 13 waktu Indonesia Barat.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Legi terlaris.
2: Gending hibrida dari tanah Jawa.
1: Panjenengan saged pinara wonten ing 0331336652 utawi
2: lelagon istimewa pelipur lara.
1: Kita tansah saged nguri-nguri budaya lan sambung silaturahmi.
2: Campur sari laras-laris Senin sampai Sabtu jam 12 siang.
3: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
4: Saudara dan saudari yang saya hormati, kita berjumpa kembali di dalam acara Kilau Pancasila. Kali ini saya ingin bercerita tentang salah satu dari kolega saya yang di usianya yang sebetulnya telah terbilang sepuh, tetap punya semangat yang membara untuk melestarikan batik Nusantara. Batik adalah salah satu seni budaya yang luhur yang ada di tanah ini. Bagian dari kebudayaan wastra di Indonesia yang jenisnya sebetulnya sangat banyak, bukan hanya batik tapi juga ada tenun, iket, dan berbagai jenis wastra yang lainnya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, batik klasik tentu saja memang menghadapi tantangan yang besar karena semakin sedikit perajin yang betul-betul bisa memproduksi karya batik klasik dengan cara ditulis ataupun dicap. Memang proses pembuatannya yang lama membuat batik tulis ini menjadi mahal dan gampang sekali secara ekonomi tersaingi dengan batik printing atau batik cetak. Tetapi batik jelas adalah sebuah mahakarya, sebuah heritage, sebuah warisan yang mestinya kita jaga bersama. Nah, titik tekan saya, Pancasila sebagai sebuah nilai luhur tentu saja mengamanatkan kita untuk mau menjaga warisan budaya bangsa yang luhur. Apa yang dilakukan oleh Bu Nenek, kolega saya yang ahli batik itu, tentu saja sangat relevan dengan nilai-nilai luhur dari Pancasila. Kalau dikaitkan dengan apa yang dulu pernah disampaikan Bung Karno tentang Trisakti, bahwa bangsa kita kalau mau maju harus berbudaya sesuai dengan jati diri, maka memperjuangkan pelestarian batik itulah bagian dari memastikan kita sebagai sebuah bangsa ini tetap berbudaya sesuai dengan jati diri. Kita tetap punya kebudayaan yang adil. Saudara dan saudari yang saya kasihi, jika satu sosok Bu Neneng yang telah sepuh ini punya semangat yang luar biasa dalam mengedukasi masyarakat agar tetap mengenal batik, mengerti filosofinya, mestinya kita yang muda punya semangat yang tidak kalah membara. Mari dalam rangka menjalankan Pancasila, kita terus melestarikan seni budaya Nusantara yang adiluhung, yang luhur, yang mulia.
3: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.

Warta Basa Jawi dinten menika Sabtu 6 Juni 2016 sesarengan kalian kula Retno Palupi. Para sederek, kemacetan kedadosan malih wonten ing jalur Situbondo Banyuwangi tumuju Pelabuhan Ketapang wonten ing dinten Jumuah gangsal Juni 2016 kala wingi. Antrean kendaraan menika dipun dominasi truk ageng ingkang badhe nyebrang dhateng Bali. Miturut pantauan RRI, antrean kendaraan ngantos ngular kirang langkung gangsal kilometer wonten ing jalur saking Situbondo tumuju Pelabuhan Ketapang. Dene kendaraan pribadi saha sepeda motor menika tasih saged melampah kanthi relatif lancar. Salah satunggaling sopir truk Udin ngaturaken wak bilih piyambak ipun kejebak kemacetan wiwit dinten Kemis sekawan Juni 2016 sonten nalika badhe tumuju wonten ing pelabuhan. Miturut keteranganipun sasampunipun dumugi wonten ing area parkir Bulusan, piyambakipun tasih kedah ngentosi giliran kapal ngantos dinten Jemuah enjing. Udin ingkang beto muatan karton toyo air minum kemasan saking Gresik tumuju Bandung Bali ugi ngaturaken mbok bilih kemacetan menika nyebabaken wontenipun tambahan biaya operasional. Dene menika General Manager ASDP Ketapang Arif Eko ngaturaken mbok bilih mindhakipun cacah kendaraan truk ageng dados salah satunggaling faktor penyebab kepadatan arus lalu lintas wonten ing jalur tumuju pelabuhan. Kagem nyoda antrean, ASDP nambah cacah kapal ingkang beroperasi wonten ing dermaga ingkang mligi nglayani truk-truk ageng. Kejawi menika ASDP ugi nerapaken sistem tiba bongkar berangkat wonten ing dermaga supados kapal saged langsung kondur datang pelabuhan Ketapang sak sampune pun bongkar muatan wonten ing Gilimanuk. Sederek kegiatan Ijen Rijik menika kalaksanakaken malih wonten ing kawasan Taman Wisata Alam Kawah Ijen dinten Jemuah gangsal Juni 2016 kados pelaksanaan ingkang sak sampun-sampunipun. Pendakian dhateng Taman Wisata Alam Kawah Ijen menika dipun tutup sekedap amargi atusan peserta nindakaken aksi resik-resik sampah wonten ing sepanjang jalur pendakian. Kepala Resort TWA Kawah Ijen Rusdi Santoso ngandharaken mbok bilih kegiatan Ijen Rijik menika sampun lumampah kirang langkung gangsal dumugi 6 tahun pungkasan. Aksi menika rutin kalaksanakaken saben dinten semua kapisan saben wulan minangka upaya njagi kebersihan kawasan wisata alam ingkang dados salah satunggaling destinasi unggulan wonten ing Jawa Timur. Rusdi ugi nerangaken mbok bilih peserta ingkang nderek wonten ing kegiatan menika mboten namung saking petugas Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Jawa Timur kemawon, kegiatan menika ugi nglibataken pemandu wisata lokal, pelaku ojek troli, pemilik warung UMKM, saha perwakilan homestay wonten ing kawasan Ijen. Atusan peserta sesarengan gotong royong ngresiki jalur pendakian sak lawasipun kirang langkung 2.5 jam wiwit tabuh 6 dumugi tabuh 8 ngantos 30 menit. Saking kegiatan menika kasil kapundhut kirang langkung 20 karung ageng sampah ingkang dipun dominasi sampah plastik. Lewat kegiatan rutin menika, pengelola nggadhah pengajeng-ajeng kesadaran para pengunjung kagem jagi kebersihan kawasan konservasi tansah saya mindak saenggo kaendahan saha kelestantunan Kawah Ijen menika saged lestari lan kejagi kanthi sae.

0: Nggih, alhamdulillahirabbil alamin, menawi makaten kados pundi? Wah, wah, wah. Campur sari. Laras laris. Monggo pinara.
1: Lagi terlaris.
0: Campur sari laras laris.
1: Lagi
0: terlaris. Alhamdulillah, hirabil alamin. Gih.
1: Wilujeng siang, Jeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah. Kulo keplayu-playu.
0: Nah, iki menapa adek keplayan? Nah,
1: niku wau. Napa?
0: Iki menapa?
1: Anu ingkang kang sampun lepet wau, lah kok jatuh, lah kulo sing lepet. Alhamdulillah.
0: Oh, saderengipun Mbak Mutia niki wonten sinten?

0: Ten ngaten nggih.
1: Ira isih pangapunten sak derengipun. Bejo pawayangan nggih, Jen.
0: Nggih.
1: Iso sowan teng jenengan. Nggih. Alhamdulillah sehat nggih pawartosipun, Jen.
0: Nggih, siap. Siap. Sehat-sehat tenipun.
1: Ngaten, engkang dipun suwun kan sehat to, Jeng?
0: Nggih, no.
1: Lain gitu, sehat tur.
0: Napa malah?
1: Napa?
0: Sehat tur laris, lho.
1: Nggih. Menika kula engkang merwakati.
0: Nggih, leres banget. Eh,
1: request sekarang ya, Jeng. Niku wau mangsuli lilo wau kula nyuwun 50.000 jeng.
0: Do wonten ta?
1: Lho wonten jeng.
0: Okay, 50.000.
1: Niku wau mangsuli sing gending lilo irah-irahan lilo niku wau jeng.
0: Dadosipun dipun wangsuli 50.000 ngaten.
1: Nggih. Kan dereng nate kapiarso to jeng nggih.
0: Nggih.
1: Lah sak mangke kula tepungaken kalian 50.000.
0: Kula nyuwun atusan mawon.
1: Oh ngaten nggih. Kados dipecah kok ya angel atusan.
0: Nek 50.000 ku kirang.
1: Oh kirang. Nggih. Langkung-langkung sing atusan niku sak gebuk ngoten nggih.
0: Kula purun.
1: Ampun panjenengan kula lho nggih.
0: Nggih.
1: Tadi atur pambagian nggih, Jeng.
0: Monggo katuran Mbak Mutia, katon Mbak Mutia.
1: Simbo, Ponira, Mbak Mia, Mbak Tili, Mbak Mimin, Kang Nano kalian garwanipun nggih. Pilih sing siang. Kelajengaken wonten Bunda Jelani, Bu Haja Bisri, Pak Mul, Mbok pilih midang ketaken uli Bung Siang ugi.
0: Siap.
1: Inggih. Man Burawi, Man, monggo. Inggih, lajeng Mbak Lili Suryani. Bapak Adi Blangkon nggih. Nggih. Pak Rahman ugi wilujeng siang. Cak Wendy wilujeng siang. Inggi wonten Mas Gandu, Bapak Mustafa, Pak Sukati, Mbak Mimin sekeluarga, nggih. Lan sedayanipun sampun jeng.
0: Nggih.
1: Mangke kok mboten mengenal Dorasi. Sing mingkin kerantos.
0: Oh, mengkaten ta.
1: Nggih lho.
0: Kantosan.
1: Nggih. Pilih sing ya cici bahan ngantos punanipun tadi coro mangke.
0: Matur sembah nuwun Mbak Mutia. Matur sembah nuwun.
1: Mugi tansah pinaring sehat sekeluarga, lancar-lancar rezekinipun jajan.
0: Insyaallah.
1: Sampun ngaten kemawon. Matur nuwun wedhalipun. Campur sari laras lari.
0: Lagi terlaris. Waduh.
1: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Walah. Ketanewu kula enggak ada. Nah, ngomong ewon nih. Campur sari laras laris.
2: Lagi terlaris.
0: Nggih, Pak niku nguing-nguing lho, Pak. Nah, niku. Nah.
2: Ampun.
0: Sampun langkung sae. Nah, langkung sae.
2: Kados pundi pawartos panjenengan?
0: Alhamdulillah rabbil alamin. Sehat Pak Adi?
2: Nggih, pangestu panjenengan. Semanten iki panjenengan tansah sinaringan. Sehat walafiat. Sak keluarga.
0: Insyaallah
2: Barokah ing kesehatan. Barokah ing rezeki.
0: Insyaallah mekaten. Nggih ta?
2: Nggih. Pancenipun menikah yang tak dikonsul.
0: Siap.
2: Ingkang nembe mandap kalau wau Mbak Ponira.
0: Mutia.
2: Matur sembah nuwun salamipun Mbak Mutia.
0: Wonten kencong riko.
2: Nggih wonten kencong. Wonten kencong menika mbok bilih ngajeng-ngajeng jawahipun 50.000. Panjenengan ngajeng-ngajeng
0: atusan ewu nggih.
2: Mamanten uki kula nggih mekaten sapa sing gak gelem. Nggih. Nggih matur nuwun, Mbak. Pinten kula Mutia iki. Nggih badhe atur salam sekedhi. Napa gendhingipun rumiyin ingkang kawula anu.
0: Napa?
2: Aturaken.
0: Gending?
2: Nggih.
0: Napa?
2: Ah, gendhingipun apa ya sing enak adem alam. Oh, cobi dipun pirsani mat-matan saking anu Eva Sulis.
0: Mat-matan.
2: Nggih, mat-matan Eva Sulis.
0: Nggih, mangke
2: nek wonten pinten-pinten lagu wonten 6 kok pilih.
0: Oh, iya.
2: Monggo dipun pundhut setunggal kemawon.
0: Mangke nek durasine kepanjangan ya jangan.
2: Nggih, mangga panjenengan ingkang saged mirsani ingkang pendek kemawon. Setunggal kemawon mat-matan. Eva Sulis. Nggih, wonten kapan Bali menika nggih sekeca. Nggih. Lajeng wonten Banten Banyuwangi nggih sekeca. Lajeng wonten ingkang nomor gangsal menapa napa.
0: Napa?
2: Nggih monggo sak kersa lah, monggo.
0: Mat-matan.
2: Dateng Man Burawi terus Bu Mutia. Sak keluarga. Pak Rudianto. Pak Maskur, Bunda Yaya, ingkang karisat. Lajeng yang ini ingkang karisat. Lajeng Putra Magenda, Putra Madura. Yuk melong. Mirsa yuk melong anu penjenengan.
0: Nggih, no.
2: Nggih, alhamdulillah. Menika setya tuhu ngirengaken njenengan. Lajeng kajeng Pak Maskur ingkang wonten Banyuwangi nopo sinten? Man Burawi sampun nggih.
0: Banyuwangi sinten Pak Teguh nggih wonten.
2: Nggih Pak Teguh dereng kasebat lalu-lalu
0: siang
2: Pak Teguh. Nggih. Ya setua ya kemawon.
0: Nggih, nek no Pak Hadi. Siap.
2: Nggih, sugeng mucang paten.
0: Sami-sami.
2: Kagem panjenengan. Sugeng ayah ibu dipaham. Nggih tansah binaringan sehat walafiat. Sugeng ngampai dadi paham ngantos mangke kurnane adicara laras-laris.
0: Nggih.
2: Tabuh
0: setunggal ngeneran
2: matur sembahan nuwun-nuwun
0: sami-sami Pak Hadi monggo-monggo. Waalaikumsalam warahmatullahi

0: Assalamualaikum Pak Karto.
1: Waalaikumsalam. Weh Pak Beni.
2: Wah nggih, niki waduh, niki panen to iki. Wah nggih, iki tenan iki. Kualitas ekspor iki.
1: Nggih, alhamdulillah panen super, tapi nek diekspor ke luar negeri, kula tasih dereng ngerti carane pripun.
2: Lah makane, ayo kapan-kapan dolan nang kantorku nang Bia Cukai Jember, ono klinik ekspor nang kono. Engko sampean didampingi memahami proses ekspor komoditi unggulan koyo panenane sampean iki.
1: Wah, lagi ngerti iki aku. Mm-mm. Tak kira kantor Bia Cukai iki cuma ngurusi barang impor lan pita cukai.
2: Lah,
1: ala tiba ekspor juga iso toh?
2: Oh iya rek, kan tugasnya akeh sih. Makane, ayo kapan dolan mrono ben tambah ilmu iso ekspor nang luar negeri piye?
1: Iyalah, oke, let's go. Budal.
3: Kantor Bea Cukai Jember tidak hanya bermisi untuk mengoptimalkan penerimaan negara dari sektor kepabeanan dan cukai, tapi juga memberikan layanan prima kepada masyarakat usaha industri dan mendorong pertumbuhan industri serta perdagangan. Informasi lebih lengkap, Anda bisa hubungi Bravo Bea Cukai di 1500225 atau datang ke kantor Bea Cukai Jember yang beralamat di Jalan Kalimantan nomor 33 Jember, telepon 0331-544-4442. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Kantor Bea Cukai Jember.

0: Ingkang menawi dipun lajengaken nggih nyuwun duka mangke ujug-ujug nggih sampun jam setunggal ngeten nggih Pak Adi. Monggo pinara campur sari laras laris.
1: Legi tur laris.
0: Siap man.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh man.
1: Sugeng siang jeng.
0: Sugeng siang.
1: Mbok poni rajeng wau dalu jeng impen-impenan jenengan jeng.
0: Nah, ada impen-impenan bang.
1: Ya kangen berarti mbok ini ku ten jenengan jeng. Ngaten. Eh, niki pun kan Pak Sedoyo, warga Kokonira teng Semboro. Nyuwun dipun pinangkani jeng. Impenku.
0: Impen
1: buana.
0: Ngimpi nopo? Ngimpi nopo?
1: Impen-impenan jenengan kangen boe. Terus boe niku nyuwun dipun pinangkani impenku. Tangga buana. Dumateng Mbak Mutia, Mbak Ponira sampun mirengaken salam dateng panjenengan ngaturaken sembah matur nuwun. Matur nuwun, Nduk. Ugi wonten Pak Adi Blangkon, ugi mboke mirengaken kesuwun Pak Adi Blangkon nggih salame. Mugi-mugi Pak Adi Blangkon lancar pinaringan sehat.
0: Amin.
1: Jan mboke iki ngrungokno temenan kok.
0: Nggih.
1: Boten nate boten mirengaken kan.
0: Oh, alah-alah.
1: Saes tu niki.
0: Sugeng siang to. Mbak Ponira, Mbak Mimin, nah, Yutili Yumia Kang Nano.
1: Niki
0: panjenengan
1: mirengaken niku.
0: Dipun padus iki kalian rayinipun iki lho.
1: Nggih, wonten Pak Rohman ugi nggih, Ibu Yaya nggih. Pun kesupen jeng lelakone mboke nggih. Impenku sangga buana.
0: Nggih nek lho.
1: Boten kesupen malih kalian sugeng siang jeng. Wonten Mas Meri kalian Mbak Diana. Sampun jeng sedaya kemawon nggih.
0: Siap.
1: Dumateng panjenengan jeng.
0: Nggih, Man.
1: Mbok mesem mirengaken jenengan jeng. Campur sari laras-laris.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

0: tanggal apa nelfon mareh saged sesambungan wonten ing siang menika. Lah kok putus. Dipun paringi wekdal rek menika. Monggo binarak. Wekdalipun sampun mboten kathah. Monggo campur sari laras-laris.
1: Legi tur laris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillahirabbil alamin.
1: Kasih wonten sekarang.
0: Monggo, napa Bu Yaya?
1: Dek pendek kemawon. Napa? Boten cekap masalah ini iki lek sowo-sowo.
0: Nggih.
1: Mbak bilang kon cek dowo ning lagu nene wau.
0: Kula punggah. Napa
1: Bu? Lagu Sadi ini kedawan nggih, Jeng.
0: Mboten to.
1: Ana kemawon. Napa Rondo Banyuwangi kemawon, Jeng? Rondo Banyuwangi nopo kopi Tresno pundi ingkang anu langkung pendek menika jenengan anu pilih piyambak. Inggih, napa salamipun kagem santen kemawon, kan sampun mlebet nilai wau. Betul sebab tinggal bapak tunggal. Betul mboten cekal kagem jenengan sedaya ngaji kitab ngantos saripunanipun ati cara menika mangke atas-atas yen kondur mangke.
0: Matur sembah nuwun.
1: Bapak, mungkin enggal jangan, Pak. Nggih, mungkin enggal sehat kemawon, Pak. Baru kayu suanipun panjenengan. Nggih. Ya sampun jeng matur sembahan. Kali sinten sampe nika panjenengan?
0: Mbak April.
1: Nggih, sampun matur sembahan. Jenang kula laras lari.
0: Lagi terlaris.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Loh. Inggih para sederek, remenipun pinanggihan wonten ing siang menika, mugi-mugi saged dados panglipur, mugi-mugi saged dados panglipur yang manah ingkang ngremenaken manah kita sedaya. Insyaallah kepanggih malih mangke dinten apa? Senin. Leras, nggih. Monggo katuren campur sari laras-laris. Sugeng siang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Selamat siang, saudara pendengar. Hari ini 6 Juni 2026, kita menyajikan rangkuman berita sepekan minggu pertama di bulan Juni 2026. Yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di bulan Juni 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan sejumlah barang terlarang ditemukan di dalam lapas kelas 2B Bondowoso dalam razia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan. Razia lapas dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Bondowoso. Dalam razia itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang namun tidak ditemukan narkoba maupun telepon genggam di dalam lapas. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur Muhammad Ulin Nuha mengatakan kegiatan penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Razia gabungan itu melibatkan jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kodim Bondowoso, CPM, Brimob, Polres Bondowoso serta petugas lapas sendiri.
2: Karena harus dipastikan seluruh lapas rutan di Jawa Timur. Jadi kami dari kantor wilayah memastikan secara keseluruhan ya, kami masih keliling untuk memastikan setiap lapas dan rutan di Jawa Timur semuanya kita lakukan razia dan memastikan tidak ada barang-barang terlarang.
1: Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas, diantaranya 10 sendok logam, 7 paku, 1 pinset, 2 pak kartu remi, 1 kaleng rokok, 2 alat pencukur, 1 gunting, 1 mata silet, 5 korek api, 2 tali, dan 3 botol kaca. Meski begitu, Ulin Nuha memastikan tidak ditemukan narkoba ataupun telepon genggam selama razia berlangsung. Ia menyebut kondisi itu menunjukkan pengawasan di lapas Bondowoso berjalan dengan baik. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya mengutamakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Taufan Restuanto menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Wilayah Tertinggal, Terdepan, dan Terluar atau 3T sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Bondowoso. Menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah pegunungan justru menjadi sasaran prioritas program tersebut. Yang menjelaskan, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan membuat banyak pemukiman warga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang berjauhan. Kondisi itulah berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Taufan mencontohkan, distribusi MBG di SD Banyuwulu 4 di Kecamatan Wringin yang hanya memiliki sekitar 60 siswa. Menurutnya, proses pengiriman makanan ke sekolah itu membutuhkan perjuangan lebih besar dibanding sekolah lain karena akses medan yang sulit.
3: Sulit dijangkau. Kemudian sebenarnya mereka juga menjadi sasaran MBG dan bahkan menurut saya sasaran MBG yang harusnya diutamakan adalah mereka. Bagi MBG menjangkau mereka itu juga susah. Kasihan juga MBG-nya.
1: Ia menyebut distribusi makanan di sekolah terpencil akhirnya dilakukan dengan menggunakan wadah besar untuk nasi dan lauk, kemudian pihak sekolah membagikan sendiri kepada siswa. Kondisi itu membuat guru ikut menanggung tambahan pekerjaan. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di SD Banyuwulu 4, melainkan juga di sejumlah sekolah kecil lainnya di berbagai wilayah Bondowoso. Banyak sekolah di daerah tertentu bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Ia berharap SPPG 3T segera direalisasikan dengan mekanisme distribusi yang menyesuaikan kondisi medan di wilayah terpencil, karena pengiriman makanan menggunakan kendaraan roda 2 lebih memungkinkan dibanding mobil pengangkut biasa. Taufan juga mengatakan pengalaman petugas distribusi MBG ke Banyuwulu yang harus berangkat dari pagi hari dan baru kembali siang hingga sore karena medan berat dan jarak tempuh yang jauh. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.

0: Tim SAR gabungan Kabupaten Jember akhirnya berhasil menemukan korban hilang terseret ombak di Pantai Seruni, Payangan Jember. Meski demikian, tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban lain yang belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5 lewat 30 menit. Jefriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
2: Dapat kami laporkan perkembangan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, yaitu dua wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya, korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur gabungan dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian.
1: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis, hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Kelangkaan singkong di Kabupaten Bondowoso dalam sebulan terakhir membuat harga bahan baku tape tersebut melonjak tajam dari Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Hal tersebut membuat sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, terpaksa mengurangi produksi tape. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Disko Perindak Bondowoso bergerak cepat merespon keluhan pengusaha tape yang terdampak kelangkaan bahan baku singkong. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di sentra industri tape Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal, dilaporkan mengurangi produksi akibat melonjaknya harga singkong dalam sebulan terakhir. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Disko Perindak turun langsung menemui para pengusaha tape di Kecamatan Binakal. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi para pelaku usaha bukan hanya sulitnya memperoleh bahan baku, tetapi juga keterbatasan modal kerja. Kepala Disko Perindak Bondowoso, Hergiar Yuli Pramanto, mengatakan pihaknya menemukan sebagian besar pengusaha tape mengalami tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga singkong yang cukup signifikan. Menurutnya, ketersediaan singkong saat ini memang terbatas sehingga memicu kenaikan harga dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi meningkat dan tidak sebanding dengan harga jual tape di pasaran.
4: Bagaimana semuanya membantu. Saya juga mengajak teman-teman kami di sini untuk tidak hanya sekedar mendapatkan data, tapi juga nanti mendampingi sampai.
3: Meski begitu, Hergier menegaskan, tidak semua pengusaha tape mengurangi produksi. Beberapa pelaku usaha yang punya modal cukup masih mampu mempertahankan kapasitas produksinya. Sebagai langkah tindak lanjut, Diskoprindak berkomitmen menjembatani para pengusaha tape dengan pihak perbankan agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Dalam mewujudkan pendidikan yang merata, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendorong sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kondisi kemampuan siswa yang beragam, nantinya para guru didorong untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
3: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun, sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
5: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga, ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas homogen, ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, yeah, itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
3: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan penerbangan perdana Jember-Surabaya dengan menggunakan maskapai Wing Air. Bupati Jember Gus Wawaid menjelaskan potensi besar Jember sebagai salah satu penyumbang jemaah umroh terbesar di Jawa Timur menjadi salah satu dasar utama optimalisasi jalur udara tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
1: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid meresmikan penerbangan perdana rute Jember-Surabaya yang dilayani maskapai Wings Air di Bandara Noto Hadinegoro Jember pada Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan konektivitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan mobilitas masyarakat. Menurut Fawaid, optimalisasi Bandara Jember ini tidak hanya ditujukan untuk melayani perjalanan menuju Surabaya, tapi juga membuka akses masyarakat ke berbagai kota besar di Indonesia hingga tujuan internasional. Ia mengatakan konektivitas udara tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya jemaah umroh asal Jember yang jumlahnya termasuk terbesar di Jawa Timur. Dengan adanya penerbangan menuju Surabaya, masyarakat dinilai akan lebih mudah melanjutkan perjalanan menuju embarkasi maupun penerbangan lanjutan ke Arab Saudi.
6: Ini hal yang penting menurut saya, karena setelah kita berhasil menghubungkan Jember dengan Jakarta, Jember dengan Bali, maka salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu adalah Surabaya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila, dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila, yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia termasuk Kabupaten Jember.
1: Selain mendukung mobilitas masyarakat, keberadaan penerbangan reguler juga diharapkan memperkuat iklim investasi dan membuka peluang ekonomi baru di Kabupaten Jember. Fawaid menambahkan Bandara Noto Hadinegoro Jember memiliki nilai strategis karena menjadi satu-satunya bandara di Jawa Timur yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten. Terkait tarif penerbangan, Pemkab Jember masih melakukan evaluasi karena layanan

0: Kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Bondowoso, Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan tersebut. Lahan yang rencananya akan dibangun merupakan kawasan milik Perhutani dengan luas sekitar 51,83 hektar. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Dalam kegiatan itu, Pangdam 5 Brawijaya didampingi jajaran Forkopimda. Lahan yang ditinjau merupakan kawasan milik Perhutani seluas sekitar 51 hektar yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Yonif TP. Dandim 0822 Bondowoso Letkol Infanteri Prawito mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, sarana pendukung, serta kondisi geografis lokasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari upaya percepatan pembentukan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang sejalan dengan program strategis Presiden Republik Indonesia. Selain memperkuat sistem pertahanan negara, keberadaan batalion itu juga diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
2: Posisi kita saat ini berada di Dusun Kluncing, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin, Kabupaten Bondowoso, di mana jarak dari kota Bondowoso kurang lebih sekitar 45 menit. Kemudian, kenapa tempat ini yang disarankan untuk dibangun Batalion TP? Dari segi pertahanan tentu sebagai perkuatan secara teori apabila ada serangan gangguan dari wilayah Banyuwangi. Kemudian juga pertimbangannya di Bondowoso, Jin Panglima sudah ada satu batalion tempur di mana di bawah Kostrat 514 itu posisinya di utara Bondowoso. Sementara di sini adalah bagian selatan dari Bondowoso.
1: Prawito menjelaskan bahwa kesiapan lahan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, Perhutani, hingga masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Ia berharap pembangunan Yonif TP di Bondowoso tidak hanya memberikan manfaat bagi penguatan pertahanan wilayah, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kemenhan dan TNI segera membangun Brigif TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo. Pembangunan Brigif TP akan dilakukan di lahan seluas 38,92 hektar. Sedangkan untuk pembangunan Yonif TP pada lahan seluas 72,3 hektar. Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen Rudi Saladin mengatakan, Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan yakni Brigif dan Yonif. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
3: Pendengar, Kementerian Pertahanan dan TNI membangun Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Ardian saat kunjungan Pangdam 5 Brawijaya Mayjen Rudi Saladin lokasi pembangunan Yonif TP dan Brigif TP pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan yakni Brigif dan Yonif TP.
4: Untuk Situbondo kita mendapatkan suatu kebanggaan karena di sini nanti akan dibangun dua satuan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
3: Dua satuan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 110,95 hektar yang terbagi menjadi dua lokasi. Pembangunan Brigif TP seluas 38,92 hektar dan untuk pembangunan Yonif TP seluas 72,03 hektar. Kata Dandim, saat ini belum ada proses pembangunan karena menunggu terbitnya persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH dari Kementerian Kehutanan, namun dalam waktu dekat izin tersebut akan segera turun. Pendengar, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP akan dibangun terlebih dulu dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2020.

0: 26. Diharapkan dibangunnya Yonif TP di Desa Kukusan, Kecamatan Kendet ini bisa memberikan kenyamanan bagi 600 pasukan untuk beristirahat di pemondokan yang representatif. Dan dia menjelaskan untuk Yonif TP, organisasinya sama seperti Batalion Infantry Plus. Total ada 9 kompi, terdiri dari 3 kompi senapan, 1 kompi bantuan, 1 kompi markas, dan 4 kompi plus atau tambahan. 4 kompi plus diantaranya kompi pertanian, peternakan, konstruksi, dan kesehatan. Kata Dandim, kehadiran Brigip TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo ini dipastikan akan memberikan dampak positif untuk Situbondo, khususnya bagi petani hutan di sekitar. TNI berkomitmen akan melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat petani setempat yang sebelumnya mengelola kawasan hutan produksi yang saat ini akan dibangun 2 satuan itu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
1: Mobilitas masyarakat pengguna transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember masih terpantau tinggi. Tercatat sebanyak 23.333 penumpang dari 12.276 keberangkatan dan 11.057 kedatangan pada Senin kemarin. Bahkan selama masa libur panjang, KAI Daup 9 Jember telah melayani sebanyak 93.209 penumpang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
2: Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember tetap tinggi pada hari terakhir libur panjang, yaitu Senin 1 Juni 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan, secara keseluruhan selama periode libur panjang, yaitu 29 Mei hingga 1 Juni 2026, Daup 9 Jember melayani sekitar 93.200 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 47.200 penumpang yang berangkat dan 45.900 penumpang datang melalui berbagai stasiun di wilayah operasional Daup 9 Jember.
3: Sebanyak kurang lebih 23.333 penumpang memadati sejumlah stasiun di wilayah Daup 9 Jember yang terdiri dari 12.276 keberangkatan penumpang dan 11.057 kedatangan penumpang. Selama periode long weekend ini, masyarakat tetap menjadikan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan karena menawarkan kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu. Tingginya volume penumpang pada akhir pekan ini turut melengkapi tren positif angkutan selama periode libur panjang dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026.
2: Cahyo menambahkan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan libur panjang sebelumnya saat peringatan kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 14 hingga 17 Mei lalu. Pada periode tersebut, total okupansi tercatat sekitar 81.800 penumpang. Dengan demikian, jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni ini meningkat sekitar 14%. Daup 9 Jember memastikan akan terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat khususnya pada periode libur panjang dan musim perjalanan dengan tingkat okupansi tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
1: Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengamankan barang haram sabu seberat 18,87 gram dari 5 kasus narkoba selama periode Mei 2026. Selain itu, petugas juga mengamankan sebanyak 1.306 butir pil berlogo Y warna putih. Para pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari luar kota untuk kemudian diedarkan di Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsuri.
4: Satres Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengungkap 7 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya selama Mei 2026. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 8 tersangka beserta barang bukti sabu dan ribuan pil berlogo Y. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, 7 kasus yang berhasil diungkap terdiri atas 5 kasus narkotika dan 2 kasus peredaran obat keras berbahaya. Dari 5 kasus narkotika, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 18,87 gram, sedangkan dari 2 kasus peredaran obat berbahaya, barang bukti yang diamankan sebanyak 1.300 butir pil berlogo Y berwarna putih. Aryo menyebut bahwa para pelaku menggunakan modus yang hampir sama, yakni memperoleh barang dari luar Kabupaten Bondowoso untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah hukum Polres Bondowoso.
5: Untuk pasal yang dilanggar dalam kasus narkotika adalah pasal 114 ayat 1 Undang-Undang RI nomor 35 tahun 2009, dan kasus obat-obat keras berbahaya adalah pasal 435 junto pasal 138 ayat 2 dan pasal 436 ayat 2 Undang-Undang RI nomor 17 tahun 2023 tentang kesehatan dan ancaman hukuman paling lama 15 tahun.
4: Kapolres menegaskan bahwa pihaknya akan terus meningkatkan upaya pemberantasan peredaran narkotika dan obat keras berbahaya untuk menjaga keamanan serta kesehatan masyarakat di Kabupaten Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Polres Bondowoso berhasil ungkap 4 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Bahkan, salah satu tersangka termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Probolinggo. Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo menegaskan, pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
4: Polres Bondowoso berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terdiri dari 4 kasus pencurian dan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Dalam pengungkapan itu, polisi juga berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO yang merupakan residivis kasus pencurian dan terlibat sejumlah aksi kejahatan di Bondowoso maupun di Probolinggo. Polres Bondowoso juga turut mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, di mana peristiwa itu terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan bahwa pelaku dan korban saat kejadian sedang mengonsumsi minuman keras. Perselisihan dipicu karena korban mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang tua pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan medis. Polisi juga berhasil mengamankan pelaku di rumahnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam setelah kejadian berlangsung.
6: Motifnya adalah ketersinggungan. Jadi pelaku dengan korban ini awalnya adalah mabuk minum bersama. Kemudian pada saat kejadian, korban ini menyinggung pelaku dengan mengata-ngatai orang tuanya. Kemudian pelaku tidak terima karena dalam situasi mabuk, cekcok mulut, akhirnya pelaku menganiaya korban dengan menggunakan celurit pada bagian tangan kiri, kaki dengan kepala, seperti itu.
7: Itu narkoba.
4: AKBP Aryo menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selain itu, Polres juga mengungkap sejumlah tersangka lainnya, yakni SL warga Bondowoso yang telah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi DPO Polres Probolinggo. Ia menjelaskan 3 kasus yang melibatkan SL antara lain pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021, pencurian kayu pada April 2026, serta pencurian dengan pemberatan pada Juli 2022. Sementara di wilayah Probolinggo, tersangka juga terlibat kasus pembobolan konter telepon genggam pada Agustus 2021. Menurut Aryo, tersangka merupakan residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana pencurian. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah celurit dan surat pembelian emas. Selain itu, Satreskrim Polres Bondowoso juga mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Juli 2024. Pelaku berinisial WI yang merupakan warga Kecamatan Pujer memanfaatkan kondisi rumah korban yang kosong saat ditinggal pemiliknya. Dalam kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Dan kasus berikutnya adalah pencurian telepon genggam di rumah korban yang sedang kosong. Dan polisi berhasil mengungkap perkara tersebut kurang dari dari 24 jam setelah laporan diterima. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova. Sampai

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, di acara Kilau Pancasila kali ini saya masih ingin berbicara tentang sungai. Saudara dan saudari yang pernah berkunjung ke negara seperti Jepang, seperti Swiss, pasti tahu di sana sungai-sungainya sangat jernih, sangat bersih. Tentu saja saya ketika menemukan fakta itu ya, merenung, kok ya ini orang-orang Swiss sama orang-orang Jepang ini lebih Pancasilais ketimbang kebanyakan dari kita yang membiarkan sungai-sungainya tetap dalam kondisi yang kotor, penuh sampah. Seperti yang sudah kita bahas ya, bahwa mestinya ketika kita berPancasila, kita punya penghormatan yang sepatutnya kepada ibu bumi. Kita punya semangat melestarikan sungai, melestarikan mata air. Nah, tentu para pemirsa yang saya kasihi, kita punya tanggung jawab untuk mewariskan bumi yang harmoni kepada anak cucu kita. Kita punya tanggung jawab untuk mewariskan sungai-sungai yang jernih kepada anak cucu kita. Jangan sampai anak cucu kita tidak lagi mengenal sungai yang jernih karena sungai sudah berubah menjadi tempat sampah. Memang di sini sekali lagi kita betul-betul butuh menghayati Pancasila, bukan sekedar menghafalkannya. Kita harus menjadi manusia yang adil dan beradab. Adil kepada siapapun juga, termasuk kepada lingkungan kita, kepada sungai, kepada mata air, kepada hutan. Nah, memang ini menjadi tugas bersama kita untuk membuat Pancasila yang telah menjadi dasar negara ini juga menjadi suluh di dalam cara berpikir kita, mencahyai setiap kesadaran kita, melandasi setiap kata dan tindakan kita. Pasti kita bisa kalau kita sungguh-sungguh berusaha menyelami, menghayati kembali sila-sila Pancasila.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah dulur, onoring dino satu ika iriko kecaruk maning lambi isun onoring acara rujak soto RRI Jember.
1: Hang ejo temenan.
0: Hang ejo temenan lan sak duluran selawasi. Dulur isun hang kini Kang Uun hang kini sehat.
1: Ugo kang antuk ya sehat. Ono mbok April
0: si cantik mahang milihaken lagu-lagun di kongko.
1: Iya, aja kuatir ya.
0: Dulur, nenteni kabar riko. Kabar riko teko kene berarti riko dalam keadaan sehat saiki ini.
1: Alhamdulillah.
0: Sak durunge kabar riko teko kene, riko hunadang lambi lagu edian turun. Tembange edian turun hang gandang mbok dani.
1: Kang
0: Demi. Ayo diangkat pek April.
1: Iya.

0: Yo kanca-kanca dulur-dulur pendengar pecinta jak suturing di bendrung woka kendulur alhamdulillah itu mau gending kawitan etian turun teko demi luar biasa Kang ya.
1: Yuk.
0: Lanjut maning Kang Uun.
1: Yo
0: diterima nang 33665 loro buka dasar lu.
1: Assalamualaikum halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto. Setuluran selawase. Yo alhamdulillah ketelonan sehat, Kang Anto sehat,
1: Kang Uun juga sehat.
0: Kulo nombok April Purbosario sehat bisa. Putra Madura sehat. Hey, Putra Magenda sehat.
2: Alhamdulillah. Iso kacaruk maning ambek Riko kan.
0: Alhamdulillah seneng atine kadung wis bisa kecaruk yo. Bersyukur. Amin.
1: Seneng atine sehat awake.
0: Iku. Gendinge nyelok pan Riko.
2: Apa meneh ono dulur iki sun sing mlebu kan tambah sehat.
1: Yo, temenan.
0: Iya. Di atine dulur iki piye?
1: Kare nomor
0: Bondowoso mlebu Solo ngerti kok.
1: Berarti kuat iki tenagian ini.
0: Gendinge nyelok pan Kang.
2: Isun jaluk gendinge ketanduk susu kan.
1: Ketanduk susu.
0: Susu. Kendang ngempul iku.
2: Catur arum
0: kan? Oh catur arum, coba makan di kolek gelung ya.
1: Sip
0: susu. Oh ya, kejamu. Ketan endok susu. Oh no, wes siap.
1: Oh ya.
2: Alhamdulillah.
1: Bok April.
0: Bok April Purbosari.
2: Siang Bok April. Semoga sehat, keluarga.
0: Amin.
2: Ya wes salam salam kan
0: ya. Monggo.
2: Salami kanggo dulur isun angono ning Candi Jati Umelong. Kene jane gabungane maning ono Pak Teguh. Budaya terus bunga ambek Bob Mokia.
0: Nggih.
2: Triani. Kang Putra Muda Madura.
1: Madura.
2: Terus maning ono Kang Rahman.
0: Nggih.
2: Terus ono Kang
1: Burawi
0: Man Burawi
2: ono Kang Burawi terus ono Pak Yul
1: Kang Gufron
2: Kang sapa
0: Gufron
2: Kang Pandu Kang Gufron ono maneng Kang Rusdianto
1: di mantan aduh ibu.
2: Wis kabehne sae wis
1: Kang yo. Heeh. Apa padha sehat.
2: Senduri ngenteni wis.
1: Teman-teman riko iki uber-uber yo.
2: Kang Rendi kan muga-muga
0: menika. Heeh. Nggih, Kang Rendi nggih.
2: Matur nuwun maksune.
0: Nggih.
2: Muga-muga iso kecaruk maneh.
0: Amin.
2: Rujak soto.
1: Wecot temenan seduluran selawase. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Yuk Kang, iku mau Kang Putra Makinda.
1: Siji maning.
0: Lanjut maning terusaken maning. Siji maning diceluk 33665 2.
1: Assalamualaikum halo.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
3: Wecot temenan Kang Kang.
0: Alhamdulillah ning ndi kok Kang?
1: Nah muncar.
0: Sehat. Alhamdulillah Riko sehat.
3: Sehat. Sehat banget.
0: Alhamdulillah.
3: Sehat kabeh, Kang.
0: Hah?
3: Sak keluarga iku sehat
0: kabeh. Amin. Cuaca ekstrim hati-hati. Kudu akeh mangan, vitamin dicukupi. Iya, cuaca ini tinggi soalnya.
3: Harus bergizi.
0: Nah, mangan kulupian soalnya.
1: Kulupian dok.
0: Iya, neng di Kang Ikang.
3: Aku neng Jepang Kang.
0: Hah?
1: Oh, Jember nang Patrang.
0: Oh iya, Kang Randy toh, siapa? Jepang.
3: Iya, Cak Randy.
0: Iya.
3: Sehat kabeh
0: kok. Amin. Buru iki mati rasane Kang Putra Maginda iki moyo. Kanggo Kang Rendi.
3: Kirungane Kang Mahendra.
0: Iya, iku ya Patrang. Jepang.
3: Jember koyo wis
4: akeh ngono. Perweru pinter koyo
0: yo. Mari ngorot soalnya.
3: Minumane es karo susu.
0: Ah, jalukane anu iku mau. Ketandok susu iku mau. Rek njal gendeng maran.
3: Hah? Njal gendeng ngene. Apa iku jenenge? Kok lali iki mau nyoba.
0: Alah, mak.
3: Biasanan kan yo.
0: Iya. Ojo kan. Biasanan ta?
3: Terlalu sering ya.
0: Oh, terlalu sering. Liane.
3: Jalo anu iku Niken.
0: Niken Arisandi.
3: Iya, Niken Arisandi.
0: Pokoke Niken iki. Stasiun Argopuro yo Niken.
4: Oke.
0: Okay. Iya, stasiun pin wae. Hah? Ye, Kang Anto Kang Uun dilawan. Sing ana tandingane wae.
4: Serempetan to iku. Ngene
3: ning kono sampean Kang.
0: Stasiun Argopuro. Hm?
3: Cedak nang omah.
0: Hah?
3: Cedak nang omah iku.
0: Oh iya, heeh. Iya, stasiune Parek Merika berarti yo. Heeh. Wes lagune ana ya. Wes siap. Stasiun. Stasiun Argopuro.
3: Utus stasiun Bukedi.
0: Yo, Parkume Riko kok.
3: Stasiune Kang.
0: Iya, kan Parkume Riko kono. Niken Arisandi. Yo.
3: Senani man borang. Bekanu apa nih Mbak Mutia iku ya. Itu munggah.
0: Ya, temenan.
3: Lekanwe kan gak enak.
0: Ya, sipil.
4: Bingung.
0: Sun ya Kang.
3: Ya wes ya, salamnya ke wabe.
0: Iya. Iya.
3: Wes ke wabe wes.
4: Iya wes mani roto weh.
3: Purone Kang ya.
0: Iya.
3: Aku jenenge ati njaluk sepurane iku Kang asline kan.
4: Oh, sepurane iku baran-baran. Yo ganti sepurane.
3: Heeh, sepurane mbok niken kan ono Kang.
4: Ono. Heeh, ulung diketik.
0: Heeh, beres. Mbok April dilawan.
4: Sepurane.
0: Yo sepurane Kang. Dengi kata.
4: Nawi.
0: Nawi. Ono salah.
4: Iku judule.
3: Sampeyan Kang ya.
0: Yo wis ya.
4: Yesus.
0: Hai. Ono bener kok iki ya.
3: Mbok niken kan iso enak banget.
4: Kadung iki enak empuk. Roti kasur nawai.
3: Sehat-sehat.
4: Alhamdulillah Kang Rendi sehat.
0: Ya.
3: Tak rungokne lagune Kang.
0: Nggih.
3: Lek mudun ya
4: Allah. Rujak soto.
3: Rujak soto.
0: Eco temenan.
3: Assalamualaikum
0: warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Kang Rendi bisa munggah bisa mudun.
0: Wes cukup rong penelpon Satyar Solong. Yo
4: langkat bokapren.

0: Kang Unda yang iya. Malah diterima para yang kirim makan salam selungi kanggo Mbok Kanti kelentika biar muka-muka sehat saya ngurungokakan Mbok Kris ngurungokakan Kang
1: Agus
0: Kang Agus Mbok Kris ngurungokakan parmane kakek Rasulim Mbok Endiang dia ya. Kang Dwi Ambi
1: Mbok Tila,
0: Mbok Tila. Mbok Reput Rogo Jambi biar kelentik muka-muka sehat ya
1: muka-muka
0: kiar surjake saya ini diterima telu-telu 6-6
1: Assalamualaikum. Halo.
2: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
2: Eco tenan.
1: Mulai. Nang ndi Kang?
2: Nang omah.
1: Rujak soto.
2: Eco tenan.
0: Iki ni sembulungan kadung ini sembulungan
1: iki. Sembulungan iki. Heeh. Wis ta. Kang kok tiga bare iki kok?
2: Sehat Kang.
0: Wis sandar apa durung?
2: Wis.
0: Ada bersama Putra Madura.
1: wis susu lembur Kang?
2: Tuan.
1: Lemburnya wis susu enggak no? Lembur
2: Wis, merini yo Kang.
1: Temenan ta?
2: Kawan telung keranjang.
1: Alah kamburawi ae.
0: Kamburawi ae.
1: Bener ikon.
0: Jesus.
1: Mbak Andir Kang. Iki Umar Rogo Jambi ambulo apa anu?
0: Iki ning membok ribut paling yo.
2: Iya, bener kan. Merini yo Kang.
0: Buru diceluk membok ribut. Iku Anuman Borawi kan mulai solo ditenteni kok. Sesed kan gendingin jelek parang dika
2: Haji Polut Nongko.
1: Haji Polut Nongko
0: iku kendang kempul apa?
2: Kendang kempul manempeng.
0: Manempeng?
2: Iya
0: Haji Polut Nongko.
1: Apik-apik ini sawangane. Aduh sip temenan lu.
0: Temenan kendang kempul non.
1: Iya,
0: percaya kalah Kang Antom.
1: Aji Pulut Nongko.
0: Aji Pulut Nongko.
2: Rabine bokreput kok.
0: Allah bin bokreput, aja salah gerus riko. Engko wayang gerus lopok keliru Kang Manburahu riko gerus engko. Aduh, lanjut.
2: Ono Putra Magenda mang yo kan.
0: Iya.
2: Umben Kang Rendi kok kesusu mudun.
0: Iya iku kesusau polane
1: liyane men. Putri kok mau
0: diduel jare. Heeh. Mari nyebut Putri kok diduel.
2: Ben cintekno waktune mulai jarang mlebu.
1: Kekunci terus jare.
2: Walah Ren, Ren. Kesusu
0: modun. Ya iku.
2: Nekno pisan waktune.
0: Salah getiku bisa munggah bisa modun.
1: Arepe modun takon nulung carane.
0: Modune kelendi iki kan. Masalah.
1: Tarik mari wis.
2: Kerepe nak mlebu.
0: Ya iku ora yo.
2: Terus ana mbok Mutia ya
0: kan. Iya, kencong.
2: Iya, bener.
1: Mbok Mutia.
2: Putra Madura nang Madura Kang.
1: Mang Muncar.
0: Durung mulai.
2: Burung.
0: Masalah kari kerasan pulang mari kampung.
2: Terus ono maneh sing duwe negara Indonesia
0: iku. Mm-hmm. Oh,
1: yuk melong.
0: Yuk melong.
1: Elemen bangsa.
0: Elemen bangsa.
1: Mbok Lilik Suryani aja lali.
2: Ono Mbok Yaya, iya Lilik Suryani. Iya. Bener
1: kan? Iya bener. Bunga Putih.
2: Iya, kanggo ora pisun ya.
0: Mbok Rebut.
1: Wedi we, wedi iki.
0: Nyane dibengkolang ngono.
1: Jogonen mbok, mbok. Kang Burawi ucul maning kok.
0: Aduh. Ono
2: Pak Rusianto ya kan.
0: Kalimantan.
2: Terus ono maneh Kang Madun.
1: Madun. Kang Imron. Kang Haji Muhid.
2: Oh iya, Haji Muhid itu kan termasuk anu Pak Noval itu.
0: Iya benar.
1: Iya.
2: Aku pinter aku pantune.
0: Ning Surabaya numpak dongkar.
1: Jarane putih-putih.
0: Terus
1: Riko Jawati Unar.
0: Terus
1: nek sing bisa mulih.
0: Ya harus teh.
2: Aku tau juru ikang.
0: Iya.
2: Ono mek meco ono ndok goreng.
0: Terus
2: nek dikapano panopo dipangan.
0: Aduh.
2: Iya wis yo kan. Iya.
0: Sun ge Kang Burawai.
2: Sun tapi isun ngrungokno yo.
0: Iya. Tancangan iki mbok kocol maning kau. Aja disrempung ta bae.
1: No no pengkor we.
0: Temenan.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam
1: warahmatullahi wabarakatuh.
0: Man Burawai. Jaya maning diterima ning Burin Man Burawi 336652.
1: Assalamualaikum. Halo.
0: Elemen biasa. Rujak soto.
1: Seduluran selawase. Sip.
2: Alhamdulillah. Alhamdulillah berkat doa restu, doa barokah dari seluruh elemen masyarakat Jember. Jadi tetap mendukung Jember Baru, Jember Maju, RRI. Adalah radioku.
0: Ih, mantap. Gendingin jalak paren tiga.
2: Ya apa kabar Kang Anto Kang Karim?
1: Yo, sehat.
0: Mbok April ya sehat.
1: Sehat bisa.
2: Tetap mesem-mesem.
0: Gendingin jalak paren tiga Kang.
2: Apa?
0: Gendingin jalak paren.
2: Gendingi ku anu Kang Anto itu Ketapang Gilimanuk.
0: Oh, Ketapang Gilimanuk. Ketapang Gilimanuk.
2: Dibagi-bagikan pada Cak Rendi. Halo Cak Rendi. Cak Rendi, semoga tambah ganteng dan tambah cakep.
0: Amin.
2: Sama keluarga bahagia. Amin. Cak Rendi. Halo Putra Magenda. Warga Bondowoso punya. Semoga Putra Magenda, Pak Hadi Blanko, juga ada Pak Hadi Anwar. Bondowoso punya, tetap sehat dan tetap bahagia Pak Hadi Blangkon. Nah, juga ada Pak Johan ini, ya. Ada Bang Gufron, ya. Bang Gufron bersama-sama masyarakat Desa Sumber Burus. Doa semoga tambah bahagia sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga ada Pak Simohit, ya. Pak Rusdianto, ya. Juga ada Mbak Lili Suryani, Bunda Mutia. Juga ada Pak Gandu, dan Bunda Diana. Juga Manpulawi.
1: Guru ngerasani.
2: Tetap sehat Manpulawi. Semoga bahagia selalu. Amin. Ono Bisan, Bunda Yaya, Bunda yang empuk. Ayo yang empuk. Yang empuk. Jok mesam-mesam yang empuk. Selamat siang, sehat selalu.
0: Siap.
2: Oh ya, yang terhormat Bapak Murah.
0: Murah,
2: selamat siang Pak Murah.
0: Selamat
2: takdim, semoga sehat selalu.
0: Amin.
2: Juga keluarga besar Rujak Soto, yang grup Rujak Soto ini semuanya ya.
0: Amin.
2: Semoga sehat dan selamat mendengarkan.
0: Amin.
2: Untuk Kang Anto, Kang Uun, Mbak Bok April, Ayu, wah manis. Mbak April,
1: dimarah kok.
2: Selamat bertugas, semoga Mbak April, Kang Uun, Kang Anto, sama Allah SWT senantiasa diberi kelimpahan yang barokah.
0: Amin.
2: Umur yang barokah.
0: Amin.
2: Kesehatan yang barokah.
0: Amin.
2: Buat RRI-nya, salam NKRI, harga mati RRI selalu.
0: Amin.
1: Amin.
2: Amin. Amin. Oh ya Kang Anto. Pak Suci itu Pak Madura itu ada di Madura.
0: Ya. Iya. Oh, ning Madura ya. Putra Madura.
2: Pas dikabarkan kepada apa? Manpulawi sama saya. Ya dikabarkan. Makasih ya Kang
0: Anto.
2: Matur nuwun.
0: Nggih.
2: Nggih. Nggih.
1: Teman-teman seduluran selawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kang, berangkat selong yuk.
1: Yuk.
0: Ayo monggo berangkat selong Pak Kapri.

0: Yo lanjut maning terusaken maning Kang yo. Yo. Saiki no dia yo diterima maning ya nang 336652 loro teh.
1: Assalamualaikum halo.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Rujak soto.
2: Eco tenan.
0: Ning di Kang?
2: Situbondo.
0: Oh, Situbondo Kang.
1: Kang Mandur lu manono sapa?
0: Heeh.
2: Pak Rahman. Mosok lali.
0: Pak Rahman. Nggih, Pak Rahman sehat nggih. Salam kula teng dulur-dulur Situbondo sedaya nggih.
2: Alhamdulillah sehat sedaya nih.
0: Amin.
2: Kendi. Namun suasana ini lagi mendung.
0: Oh aja. Mendung Situbondo biasanya panas terus ini.
1: Oh, panas ini Kang.
0: Ini gini panas.
2: Ini panas Situbondo nih.
0: Panas sih serengenge disonggo wong akeh.
2: Panas tapi gowo sehat.
0: Amin. Ego. Nggih, kendingin di napa tiga?
2: Boten gawe anturawi.
1: Membok rebut tok iku.
0: Aduh, boten mule-mule tenggeren bok rebut ya.
2: Aduh. Anturawi.
0: Kendingin di napa?
2: Kula.
0: Nggih.
2: Pak Rahman.
0: Nah, gending. Nadi lagu napa?
2: Gending itu. Kangen.
0: Oh, kangen. Nggih. Kangen. Kangen teng sinten dika?
2: Kangen kali Pak April.
0: Oh, kali Mbok April. Nggih, mantap.
1: Wonten ngriki.
2: Mugi-mugi sehat.
0: Amin.
1: Nah, insyaallah sehat.
2: Kali akang-akang lagi mugi-mugi sehat.
0: Amin.
2: Berarti salam-salam rumen.
0: Nggih, monggo.
2: Pertama ada Wan Surawi, ada Pak Yu.
0: Nggih.
2: Ada Yuk Melong, Long.
0: Long.
2: Putra Madura, Putra Magenda. Mbak Lilis Triani.
1: Lilik Suryani.
2: Oh, Lilik Suryani.
1: Nggih. Nggalek Trenggalek.
2: Oh, Trenggalek niku.
0: Nggih, Trenggalek. Kang Doni Banyuwangi.
2: Kang Doni. Selamat sore, mugi-mugi sehat.
0: Nggih, amin.
1: Pak Rusdianto Kalimantan.
2: Rusdianto Kalimantan, salam kenal Kalimantan. Nggih. Wonten niku Pak Gandu.
0: Nggih, Pak Gandu, nggih.
2: Lumajang. Terus sinten meneh? Mas Dodi.
0: Nggih.
2: Banyuwangi niku.
0: Nggih. Serono.
2: Serono
0: nggih.
2: Terus wonten Pak Teguh.
0: Nggih,
1: Pak Teguh, sempuh.
0: Sempuh.
2: Nggih pun, sedayane nggih.
0: Nggih.
2: Lagune kula entene.
0: Nggih.
2: Rujak
1: soto.
2: Apa niku?
0: Soto.
2: Rujak soto.
1: Eco temenan seduluran selawase.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yo Pak Rahman. Angono ring Situbondo. Situbondo. Kanca-kanca dulur-dulur Situbondo kabeh salam kompak seduluran ya.
1: Muga sehat kabeh.
0: Namin dayo diterima maning 336652 loro ning burine Pak Rahman.
1: Assalamualaikum, halo.
3: Waalaikumsalam
0: Kang Uu. Rujak soto.
3: Eco temenan.
0: Seduluran selawase.
3: Seduluran selawase.
1: Lah ditambah sih diku saiki mbok. Sembuyane meneh tetep
0: ora. Alhamdulillah sehat kabeh mbok Tiwi sehat tembe Kang Baitai.
1: Boleh Tiwi.
3: Dereng kundur Kang.
0: Oh, dereng kundur. Mbah Saliem.
3: Mbah Saliem tasih matun.
0: Oh.
1: Dejen miko.
3: Matun ngantos anu jam setengah gangsel.
1: Waduh. Mugi-mugi sedina tet.
0: Ya iku ora.
3: kali ngemil
0: sisi. Ngemil sisi kepus di anu
1: dijemur
0: di maning gitu ya.
3: Sistem nek sisik
1: ta kan. Nggih, dari wong muslim ben nyuwangi sisik.
0: Sisik.
3: Ya mengke kalau anu
0: blaca dateng Mbah. Heeh. Mbah sisik sisik niku napa Mbah ngono? Engko lah, oh susurku kuwi nduk.
1: Sisik. Nganggo G, sisik.
0: Sisik. Sesig. Nggih monggo nggih.
1: Waalaikumsalam. Pinter-pinter dik jat nggih. Muga-muga dijamin kanggo sehat.
3: Amin. Kang tak kang serius.
1: Nggih.
3: Tembangipun.
0: Nggih.
3: Ngomong apik-apik.
1: Ngomong apik-apik.
0: Ngomong apik-apik.
1: Tutup ngomong ancik-ancik.
3: Nembe wancen Pak Rahman.
1: Dikira pancian yo lho. Heeh.
3: Kasihan Bapak Rahman.
0: Nggih.
3: Ki wancen.
0: Heeh.
3: Burawi.
0: Nggih. Nggih.
3: Sak rendis kasihan.
0: Nggih.
3: Tapi pun
0: kucing kan kalau
3: bahasa
0: Liam. Oh tentang. Ini cek orang mati tangga. Oke wanita. Tapi bapak boleh TV. Jadi turun mulai nih Trenggalek. Ini Trenggalek apa ini bapak boleh TV ini kau?
3: Nganjuk kan.
0: Oh nganjuk. Oh Allah.
1: Sehat HP yuk.
3: Keseripan
0: kan? Oh alah nggih.
3: Anu
0: bayi nika sedo. Oh alah semoga husnul khotimah nggih.
3: Amin.
0: Heeh. Ki kangkem
3: Bapak Aji Muhid nika.
0: Nggih.
3: Sekeng santen Bapak Aji.
0: Nggih.
3: Kalian Bapak Haji Holili.
0: Heeh.
3: Ki kangkem anu
0: sinten? Kang Doni, nggih,
3: heeh. Kang iki sangat
0: akeh. Nggih. Eh gendinge iku mau wis njaluk rika durung?
1: Iku mau.
0: Oh.
3: Ngomong apik-apik.
1: Ngomong apik-apik.
0: Oh, ngomong apik-apik.
3: Website.
0: Heeh. Iseng
1: ngomong apik-apik. Ngene
0: iki
1: lho Kang.
0: Oh, aduh, haru enak. Tuh. Heeh. Kata
3: sayang sangat
1: lho. Mulai pinter tuh mau
0: kelihatan. Yeah, ngomong apik-apik ya ini we. Heeh.
3: Sayur dile lawe kelotok. Heeh. Kune kok nang stasiun. Nanggih
0: nali
3: kali kang
0: ngantos. Oh ngotan keceput di pangan guru salah isun luput kang uun luput yang jaluk sepuro nang riko tu yo.
3: Anu kakem gak retno pondio. Tuan bapak tegus keng santai.
0: Nggih.
3: Untuk kemawan
0: ya. Nggih kesun ya.
3: Nggih. Santai masih kini tanya-tanya.
0: Nggih.
3: Dikini
0: pun,
3: yang kan
0: nge-bengis kal,
3: Kang.
0: Oh. Gak apa-apa. Panjang gak apa-apa itu.
1: Gak anggu terus, wong iku yuk.
3: Gak
0: enak mau
3: nge-bengis,
0: kok.
3: Gak
1: ratil, Kang. Gak pun. Kacung
3: kak
1: ngantong.
3: Gak. Serius. Gak. Jukin santan, masih kayak ngewakipin
0: awal. Samin,
1: maturun.
3: Aduh,
0: lah,
3: Kang. Bapak Adila kalian Bapak Putra Magenda.
0: Oh nggih.
3: Nggih. Sucak soto.
1: Eco temenan seduluran selawase.
3: Seduluran selawase.
0: Nggih. Yo.
1: Waalaikumsalam.
0: Maca wiane apake Kang? Pak Ngurah iki Kang.
1: Heeh.
0: Cari Pak Ngurah. Kecaruk maning dengan rujak soto di arah di Jember. Ya Pak ngrungokaken kesuwun Pak Ngurah.
1: Ngrungokaken
0: ring dina iki. Muga-muga ndika sehat nggih Pak Ngurah. Selamat ngrungokaken acara rujak soto yang dipandu Kang Antok lan uga
1: Kang Uun.
0: Penyiar ono mbok April
1: Purbosari.
0: Ya mana yang pan-pan ini kita terima guys pisan apa wes cukup ya? Berarti berarti singkat ya, singkat ya, singkat yo. Dayoh diterima telu-telu 665 loro ya. Sak menit ben.
1: Iya, salam. Bonus kan. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
0: Rujak soto.
3: Enak tenan.
0: Heeh, eco temenan. Seduluran selawase. Ndika sinten, Kang?
3: Dari Pasru Jambi ni.
1: Sumber Jambi.
0: Sumber Jambi.
3: Pasru
0: Jambi ini pun ti.
3: Pasru Jambinya Lumajang
0: lah. Oh Lumajang. Oh. Enten sinten?
3: Konten kulo Pak Sukati.
0: Pak Sukati. Sukati. Singkat ge, soalnya waktu ni telas.
3: Oke.
0: Oke. Gendingin apa?
3: Gelang alit
0: mawon. Oh. Gelang alit. Gelang alit. Ge.
3: Ya kabar anu. Alamnya sedaya mawon pun
0: mas. Nggih, alhamdulillah matur suwun nggih, binjing mlebet maling nggih.
3: Nggih,
0: matur nuwun. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berarti lagi dek pamit, soalnya mergane mare iki adian. Ya Kang ya. Kecepet dipangan kura dulu.
1: Salah lupa njaluk sepuro.
0: Insyaallah kecaruk maning besok. Minggu jam podo jam
1: loro
0: sampai jam
1: 15.
0: Iya, alias jam 3 sore. Ya, tetap ring acara
1: Rujak Soto. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: datang dari luar negeri dan belum registrasi IMEI di bandara kedatangan. Yah, nggak bisa akses jaringan di Indonesia dong. Eits, jangan panik. Registrasikan IMEI-mu di kantor Bea Cukai Jember. Datang langsung ke Jalan Kalimantan nomor 33 Jember atau sarana online melalui silangit.beacukaijember.com dengan melengkapi dokumen persyaratan berupa paspor asli, tiket perjalanan, gawai yang didaftarkan dan keterangan karantina jika ada. Informasi lebih lanjut hubungi 0331545x2 atau melalui media sosial kami di @beacukaijember. Cakanca, jangan lupa registrasi IMEI ya. Registrasi IMEI Bea Cukai, Bea Cukai Jember tuntas.
1: Gak perlu kemana-mana.
2: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa nggak ya sambil rebahan pakai?

0: nomor pembayaran iuran yang telah lewat masa bayar. Kemudian juga ada layanan informasi, kayak cek status kepesertaan, cek status pembayaran, panduan layanan, juga ada informasi lainnya yang dibutuhkan oleh peserta BPJS Kesehatan. Terakhir juga ada layanan pengaduan. Untuk layanan administrasi Pandawa, untuk layanan informasi dan pengaduan dapat diakses 24 jam.
1: So, ngurus BPJS Kesehatan semudah itu.
2: Gak perlu kemana-mana.
0: Urus BPJS Kesehatan
3: bisa dari rumah aja. Nah, kalau mau urus BPJS Kesehatan, kira-kira bisa gak ya sambil rebahan pakai handphone doang? Jawabannya bisa banget, aman banget. Aplikasi Mobile JKN. Di aplikasi Mobile JKN, peserta bisa mengurus administrasi kepesertaan, kayak cek info peserta, e-wallet membayar.

0: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat asar dengan khusyuk dan tumakninah. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin.
1: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, dua kalimat yang ringan di lidah dan berat dalam timbangan amal dan sangat disukai oleh Tuhan Ar-Rahman, yaitu Subhanallah wa bihamdi, Maha Suci Allah dan segala puji baginya, dan Subhanallahil Azim wa bihamdi, Maha Suci Allah yang Maha Agung dan segala puji baginya. Hadis riwayat Abu Hurairah radhiyallahu anhu.

Jember sore ini. Peluang tidak datang sendiri, namun Anda yang menciptakannya. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

pendengar membuat kita yang mungkin untuk kali ini lagi ngerasa banyak hal yang kurang sesuai dengan harapan kita untuk hari ini. Ujung-ujungnya jadi ngerasa kayak tambah aja pusingnya. Beban yang sudah kita rasakan kayak serasa bertambah dengan cuaca yang cukup panas. Beda kalau misalnya udara di luar sejuk, mungkin ini akan sedikit membuat suasana hati jadi lebih baik. Tapi mudah-mudahan kebersamaan Anda yang dibangun bersama dengan kami di Pro 1 Kanal Informasi dan Inspirasi nantinya akan memberikan hal-hal yang terbaik. Saya Retno Palupi akan membersamai Anda untuk kali ini pendengar dalam perjalanan kita untuk

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami.

0: berpartisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Apa jadinya jika hanya ada satu nada dalam olah vokal? Bagaimana jadinya jika hanya ada satu kunci dalam permainan gitar? Lalu, bayangkan jika hanya ada satu chord dalam permainan piano. Akan lebih indah jika ada banyak nada, bermacam kunci gitar dan chord piano yang berbeda, menghasilkan paduan harmoni yang indah. Seperti Indonesia, perbedaan yang ada membuat kita kaya jika kita hidup saling berdampingan dalam harmonisasi kehidupan.

0: Kita coba ngobrol masalah penyu yuk. Penyu ini kita tahu ada di daerah Sukamade, Banyuwangi gitu ya. Mungkin banyak dari kita yang nggak pernah langsung bertemu dengan penyu atau berinteraksi. Kalau sama kucing, sama anjing banyaklah di sekitar kita. Tapi kalau penyu nggak. Penyu ini salah satu hewan purba pendengar yang ada, sampai saat ini masih ada. Bentuknya seperti kura-kura sih sebenarnya, tapi dia hidup di lautan. Ada 7 jenis penyu di dunia dan 6 diantaranya itu ada di Indonesia. Jadi kendati demikian, keberadaan penyu ini memang terancam punah. Oleh karena itu banyak sekali penangkaran-penangkaran penyu yang sudah mulai dilakukan. Kalau ngobrolin masalah manfaat, seandainya dia punah bagaimana? Penyu ini dijelaskan oleh dokter hewan Dwi Suprapti MSI, penyu ini masuk dalam 20 spesies prioritas yang dilindungi di bawah Kementerian Kelautan dan Perikanan tahun 2020. Karena akhirnya dibuatlah berbagai aturan yang dikeluarkan untuk melindungi penyu. Nggak hanya secara nasional loh, perlindungan terhadap penyu ini juga dilakukan secara internasional. Hukuman, ancaman hukumannya nggak main-main. Untuk seseorang yang memanfaatkan penyu dalam hal perdagangan, ini sekitar 5 tahun penjara dan denda 100 juta rupiah. Nah, itu dia. Yang jelas penyu ini punya berbagai manfaat untuk sektor kehidupan. Seperti ada contohnya nih, penyu belimbing, pemakan ubur-ubur. Secara nggak langsung penyu ini bisa membantu alam untuk mengontrol agar nggak terjadi ledakan populasi ubur-ubur. Jika terjadi ledakan populasi ubur-ubur, maka laut akan menghasilkan listrik yang cukup tinggi. Kalau dipegang, air laut itu bisa memberi sengatan listrik. Kalau banyak ubur-uburnya, ikan-ikan di bawah laut juga bakal mati karena tersengat listrik yang dimunculkan dari ubur-ubur. Ikan jadi susah, harga di pasaran tinggi, akhirnya banyak di antara kita yang enggak bisa menikmati ikan karena penyu enggak ada. Tuh, hubungannya begitu. Ada penyu hijau, ini pemakan lamun, bermanfaat untuk regenerasi lamun. Tumbuhan laut ini bermanfaat bagi ikan agar telurnya terlindungi, enggak terbawa arus. Penyu hijau ini juga membantu menyebarkan benih-benih lamun saat berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Dari 7 jenis penyu, tiap-tiap penyu itu punya manfaat sendiri-sendiri, pendengar, beda-beda. Tapi yang pasti keberadaan penyu itu adalah penyeimbang ekosistem alam yang ada. Jadi masyarakat harus bisa ikut melestarikan penyu dengan bijak. Harus bisa menjaga supaya penyu ini tetap lestari. Apa yang kira-kira bisa kita lakukan? Tidak sembarangan menggunakan plastik. Bijak menggunakan plastik sehingga meminimalisir penggunaan plastik itu akan membuat sampah plastik lebih sedikit. Dan tidak banyak plastik yang ujung-ujungnya nyampe ke laut.
1: Kita perlu tahu. Ada hal-hal baik yang terjadi saat pandemi corona. Saat India mengalami lockdown, ratusan ribu penyu yang terganggu oleh aktivitas turis akhirnya bisa mendekati kawasan pantai untuk pertama kalinya setelah bertahun-tahun. Mereka kembali ke pantai untuk mengerami 600 juta telurnya.
2: Dia lihat apa sih di laptop? Serius amat.
3: Eh, iya nih kak, mau belanja online, bingung mau milihnya. Abisnya semua lucu sih, bentuk penyu gitu.
2: Hah? Bentuk penyu? Sini-sini coba kakak lihat. Ih, jangan beli ah. Ini souvenir dari penyu sisi asli, Lia. Emang inceran banget sih ini penyu untuk dibuat souvenir.
3: Hah? Beneran kak? Ya ampun.
2: Ya bener lah. Ini kan web black market, kok mau sih belanja di sini?
4: Penyu sisik dibekali mulut seperti paruh burung. Ketika penyu sisik merobek spons laut, maka nutrisi di dalamnya dapat dimakan oleh spesies laut. Spons laut itu sangat mendominasi terumbu karang. Tanpa terumbu karang, spesies laut akan punah. Penyu sisik keren banget kan? Ayo lindungi penyu. Dari kamu, untuk penyu. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh RRI.

0: mungkin tidak akan kita temukan di daerah lain, yaitu rujak soto. Dari namanya saja sudah terdengar tidak biasa, karena makanan ini memadukan dua hidangan sekaligus. Rujak soto sebenarnya adalah rujak sayur yang terdiri dari lontong, tahu, tempe, dan sayuran yang kemudian disiram dengan bumbu kacang. Setelah itu, di atasnya ditambahkan kuah soto daging yang hangat dan gurih. Perpaduan rasa pedas, manis, segar, dan gurih dari kuah soto menciptakan cita rasa yang sangat khas. Awalnya mungkin terasa aneh, tapi justru itulah yang membuat banyak orang penasaran dan akhirnya ketagihan. Kuliner ini sudah menjadi salah satu ikon makanan Banyuwangi. Kalau Anda berkunjung ke kota di ujung timur Pulau Jawa ini, jangan lewatkan untuk mencoba sensasi unik rujak soto.
1: Beli ini, ini, nih, sama ini nih.
2: Ibu belanja online lagi, banyak banget belinya.
1: Mumpung diskon, harus gerak cepat sebelum kehabisan.
2: Beli apa aja, mana lihat. Duh, ini sellernya abal-abal kok dibeli sih. Harus hati-hati, Bu, kalau lagi belanja online.
1: Oh ya?
2: Sebelum belanja online, Ibu harus cek dulu ulasan toko. Periksa ulasan dari orang-orang yang pernah belanja, dari rating toko dan kolom ulasan. Cek harganya juga. Selalu curiga jika toko menawarkan harga yang terlalu murah dan jauh dari harga rata-rata di pasaran. Jika harga terlalu murah, ada kemungkinan produk palsu atau tidak orisinal. Terus bisa pilih toko yang recommended. Chat dengan penjualnya dulu dan bisa pilih nih opsi COD.
1: Opsi COD? Biar bisa marah-marahin kurirnya ya?
2: Ya enggak lah, Bu.
1: Lalu?
2: Kalau pakai COD dan barangnya enggak sesuai, bisa dikembalikan sesuai prosedur yang berlaku. Udah nih, udah adik pilihin toko yang aman. Ya. Sama minta tolong beliin dress satu ya.
1: Pantes pesanan ibu nambah.

0: Banyak orang yang hanya nganggap bahwa penyu itu adalah hewan laut yang lucu, menggemaskan gitu. Padahal di balik bentuk yang lucu, penyu itu punya peran yang besar untuk bisa menjaga keseimbangan ekosistem laut. Manfaat yang dimiliki yaitu tadi seperti yang tadi telah disebutkan. Yang jelas pendengar, konservasi penyu itu sangat penting dilakukan karena ini tujuannya untuk bisa menjaga ekosistem laut. Untuk itu penyu berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem laut sebagai pemakan alga. Lalu mereka membantu menjaga populasi alga agar terkendali sehingga mencegah kerusakan terumbu karang dan ekosistem laut. Selain itu juga dari keanekaragaman hayati, karena bagian penyu ini adalah bagian dari keanekaragaman hayati yang memainkan peran penting dalam rantai makanan laut. Lalu ini juga bisa dibilang bahwa keberadaan penyu itu juga menjadi indikator kesehatan laut, pendengar. Kondisi populasi penyu juga dapat menjadi indikator kesehatan ekosistem laut secara keseluruhan. Kalau penyu sehat, maka ini menunjukkan ekosistem laut juga berfungsi dengan baik. Oleh karena itu, dari banyaknya manfaat dari penyu, banyak sekali yang berusaha untuk melakukan konservasi penyu, menangkar penyu dan kemudian dilepaskan kembali ke laut.
1: Wah, kita santeria di pantai.
2: Emang kamu mau mandi, Fa?
1: Aduh, nantilah kita jalan dulu di tepi pantai. Yang aku injek ini beda dengan pasir yang lain ya, Mbak Irna? Lebih lembut.
2: Oh, itu kan bekas galian untuk terapi pasir, Fa.
1: Aduh, beda, Mbak Irna. Coba tiang gali. Nah, mudah mengais pasir. Ada telur, Mbak Irna.
2: Ah, yang benar.
1: Iya, itu lihat sendiri. Itu telur apa ya, Mbak Irna? Siapa juga yang nanam?
2: Wah, ini telur penyu, Fa. Yuk, kita ambil yuk.
1: Biarkan saja, Mbak Irna. Biar menetas secara alami.
2: Ah, sudah deh. Kita bawa pulang aja.
1: Ada yang datang, Mbak.
3: Om Swastiastu, Mbak. Maaf, apa tidak baca pemberitahuan nih? Daerah pantai ini kan dimanfaatkan oleh penyu untuk bertelur. Dari telur, ditetaskan untuk keberadaan penyu agar tidak punah.
4: Radio Republik Indonesia dan Pusaka Indonesia mempersembahkan Gita Fest 2026, kompetisi menyanyi lagu kebangsaan tingkat nasional. Syaratnya simple, WNI usia 16-25 tahun, punya identitas diri yang sah, untuk wanita tidak sedang hamil, memiliki BPJS atau asuransi kesehatan saat grand final, wajib bisa menyanyikan lagu kebangsaan dengan baik dan benar, serta siap mengikuti seluruh tahapan seleksi. Pendaftaran dibuka tanggal 13 April 2026. Ayo daftarkan sekarang. Pendaftaran dan informasi klik gitafesrri.id. Untuk update kegiatan, follow akun Snack Video Radio Republik Indonesia @lppri.

0: 12 waktu Indonesia Barat. Terima kasih untuk tetap bersama dengan kami, dan kami akan segera bergabung dengan program 1 RRI Surabaya untuk Info Prima.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan RRI Surabaya.
2: Indonesia dengan Info Prima.
3: Kita ikuti Info Prima. Rangkuman informasi RRI se-Jawa Timur.
2: Sari berita. Pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Kota Surabaya menjadi lokasi program kerja sama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia terkait pencegahan sampah plastik. Pendengar, inilah Info Prima selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya Dini Wardani.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, dukung swasembada gula nasional, Menteri Koperasi apresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ayu Citra.
4: Untuk mendukung swasembada gula nasional, saat ini Menteri Koperasi Ferdianto mengapresiasi MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat di Kediri. Hal ini benar disampaikan Menteri Koperasi Ferdianto saat menghadiri MOU Koperasi Pemasaran Putra Harapan Jaya Kediri dengan Koperasi Konsumen Kanal Lautan Berkat Kediri pada Sabtu sore ini. Dan dijelaskan benar bahwa kegiatan kali ini dilakukan untuk memperkuat peran koperasi dalam sektor real, terutama pada rantai utama tebu dan gula.
5: Pelaksanaan acara penandatanganan kerjasama antara PT Koperasi Konsumen Kana dengan Koperasi Pertanian Rakyat tadi, dan kami memberikan pembiayaan melalui lembaga pengelola dana kredit untuk kegiatan pengembangan mesin yang dibutuhkan di sini, dan kami mendukung untuk kegiatan di sektor produksi ini sesuai dengan keinginan proses.
4: Iya, pendengar, sementara itu tambahkan pula Menteri Koperasi Ferry Turiantono, sampai sekarang koperasi memiliki peluang besar untuk menjadi penggerak hilirisasi komoditas strategis dan juga melibatkan petani dan industri dalam suatu ekosistem usaha. Dan hadir pendengar tempat ini Ketua Koperasi Konsumen Kana Jonathan Danangwardana yang mengatakan pula bahwa kegiatan yang unik kali ini dapat menjadi langkah untuk meningkatkan kapasitas produksi, kemudian hasilnya ini dapat mampu digunakan secara luas oleh masyarakat, dan salah satunya menghasilkan produk berupa gula merah. Dari Kediri, Ayu Citra melaporkan.
2: Pendengar, pemerintah Provinsi Jawa Timur menerapkan 3 langkah strategis dalam menjaga lingkungan hidup. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ani Hasanah.
6: Pemerintah Provinsi Jawa Timur mengimplementasikan 3 langkah dalam menjaga lingkungan hidup, yakni promotif, preventif, dan kuratif. Sebagaimana diungkapkan Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa pada peringatan Hari Lingkungan Hidup Internasional. Pada kesempatan tersebut, sejumlah instansi bersama-sama melakukan bersih-bersih sungai, serta penanaman pohon di kampus UINSA, sekaligus mengikuti peringatan Hari Lingkungan Hidup secara terpusat bersama sejumlah menteri dan provinsi se-Indonesia. Menjaga lingkungan telah dilakukan semua elemen strategis di Jawa Timur, mulai dari kampus, pecinta lingkungan, hingga Forkopimda Jatim. Gubernur Khofifah menuturkan jika seluruh elemen strategis tersebut kompak saat mengikuti kegiatan Festival Mangrove.
7: Nah, yang kita lakukan selama ini adalah di mana ada pantai yang bisa ditanami mangrove. Insya Allah semua pantai di Jawa Timur kita sudah pernah bertanam mangrove. Maka kemudian 3 tahun lalu kita masuk ke Festival Mangrove. Semua kampus, semua elemen-elemen strategis masyarakat pecinta lingkungan, kemudian Forkopimda, biasanya mereka sangat kompak untuk hadir di festival-festival mangrove.
6: Pemprov Jatim mengusulkan program SIKAP, Sekolah Inovatif Ketahanan Pangan, untuk mendapat IGA atau Innovative Government Award ke Kemendagri, di mana memanfaatkan halaman sekolah untuk bertanam dan beternak. Gubernur Khofifah juga menegaskan pentingnya program PSEL atau pengelolaan sampah menjadi energi listrik. Dengan kapasitas 1000 ton, saat ini yang sudah siap adalah Rumpun Surabaya, Sidoarjo, Gresik, serta Rumpun Malang Raya. Ani Hasanah melaporkan.
2: Pendengar, Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Ermina Jen.
8: Kota Surabaya menjadi daerah pertama di Indonesia yang ditunjuk sebagai lokasi peluncuran program Partnership for Preventing Riverine Plastic Pollution kerjasama pemerintah Indonesia dan Norwegia untuk mencegah sampah plastik dari sungai masuk ke laut. Program ini berhasil mengangkat sekitar 1 ton sampah plastik setiap hari dari Kali Tebu dan Kali Merutu Surabaya. Program yang didukung Kementerian Koordinator Bidang Pangan, Kementerian Lingkungan Hidup, United Nations Development Program, dan tim koordinasi nasional penanganan sampah laut tersebut menempatkan Surabaya sebagai percontohan nasional dalam pengelolaan sampah sungai berbasis kolaborasi dan perubahan perilaku masyarakat. Pelaksana tugas PLT Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Surabaya M. Fixer mengatakan, kepercayaan yang diberikan pemerintah pusat menjadi bukti komitmen Surabaya dalam pengelolaan lingkungan. Program yang berjalan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu telah menunjukkan hasil nyata dalam mengurangi pencemaran plastik di sungai.
9: Proyek ini yang jalankan di Kali Tebu dan Kali Merutu itu sangat berdampak. Pak Wali sudah pesan, support habis seluruh kebutuhan dari teman-teman ini. Menghambat sampah plastik ya, yang dari sungai sebelum ke laut. Terus kemudian ada pembersihan sungai dan memberikan edukasi ke masyarakat tentang bahaya dari sampah plastik yang dibuang langsung ke sungai. Lalu dari hasil apa sampah yang diambil, itu ternyata dilakukan pemilahan, dimanfaatkan warga lokal, ternyata warga juga bisa bekerja di Ekoton dan Lojinawi itu dan mereka mendapatkan manfaat. Kerjanya apa? Sampah itu disorter, terus nanti kemudian dipilah lagi, di packing, dijual. Nah, sekarang bersih, bagus. Ya. Jadi, apa yang kita lakukan itu, ternyata warga juga secara terpanggil untuk ingin berusaha menjaga lingkungannya.
8: Ia menambahkan pemerintah Kota Surabaya juga terus memperkuat pengurangan sampah dari hulu melalui program Kampung Zero Waste dan Kampung Program Iklim. Upaya tersebut mendukung target pemerintah Kota Surabaya untuk mengurangi timbulan sampah hingga 40%. Hermina melaporkan.
2: Pendengar, Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal. Selain pemantauan kondisi tanggul, sistem peringatan dini kebencanaan juga dapat diaktifkan. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yanuar Fahmi.
10: Pusat Pengendalian Lumpur Sidoarjo atau PPLS memastikan seluruh upaya pengendalian lumpur Lapindo terus berjalan optimal guna menjaga keamanan masyarakat di kawasan terdampak. Selain pemantauan kondisi tanggul selama 24 jam, sistem peringatan dini kebencanaan juga tetap diaktifkan sebagai langkah antisipasi terhadap berbagai potensi resiko. Kepala PPLS William menyampaikan bahwa kondisi tanggul dan instruktur pengendali lumpur saat ini dalam keadaan aman dan terkendali. Petugas di lapangan secara rutin melakukan inspeksi pemeliharaan serta pemantauan debit lumpur untuk memastikan tidak terjadi gangguan yang dapat membahayakan lingkungan sekitar.
11: Kita punya instrumen-instrumen atau peralatan untuk peringatan dini bencana. Jadi tetap termonitor semua itu dengan kondisi itu memang ada saat kritis, tapi ya memang perlu kita operasinya, batasnya di mana itu ada semua. Peringatan dini bencananya ada.
10: Selain pengawasan fisik, PPLS juga mengoperasikan sistem peringatan dini yang terintegrasi dengan pemantauan cuaca dan kondisi lapangan. Langkah tersebut dilakukan untuk mempercepat respon apabila terjadi perubahan situasi akibat curah hujan tinggi. PPLS menegaskan komitmennya untuk terus meningkatkan kesiapsiagaan dan koordinasi dengan pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat sekitar. Upaya tersebut dilakukan agar pengelolaan lumpur tetap berjalan aman, sekaligus memberikan perlindungan maksimal bagi warga yang berada di sekitar kawasan terdampak. Dari Sidoarjo, Jawa Timur, Januar melaporkan.
3: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
2: Pendengar, Anda masih di jalur info prima RRI Surabaya, jejaring dengan RRI Malang, Sampang, Sumenep, Madiun, Jember, RRI Kediri, serta RRI Tuban. Berita ini juga bisa Anda dengar melalui www.rri.co.id dan aplikasi RRI Digital. Beralih ke informasi selanjutnya. Mendengar, 19 karyawan PT BMI Lamongan saat ini menjalani perawatan medis di RSI Nasrul Ummah Lamongan setelah diduga mengalami keracunan akibat menghirup udara gas berbahaya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farin Regi.
12: Sebanyak 19 karyawan PT BMI Lamongan diduga mengalami keracunan akibat menghirup gas berbahaya yang diduga bocor dari area produksi perusahaan kemarin. Para pekerja tersebut sempat mendapatkan penanganan medis dan kini menjalani perawatan di Rumah Sakit Islam Nasrul Ummah Lamongan. Kepala Humas RSI Nasrul Ummah Lamongan, Irma Yanti, mengatakan para pasien datang dengan keluhan yang hampir serupa, yakni mata perih, berair, hidung pilek, tenggorokan kering, hingga sesak napas. Beberapa di antaranya juga mengalami kondisi lemas, sehingga membutuhkan penanganan lebih lanjut. Berdasarkan informasi yang diperoleh tim medis dari pasien, diduga terjadi kebocoran pada bagian produksi perusahaan yang menyebabkan para pekerja menghirup gas tersebut.
13: Kalau tadi dari jenazah dokter dan cerita dari teman-temannya di bagian karyawan tadi, memang ada sedikit kebocoran di bagian produksi. Itu mereka menghirup seperti itu, artinya matanya perih, terus berair, tenggorokannya terasa kering. Akhirnya mereka ke klinik pabrik, setelah itu baru dilarikan.
12: Kemudian Ibda Supartono, Pamat Kapolres Lamongan, mengatakan usai mengantar para pasien ke rumah sakit, pihak kepolisian masih dalam proses pengecekan dan penyelidikan. Mengenai penyebab pasti keracunan, Supartono masih akan melakukan pengecekan, namun dipastikan bukan akibat makanan.
14: Mungkin karena apa itu?
15: Penyebabnya
14: masih pengecekan.
15: Tapi sudah dipastikan di pabrik BMI itu?
14: Satu ruang.
15: Itu karena apa kira-kira?
14: Penyebabnya kita cek saja.
15: Tapi isunya keracunan?
14: Kalau keracunan enggak, bukan makanan maksudnya.
12: Dari total 19 karyawan yang menjalani pemeriksaan, 6 orang harus menjalani rawat inap karena kondisinya lemas dan mengalami sesak napas. Sementara 13 pekerja lainnya diperbolehkan menjalani rawat jalan setelah mendapatkan penanganan medis. Waden Raki melaporkan.
2: Mendengar, organisasi wanita berkomitmen untuk memperkuat peran keluarga melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua guna mencegah kekerasan terhadap anak. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Oni Arianto.
16: Organisasi wanita terus berupaya memperkuat peran keluarga dalam mencegah kekerasan terhadap anak melalui edukasi dan penguatan kapasitas para orang tua. Langkah tersebut dinilai penting karena keluarga menjadi lingkungan pertama yang membentuk karakter dan tumbuh kembang anak. Dokter spesialis anak Dr. Pramira Fitri Sabtu siang mengatakan berbagai organisasi wanita berkomitmen untuk memberikan pengetahuan, wawasan, serta penguatan kepada para anggotanya agar mampu menerapkan pola pengasuhan yang sehat dan aman bagi anak. Menurutnya, upaya pencegahan kekerasan terhadap anak tidak cukup dilakukan di lingkungan keluarga saja. Nilai-nilai perlindungan anak juga perlu diterapkan di sekolah, lingkungan tempat tinggal, serta ruang sosial lainnya yang menjadi bagian dari kehidupan anak-anak sehari-hari.
17: Berusaha memberikan melalui organisasi-organisasi wanita itu, berusaha memberikan pengetahuan atau hal-hal yang baru, penguatan, agar mereka dapat memberikan atau menerapkan di lingkungan pertama keluarga dulu. Habis itu mungkin di lingkungan sekitarnya, mungkin lingkungan rumah, tempat tinggal, ataupun nanti diharapkan kedepannya bisa yang lebih jauh, sehingga keluarga kita, anak-anak kita yang merupakan generasi penerus atau yang menuju untuk Indonesia generasi emas itu lebih siap dan lebih kuat lah.
16: Melalui penguatan peran keluarga dan edukasi berkelanjutan, berbagai organisasi wanita berharap dapat berkontribusi dalam menekan kasus kekerasan terhadap anak, sekaligus membangun generasi yang sehat, tangguh dan berdaya saing menuju Indonesia emas tahun 2045. Oni Arianto laporkan.
2: Mendengar, 68 menu makanan Nusantara hasil kreativitas dari mahasiswa program studi pendidikan vokasional kesejahteraan keluarga atau Tata Boga angkatan 2022 Universitas PGRI Adibuana Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Farida Kusnia.
18: 68 menu makanan Nusantara dari mahasiswa program studi Prodi Pendidikan Vokasional Kesejahteraan Keluarga PVKK Tata Boga Angkatan 2022 Universitas PGRI Adibuana UAB Surabaya ditampilkan dalam kegiatan gelar cipta karya. Menurut Ketua Prodi PVKK UAB Surabaya, Dr. Yunus Karyanto, mahasiswa tidak hanya dituntut untuk mampu menghasilkan hidangan yang menarik secara visual, tapi juga memperhatikan nilai gizi dan cita rasa.
19: Di ruang kreatif bagi mahasiswa untuk mengangkat potensi pangan lokal dan warisan kuliner bangsa ke dalam penyajian yang lebih modern, elegan, dan bernilai tinggi. Kegiatan ini menjadi sarana pembelajaran yang bermakna bagi mahasiswa untuk mengembangkan kemampuan perencanaan menu, pengolahan bahan pangan, penataan hidangan, kerjasama tim, manajemen waktu, komunikasi, dan tanggung jawab profesional. Semua pengalaman tersebut merupakan bagian penting dalam membentuk lulusan yang kompeten, kreatif, adaptif, dan siap berkontribusi di dunia pendidikan, industri kuliner, maupun bidang kewirausahaan.
18: Sementara itu, Rektor UAB Surabaya, Dr. Untung Lasiono mengatakan, kegiatan gelar cipta karya bertujuan membekali mahasiswa untuk menjadi lulusan perguruan tinggi yang memiliki potensi, berkreasi, dan mengembangkan kompetensinya.
20: Yang mampu mengembangkan kompetensinya, tidak hanya disiapkan sebagai pendidik atau guru, tetapi juga bisa berkreasi pada bidangnya, kalau pada saat ini adalah pada bidang tata boga.
18: Rektor UAB Surabaya Dr. Untung Lasiono berharap 17 mahasiswa prodi PVKK Tata Boga angkatan 2022 dapat segera lulus, rencananya bakal mengikuti wisuda September mendatang. Farida Husnia melaporkan.
3: Kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur.
2: Beralih ke informasi haji, pendengar, Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mematangkan persiapan jelang pemulangan jamaah haji yang dijadwalkan tiba di tanah air pada tanggal 17 hingga 18 Juni 2026. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Anu Kusuma.
21: Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang mulai mematangkan persiapan pemulangan 1.260 jemaah haji asal Jombang yang dijadwalkan tiba di tanah air pada 17 hingga 18 Juni 2026. Persiapan dilakukan melalui koordinasi dengan pemerintah Kabupaten Jombang serta berbagai instansi terkait guna memastikan proses kedatangan, pelayanan, hingga penjemputan jemaah berjalan dengan tertib, aman, dan juga lancar. Para jemaah yang tergabung dalam 4 kelompok terbang, yakni 60, 61, 62, dan 63, akan dipulangkan secara bertahap melalui Asrama Haji Sukolilo Surabaya sebelum diberangkatkan menuju Pendopo Kabupaten Jombang. Kepala Kantor Kementerian Haji dan Umroh Kabupaten Jombang Ilham Rohim kepada RRI menjelaskan bahwa koordinasi lintas sektor terus diperkuat menjelang kepulangan jemaah. Upaya tersebut dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan pemulangan dapat berlangsung sesuai dengan jadwal dan juga prosedur yang telah ditetapkan.
22: Tahun ini sebanyak 1.260 jemaah haji kita akan dipulangkan secara bertahap pada tanggal 17 dan 18 Juni 2026. Nanti untuk yang kloter 60 dan 61 itu di tanggal 17. Kemudian untuk jamnya, yang kloter 60 sampai di pendopo itu perkiraan jam 11 siang. Kemudian untuk yang kloter 61 itu jam setengah 1. Kemudian untuk kloter 62 dan 63 dijadwalkan pulang tanggal 18 Juni. Jamnya yang kloter 62 itu jam 7 pagi dan yang kloter 63 jam 8 pagi.
21: Sementara itu, pembimbing ibadah kloter 61, Muhajir, turut menyampaikan bahwa saat ini jemaah haji asal Jombang masih berada di Madinah untuk menjalankan ibadah sunnah arba'in di Masjid Nabawi. Selain itu, para jemaah juga memanfaatkan kesempatan sebelum kepulangan ke tanah air untuk berziarah ke makam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam serta sejumlah lokasi bersejarah.
23: Dan ini merupakan sunnah hanya itu agendanya dan ziarah-ziarah di tempat-tempat sejarah yang ada di Madinah. Sekarang general acara ziarah ke makam Rasulullah di Madinah dan ziarah tempat-tempat lain yang ada di Madinah, termasuk kita berharap mudah-mudahan jamaah haji kita bisa melaksanakan sholat 40 waktu atau arba'in di Masjid Nabawi.
21: Dengan berbagai persiapan yang terus dimatangkan, proses pemulangan jemaah haji asal Kabupaten Jombang diharapkan dapat berlangsung dengan lancar, aman, dan juga sesuai dengan jadwal. Arah Kusuma melaporkan.
2: Sementara itu, pendengar, gelombang pertama kepulangan jamaah haji Magetan yang tergabung dalam kloter 20 tiba di tanah air pada Jumat malam dan disambut langsung oleh Bupati Magetan di Gorki Mageti. Berikut informasi selengkapnya dilaporkan Yusron Al-Fatah.
24: Gelombang pertama jemaah haji Kabupaten Magetan yang tergabung dalam kloter 20 Embarkasi Surabaya telah tiba di Magetan Jumat malam 5 Juni 2026 pukul 23.55 waktu Indonesia Barat. Kedatangan rombongan jemaah berjumlah 160 orang disambut langsung oleh Bupati Magetan Andi Sumantri di Gorki Mageti. Bupati Nani menyampaikan bahwa dari total 160 jemaah kloter 20, terdapat satu jemaah yang meninggal dunia saat menunaikan ibadah haji, yang atas nama Ahmad Suryani asal dari Ngariboyo. Bupati pun berharap seluruh jemaah yang telah kembali ke tanah air dapat menjadi haji dan hajah yang mabrur.
0: Untuk kepulangan jamaah haji Kabupaten Magetan ini kloter 20, ini sebanyak 160 jamaah.
1: Untuk asal Magetan ada yang meninggal juga?

0: petugas kloter.
1: Tentunya selama di Tanah Suci, sesampainya di rumah, untuk tetap menjaga kesehatan. Seperti pesan dokter kloter, jika ada keluhan yang dirasakan, mohon untuk segera kontrol ataupun periksa ke petugas kesehatan terdekat. Iya, untuk kloter 20 ini ada satu jamaah yang tadi masuk klinik Asrama Haji Embarkasi Surabaya, kemudian langsung dibawa ambulan oleh petugas kesehatan dan kemudian langsung dibawa ke Rumah Sakit Sayyidiman Kabupaten Magetan atas nama Mbak Sirom, usia 85 tahun, berasal dari Kecamatan Lampean.
0: Adapun kedatangan kloter berikutnya, kloter 21, dijadwalkan tiba pada malam berikutnya dengan jumlah sekitar 380 jemaah pada 6 Juni bersama kloter 22. Dari Kabupaten Magetan, Yusron Al-Fatah, RRI Madiun melaporkan.
2: Bergeser ke Kabupaten Ponorogo, rombongan jamaah haji asal Kabupaten Ponorogo yang tergabung dalam kloter Sub 19 dan 20 telah tiba di Bumi Reog pada Sabtu dini hari tadi. Seperti yang dilaporkan Eka Wulan berikut ini.
3: Sebanyak 557 jemaah haji asal Kabupaten Ponorogo, kloter 19 dan 20, seluruhnya tiba di Ponorogo pada Sabtu dini hari 6 Juni 2026. Kepulangan mereka disambut tangis haru keluarga yang sudah menantikan di Pendopo Agung Pemkab Ponorogo. Kepala Kantor Kementerian Haji, Kemenhaj dan Umroh Ponorogo Marjuni mengatakan, ada dua jemaah haji yang terpaksa dirujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit. Kedua jemaah tersebut merupakan lanjut usia yang masuk kategori risiko tinggi. Keduanya adalah Hajah Mesinah, berusia 78 tahun, kloter sub 19 warga desa Polorejo Babatan, serta Haji Karno, berusia 91 tahun, kloter sub 20 warga Sukorejo.
4: Ada dua jamaah kita yang kita rujuk ke RSUD Dr. Harjono karena sakit gitu. Katanya ini sejak dari bandara ke asrama itu memang sudah kelihatan sudah lemas kan gitu. Ada dua orang, Mbak. Di Mesinah ini usianya 78, ini dari Jalan Cempaka Polorejo. Terus sakit perutnya luar biasa, terus kemudian lemas. Akhirnya harus berangkat lebih cepat, dan langsung dirujuk di Harjono kan. Kemudian atas nama, ya, ini yang ini lebih sepuluh lagi atas nama Pak Karno, itu Sukorejo ya. Data di kami umurnya itu 91 tahun, yaitu batuknya luar biasa katanya. Teman-teman dinkes itu batuknya luar biasa, tambah sesak, terus kemudian lemas.
3: Kedua jemaah haji tersebut dari Asrama Haji Sukolilo Surabaya menuju Bumi Reog tidak ikut bersama rombongan jemaah haji lain dengan 13 bis, melainkan menggunakan ambulans dari Dinas Kesehatan Ponorogo. Di perjalanan pun pihak panitia dari Kemenhaj Ponorogo juga telah menginformasikan ke pihak keluarga dan kelompok bimbingannya agar tidak menjemput di Pendopo Agung melainkan langsung ke rumah sakit. Dari Ponorogo, Eka Wulan melaporkan.
5: Telah kita ikuti Info Haji bersama RRI Sejawa Timur. Info olahraga.
2: Beralih ke informasi olahraga, pendengar, manajemen Arema FC fokus pembenahan tata kelola manajerial secara profesional untuk meningkatkan performa klub agar dapat kembali bersaing di jajaran elit sepak bola nasional. Berikut William Nathan melaporkan.
6: Arema FC terus melakukan pembenahan secara manajerial demi menjaga dan meningkatkan performa klub secara profesional. General Manager Arema FC Muhammad Yusrin Al-Fitriandi mengungkapkan bahwa manajemen kini berfokus pada 4 pilar strategis. Pilar pertama adalah terus membangun komposisi tim yang memiliki daya saing tinggi agar mampu bertahan di kompetisi Liga 1, khususnya dalam masa transisi dan pemulihan pasca tragedi Kanjuruhan tahun 2022. Pilar kedua yang menjadi prioritas utama adalah memperbaiki hubungan dengan stakeholder Aremania. Upaya rekonsiliasi dan pendekatan yang konsisten mulai membuahkan hasil positif yang terlihat dari kembalinya dukungan langsung para supporter ke Stadion Kanjuruhan untuk mengawal perjuangan tim. Manajemen juga menaruh perhatian besar pada pilar ketiga, yaitu memperkuat jaringan kerjasama dengan media. Sementara itu pilar keempat yang saat ini tengah diintensif dibangun adalah mempertahankan sekaligus meningkatkan valuasi klub di industri sepak bola nasional melalui ekspansi bisnis. Sebagai langkah konkret untuk mengeksekusi target tersebut, manajemen Arema FC telah menunjuk seorang CBO atau Chief Business Officer baru yang dalam waktu dekat akan segera diperkenalkan kepada publik.
7: Kita sudah berusaha untuk mempertahankan valuasi ini biar tidak turun lagi gitu kan. Nah, kita achieve gitu. Nah, ini tahun ke-4-5 ini sebetulnya kita sudah mulai ke

0: kita ngomongin tentang bisnis. Makanya nanti mungkin di awal Juni atau sebetulnya sih udah jalan, udah aktif. Kita punya CBO baru, itu Chief Business Chief Business Officer.
1: Melalui integrasi keempat pilar strategis ini, manajemen Arema FC optimistis dapat segera kembali ke track prestasi tertinggi di kancah sepak bola nasional. Dari Malang, Jawa Timur, William Nathan melaporkan RM.
2: Demikian info olahraga. RRI.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Pendengar, sebelum menutup buletin info prima, kita dengarkan paket feature dari RRI Sampang bersama Purnama Iswantoro.
4: Satu tahun sejak diluncurkan program makan bergizi gratis MBG, masih menghadapi berbagai persoalan, mulai dari tata kelola hingga adanya penolakan oleh penerima.
5: Kan pasien yang datang ke sini tadi gejalanya ada pusing, kemudian mual, muntah terus-menerus.
4: Pada September 2025, puluhan pelajar di Kecamatan Telanakan, Kabupaten Pamekasan mengalami keracunan usai mengonsumsi MBG. Kepala Dinas Kesehatan Pamekasan, Saifuddin, mengatakan hasil uji laboratorium sampel makanan yang disalurkan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG terkontaminasi 2 mikroorganisme. Hal itu terjadi karena proses penyediaan makanan yang tidak higienis.
6: Sehingga memang bisa dipastikan setelah melihat gejala, kemudian hasil investigasi epidemiologi, kemudian hasil lab, jadi bisa kita simpulkan memang ada keracunan 2 jenis mikroorganisme.
4: Selang beberapa hari, salah satu siswa di SMA Negeri 3 Pamekasan menemukan ulat di menu MBG. Video yang merekam peristiwa itu beredar di media sosial.
7: Kemungkinan kalau menurut kami sementara, ini belatung ini berasal dari buah jeruk yang ujungnya agak membusuk sedikit. Itu, ya itu. Ya mungkin itu yang keluar, kemudian lompat ke telur balinya ini.
4: Terkait persoalan itu, pihak SPPG memberikan respons.
8: Bahasanya belatung, tapi menurut saya bukan belatung. Sebenarnya ulat biasa, hanya satu. Ya, apakah dari telurnya, apakah dari komprengnya yang kurang bersih, apakah dari sayurnya yang kurang bersih, apakah dari buahnya, begitu. Tapi mereka bilangnya, udah disatukan katanya. Anaknya langsung yang bilang, kalau udah ditaruh di, disatukan dengan kompreng mau dikembalikan. Pada saat itu, kepala sekolah juga ngecek, dibuka tuh satu-satu, kompreng sudah habis. Dan memang konfirmasi dari sana, bahwasannya yang ada belatungnya itu atau ulat, itu hanya satu kompreng saja.
4: Kemudian pada Maret 2026, penolakan MBG terjadi di SMA Negeri 2 Pamekasan.
9: Penolakan hari ini, hari Senin, tanggal 9 Maret 2026, untuk jatah MBG 3 hari, Senin, Selasa, Rabu. Jadi ditolak hari ini, ya. Untuk, sekali lagi, untuk jatah 3 hari, ya. 2 potong tempe, 2 potong tahu, dan 1 lele mentah. Ya, jadi untuk jatah 3 hari ini SMA 2 menolak dengan tegas.
4: Pihak sekolah melihat menu berupa lele, tahu, dan tempe yang dikirimkan mentah termarinasi, sehingga dinilai tak layak konsumsi dan berpotensi membahayakan keselamatan para siswa.
10: Itu jadikan satu dalam satu wadah, sehingga ya antara tiga menu itu dalam satu itu ya baunya luar biasa karena mentah semua, dan itu perjalanan kita dalam 2 jam kebelakangnya itu sudah busuk, namanya. Pada prinsipnya sebagai masukan bagi dapurnya, gitulah. Nah, dari dapurnya untuk yang kedepannya bagaimana?
4: Merespon hal itu, ahli gizi SPBG terkait menjelaskan alasan memberikan menu tersebut.
11: Kenapa kami menggunakan demarinasi yang pertama untuk mencegah berkurangnya gangguan gizinya di lelenya. Yang kedua untuk menambah protein di hari itu. Yang ketiga penyimpanan demarinasi itu tahan sampai 1 hari.
4: Melihat adanya beberapa persoalan dalam penyaluran MBG, Kepala Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG Khusus Kabupaten Pamekasan, Nurul Hidayat menekankan pentingnya disiplin tinggi dalam mengikuti standar operasional prosedur SOP untuk menjamin keamanan dan kualitas program MBG.
12: Untuk keamanan menu, kami tetap menjalankan sesuai SOP dari BGN, mulai dari bahan baku datang, mulai dari persiapan bahan baku, terus mulai dari pengolahan, itu kita meliputi SOP yang dari BGN.
4: Termasuk jam distribusi juga menjadi faktor krusial untuk menjaga keamanan, kesegaran, dan kandungan gizi makanan agar tidak rusak saat dikonsumsi oleh siswa. Dari Kabupaten Pamekasan, Purnama Iswantoro melaporkan.
3: Pendengar, demikian info prima hari ini edisi hari Sabtu tanggal 6 Juni 2026. Dapatkan juga informasi aktual lainnya dalam portal resmi kami di www.rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Dini Wardani beserta Des Editor Nita Silvia dan Dokumentasi Fahri mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat sore, salam prima.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
2: Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, apapun tantangan yang kita hadapi, apapun masalah yang kita rasakan bersama, kita seyogianya tetap punya optimisme, karena memang selalu ada jalan bagi yang berjuang dengan bersungguh-sungguh. Maka kita, bangsa Indonesia, tidak sepatutnya kehilangan harapan, menjadi lemah dan tak berdaya dengan segala tantangan yang ada pada saat ini. Saudara dan saudari sebangsa dan setanah air, jika kita merujuk kepada Pancasila, pada sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa, maka kita bisa memilih sikap. Kita sungguh-sungguh meyakini bahwa pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa itu sungguhlah nyata bagi siapapun yang berhak mendapatkannya, bagi siapapun yang layak untuk mendapat pertolongannya. Orang-orang seperti apakah yang layak dan berhak untuk ditolong? Tentu saja orang-orang yang bersungguh-sungguh melakukan yang terbaik yang mereka bisa. Orang yang bersungguh-sungguh menjaga pikirannya, perkataannya, dan tindakannya untuk tetap benar, tetap selaras. Saat kita bersungguh-sungguh berjuang menjadi manusia dengan hati yang murni, dengan pikiran yang jernih, dengan tindakan yang selaras membawa manfaat buat sesama, disitulah kita punya harapan datang pertolongan dari Tuhan Yang Maha Esa untuk mengatasi berbagai tantangan yang seringkali kita rasakan sangat berat. Kita berjuang dengan sungguh-sungguh, lakukan yang terbaik lalu berserah diri. Demikianlah salah satu cara bersikap yang Pancasilais. Kita menghayati ketuhanan yang Maha Esa.
1: Kilau Pancasila,

Kalau saya lihat ke jendela luar sana, pendengar, sepertinya kayak masih jam 3 sore, jam 15, tapi ternyata kita sudah sampai di 45 menit lepas dari pukul 16 waktu Indonesia Barat. Cukup mendekati petang ternyata, tapi suasana di luar masih terang, matahari juga masih memberikan sinarnya. Kalau mau dimanfaatkan untuk olahraga juga sepertinya masih memungkinkan.

Beberapa waktu libur kemarin di bulan Mei, pendengar, adakah yang memanfaatkan untuk di rumah aja? Jadi nggak sempat keluar kota karena ya mungkin ada banyak hal yang harus dikerjakan di sini. Nah, akhirnya nggak kemana-mana, di Jember aja. Cuman akhirnya karena nggak kemana-mana, di Jember aja, sibuknya sesekali aja, akhirnya banyak banget ngabisin waktu di screen time. Jadi banyak ngabisin waktu di media sosial, di handphone kita, di smartphone kita, di gawai yang lain-lain. Sebenarnya kalau ngomong terkait dengan waktu yang digunakan di perangkat digital kita, banyak orang yang ngaku sebenarnya pengen loh bisa mengurangi waktu untuk bermain ponsel. Tapi mulainya dari mana ya? Nah, pendengar, di tengah derasnya notifikasi media sosial, kebiasaan doom scrolling layar ponsel yang sering kali menyita waktu lebih lama dari yang disadari, akibatnya nggak sedikit orang yang mengeluh kadang gangguan tidur, sulit fokus, nggak, lalu ngerasa lelah. Itu dia, Profesor Emeritus Perilaku Adiktif dan Kesehatan Mental di London South Bank University, Marsantonius Pada, mengatakan aplikasi digital bekerja dengan pola yang mirip dengan perilaku adiktif lainnya, pendengar. Jadi, ini yang perlu kita tahu. Aplikasi dirancang dengan sistem hadiah yang gak dapat diprediksi. Video menarik, jumlah pengikut, atau notifikasi-notifikasi baru. Dan hal ini akhirnya membuat otak terus berada dalam kondisi menunggu sesuatu yang menyenangkan yang muncul berikutnya. Psikoterapis Hilda Burki menambahkan banyak orang yang awalnya pakai pensel untuk mengalihkan perhatian dari stres, konflik, atau perasaan gak nyaman. Tapi setelah berjam-jam, masalah ini seringkali tetap ada. Nah, bagaimana ya kira-kira mengurangi screen time itu? Bisa dengan kita pantau durasi pakai ponselnya udah berapa lama. Kalau memang udah lebih ya udah dijadwalkan waktu bebas layar. Nah, kalau di luar waktu bebas layar ya pakai handphone seperlunya aja, pendengar. Ganti gambar layar kunci ini juga perlu, karena foto pada layar kunci bisa jadi pengingat tentang aktivitas yang lebih sering dilakukan. Bisa juga dengan mematikan notifikasi-notifikasi yang gak penting. Itu dia. Oh iya, ada yang sudah merubah layar menjadi abu-abu? Beberapa ponsel memiliki fitur grayscale yang menghilangkan warna pada layar. Jadi disebutkan langkah ini jadi bentuk destimulasi karena tampilan yang kurang, yang muncul kurang menarik, ini dapat mengurangi dorongan untuk terus membuka aplikasi. Itu dia. Perlu nggak ya detox digital? Ya, kalau misalnya dengan cara-cara itu aja kita masih bisa melakukannya, pendengar, ya nggak apa-apa. Berarti kita udah bisa mengendalikan diri kita juga.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar unggahan di YouTube yang menarasikan bahwa Malaysia sedang mengalami krisis kelaparan besar hingga disebut 60% rakyatnya kekurangan makanan. Dalam video tersebut juga diklaim Raja Malaysia Sultan Ibrahim datang langsung ke Indonesia untuk meminta bantuan beras akibat kondisi pangan yang disebut semakin parah. Narasi tersebut dibuat seolah-olah Malaysia dalam keadaan dan situasi darurat nasional karena kekurangan pasokan beras. Setelah ditelusuri isi video, sebenarnya hanya membahas rencana Malaysia mengimpor sekitar 500 ribu ton beras dari Indonesia untuk menambah cadangan pangan nasional yang menurun akibat faktor cuaca dan masalah infrastruktur pertanian. Tidak ada informasi resmi maupun laporan media kredibel yang menyebutkan 60% rakyat Malaysia mengalami kelaparan atau negara tersebut berada dalam kondisi bencana pangan nasional. Impor beras merupakan langkah pemerintah Malaysia untuk menjaga stabilitas stok pangan, bukan karena rakyatnya yang mengalami kelaparan luas seperti yang diklaim dalam unggahan. Dengan demikian, narasi tersebut tergolong konten menyesatkan karena membesar-besarkan kondisi sebenarnya dan menambahkan klaim yang tidak didukung fakta.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Baik pendengar, terima kasih untuk tetap bersama dengan kami sore hari ini, dan kami akan hadirkan untuk Anda tausiah sore yang akan disampaikan oleh Ustadz Muhammad Zahreno Fajrul Falah dengan judul Meneladani Abu Bakar.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kaum muslimin rahimakumullah. Di zaman sekarang, banyak dari kita yang sangat antusias mengikuti kabar terbaru dari para artis dan tokoh terkenal melalui media sosial. Namun, pernahkah kita mencoba untuk mengikuti kisah-kisah inspiratif dari para sahabat Nabi Muhammad SAW? Mereka adalah sosok-sosok pilihan yang menorehkan sejarah luar biasa dalam perjalanan Islam. Kisah mereka penuh pelajaran berharga tentang keimanan, kesabaran, dan keteguhan hati yang sangat relevan untuk kita renungkan di tengah dinamika zaman ini. Maka mari kita buka lembaran sirah mereka dan ambil hikmah dari perjuangan mereka yang tak lekang oleh waktu. Adapun sahabat yang akan kita bahas kali ini adalah manusia terbaik setelah Nabi Muhammad SAW, yaitu khalifah pertama dalam Islam, Abu Bakar As-Siddiq. Pembahasan kita kali ini adalah mengenai sikap beliau sebelum masuk Islam dan beberapa keutamaan beliau. Disebutkan bahwasanya kana Abu Bakar As-Siddiq fil jahiliyah min wujuhai Quraisy wa asyrafihim. Beliau Abu Bakar As-Siddiq ketika masa jahiliyah itu termasuk pembesar Quraisy ketika masa jahiliyah itu. Semua menghormati beliau. Bahkan ketika masuk Islam, tidak ada seorang pun yang menghina beliau. Berbeda dengan beberapa sahabat yang lain, Bilal misalkan. Ketika Bilal radhiyallahu anhu ketika masuk Islam, banyak yang menghina beliau. Hitamlah, budak, keriting. Demikian pula dengan Abdullah bin Mas'ud, dihina miskin, fakir, dan lain sebagainya. Para sahabat ketika masuk Islam, banyak yang dihina oleh orang kafir Quraisy. Akan tetapi Abu Bakar, orang Quraisy tidak menemukan kekurangan pada beliau. Mau dihina miskin, maka beliau adalah orang yang kaya. Mau dihina karena nasab, beliau memiliki nasab yang tinggi. Jika karena kebodohan, maka beliau adalah orang yang pandai. Lalu disebutkan wahuwa ahaduru asaihim wa kanu yasta'inuna bihi fi ma nabbahu. Ketika jahiliyah, beliau merupakan salah satu pimpinan dan banyak orang yang meminta pendapatnya, meminta nasihatnya. Wa kanat lahu bi Makkah diyafat la yaf'aluha ahadun. Beliau dahulu juga biasa menjamu tamu-tamu dan tidak ada selain beliau dari kalangan bangsa Arab yang melakukan semisalnya. Wa kana min ulama'il ansab wa akhbaril arab, dan beliau termasuk ulama nasab, paham nasabnya orang-orang Arab, dan jika ada bocah yang datang kepadanya, ia tahu nasabnya. Beliau pun paham tentang sejarah Arab, sehingga Nabi SAW pun bersabda, inna Abu Bakar a'lamu Quraisy bi ansabiha, hadis riwayat Muslim. Dan disebutkan pula bahwasanya Abu Bakar ini ketika masa jahiliyah, a'lamu Quraisyin biha wa bima kana fiha min khairin wa syar. Dan disebutkan juga wa kana rajulan tajiran dha khuluqin ma'ruf muhabbab indan nas. Di antara keutamaan beliau yang begitu banyak adalah orang-orang datang kepada beliau meminta bantuannya, sebab ilmu yang dimilikinya, lalu kekayaannya dan baiknya muamalah beliau. Beliau tidak merasa tinggi dari orang lain, sehingga orang-orang itu nyaman ketika duduk bercakap-cakap dengan beliau. Beliau pernah berkata ketika ditanya tentang masa jahiliyah, "Kuntu asunu irdi ahfadhu muru'ati fa inna man syaribal khamra kana mudayyan li irdi wa muru'ati." Beliau menyatakan bahwa dulu ketika masa jahiliyah, aku benar-benar menjaga kehormatanku. Aku tidak minum khamar dan lain sebagainya. Dan Abu Bakar radhiyallahu anhu di antara sahabat yang ingin hijrah ke Habasyah. Sebab gencarnya gangguan serta intimidasi orang-orang Quraisy. Lalu Nabi pun memerintahkan agar berhijrah ke negeri Habasyah, yang sekarang adalah Ethiopia, Afrika. Jazirah Arab, nyebrang ke barat melewati Laut Merah. Nah, di sana ada benua Afrika. Dulu, Habasyah merupakan persemakmuran Romawi Raya. Raja mereka adalah Raja Najasyi, raja kecil yang harus rutin lapor ke raja besar mereka di Romawi, yang berarti agama mereka adalah Nasrani. Rasul memerintahkan untuk berhijrah ke Habasyah sebab raja mereka tidak membiarkan kezaliman terjadi di negerinya. Raja Najasyi yang sezaman dengan Nabi namanya adalah Asamah. Jadi Najasyi itu hanya gelar, sebagaimana Fir'aun, Kaisar, itu semua juga gelar, bukan nama asli dari raja tersebut. Adapun Kaisar yang sezaman dengan Nabi adalah Heraklius. Lalu Abu Bakar ini sudah dalam perjalanan menuju Habasyah. Akan tetapi di tengah jalan bertemu dengan Ibnu Ad-Dughunna, ketua suku dari bangsa Al-Qarah. Lalu ia mengatakan kepada Abu Bakar, "Lima takhruj misluka ya Abu Bakar? La yakhruj wa la yukhraj." "Wahai Abu Bakar, kenapa kau keluar? Orang sepertimu tidak boleh keluar dari Mekah dan tidak boleh dikeluarkan. Engkau adalah orang yang baik, menyambung rahim, membantu orang yang susah." Ibnu Dughunnah menyebutkan semua kelebihan Abu Bakar. Padahal Ibnu Dughunnah ini merupakan ketua suku dari luar Quraisy. Dan di zaman itu, belum ada teknologi seperti sekarang. Sehingga logikanya, jika suku di luar Quraisy saja mengetahui derajat Abu Bakar, apalagi orang Quraisy, maka ini menunjukkan kebaikan Abu Bakar meluber sampai ke luar Quraisy. Akhirnya Abu Bakar kembali ke Makkah bersama Ibnu Dughunna. Lalu saat mereka berdua sampai, Ibnu Dughunna mengatakan, "Ya ma'syar Quraisy, wahai orang-orang Quraisy, sesungguhnya aku memberikan jaminan kepada Abu Bakar." Abu Jahal mengatakan, "Amutabi'un anta? Apakah engkau pengikut Abu Bakar dan Muhammad, atau engkau hanya pemberi jaminan?" Akhirnya Ibnu Dughunnah mengatakan, "Aku hanya pemberi perlindungan." Akhirnya Abu Bakar pun diizinkan kembali ke Mekah dengan syarat tidak boleh menampakkan ibadahnya, tidak boleh sholat di masjid, dan lain sebagainya. Mendapati syarat yang seperti ini, akhirnya Abu Bakar membuat musola di depan rumahnya, membuat tempat ibadah di depan rumahnya. Di sana ia membaca Al-Quran, sholat malam, juga menangis di sana. Sehingga banyak dari para wanita dan anak-anak melihat ibadah Abu Bakar, sehingga mereka terenyuh, mereka heran. Kok ono wong apike koyo ngene iki? Sudah disakiti berkali-kali, akan tapi masih teguh dengan pendiriannya. Mengetahui hal itu, orang-orang Quraisy khawatir. Anak dan istri mereka terpengaruh oleh Abu Bakar. Sehingga mereka bergegas menemui Ibnu Dughunna untuk menyampaikan bahwa Abu Bakar telah melanggar syarat yang ada. Dan kami, wahai Ibnu Dughunna, enggak mungkin melanggar perjanjian perlindungan dengan dirimu. Maka tolong, cabutlah perlindungan itu. Lalu Ibnu Dughunna datang kepada Abu Bakar, "Wahai Abu Bakar, wahai Abu Quhafah, Bukankah aku telah memberikan perlindungan kepadamu dengan syarat engkau hanya beribadah di rumah? Kalau tidak begitu, aku akan cabut perlindunganku." Maka Abu Bakar pun mengembalikan perlindungan itu dan berkata, "Cukuplah Allah yang melindungiku." Dan di antara keutamaan Abu Bakar yang lain adalah beliau menjadi sebab masuk Islamnya beberapa sahabat di antara 10 sahabat yang dijamin masuk surga. Seperti Utsman, Sa'ad bin Abi Waqqas, Talhah bin Ubaidillah, Abdurrahman bin Auf, Zubair bin Al-Awwam. Sehingga bisa kita bayangkan berapa banyak pahala jariah yang didapatkan oleh beliau ini. Kaum muslimin rahimakumullah, itulah tadi beberapa sikap beliau yang telah disebutkan dalam kitab As-Sahabah. Dan ibrah yang dapat kita ambil adalah bagaimana dakwah melalui perbuatan seringkali bisa lebih mengena daripada sekedar kata-kata. Keteladanan Abu Bakar As-Siddiq mengajarkan pada kita bahwa perubahan besar dimulai dari diri sendiri yang konsisten dan penuh keikhlasan. Maka semoga kita semua dapat mengambil hikmah dari perjalanan beliau dan menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjadi pribadi yang tidak hanya mengimani, tapi juga mengamalkan nilai-nilai Islam dengan nyata. Fasatadkuru nama akulu lakum wa ufawidu amri ilallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

وشربا درجة عالية رفيعة.

0: برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: Kaum muslimin dan juga muslimat, kami kru yang bertugas menyampaikan selamat menjalankan ibadah sholat maghrib dengan khusyuk dan tumanina. Semoga amal ibadah kita senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, ya Rabbal Alamin.

anak hanya untuk makanan saja tumbuh-tumbuhan diciptakan Allah, melainkan juga sebagai pemandangan yang indah yang berguna bagi manusia sekelilingnya, dan juga sebagai sumber daya alam. Pernahkah terpikir bagaimana suatu jenis tumbuhan menutup gunung-gunung dan lereng-lerengnya yang menjadikannya pemandangan yang indah? Atau hamparan tetumbuhan yang berwarna-warni di bumi ini dulu tercipta? Bumi, tempat manusia hidup, dilengkapi dengan gunung-gunung dan sungai-sungai. Ketika sampai ke muara dan bertemu dengan laut, air sungai yang tawar pun berubah menjadi payau sebelum ke laut. Dan beberapa jenis ikan hidup di situ sebagai sumber daya alam yang diperlukan manusia. Betapa maha pengasih lagi maha penyayang Allah terhadap hambanya. Dalam surat Fushilat ayat 12 dikatakan, maka Dia menjadikannya 7 langit dalam 2 masa, dan Dia mewahyukan pada tiap-tiap langit urusannya. Dan kami hiasi langit yang dekat dengan bintang-bintang yang cemerlang, dan kami memeliharanya dengan sebaik-baiknya. Demikian ketentuan yang maha perkasa lagi maha mengetahui. Dalam surah Ar-Rahman ayat 10, 11, 12, dan 13 dikatakan, dan Allah telah meratakan bumi untuk makhluk-Nya. Di bumi itu ada buah-buahan dan pohon korma yang mempunyai kelopak mayang, dan biji-bijian yang berkulit, dan bunga-bunga yang harum baunya. Maka nikmat Tuhan kamu yang manakah yang kamu

Segala kemuliaan hanya milikmu, keagungan hanya milikmu, alam semesta bersujud padamu. Allahumma ya Allah, kami bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Engkau, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan. Allahumma ya Allah ya Sami, Allahumma ya Allah ya Basir, Engkau yang melihat dan Engkau yang mendengar, Engkau yang mengetahui apa yang ada di belakang kami, Engkau mengetahui apa yang ada di hadapan kami, Engkau mengetahui apa yang kami sembunyikan, yang tidak diketahui oleh ayah dan bunda kami. Engkau mengetahui apa yang gelap dalam terang dan terang dalam kegelapan. Allahumma ya Allah, kami berlindung kepada-Mu dari segala perbuatan-perbuatan yang tidak Kau ridhoi dan tidak Kau rahmati. Kami berlindung pada-Mu dari godaan-godaan setan yang senantiasa ingin menyesatkan kami. Kami mohon petunjuk kami agar kami mampu menjalankan sisa kehidupan dengan nur-Mu, dengan cahaya-Mu. Allahumma ya Allah ya Nur, berikanlah cahaya pada mata.

Allahumma ya Allah, kami tiada kekuatan tanpa kekuatan. Kami tiada kehidupan tanpa kehidupan yang kau berikan pada kami. Jadikanlah sisa kehidupan ini kehidupan yang penuh rahmat, kehidupan yang penuh barokah, dan jadikanlah akhir kehidupan kami akhir kehidupan yang husnul khatimah. Matikan kami dalam keadaan mulia dan jumpakan kami dengan kekasih Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kumpulkan kami dan keluarga kami di dalam raudatul

Kamu tahu, di balik selembar kain bernama jilbab, bukan hanya sekedar sebagai penutup kepala wanita muslim, tapi juga cerminan budaya dari tiap negara. Di Indonesia, modelnya beragam, dari segi empat, pasmina, sampai hijab instan, dengan warna dan motif yang kreatif. Berbeda lagi dengan Turki, gayanya lebih klasik dan modern. Sering dipadupadankan outfit ala Eropa. Di Timur Tengah, seperti Arab Saudi, modelnya cenderung panjang, longgar, dan berwarna netral atau gelap. Sementara di Malaysia, gayanya hampir mirip dengan Indonesia, tapi lebih soft dan lebih elegan.

0: beli pot baru lagi nih, Zal?
1: Iya, Cik. Baru dapat koleksi bunga keren nih.
0: Hobi ya kamu nanam pohon?
1: Iya, Cik. Menanam pohon itu banyak manfaatnya.
0: Masa sih?
1: Iya. Pohon itu dapat memberikan kita udara segar, bisa mencegah banjir, mengatasi polusi udara, dan mampu menjaga kualitas tanah.
0: Wah, banyak ya manfaat pohon. Kalau gitu aku minta satu, Zal.
1: Boleh, jangan lupa dirawat biar bermanfaat.
0: Hehehe, makasih ya, Zal. Aku ambil ini ya.
1: Ya, itu kan koleksi bunga kesayangan aku.
2: Tanam satu pohon berarti selamatkan kehidupan.

0: Kita perlu tahu. Bahasa Jawa yang sering dipakai sebagai bahasa sehari-hari, khususnya daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Ternyata, ada 6 negara di dunia yang sebagian penduduknya menggunakan bahasa Jawa sebagai bahasa sehari-hari. Negara tersebut adalah Belanda, Suriname, Malaysia, Kaledonia Baru, Cocos Island, dan Singapura. Bahasa ini berkembang karena pada masa sampai dengan 1900-an terjadi migrasi suku Jawa ke negara-negara tersebut sebagai pekerja perkebunan, pertambangan, dan pertanian.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.

Di hati saat ini lagi kurang baik, pendengar. Ada baiknya juga kalau dinikmati dengan minum segelas teh hangat. Yang jelas, kandungan kafein yang ada di teh hangat itu sedikit membantu memperbaiki suasana hati kita. Kalau Anda ingin mencoba, dicoba aja dulu. Mudah-mudahan saja membuat suasana hati jadi lebih baik.

0: keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya. Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Kenapa ini? Hei, ayo nyala. Terlambat aku nanti. Duh, Kak, apes aku ini gara-gara motor butut. Has.
3: Sudah berbulan-bulan aku tidak diservis. Oliku sudah kotor, busiku hampir mati, dan akiku mulai melemah. Aku sudah mencoba bertahan, tapi hari ini aku menyerah. Aku tidak butuh banyak, hanya sedikit perhatian. Ganti oliku, cek busiku, dan pastikan aku tetap sehat. Sama seperti kamu, aku juga butuh perhatian.
4: Kendaraan itu kayak sahabat, butuh perhatian. Jangan cuma dipakai terus, kasih dia waktu untuk istirahat dan perawatan. Gak mau kan mogok di tengah jalan?

akhir-akhir ini semakin banyak yang namanya event-event lari gitu ya. Ngumpulin pelari-pelari culture. Pelari-pelari culture yang kayaknya semakin banyak nih. Generasi muda untuk saat ini udah lebih aware lagi tentang kesehatannya. Dan mereka berolahraga bukan hanya sekedar berolahraga ternyata. Karena dengan lari, mereka membangun run club. Jadi kegiatan lari ini jadi salah satu cara untuk cara baru untuk networking, benar. Siapa sangka nih, olahraga yang paling simpel di dunia ini, lari, untuk saat ini bisa jadi alasan orang untuk rela bangun jam 4 pagi. Gak terpaksa loh ini, tapi karena memang ada yang sudah nungguin di titik kumpul. Itulah yang terjadi di balik tumbuhnya run club yang ada di Indonesia. Dulu lari identik dengan aktivitas personal, pakai earphone, tentukan rute sendiri, selesai. Tapi sekarang berubah ya. Hampir setiap akhir pekan jalan-jalan utama di kota-kota itu dipenuhi kelompok-kelompok pelari dengan outfit yang sporty dan stylish. Menariknya, banyak dari mereka yang enggak cuman punya tujuan untuk gak menjaga kebugaran saja. Lebih dari separuh peserta komunitas olahraga ini mengaku dapat teman baru lewat aktivitas bareng. Jadi ya, lari sekarang bisa dibilang double fungsi. Badan sehat, circle pun bertambah. Circle-nya circle positif ya, karena kegiatan yang dilakukan adalah kegiatan-kegiatan yang positif juga. Yang bikin yang bikin run club lebih spesial adalah vibes-nya yang inklusif banget. Di satu rombongan yang sama bisa ada mahasiswa baru, karyawan kantoran, emak-emak yang baru mulai gaya hidup aktifnya. Gak ada syarat khusus sih, gak ada hierarki, cukup sepatu dan niat untuk olahraga. Nah, akhirnya tumbuh tuh komunitas-komunitas lari dari atas aspal. Terbentuklah run club baru, dan ini menjadi sebuah bukti nyata akan menjadi satu motivasi untuk bergerak, untuk aktif, untuk menjaga kebugaran bersama. Kalaupun mungkin untuk Anda pendengar yang memang untuk saat ini lagi mulai untuk lari gitu ya, dan nemuin komunitas baru, kira-kira apa yang Anda bangun untuk komunitas itu? Ikut semua event lari yang ada saat ini, atau ya itu dia, rutin berlatih bareng mereka?

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: Seru banget, seru banget nih. Seru.
1: Seneng bener nih, Cok. Senyum-senyum sendiri.
0: Biasa, bro. Baru komen panas nih di postingan sebelah. Pasti rame nih balasannya nih.
1: Emang dapat hadiah kalau ribut di medsos?
0: Ya, enggak sih. Tapi seru aja.
1: Seru bikin orang panas. Kayak main bakar sate gitu. Tapi yang gosong nama kamu sendiri gitu.
0: Iya juga ya.
1: Ya, kalau isi kepala kamu hambar, jangan bikin timeline orang jadi berantakan. Gunakan medsos dengan tanggung jawab.
2: Ada perasaan bangga dari masyarakat Bondowoso setelah ditetapkannya topeng kona yang syarat akan sejarah dan filosofi menjadi salah satu warisan budaya tak benda Indonesia tahun 2025. Topeng kona adalah kesenian tari tradisional yang berasal dari Desa Blimbing, Kecamatan Kelabang, Kabupaten Bondowoso. Kona berarti topeng lama atau kuno. Topeng kona ini sudah ada sejak masa leluhur desa yang dikenal dengan nama Jukseng. Tarian ini tidak hanya menjadi hiburan, tetapi ratusan tahun menjadi bagian dari ritual adat masyarakat. Seperti upacara bersih desa dan bentuk penghormatan kepada leluhur.

wajah yang tegas dan berwibawa. Gerakannya energik dengan kostum yang didominasi warna merah, melambangkan keberanian dan semangat hidup masyarakat Bondowoso. Lebih dari sekedar pertunjukan seni, topeng Kona juga mengandung pesan tentang keharmonisan manusia dengan Tuhan, sesama

Kalau malam hari ini Anda lagi punya rencana untuk nggak masak terlalu ribet aja, di lemari es mungkin adanya telur, udah itu aja. Mungkin bisa diolah pakai sambal kecap atau yang lain-lain lah. Yang penting telurnya telur omega. Nah, iya kan, mendengar pilihan telur yang tersedia di pasaran untuk kali ini macam-macam. Ada telur omega, ada telur biasa. Selain telur ayam yang dikonsumsi sehari-hari, kita bisa temukan berbagai klaim nutrisi. Salah satunya yang ada di telur omega, pendengar. Produk ini banyak kok mulai dijual di supermarket atau mungkin platform belanja online. Dibandingkan dengan telur biasa, telur omega 3 ini umumnya dibanderol dengan harga yang lebih tinggi karena dilengkapi dengan informasi kandungan gizi tertentu pada kemasannya, pendengar. Perbedaan ini menimbulkan pertanyaan di kalangan konsumen. Sebenarnya apa sih bedanya? Apakah ini beda dari ayamnya nggak sama? Apakah telur omega dan telur ayam biasa itu berasal dari ayam-ayam yang berbeda? Jawabannya ternyata enggak loh. Telur omega 3 dan telur biasa sama, berasal dari ayam betelur. Bedanya cuma terletak pada pakan yang diberikan kepada ayam tersebut. Nah, dikutip dari Balai Besar Pelatihan Peternakan BBPP, Kementerian Pertanian, telur yang mengandung omega 3 ini ternyata dihasilkan dari ayam yang diberi pakan mengandung sumber omega 3, misalnya minyak ikan. Omega 3 sendiri merupakan kelompok asam lemak tak jenuh yang akan dibutuhkan tubuh. Nutrisinya banyak dikaitkan dengan kesehatan jantung, fungsi otak, dan berbagai proses penting lainnya yang ada di dalam tubuh. Nah, itu ternyata bedanya. Kalau ayamnya sama-sama ayam betelur, cuman bedanya pakan mereka itu beda, pendengar. Ketika ayam mengkonsumsi pakan yang kaya omega 3, maka sebagian kandungan nutrisinya ini akan tersimpan dalam telur yang dihasilkan. Nah, ini loh yang akhirnya akan buat kadar omega 3 pada telur itu menjadi lebih tinggi dibandingkan telur biasa. Dan kalau telur omega 3 itu biasanya warnanya lebih oranye, kuningnya tuh kuning banget.

0: mau minum.
1: Kakak ambilkan ya.
0: Jangan banyak-banyak, sedikit saja ya. Mama bilang hemat air.
2: Pinternya adekku. Ini dek minumnya. Kakak mau buang air dulu ya.
0: Kakak, kan mama bilang jangan buang-buang air.
1: Kakak sakit perut dek. Mau buang air besar, bukan dibuang-buang airnya.
0: Oh begitu.
3: Tanamkan kebiasaan hemat air pada anak-anak kita sejak dini. Setiap tetes air begitu berharga.
4: Keragaman budaya merupakan bagian dari kebudayaan yang syarat dengan kandungan kearifan lokal. Salah satunya adalah upacara adat Ngalaksa. Upacara adat Sunda yang erat kaitannya dengan budaya pertanian masyarakat di Kecamatan Rancakalong, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Upacara ini merupakan suatu ungkapan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa atas keberhasilan panen yang diperoleh masyarakat, serta penghormatan kepada para leluhur dan Dewi Sri yang diyakini masyarakat setempat adalah Dewi Padi yang memberi kesuburan. Di dalamnya terkandung wujud gotong royong, persaudaraan, kesatuan dan persatuan yang akan berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian dan jati diri bangsa, serta kualitas dan perilaku manusia.

0: 19 waktu Indonesia Barat, segera kita akan bergabung dengan program Matiga Jakarta untuk informasi tanah air dan mancanegara.
1: Saatnya RRI Jember bergabung dengan Pro 3 Jakarta.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk membuat melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
0: KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan. Menteri Keuangan meninjau Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan kontainer impor. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina. Pendengar, inilah Warta Berita selengkapnya Sabtu 6 Juni 2026 bersama saya, Lukmantara. Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK memulai penyidikan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom Indonesia yang merugikan negara hampir 2 triliun rupiah. Informasi selengkapnya disampaikan Chairul Umam.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi memulai penyidikan baru terkait dengan dugaan korupsi pengadaan layanan notifikasi perbankan di PT Bank BRI dan PT Telkom Indonesia. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyidikan baru ini dilakukan setelah KPK menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek layanan notifikasi perbankan tersebut. Budi membenarkan bahwa penyidikan perkara tersebut telah berjalan, namun KPK belum menetapkan pihak yang bertanggung jawab dalam perkara ini.
1: Bahwa KPK memulai penyidikan baru terkait dengan pengadaan notifikasi perbankan di PT BRI dan PT Telkom. Saat ini masih seperindik umum, jadi belum ada penetapan tersangka. Bahwa dugaan awal kerugian keuangan negaranya ditaksir mencapai hampir 2 triliun rupiah.
3: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus melakukan pengembangan untuk melakukan atau menemukan pihak yang akan dimintai pertanggungjawaban.
4: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
3: Budi menjelaskan penyidikan masih menggunakan surat perintah atau seprindik umum. Karena itu, proses pengumpulan alat bukti dan pendalaman terhadap para pihak masih terus dilakukan. Dalam tahap awal penyidikan, KPK menduga terdapat kerugian keuangan negara yang nilainya cukup besar. Dugaan kerugian tersebut diperkirakan mencapai hampir 2 triliun rupiah. KPK belum mengungkap lebih lanjut konstruksi perkara maupun pihak-pihak yang akan dimintai keterangan dalam penyidikan tersebut. Informasi lebih rinci akan disampaikan setelah proses penyidikan berkembang. Dari Jakarta, Chairul Umam, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa meninjau langsung Pelabuhan Tanjung Priuk menyusul penumpukan dokumen dan kontainer impor yang dikeluhkan pelaku usaha. Laporan selengkapnya disampaikan Eliana Zahra.
5: Selanjutnya informasi yang saya dapatkan mungkin beberapa hari lalu.
6: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengungkapkan terdapat sekitar 3.000 dokumen impor yang belum terselesaikan dan berkaitan dengan sekitar 3.100 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priuk, Jakarta Utara. Kondisi tersebut dikeluhkan pelaku usaha karena berpotensi mengganggu pasokan bahan baku serta meningkatkan dwelling time di pelabuhan. Menurut Purbaya, salah satu penyebab perlambatan pelayanan adalah meningkatnya volume barang impor yang masuk pada April dan Mei 2026. Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah mendorong penambahan personel dan penguatan pelayanan hingga kondisi kembali normal.
2: kalau masalahnya itu saya minta untuk tambah personel lagi. Jadi mereka harus kerja 24/7 sampai 2 shift atau lebih ya. Sampai nanti jumlahnya turun ke level yang semula sekitar 500 yang di sini.
6: Selain peningkatan volume impor, penumpukan juga terjadi karena sebagian barang yang telah selesai diproses belum segera diambil oleh importir. Akibatnya, sejumlah kontainer tetap berada di area pelabuhan dalam waktu yang cukup lama. Pemerintah pun meminta dilakukan evaluasi terhadap regulasi yang mengatur penyimpanan barang di pelabuhan.
2: Saya minta tadi Pak Jaka dan teman-teman, Pak Sekjen, untuk melihat regulasinya dan membuat regulasi semacam punishment untuk orang yang terlalu lama meninggalkan barangnya di sini. Tapi harus fair dalam pengertian, jangan tiba-tiba semua harus bayar.
6: Selain mempercepat pelayanan impor, Kementerian Keuangan juga akan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi kecerdasan artificial atau AI dalam proses pengawasan kepabeanan. Teknologi tersebut diharapkan dapat membantu mencegah praktik under invoicing serta meningkatkan efektivitas pemeriksaan dokumen impor. Saat peninjauan, Menteri Keuangan juga melihat sejumlah komoditas yang berada di area pelabuhan, antara lain bahan baku kulit, blender, matras karet, marmer, dan obat-obatan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Bank Indonesia menjelaskan pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat yang dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju. Sugandi Afandi menyampaikan laporannya.
7: Dan alhamdulillah hasil koordinasi pada hari ini telah menghasilkan beberapa kesepakatan.
8: Moneter seirama saling mendukung, saling memperkuat dengan kewenangan masing-masing.
9: Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad memimpin rapat koordinasi dengan pemerintah dan Bank Indonesia BI membahas pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Mereka yang hadir yakni Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi yang mewakili Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto yang saat ini berada di luar negeri. Kemudian Gubernur Bank Indonesia BI Peri Warjio. Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasko Ahmad menjelaskan rapat akhir pekan untuk memperkuat koordinasi agar fiskal dan moneter saling beriringan untuk perekonomian yang lebih baik. Oleh sebab itu, butuh sinergi yang bagus antara Menteri Keuangan dan Gubernur BI. Penjelasan itu disampaikan oleh Sufmi Dasko di DPR RI siang tadi.
7: Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia sengaja berkumpul dengan teman-teman dari lembaga otoritas moneter maupun kebijakan fiskal serta dari pihak pemerintah untuk mengadakan evaluasi mengenai perkembangan ekonomi sekaligus kemudian melakukan koordinasi bagaimana antara fiskal dan moneter bisa saling mendukung.
9: Sementara itu, Gubernur BI Peri Warjio menjelaskan, pelemahan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat dipicu oleh kenaikan suku bunga di negara maju, sehingga memicu arus keluar modal asing dari pasar domestik karena instrumen keuangan di luar negeri lebih menarik. Kondisi ini memicu tekanan terhadap nilai tukar rupiah. BI akan berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan untuk meningkatkan daya tarik imbal instrumen keuangan domestik, sehingga memacu arus modal asing masuk kembali ke Indonesia dan memperkuat rupiah.
8: Meningkatkan daya tarik atau imbal hasil supaya portfolio inflows kembali masuk. Dengan kenaikan bunga luar negeri memang itu ada outflow, ada saham dan SPN dan juga kecil di SRBI. Oleh karena itu fiskal dan moneter sepakat untuk sama-sama meningkatkan daya tarik imbal hasil supaya inflow ini kembali masuk besar dan mendukung stabilitas nilai tukar rupiah, menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan dengan cara pengelolaan kas pemerintah tetap di BI.
9: Selain itu, pengelolaan kas pemerintah di BI untuk menjaga kecukupan likuiditas di pasar uang dan perbankan. Seperti diketahui, nilai tukar rupiah melemah Rp18.000 per dolar Amerika Serikat. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3, terus mudara untuk Indonesia.
0: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Berikut kami hadirkan informasi Haji 2026 bersama RRI yang dilaporkan dari Tanah Suci serta dari berbagai wilayah di tanah air.
10: Saatnya kita ikuti Info Haji.
0: Kami awali Info Haji dari Mekah Arab Saudi, di mana jemaah Indonesia banyak yang berbelanja di pasar Kakiyah yang menyajikan berbagai macam produk abaya, makanan, dan juga minyak wangi khas Arab. Informasi selengkapnya disampaikan langsung rekan kami Syariful Alam. Alam.
11: Ya, pendengar, saat ini saya berada di Tanah Suci, Arab Saudi. Pendengar, pasar Kakiyah di Mekah banyak dikunjungi ke jemaah haji Indonesia untuk kebutuhan oleh-oleh dan barang bawaan untuk di tanah air. Berbagai produk harga grosir dan satuan dijual, diperjualbelikan di pasar Kakiyah ini. Mulai dari baju gamis, abaya, jilbab, minyak wangi, coklat, bahkan boneka unta sebagai serta tasbih. Para pembeli kita bertransaksi di pasar Kakiyah ini bisa menawar harga kepada penjual. Meski demikian, harga grosir produk di pasar ini jauh lebih mudah dibandingkan dengan membeli satuan. Dan berikut keterangan daripada salah satu penjual, yaitu Bapak Suparman dari Surabaya.
12: Gamis untuk ibu-ibu yang suka untuk anak-anak ini ada juga dengan kunci sama tasbih sama tadi coklat juga. Sedang banyak Pak belanjanya? Ya banyak sih, cuma coklatnya 2 kilo sama si gamisnya ada 3 atau 4.
13: Masih ada barang yang belum dibeli?
12: Banyak banget.
13: Rencana beli apa aja Pak?
12: Sudah cukup. Dengan keuangannya sudah cukup juga. Gitu.
11: Ini benar-benar selain itu, jemaah haji Indonesia terpantau di pasar Kakiyah banyak yang membeli abaya, minyak wangi, dan juga boneka unta. Dan banyak dari jemaah haji Indonesia juga membeli minyak wangi dan jilbab dengan grosiran sebanyak 12 satuan. Dari tanah air, dari Tanah Suci, Arab Saudi, Syariful Alam, Media Center Haji terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kita beralih ke tanah air, di mana sebanyak 882 jemaah haji Indonesia asal DKI Jakarta dan Lampung telah tiba di tanah air melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta, usai menunaikan ibadah haji di Tanah Suci Mekah, Arab Saudi. Laporannya bersama rekan kami Sadatu Darayan. Ayan.
14: Baik, terima kasih Lukman. Pendengar, di mana pun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini, RRI mendapat kabar bila sebanyak 882 jemaah haji dari Tanah Suci, Arab Saudi mendarat pada hari ini. Para jemaah haji itu tergabung dalam debarkasi Jakarta Pondok Gede yang berasal dari DKI Jakarta dan juga Provinsi Lampung. Untuk kepulangan jemaah asal Lampung, mendarat sebanyak 411 jiwa pada pukul 06.15 waktu Indonesia Barat pagi tadi menggunakan maskapai Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5254, disusul 441 jemaah haji asal DKI Jakarta pada pukul 08.15 waktu Indonesia Barat yang juga menaiki Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5256. Salah satu petugas kloter jemaah haji asal DKI Jakarta, Sodik, menyatakan bila dirinya bersyukur dan memanjatkan alhamdulillah bahwa semua senang dan dapat kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta akan melayani kedatangan 84 kelompok terbang atau kloter. Jumlahnya sebanyak 34.853 jemaah haji yang akan kembali ke tanah air secara bertahap mulai 1 Juni kemarin hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 jemaah haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 jemaah haji debarkasi Jakarta Bekasi, kemudian 9.096 jemaah haji debarkasi Banten, serta 4.964 jemaah haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dari Bandara Soekarno-Hatta, kita beralih ke informasi lainnya atau ke daerah lainnya, di mana panitia penyelenggara ibadah haji Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji Indonesia meninggal dunia selama menjalankan ibadah haji di Arab Saudi. Laporannya bersama dengan rekan kami Niswar Kulah. Niswar.
15: Ya, baik pendengar, panitia penyelenggara ibadah haji atau PPIH Debarkasi Balikpapan melaporkan sebanyak 8 jemaah haji asal Embarkasi Balikpapan meninggal dunia selama pelaksanaan ibadah haji di Arab Saudi. Mayoritas jemaah yang wafat merupakan lanjut usia dan memiliki riwayat penyakit penyerta seperti hipertensi, gangguan jantung, dan gangguan pernapasan. Dari total 8 jemaah yang meninggal dunia, 1 orang wafat di Madinah, 6 orang di Mekah, dan 1 orang di Mina. Seluruh jemaah yang meninggal dunia dimakamkan di Arab Saudi sesuai ketentuan yang berlaku di negara tersebut. Hal ini disampaikan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Haji Soeharto kepada RRI Sabtu 26 Juni 2026. Menurut Soeharto, cuaca panas ekstrim selama musim haji menjadi tantangan tersendiri terutama bagi jemaah lanjut usia dan mereka yang masuk kategori risiko tinggi. Karena itu, pemantauan kesehatan terus dilakukan oleh petugas kesehatan dan ketua kloter yang mendampingi jemaah selama berada di Tanah Suci. Berikut penegasan Sekretaris PPIH Debarkasi Balikpapan Soeharto.
16: Rata-rata jemaah haji yang meninggal itu mereka hipertensi, gagal jantung, rata-rata gagal jantung. Jadi pernapasannya terganggu, itu rata-rata kan usianya di atas 65. Jadi ada yang 79, ada yang 70, ada yang 61, ada satu orang tuh 61 yang meninggal. Jadi semuanya hipertensi dan gagal jantung lah, gagal serangan jantung seperti itu.
15: Ya, selain itu pendengar PPIH menjelaskan apabila seorang jemaah meninggal dunia di Arab Saudi, maka proses pemakaman dilakukan di wilayah setempat sesuai aturan otoritas Arab Saudi. Dan kondisi tersebut merupakan prosedur yang berlaku bagi seluruh jemaah haji yang wafat saat menjalankan ibadah di Tanah Suci. Sementara itu di Embarkasi Balikpapan, pendengar mulai bersiap menyambut kedatangan jemaah haji gelombang pertama. Dan kloter pertama ini dijadwalkan tiba di Bandara Internasional Sultan Haji Muhammad Sulaiman Sepinggang Balikpapan besok 7 Juni 2026 pukul 23.10 waktu Indonesia Tengah. PPIH memastikan seluruh proses penerimaan jemaah telah dipersiapkan melalui berbagai simulasi dan koordinasi lintas instansi. Meski terdapat laporan jemaah wafat, PPIH Debarkasi Balikpapan memastikan kondisi jemaah yang akan dipulangkan ke Indonesia ini dalam keadaan baik. Embarkasi Balikpapan sendiri melayani keberangkatan dan pemulangan jemaah haji asal Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, Sulawesi Tengah, dan Sulawesi Utara. Dari Embarkasi Balikpapan, Nisopula Pro 3 Reditus Mengudara untuk Indonesia.
10: Demikian telah kita ikuti Info Haji.
0: Kita beralih ke informasi mancanegara. Filipina menggagas pendirian Forum Penjaga Pantai ASEAN di bawah keketuaan Filipina dalam Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara. Filipina memastikan bahwa kerangka acuan yang akan menjadi dasar bagi mandat, cakupan, struktur organisasi, dan arah ke depan Forum Penjaga Pantai ASEAN telah ditetapkan untuk memastikan kedaulatan laut dan pantai di ASEAN. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Indonesia Open 2026 di hari kelima telah mencapai babak semifinal yang masih berlangsung di Istora Senayan, Jakarta. Laporannya langsung disampaikan rekan Nurdiansa. Nunu.
17: Ya, terima kasih Lukman. Pendengar, saat ini saya masih berada di Istora Senayan, Jakarta, di mana babak semifinal Indonesia Open 2026 masih berlangsung sejak siang tadi hingga malam nanti. Setidaknya hingga saat ini pendengar, dari 10 pertandingan yang dijadwalkan, 6 pertandingan sudah selesai dengan 1 pertandingan masih berjalan. Dan dari 4 wakil Indonesia yang direncanakan bermain di babak semifinal ini, 1 sudah selesai bertanding dan memastikan langkahnya ke babak final, yaitu Jonathan Christie dari sektor tunggal putra. Jojo, sapaan akrabnya, merebut kemenangan lewat drama rubber match atau pertandingan hingga 3 set atas lawannya dari Thailand, Panit Chapon Terarat Sakul, dengan skor akhir 16-21, 21-10, 21-12. Permainan cepat dari lawan sempat menyulitkan Jojo di game pertama. Terlebih pada game tersebut, Jojo juga seringkali melakukan kesalahan sendiri yang mana ia sering menyarankan Kok ke net sendiri. Akan tetapi, ia mampu tampil impresif di game-game setelahnya. Pada jumpa pers pasca pertandingan, Jojo menyampaikan bahwa Kok yang digunakan hari ini sedikit berbeda bila dibandingkan hari-hari sebelumnya. Ia menilai ini menguntungkan bagi lawannya.
18: Setelah permainan yang cukup melelahkan karena kondisi beberapa hari belakangan, yang hari ini sangat-sangat cepat dan itu cukup menguntungkan pemain Thailand karena dia

Karyaman Gutama, Muhammad Reza Pahlevi Isfahani dengan Raymond Indra Nicholas Joaquin akan menjadi laga penutup babak semifinal hari ini. Bagi Anda yang tertarik menyaksikan jalannya pertandingan, Anda dapat menyaksikannya melalui siaran televisi atau kanal YouTube resmi Polytron Indonesia. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian Warta Berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak beragam informasi dalam Indonesia Menyapa. Dapatkan juga informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3 serta WhatsApp channel kami di rri.co.id. Mewakili tim yang bertugas, saya Lukman Tara. Terima kasih atas perhatian Anda dan selamat malam.

0: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu.

0: Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati,

0: Saya baru saja membaca berita yang menggembirakan. Karena ini tentang langkah dan tindakan yang inspiratif dari para pelajar kita. Jadi, di Bekasi ada siswa dan siswi dari SMK YPM 8 Bekasi yang dengan semangat turun ke sungai, membersihkan sungai, mengangkati sampah yang mengotori sungai, membuat sungai itu kemudian kembali menjadi bersih. Tindakan seperti ini juga dilakukan di tempat-tempat lain, antara lain di SMK YPM 7 Sidoarjo. Mereka melakukan hal yang sama seperti teman-temannya di Bekasi. Tentu saja, di luar yang viral, tindakan-tindakan atau aksi-aksi seperti ini juga dilakukan oleh pelajar-pelajar lain di berbagai daerah. Yang hendak kita garis bawahi adalah memang kita membutuhkan keteladanan. Kita membutuhkan patriotisme yang nyata di dalam keseharian. Kita membutuhkan anak-anak muda yang bisa memberikan solusi atas segala masalah yang nyata. Dan tentu saja, inilah contoh nyata dari pengamalan Pancasila dalam keseharian. Ketika kita berpancasila, menghayati sila-silanya, tentu saja kita tidak bisa hanya bicara tentang hal-hal yang bagus tanpa kita mempraktekannya. Tidak bisa pula kita hanya sibuk mengkritik pemerintah tanpa kita berbuat sesuatu yang nyata dalam rangka memberi solusi terhadap permasalahan yang ada di sekitar kita. Bangsa kita saat ini sungguh-sungguh membutuhkan yang namanya keteladanan, membutuhkan kontribusi yang nyata dari segenap warganya. Saudara dan saudari yang saya kasihi, ketika semakin banyak orang yang mau memberikan yang terbaik untuk Ibu Pertiwi ini, tentu saja kita punya harapan bangsa ini kembali kepada keadaannya yang harmoni, yang selaras, yang gemah ripah loh jinawi, tata tentrem ketara harja. Mereka yang mau menjadi orang-orang yang patriotik, yang mau memberikan solusi atas masalah yang nyata di negeri ini, tentu saja turut berjasa membuat Pancasila ini menjadi sesuatu yang nyata dan teraplikasikan. Mari perbanyak keberadaan orang-orang yang mau berbakti secara tulus buat negeri ini.
1: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar, baru saja kita ikuti bersama perkembangan informasi seputar tanah air dan juga mancanegara dari Pro 3 Jakarta. Dan untuk kali ini kita saatnya kembali ke studio di Pro 1 dan kami akan hadirkan untuk Anda mimbar Kristen. Selamat malam umat Kristen dimanapun Anda berada. Kali ini kami akan hadirkan mimbar Kristen yang akan disampaikan oleh Pendeta Yoas Pranata PGBI Tanggul dengan judul Menjadi Saksi Kristus.

pendengar Radio Republik Indonesia Jember, dalam kesempatan mimbar Kristen saat ini kita akan bersama-sama mendengar, menerima firman Tuhan sebagai kebenaran dalam hidup kita. Mari sebelum kita menerimanya, kita akan berdoa lebih dulu. Bapa Surgawi, bersyukur kalau hari ini kami masih diberi kesempatan untuk mendengar, menerima firman Tuhan yang menjadi landasan hidup kami, yang menjadi tuntunan hidup kami, bahkan menjadi terang dan pelita bagi jalan kami. Dan kami bersyukur, biarlah Roh Kudus mengurapi kami semuanya, sehingga kami dapat menerima dengan baik, dengan pemahaman, pengertian, dan pewahyuan, sehingga kami juga siap untuk melakukannya. Terima kasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin, amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jember, kali ini saya Pendeta Yoas Pranata Puraja, GBI WFC Tanggul dan Jember, akan menyampaikan satu tema khotbah, yaitu menjadi saksi Kristus. Puji Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi di dalam Kristus Yesus Tuhan, nah hari ini atau saat ini kita mendengar khotbah tema menjadi saksi Kristus. Ya, ini adalah khotbah yang relevan dengan situasi dan kondisi saat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara pasti melihat, mendengar, bahkan merasakan apa yang sedang terjadi di dunia nyata saat ini, terutama juga di bangsa Indonesia. Ya, kita merasakan ada kegelapan yang sedang menudungi bumi ini, khususnya juga Indonesia ini, sehingga ada banyak masalah yang terjadi ya di bangsa kami, bahkan di bangsa-bangsa yang lain. Kita melihat saat ini, Bapak Ibu Saudara, orang-orang sudah mulai banyak mengeluh, sudah mulai cemas, bahkan ada yang ketakutan. Bagaimana masa depan ya hidup kita, hidup keluarga, masa depan ekonomi kita, bahkan masa depan ekonomi bangsa Indonesia ini. Karena kita melihat bahwa semakin sulit ya, semakin ya kita merasakan bahwa ekonomi saat-saat ini sedang mengalami kemerosotan yang luar biasa. Sehingga banyak orang mulai mengeluh, banyak orang mulai bertanda tanya, apa yang harus kami lakukan ke depan ya. Bahkan tidak sedikit mereka yang mulai stres karena sudah terjadi banyak ya penutupan pabrik, lalu juga ya orang-orang yang tadinya memiliki pekerjaan yang baik, rutin, sekarang sudah tidak bisa bekerja lagi karena pabriknya ditutup ya. Jadi kita sudah melihat ini sudah terjadi. Nah, lalu pertanyaannya, bagaimana dengan kita sebagai orang-orang percaya? Nah, justru tema ini ya menjadi jawaban bagi khususnya bangsa kita, bangsa Indonesia yang sedang dalam kegelapan dan kekelaman ini, yaitu apa? Kita harus bangkit, kita harus tampil menjadi saksi Kristus atau menjadi terang di tengah-tengah kegelapan yang sedang terjadi ini. Nah, di dalam Matius pasal yang ke-28 ya, ayat 19 sampai ayat yang ke-20 ya, Matius pasal yang ke-28 ayat 19 dan 20 ya, saya akan membaca. Ini menjadi ayat dasar dari tema yang kita terima, kita dengar saat ini ya. Matius 28 ayat 19 dan 20. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa, Anak,
dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Nah, saya baca satu ayat lagi di dalam Matius pasal yang kelima, ya, ayat yang ke, mulai ayat yang ke-14, dikatakan begini: kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula, orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah itu. Demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di surga. Nah, Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jember, nah, dua ayat yang kita baca, ya, dua kitab yang kita baca ini menunjukkan sebuah perintah yang tidak bisa kita hindari. Karena kita sebagai murid-murid Kristus, ada perintah agung yang harus kita lakukan, yaitu memberitakan kabar baik dan menjadi terang di tengah-tengah kegelapan. Nah, inilah yang saya maksud, bahwa di tengah-tengah dunia yang penuh kegelapan dan kekelaman ini, maka kita harus menjadi jawaban, menjadi saksi untuk bisa menerangi kegelapan dan kekelaman yang sedang melanda bumi, terutama di Indonesia, sehingga juga banyak manusia, masyarakatnya juga sedang dalam kegelapan dan kekelaman. Mereka takut, cemas, khawatir, was-was, dan banyak yang stres. Itulah kegelapan dan kekelaman yang sedang dialami oleh banyak orang, khususnya yang ada di Indonesia. Mungkin juga kepada kita semua, para pendengar Radio Republik Indonesia Jember ini, RRI Jember ini, mungkin kita sedang dalam kondisi keadaan mengalami kekelaman, ya, maka kita perlu butuh terang, ya, butuh solusi untuk menyelesaikan semuanya itu. Nah, kita harus menjadi saksi di tengah-tengah kegelapan itu. Kita harus menjadi saksi di tengah-tengah kesulitan yang sedang dihadapi manusia. Kita juga harus menjadi saksi di tengah-tengah orang yang berdosa, yang sedang mencari kebenaran dan mencari keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, para pendengar Radio Republik Indonesia Jember, nah, bagian yang pertama yang saya akan sampaikan adalah arti menjadi saksi Kristus. Nah, menjadi saksi Kristus berarti, Bapak Ibu Saudara, kita mengakui, ya, dan memberitakan karya keselamatan Allah melalui Kristus Yesus. Ya, saksi adalah orang yang melihat dan mengalami sendiri kejadian penting dan kemudian memberitakannya kepada orang lain. Nah, dalam konteks iman, kita adalah saksi dari karya Allah yang luar biasa dalam hidup kita dan di dunia ini. Oh, haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, seorang saksi harus hidup sesuai dengan apa yang disaksikannya. Kalau saksi berkata jujur dan, ya, hidup benar, maka kesaksiannya akan memiliki kekuatan dan pengaruh yang luar biasa. Nah, sebaliknya, jika kita berbuat sebaliknya, bukti kita akan kehilangan kekuasaan dan kredibilitas hidup, sehingga kita nggak mungkin bisa menjadi saksi. Ya, nah, contoh-contoh dalam Alkitab, ya, orang-orang atau tokoh-tokoh yang menjadi
saksi, saksi Kristus yang luar biasa pada zamannya, pada waktu itu. Ya, pertama Rasul Paulus. Ya, kedua Rasul Petrus. Ya, lalu Stefanus. Ya, dan lain-lainnya banyak sekali. Nah, saya hanya sampaikan beberapa tokoh saja. Mungkin Rasul Petrus yang memang itu saksi yang fenomenal, ya, saksi yang luar biasa. Petrus adalah salah satu saksi utama dari karya Kristus. Setelah Pentakosta, ia berani tampil memberitakan Injil di depan banyak orang. Meskipun sebelumnya ia pernah menyangkal Kristus. Ia menyampaikan Injil dengan penuh keberanian dan kuasa Roh Kudus. Kesaksiannya menyebabkan ribuan orang, bahkan ditulis 3.000 orang, bertobat percaya Yesus. Ya, nah itu sangat mengkonfirmasi, ya, bahwa pada waktu itu orang-orang yang bertobat percaya itu, mereka bergabung dalam jemaat yang pertama menjadi orang-orang percaya, dan juga pada akhirnya, ya, jemaat ini terus bertumbuh, bertekun dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, ya, pada akhirnya mereka juga keluar menjadi saksi-saksi yang memenangkan banyak jiwa. Nah, Bapak Ibu Saudara, bagaimana, ya, tentang kita, bagaimana hidup kita, ya, apakah kita sudah menjadi saksi Kristus yang saat-saat ini berdampak penyelamatan jiwa-jiwa yang ada di sekitar kita, ya, terutama mungkin dalam keluarga kita, ya. Lalu juga pertanyaannya, bagaimana menjadi saksi Kristus, ya. Nah, beberapa poin saya sampaikan bagaimana menjadi saksi Kristus. Yang pertama, menjadi saksi Kristus harus menghidupi firman Tuhan. Haleluya. Ya, menghidupi firman Tuhan. Kita harus hidup sesuai dengan ajaran Kristus. Yaitu apa? Menunjukkan kasih, ya, kasih yang nyata, ya, kepedulian, menunjukkan kejujuran, menunjukkan kerendahan hati dan kesabaran, ya. Nah, itu adalah ajaran-ajaran Kristus yang kita harus amalkan kepada orang lain, karena itu sudah bekerja dan ada di dalam hidup kita. Jadi kehidupan yang mencerminkan Kristus itu akan menjadi kesaksian yang paling nyata bagi dunia ini. Ya. Jadi jelas seperti yang ditulis dalam 1 Yohanes 3 ayat 18 berkata, anak-anak, marilah kita hidup dalam kasih, dan jangan kita hanya dengan lidah dan dengan, ya, bukan hanya dengan lidah dan dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, artinya apa? Kita jangan orang yang menjadi saksi hanya perkataan-perkataan kita saja, ya, tapi tidak ada perbuatan, ya. Kita harus menjadi saksi selain berkata-kata tapi juga berbuat. Tapi semuanya itu harus di dalam kebenaran, karena kita sudah menghidupi firman Tuhan. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Jember, yang kedua, ya, bagaimana menjadi saksi Kristus, yaitu memberikan kesaksian secara lisan. Selain hidup benar, kita juga harus berani memberitakan Injil kepada orang lain. Ya, artinya apa? Ceritakan pengalaman pribadi tentang bagaimana Kristus telah mengubah hidup saya atau hidup kita. Berbagi kabar baik ini kepada sesama, baik secara langsung maupun melalui media, ya, yang ada. Karena sekarang sudah, ya, kita dalam era hidup di dunia digital ini, ya, di media juga kita bisa menjadi saksi-saksi Kristus.
Ya. Lalu yang ketiga, Bapak Ibu, membawa damai dan kasih. Jadi tindakan nyata seperti membantu yang membutuhkan, mengampuni orang yang menyakiti kita, dan menunjukkan kasih kepada sesama, ini adalah bentuk bukti yang kuat, serupa dengan 1 Yohanes 4 ayat 12. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah kalau kita tidak saling mencintai, mengasihi, maka Allah diam di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita. Haleluya, puji Tuhan. Lalu yang ketiga, bagaimana menjadi saksi Kristus? Yang keempat, ya, yaitu berdoa dan memohon kuasa Roh Kudus. Ya, seperti kisah para rasul, pasal 1 ayat 8, kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atasmu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea, Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Ya. Jadi kita tidak akan mungkin mampu menjadi saksi yang efektif tanpa kuasa dari Roh Kudus. Ya. Nah, oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara, kita perlu terus berdoa agar Roh Kudus memimpin, memberi hikmat, memberi keberanian dan kekuatan dalam setiap langkah pelayanan kita. Haleluya. Itulah bagaimana kita menjadi saksi Kristus. Nah, sekarang yang tidak kalah pentingnya, ya, Bapak Ibu Saudara, bahwa di dalam kita memberitakan kabar baik atau menjadi saksi Kristus, kita tidak lepas dengan yang namanya tantangan-tantangan. Nah, sebab itu bagian berikutnya kita akan belajar, ya, tantangan menjadi saksi Kristus itu apa saja yang sering kali kita alami dan terjadi. Nah, Bapak-Ibu Saudara, perjalanan menjadi saksi Kristus tidak selalu mudah. Ya, jujur, pengalaman saya pribadi, saya mengaminkan ini, tidak, ya, selalu mudah. Oh, banyak hambatan, ya, banyak tantangan, pertentangan, bahkan ancaman. Saya sendiri juga pernah, ya, mengalami ancaman mau dibunuh, ya, karena memberitakan Injil, ya. Nah, ceritanya panjang, Bapak Ibu, ya. Nanti ada kesempatan saya akan saksikan itu, ya. Jadi, ya, menjadi saksi Kristus tidak selalu mudah. Kita mungkin menghadapi penolakan, ya. Kita menghadapi bahkan tekanan-tekanan dari lingkungan sekitar, bahkan tadi saya katakan ancaman mau dibunuh, ya. Tapi memang sudah tertulis di dalam Yohanes 16 ya 33, Tuhan berkata, dalam dunia kamu mengalami penderitaan, ya, karena Injil itu, tetapi kuatkanlah hatimu, aku telah mengalahkan dunia. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ingatlah bahwa penderitaan dan perlawanan itu bagian dari proses, ya, penguatan iman dan kesaksian kita kepada orang-orang yang belum percaya kepada Yesus. Jadi itu memang bagian dari orang-orang yang menjadi saksi Kristus, penderitaan, pertentangan, dan tantangan-tantangan yang lain. Ya. Tetapi, ya, di dalam atau di tengah-tengah tantangan kita menjadi saksi Kristus, tapi ada kabar baiknya, bahwa ada berkat dan janji Allah kepada orang-orang yang menjadi saksi Kristus. Ya, jadi luar biasa, di sisi lain ada tantangan, penderitaan, ancaman, tapi di sisi lain ada janji berkat Allah untuk para saksinya. Haleluya. Ya. Jadi Yesus berjanji tadi dalam Matius, ya, 28 ayat 20 dikatakan, tadi kita sudah baca, bahwa Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman. Ya. Jadi ketika kita setia, ya, dalam memberitakan kabar baik, ya, membesarkan
kerajaan Allah untuk orang-orang yang perlu diselamatkan, ya. Tuhan menyertai kita. Tuhan ikut serta. Ya. Dia tidak diam. Ya. Bahkan kita pun juga sebagai orang-orang ketika kita setia membesarkan, kita ikut serta dalam pekerjaan Allah untuk menyelamatkan banyak orang, itu artinya kita menjadi orang yang diikut sertakan, bahkan memang menjadi orang yang dipercayai, diberikan tugas utama ini untuk ya membesarkan kerajaan Allah dalam memenangkan jiwa-jiwa bagi Kristus, ya. Jadi melalui kesaksian kita, orang lain dapat mengenal Kristus dan mendapat keselamatan. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ya para pendengar setia Radio Republik Indonesia Jember, dalam kita ya hidup sehari-hari, biarlah mari khususnya orang-orang yang sudah percaya kepada Yesus, kita sudah mendapatkan panggilan untuk sebuah tugas utama atau amanat agung, yaitu memberitakan Injil, memberitakan kabar baik, menjadi terang, menjadi saksi, supaya banyak orang yang masih tinggal di dalam kegelapan menjadi percaya karena kesaksian kita. Mari kita bangkit, kita mulai ya menyadari keberadaan kita dan panggilan kita, dan segera kita melangkah untuk bekerja bersama-sama, yaitu memberitakan kabar baik ini. Dan percayalah, Allah dalam janjinya akan menyertai kita sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, haleluya. Nah, sebagai penutup saya katakan begini, ya, panggilan untuk menjadi saksi Kristus adalah panggilan mulia dan penuh tanggung jawab. Kita dipanggil untuk hidup kudus, memberitakan Injil, dan membawa terang Kristus ke dalam dunia yang gelap ini. Tidak peduli tantangan apa yang kita hadapi, kedamaian bahwa Kristus menyertai kita dan memberi kekuatan itu pasti nyata dalam hidup kita. Mari kita bertekun dalam doa, hidup dalam kasih, dan berani berpikir, ya, berani bertindak, ya. Lalu juga berpikir untuk bagaimana supaya orang lain yang belum percaya Kristus menjadi percaya Kristus. Semoga dan harapan kami setiap langkah kita dipenuhi dan dipimpin oleh Roh Kudus, agar kita mampu menjalankan panggilan ini dengan setia dan penuh kegembiraan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas panggilan-Mu agar kami menjadi saksi-Mu di dunia ini. Kami menyadari bahwa tanpa kekuatan dari Roh Kudus, kami tidak mampu menjalankan tugas ini dengan baik. Oleh karena itu, kami memohon agar Engkau selalu menyertai dan membimbing hidup kami. Berikan keberanian, hikmat, dan kasih-Mu agar kami dapat memberitakan Injil dengan penuh keberanian dan keberanian. Pimpin setiap langkah pelayanan kami agar memuliakan nama-Mu. Terima kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur.

0: Peringat perjalanan malam hari ini akan diawali dengan sebuah mini drama yang diproduksi oleh rekan-rekan RRI Samarinda dengan judul Apotek. Selamat mengikuti.
1: Ara, ibu sama bapak mau ke apotek. Ara mau ikut?
2: Mau, Bu. Ibu mau apa pergi ke apotek?
1: Apotek? Tempat apa, hayo?
2: Tempat beli obat.
1: Nah, iya betul.
2: Tapi sedang sakit, Bu.
1: Gak apa-apa. Ibu sama bapak cuma mau beli vitamin. Di apotek ada vitamin juga.
2: Oh, Ara ganti baju dulu ya, Bu.
1: Ya, boleh.
2: Yeay, kita sudah sampai ke apotek. Ayah mau kemana tuh, Bu?
1: Oh, ayah mau serahkan resep.
2: Habis itu kita pulang.
1: Enggak, habis itu kita tunggu obatnya. Vitaminnya, disiapin dulu.
2: Bu, antar jalan-jalan ke situ yuk.
1: Kemana?
2: Ayo, Bu.
1: Iya, kemana sih?
2: Ke sini, Bu. Bu, kakak mau coklat. Mau ini ya, Bu, satu aja.
1: Nanti ya, kalau ke apotek lagi.
3: Bersih, luas, dan dengan cat dinding berwarna putih. Entah kenapa, aku selalu suka untuk datang ke tempat ini. Melihat deretan obat warna-warni yang tersusun rapi di etalase. Ruangan yang dingin. Maklum, di rumah tak ada pendingin selain kipas angin. Dan yang lebih menarik lagi, ada rak yang khusus menjual berbagai macam permen. Permen-permen yang tertulis min, yang saat itu kubaca untuk sakit tenggorokan. Dan anehnya lagi, ada tumpukan coklat. Kenapa di apotek ada coklat? Apa mungkin coklat-coklat itu untuk anak-anak seperti aku yang ikut datang ke apotek? Jadi, walaupun hari itu aku tak dapat coklat, tapi aku masih cukup senang bisa ikut jalan-jalan di malam hari. Apalagi ibu janji kalau ke apotek lagi, aku boleh beli coklat. Waktu yang dijanjikan tiba. Hari itu ibu kembali mengajak aku ke apotek. Tapi tanpa ayah. Kata ibu, biar ayah istirahat saja di rumah.
1: Ara, Ara tunggu di sini bisa? Ibu mau serahkan resep dulu ya.
2: Iya, Bu.
3: Aku duduk di kursi besi, di deretan orang lain yang mengantri. Setiap kali aku ke apotek, aku sambil mengukur kaki. Apakah aku sudah bisa menjejak lantai apotek? Dan betapa senangnya ketika kali ini kakiku sudah bisa menjejak. Sendal plastik pinkku bisa menikmati dinginnya lantai apotek. Kepalaku melongo ke sana kemari. Mendongak ke atas melihat lampu neon yang memancarkan warna putih yang ukurannya lebih besar dari neon di rumahku. Sesekali menggoyang-goyangkan kaki dan harus berhenti saat ibu yang duduk di sebelahku melirik tajam. Mungkin aku terlalu kuat menggoyangkan kaki sehingga kursi yang didudukinya ikut bergerak. Dulu ibu sering melakukan ini. Sambil duduk, ibu akan meluruskan dua kakinya dan aku naik di atas kaki ibu. Setelah itu, ibu akan mengayunkan kakinya sambil bernyanyi kecil. Cang ucang angge. Aku yang tidak mengerti artinya menikmati saja ayunan kaki ibu. Dan baru tahu kemudian, ucang ucang adalah lagu dari daerah ibu berasal yang digunakan orang tua saat ngemong anaknya yang balita.
1: Ara?
2: Ibu sudah selesai kasihkan resepnya.
1: Sudah.
2: Ibu gak lupa kan sama janji ibu?
1: Enggak, ibu gak lupa. Beli coklat kan?
2: Iya, Bu.
1: Ayo kita ke rak coklat. Tapi beli yang kecil aja ya.
2: Iya, Bu.
3: Untuk pertama kalinya sejak aku ikut ke apotek, akhirnya aku mendapatkan coklat yang kuinginkan. Tapi itu jugalah ternyata saat terakhir aku ikut ke apotek. Semakin beranjak besar, barulah aku tahu, ternyata yang selama ini dibeli ibu adalah obat untuk ayah, bukan vitamin seperti kata ibu. Obat untuk ayah yang punya riwayat darah tinggi dan penyakit lainnya, hingga saat ini ayah terkena stroke. Sekarang ibu harus pergi sendiri ke apotek dan aku menemani ayah di rumah. Bu, kenapa gak aku aja yang beli obat ke apotek?
1: Gak apa-apa, biar ibu aja ya. Ibu sekalian mau beli sayuran di pasar gede sana. Bukannya malam-malam gini, harganya jauh lebih murah. Takut kalau kamu kesana sendirian.
3: Loh, emangnya ibu gak takut?
1: Enggak lah, ibu lo udah banyak kenal sama tukang parkir, sama yang jualan.
3: Ya sudah bu, hati-hati ya. Nanti ibu pulang aku yang nata sayur di warung deh.
1: Ya, ibu jalan ya.
3: Iya bu, hati-hati. Jangan lupa helmnya diklik.
1: Itu kan nasihat ibu buat kamu. Dah ya, ibu jalan.
3: Motor metik ibu menderu pelan, menyusur gelap langit bakda maghrib. Ibu memang lebih suka pergi ke apotek setelah senja datang. Terlebih, terbiasa mengajak aku ke apotek dulu, supaya gak panas, kata ibu. Beruntungnya punya ibu seperti ibu. Perempuan tangguh dan tak pernah mengeluh. Sampai-sampai, tak pernah cerita sakit yang diderita bapak. Sampai dirasa umurku cukup untuk mencernanya. Berjualan sayur adalah pilihan ibu, bahkan sudah dilakoni sebelum stroke menyerang bapak.

0: kita ke rumah sakit antar Bapak.
1: Hah? Bapak kenapa, Bu?
0: Bapak harus dibawa ke rumah sakit. Ayo siap-siap. Tolong Ara, pesankan mobil online untuk ke rumah sakit ya.
1: Iya, Bu, iya.
2: Setelah sekian lama, akhirnya aku kembali ke apotek. Tapi kali ini dengan suasana berbeda. Apotek rumah sakit terlihat lebih sibuk dari apotek yang biasa aku sambangi dulu. Dan kali ini aku hanya melewatinya. Tak lagi duduk di kursi besi menanti vitamin untuk Bapak. Langkah gontaiku menyita perhatian orang-orang yang ada di sana. Karena walaupun sudah tertutup masker, mata sembabku tak bisa berbohong menutupi kesedihan. Melangkah menuju meja administrasi untuk mengurus kepulangan Bapak. Bapak yang pulang untuk selamanya.

Drama radio produksi RRI Samarinda, Apotik, dengan para pemeran Sakila sebagai Ara kecil, Sulis sebagai Ara dewasa, Ibu diperankan Mariato Kiptiah, penulis naskah R.A. Irawan, editor naskah Rati, sutradara Vera Nino, teknik rekaman dan montase Hartati.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
0: Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI,

0: Program 1 Radio Republik Indonesia Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat malam pendengar, kami ucapkan untuk Anda yang setia menyimak program acara kami. Untuk edisi malam ini, Sabtu malam Minggu, lembar yang ke-6 bulan Juni 2026. Sesaat lagi kami ajak Anda menikmati persembahan Ruang Rindu. Malam ini bersama teman-teman dari Balai RW Institute and Friends. Anda bisa menikmati persembahan mereka, karya mereka malam ini langsung dari Aula R. Sumitro RRI Jember, dan akan dipandu oleh duet MC. Malam ini ada Mas Anggoro dan Bintang. Dari Gracier Legend Panjaitan 61 Jember, kami ucap selamat malam dan selamat menikmati.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pendengar setia RRI dan
2: pemirsa YouTube RRI Jember.
1: Baik, senang sekali ya Mbak ya, malam ini bisa kembali menemani Anda.
2: Ya, kita bisa menemani lagi teman-teman para pemirsa di sini dalam suasana hangat, penuh harmoni di Ruang Rindu. Ruang yang menghadirkan cerita, karya dan rasa melalui nada-nada yang menyentuh jiwa.
1: Oke. Applause untuk kita.
2: Oke. Applause dulu dong untuk para hadirin yang sudah ada di sini ya.
1: Ini sudah deket ini, jadi harus applause dulu. Oke. Baik, malam ini Mbak Bintang, kita akan menikmati perjalanan musikal yang istimewa bersama para pelaku seni dan Balai RW Institute and Friends, sebuah komunitas kreatif yang terus menyalakan semangat berkesenian, mempertemukan ide, budaya dan persahabatan, ya. Persahabatan dalam satu panggung yang sama.
2: Luar biasa.
1: Luar biasa sekali. Baik, saya Anggoro dan
2: saya Bintang.
1: Bersama kami berdua, malam ini YouTube Ruang Rindu akan dipenuhi sajian musik
2: yang inspirasi ya, serta kisah-kisah semangat kecintaan terhadap seni dan budaya. Iya. Jadi pada malam ini Ruang Rindu ini terlihat unik dan menarik ya. Jadi nanti ini karena seni bukan sekedar hiburan, tetapi juga bahasa yang mampu menyatukan banyak perbedaan dalam satu rasa.
1: Iya. Apalagi ini sekarang RRI sudah jadi YouTube ya.
2: YouTube.
1: Selain tuntunan, tontonan juga bisa jadi tuntunan.
2: Oke.
1: Nah, teman-teman semuanya, semua pendengar setia RRI dan pemirsa YouTube RRI Jember yang tercinta, oleh sebab itu kita akan menampilkan sesuatu yang unik dan menarik hari ini.
2: Nah, itu
1: yang pertama. Apa itu,
2: Mbak
1: Bintang?
2: Kenapa saya tadi bilang pada malam ini Ruang Rindu itu unik dan menarik?
1: Yes,
2: karena
1: yes,
2: nanti kita ada beberapa penampilan. Pertama ada pantomim.
1: Wow, pantomim ini. Selain pantomim berarti ada apa saja kira-kira? Ada musikalisasi puisi, bersama teater ya.
2: Okay.
1: Dan juga ada obrolan ini.
2: Obrolan seni.
1: Obrolan
2: bersama
1: seni.
2: Maestro Sutaci.
1: Ah, beliau juga dari Kentongan ya.
2: Kentongan.
1: Inilah Ruang Rindu kita tentang budaya ini ya.
2: Oke.
1: Nah, yang pertama apa tadi Mbak?
2: Ya,
1: kita panggilkan bersama-sama. Yang pertama adalah yang pertama dari
2: Karena sudah siap, siap apa belum ya? Kita panggil ya bersama-sama. Untuk pertama, kita akan menampilkan pantomim
1: dengan judul Jalanku oleh Mas D. Artan Sura. Silakan.
2: Boleh aplaus yang meriah.
1: Keluarnya ke sini apa cak?
3: Pertama ini. Yang pertama.
4: Yuk. Sesuka.

0: Baik, terima kasih Mas Day Artansura.
1: Iya, luar biasa sekali. Itu
0: kan biasa di luar beliau.
1: Nah, itu tadi mungkin para pemirsa sekalian melihat sudah bisa menggambarkan ya apa itu. Atau masih berpikir apa ini maksudnya ya, sudah mulai tergambar.
0: Jalan hidupnya bagi seorang maestro mungkin ya yang beliau ceritakan tadi ya ceritanya. Nah, okay.
1: Apa berarti, ini maestro?
0: Berarti kita perlu adanya ini untuk mengobrolkannya itu lah.
1: Iya
0: kan?
1: Lanjutan setelah ini ya, tadi anggap itu surprise kegiatan seperti itu, gambaran seperti itu, pantomim seperti itu bisa digambarkan oleh pemirsa sekalian. Ini tentang apa, ini menggambarkan apa. Nah berikutnya ini kita akan ngobrol bareng. Membahas tentang maestro Sutaji.
0: Cuman ntar Mbak Bintang, nanti kalau pas ngobrol, ini kan gak bisa ngobrol di bawah.
1: Iya. Nah,
0: saya persiapan dulu, jangan lupa nanti kita akan ditemani sambil saya nanti angkat-angkat kursi. Ditemani Om Irfan, oke. Applause untuk Om Irfan.

0: Luar biasa sekali. Jadi Ruang Rindu pada malam ini, Om Anggoro.
1: Oh, iya, iya.
0: Ruang Rindu pada malam ini kita ada player elektron yaitu Om Irfan yang akan mendampingi kita sampai akhir acara nanti.
2: Aplaus okay. Untuk Om luar biasa. Irfan. Beliau masih tampan sampai sesenior ini. Luar biasa sekali.
0: Oke, baik. Lanjut ke hal lagi. Unik yang sejak awal kita bilang ya Om, kita akan menampilkan
2: untuk misi Ruang Rindu.
0: Ruang Rindu iya, unik Ruang. Pada malam ini yes. Kita akan membahas tentang Maestro Sutaji, apa itu? Nah, yang lebih pengalaman kita panggil dulu ada Om Imam Jasuli dan Om Sulung.
2: Oke, kami persilakan dan aplaus untuk

0: Cak Imam ini ya, Cak Imam sama Cak Sulung.
1: Iya. Beda ya, kalau saya manggilnya Om.
0: Iya, kan kita kan levelnya apa?
1: Kalau kita manggilnya Cak. Kalau
0: perkasih itu level 12,5 ya. Ya, silakan Om Sulung sama Om Imam. Dan tidak lupa, siapa yang akan kita hadirkan malam ini?
1: Maestronya.
0: Maestronya.
1: Tentu saja ada.
0: Dan juga yang mempunyai programnya.
1: Nah, itu ya, dia. Siapa? Ada Bapak Sutaji.
0: Monggo, Bapak Sutaji. Iya, kita menyebutnya Pak E. Plus untuk Pak Sutaji.
1: Silakan. Dan ada Ibu Eti. Mbak Eti apa ya?
0: Mbak Eti ini ya.
1: Manggilnya Mbak.
0: Iya. Iya, selalu Mbak terus. Iya, selamat. Langsung untuk Mbak.
1: Monggo, Mbak. Oke, maka selanjutnya
0: waktu kita dan tempat kami persilakan kepada panjenengan semuanya berempat. Ya, silakan Om Irfan, kami persilakan di situ aja juga enggak apa-apa Om Irfan. Mau sana juga yang monggonya.
2: Matur nuwun, terima kasih Mas Anggoro sama Mbak Bunga, Mbak Bintang. Ya, semuanya teman-teman selamat malam ya di acara Ruang Rindu RRI. Dan kebetulan kita semuanya ini kedatangan maestro ya. Dan ini ada Mbak Eti, kemudian ada Bapak Sutaji. Sebentar, mungkin saya sedikit ngobrol nanti, mungkin Mas Imam boleh menampung ya Mas. Mengenai kenapa kok kami memilih maestro kemudian menampilkan nama Bapak Sutaji. Karena begini teman-teman. Begini. Jadi di Jember itu kan banyak dikenal musik kita, musik tradisi itu adalah musik kentongan atau juga ada yang menyebutnya musik patrol gitu ya. Semacam alat musik, instrumen musik yang nanti dipukul, terbuat dari kayu, ada lubangnya di tengah gitu. Ya, menyebutnya ada yang menyebut kentongan, ada juga yang menyebutnya musik patrol. Tapi orang kebanyakan juga menyebutnya kentongan. Nah, kita menyebut Bapak Sutaji ini maestro bukan dalam hal kentongannya Bapak, tapi dalam krianya. Jadi seni membuat alat musik kentongan itu sejauh ini yang kami lihat itu, yang kami pahami, maestronya ya Bapak Sutaji ini. Selamat malam Bapak Sutaji. Tepuk tangan dulu untuk Bapak Sutaji. Selamat malam Pak Sutaji.
3: Ya, malam.
2: Sehat Pak Sutaji?
3: Ya, alhamdulillah.
2: Alhamdulillah sehat. Ya. Benar ya Pak Taji saya ngomong tadi ini ya. Oh, kalau ya. Jenengan ini adalah pembuat alat musik kentongan, benar gitu?
3: Iya. Yeah. Ya.
2: Pak Taji, saya tanya ini, kalau
3: dekatkan.
2: Tanya-tanya sedikit Pak Taji ya, yeah. Sebentar dulu sebelum nanti di selanjut Pak Imam. Keunikan atau kekhasan apa ya? Keunikannya apa bahasa Jawa nih Pak?
3: Karakter.
2: Iya. Karakter yang beda ya dengan musik lain dalam kentongan ini apa sih Pak Taji? Kok kemudian karena kentongan ini istimewa banget, ini apa yang membuat istimewanya?
3: Ya makanya kan kentongan ini kan aneh, makanya kan apa ya kayak ya apa ya rasa itu. Nah tapi kalau dinikmati dan dibuat sama rasa bener cuma kentongan, tapi ya alhamdulillah. Nah, kentongan itu bisa dibuat seni atau dibuat musik patrol.
2: Apakah ada ini Pak Taji, apa kayunya khusus, apa bagaimana gitu Pak, yang membuat akhirnya kentongan ini istimewa gitu Pak Taji?
3: Kalau masalah kayu itu, semua itu bisa. Nah, tapi nggak kayak seperti kayu nangka itu. Kalau kayu nangka itu memang apa ya, memang kalau di membuat suara-suara apapun itu bisa. Ya sebetulnya segala kayu itu bisa, kayak kayu mangga, mahoni itu bisa. Tapi terbatas, kalau kayu-kayu lainnya itu terbatas. Enggak kayak kayu nangka. Nah, tapi kalau kayu nangka itu juga ya apa ya? Macam-macam itu. Bukan hanya kayu nangka, bukan. Kayu nangka kan macam tiga. Ada yang halus, ada yang kasar, agak kasar gitu. Kalau yang paling kasar itu nangka salak itu. Itu kalau mau dibuat apa suara-suara permintaan pemesan, insya Allah itu bisa itu. Masalahnya apa ya? Masalahnya kan kayu nangka yang nangka salak itu seratnya itu halus, tur keras. Jadi wah sudah enggak asing lagi tuh kalau kayu nangka
2: itu. Itu berarti ada anu ya, Pak Taji, ada tantangan tiap kayu beda-beda ya, Pak Taji. Oh ya Pak Taji sebelumnya. Pak Taji sudah membuat berapa set selama membuat perkusi alat kentongan ini sampai sejauh ini sudah berapa banyak Pak Taji?
3: Kalau Pak Taji itu apa ya? Ya mulai tahun 83 itu sampai sekarang alhamdulillah dibaringi kesehatan. Jadi ya kalau di Jember itu waduh berapa setel aja itu kalau di Jember itu. Sampai di luar-luar kota malah.
2: Berarti sudah banyak orang pasti kalau pengen kentongan istimewa ke Pak Taji ya?
3: Ya, begitulah.
2: Mbak Eti, mau, ini Pak Simam kita boleh tanya juga ya. Ini sebenarnya kan saudara-saudara semuanya yang sedang memperhatikan Ruang Rindu. Kenapa Bu Eti kami hadirkan? Karena sebenarnya yang punya inisiatif atau apa ya? Inisiatif ya Pak Imam apa Pak Imam? Inspirasi ya apa ya? Menginspirasi kita semuanya ini, kami semuanya ini tertarik dengan Pak Taji itu ya dari Bu Eti ini sebenarnya. Bu Eti ini punya ide. Ini kentongan ini katakanlah begitu ya. Monggo Bu Eti, saya butuh tahu itu alasan Bu Eti kemudian mengangkat Bapak Sutaji ini. Monggo Bu.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Sepertinya satu mic kurang baterainya. Perlu diganti. Baik. Selamat malam pendengar dan pemirsa setia RRI Jember, baik melalui kanal YouTube kami maupun melalui aplikasi RRI Digital. Matur nuwun, Cak Sulung. Katanya tadi om-om ya. Om Sulung, Cak Sulung, Cak Imam, Pak E, matur nuwun Pak E, alhamdulillah. Saya mau meluruskan sebenarnya ya bukan saya yang menginisiasi bukan. Kebetulan saya dapat tugas, ketiban tugas jadi apa istilahnya?
4: Direktur pelaksana.
1: Kalau inspirasinya dari teman-teman Balai RW Institut, nggih. Kemudian selain Cak Sulung, Mas Imam, Mas Gunawan, Gus Nov, Mas Doni, Srawung Sastra, teman-teman di situ ya. Bukan kebetulan sih, semesta sudah mengatur bahwa inspirasi luar biasa ini kemudian langsung mendapat jalan. Membuat kita menjadi bisa mewujudkan apa yang kita impikan, cita-citakan itu melalui dana abadi kebudayaan dari Indonesiana yang sekarang menjadi Indonesia Raya. Dan alhamdulillah program ini berjalan lancar. Tentu karena niatnya baik. Kemudian kenapa beliau dipilih? Karena saat ini beliau insya Allah ini adalah generasi yang kita punya. Selain Pak Sutaji, kita sudah kehilangan generasi-generasi sebelumnya nggih, yang pembuat kentongan kayu. Jadi bukan sekedar kentongan, jangan membayangkan ini kentongan bambu ya. Jadi kentongan kayu dan bukan sembarang kayu. Ngaten nggih Pak E? Saya biasa manggil beliau Pak E. Pak E Sutaji. Sebelum pertanyaan berikutnya Cak Sulung, izin saya punya yel-yel loh ya. Wah, ini yel-yelnya yang anak muda terutama harus tahu. Saat saya bilang TikTok jedar. TikTok apa TikTok ya? TikTok, oke. Okay. TikTok jedar, jawabnya Maestro Sutaji menggelegar. Kayu jadi karya, jawabnya budaya Indonesia jaya. Mohon suaranya. TikTok jedar. Kayu jadi karya,
4: budaya Indonesia jaya.
1: Alhamdulillah. Ada pertanyaan lagi, Mas? Oh, kurang bareng. Oh, ayo diulang ya di dalam ruang rindu yang istimewa malam ini. Tiktuk jedar.
4: Maestro Sutaji menggelegar.
1: Kayu jadi karya,
4: budaya Indonesia jaya.
1: Aplaus untuk kita semua. Terus sebelum kelupaan, Cak, selamat datang Bunda Danu didampingi Bopo Solihin. Beliau ini Ketua Umum FKP, Forum Komunikasi Pemerhati RRI, sampun hadir juga malam ini. Matur nuwun, Bunda.
2: Mungkin Mas Imam bisa bercerita ini yang sudah dekat lama dengan Pak Sutaji. Ya, monggo Pak Imam.
5: Mas Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam budaya.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
5: wabarakatuh. Alhamdulillah dengan program dari Dana Indonesia Nah ini mungkin bisa jadi pemantik ya atau stimulus bahwa kentongan itu memang milik Jember dan memang harus di sangat-sangat dilestarikan. Kenapa? Mungkin sedikit meluruskan ya Mas ya. Mbak-mbak, bapak-bapak, ibu-ibu, bahwa maestro itu sebetulnya istilah dari maestro itu bukan gelar atau bukan titel akademisi. Jadi maestro itu sebenarnya kan tuan atau bapak atau apa ya yang dihormati, tapi bukan karena akademisnya, tapi dari dedikasi seorang seperti Pak E ini berapa puluh tahun sudah mendedikasikan hidupnya untuk berkarya membuat alat musik yang disebut sebagai kentongan. Jadi saya tahu Pak E itu sejak dulu. Jadi kebetulan saya juga pernah main kentongan. Saya juga generasi dari Cantian nggih Pak E nggih. Saya juga masih saudara dari salah satu legenda penyuling Pak Samsu, dan saya juga pernah merasakan dilatih oleh almarhum Pak Misnawar. Jadi saya juga pernah merasakan nabu kentongan. Cuman kenapa kita memilih Pak E? Mungkin karena dari beliau juga memahami, selain dari generasi tua ya, generasi yang paham, yang mulai dari tahun 71 nggih Pak nggih. Tahun 71 beliau dari bapak sampai 83 beliau sudah mandiri untuk nganu kentongan sendiri. Apa kentongan itu dulu dibuat bukan dari untuk musik, tapi untuk anu burung merpati, bukan tota andere, tapi untuk apa ya, semacam angon-angon merpati di pekarangan. Beliau yang paham sejarah itu. Jadi ngapunten, mungkin saya sedikit meluruskan, bukan gelar, tapi kita mencoba menghormati beliau sebagai yang saya anggap sebagai bapak yang sudah hampir 50 tahun berkarya. Mulai dari, kalau terhitung, saya sedikit beri cerita nggih. Menurut cerita Pak E ini, bapak meninggal di usia 80 nggih Pak nggih, tahun 83. Kita bisa dihitung mundur. Umur 80-an, beliau, bapaknya Pak Sutaji meninggal tahun 80. Artinya beliau lahir di tahun 1900, abad 18 ya Mas ya, abad 20, awal abad 20. Artinya kentongan sudah ada, tapi bukan musik untuk yang saat ini. Dan menurut cerita beliau juga kentongan itu berubah jadi diinovasi jadi musik itu ya lahirnya di Jember. Dari siapa? Dari Pak E. Juga informasi kita mendapatkan sedikit banyak masukan dari beberapa teman, saya perlu menyebut namanya juga, yang bercerita tentang Pak Misnawar, terus almarhum Pak Jumaah, ya beliau juga yang mengkreasikan kentongan itu yang awalnya hanya untuk totak, bukan apa, perpati yang katanya ada musik pangolo, pangongge, terus pangening dibagi, terus gending nyata, itu yang hanya untuk memanggil atau mengangkat darah.
2: Menarik ini. Sebentar ya, saya potong boleh ya. Apa tadi? Pamogge, apa?
5: Pangolok. Jadi memanggil darah untuk memanggil permati untuk pulang. Mungkin
2: Pak Taji bisa menjelaskan.
5: Iya, nanti bisa menjelaskan itu. Jadi ini kita dapat cerita dari Bapak E. Jadi itu meluruskan saja. Jadi kenapa kita memilih beliau? Termasuk kemampuan kognitifnya beliau untuk menjelaskan itu. Di beliau juga menceritakan bagaimana menebang pohon itu dulunya berlaku seperti ada ritual juga. Menggelindingkan bahasa Indonesia nih Mas.
2: Glundung no
5: atau merolling stone. Habis ditebang, diglundung no, nanti berhenti. Yang atas sendiri itu yang dipilih jadi lubangnya. Terus kulitnya dibuang di sungai, dilarung di sungai supaya apa? Suaranya itu bisa sampai terdengar jauh kentongan itu. Jadi tadi kan sudah digambarkan dama pantomim ya, kulitnya dibuang terus begini, itu kan pelambangan itu tadi. Dari cerita itu akhirnya kita harus tahu sejarah kentongan itu dibuat untuk apa ya. Alhamdulillah Pak Sustaji yang bisa menceritakan
2: ya, monggo ulah Pak.
5: Jadi mungkin aja, Bapak nanti bisa meneruskan di situ nggih Pak nggih. Jadi apa sih kentongan dari tahun 71 itu pripun Pak gitu. Terus siapa saja, ada Pak Jumaah, ada almarhum Pak Jumaah, Pak Misnawar, itu membentuk itu semua. Pak E yang bisa paham dengan itu semua. Yang katanya musik itu hidup ya. Jadi kentongan itu bernada, tapi kalau kata Pak E, ada nadanya, ada do re mi fa solnya, tapi karakternya yang rasa itu enggak bisa nih. Karakter ada apa namanya Pak E tadi? Kemarin yang kita jelaskan nih Pak E. Rising. Ada suara banyu, rising sama punglor. Itu Pak E yang bisa menjelaskan. Kita enggak tahu itu rasanya bagaimana. Terus menata di sampai 2 cm itu.
2: Monggo Pak E. Monggo Pak Taji coba di kami diberitahu ini mumpung anu.
3: Ya terima kasih. Kalau dulu itu memang musik kentongan tuh ya memang kalau dulu tapi itu enggak ada. Memang itu kentongan itu memang dari merpati. Kenapa kok disebut kentongan ada di merpati? Masalahnya kata-kata orang tua dulu itu dibuat tali rat saudaraan.
2: Pertalian saudara.
3: Makanya dibuat merpati itu diada kentongan. Kalau ada totaan itu, kalau merpatinya tetangga itu nah sampai
2: hilang misalnya.
3: Hilang terus kena tetangga lainnya, itu ada tanda-tandanya memang.
2: Oh pakai kentongan itu.
3: Pakai kentongan itu. Masalahnya apa ya, biar tetap jadi apa ya, bersaudara gitu.
5: Itu romu neng kini ngono lho.
3: Terus kalau merpati dilepas itu memang ada tandanya. Tandanya itu kalau memanggil tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung tung gitu.
5: Kata suaranya seperti
3: itu kalau merpati dilepas biar merpatinya pulang. Kalau mau meninggikan katanya ingin tinggi itu lain lagi itu. Ding dung, itu menaikkan merpatinya.
2: Oh jadi ada kode-kode
3: ya? Ada kode-kode sendiri-sendiri ya. Kalau tetangga hilang merpatinya, kata orang dulu, itu kalau hilang, kalau enggak dikasih tanda, itu akhirnya itu apa ya? Bentrok tuh
5: bisa praduga, muncul curiga
3: gitu. Tapi itu kalau ada tanda kentongan itu ada jenis pukulan sendiri-sendiri. Kalau ding dong ding dong ding dong dudung ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding ding itu merpatinya tetangganya itu mencelok di tangga sebelah.
2: Mampir gitu ya. Salah kamar.
3: Itu langsung di
5: pangening.
3: Diamati, oh, dicari merpatinya yang hilang itu dicari. Oh, mencelok di sana, jadi diambil lagi itu. Jadi kan tetap saudara tetap bagus itu. Kalau enggak diambil itu ada lagi itu. Malam dikasih kotean.
5: Enggak apa-apa, gending
3: nyata,
5: gending nyata itu.
3: Gending nyata. Nah. Jadi gending nyata itu lain lagi itu.
2: Apa sampai tahun berapa itu Pak Taji?
3: Itu sebelum 60-an itu. Itu memang
2: kentongan fungsinya ya, untuk ya, itu ya.
3: Memang sudah ada.
2: Terus ya, mulai bergeser jadi yang keliling pakai anu itu mulai tahun-tahun berapa Pak Taji?
3: Lah. Terus lama-lama itu apa ya? Zaman-zaman anak sekarang kan enggak dipakai udah kentongan itu. Jarang dipakai, bukan enggak dipakai, jarang dipakai. Jadi daripada kentongan itu apa ya? Kata orang Jawa timbangane nganggur.
2: Waktu zaman itu ya berarti sudah orang ya, kan udah apa burung merpati sudah jarang dan sebagainya mungkin gitu.
3: Terus tahun 71 itu timbangannya kentongannya gue nganggur, jadi dibuat seni. Oh. Nah, tapi pukulannya ya cuma hanya itu.
5: Basic, pukulan basic.
3: Hanya dang dang dung gitu. Terus tahun 73 itu memang mulai ada nada sudah. Mulai ada nada, mulai ada rasa. Terus tahun 83 itu sudah ada apa ya, suara-suara rekaman,
2: ada sudah suling ada, juga ya,
3: sudah tambah rasa itu tambah mantap itu. Apalagi sampai sekarang ini, pemuda sekarang ini kan wah canggih-canggih feelingnya, feelingnya memang saya akui
2: canggih-canggih ya.
3: Ya, pukulan-pukulan itu enggak seperti dulu. Kalau sekarang ini kan dibuat band-bandan, dibuat dangdutan, dibuat apapun tuh enak. Pokoknya anak sekarang ini wah. Nah itu yang bikin apa ya, musik patrol di Jember ini tambah meningkat. Masalahnya apa? Saya bilang tambah meningkat. Sebab yang bikin itu saya, jadi saya itu merasa kualan gitu.
2: Oh berarti sekarang masih banyak
3: sekarang
2: juga
3: ini,
2: pesanan?
3: Apalagi sekarang ini. Sekarang ini sampai di luar-luar
2: Jember.
3: Jember.
5: Termasuk di Madura.
2: Pesan di museum, ke Pak Taji ya.
5: Di Museum Pacitan itu ada katanya Pak Taji.
2: Oh. Ya. Pak Taji boleh tanya.
3: Kalau di Madura itu tapi lain. Kalau di Madura itu kan seni musik gaul kan.
2: Oh.
3: Lain sama Jember. Kalau Jember kan musik patrol kan.
2: Masuk patrol.
3: Kalau di Madura kan musik gaul itu.
2: Oh, musik gaul.
3: Ya.
2: Tapi alatnya tetap kentongan kayu itu ya,
3: Pak. Ya, tapi alatnya itu banyak kalau di Madura itu.
5: Kentongan saja,
3: kentongan aja. Kalau di Jember kan
2: dan Pak Taji ya, melayani pesanan-pesanan itu.
3: Iya, iya, iya. Betul.
2: Pak Taji, kalau boleh saya tanya ini Pak Taji, mumpung di sini.
3: Yeah,
2: karena saya punya kesempatan ngobrol dengan Pak Taji.
3: Yeah,
2: jarang. Pak Taji, selama mengerjakan ya, kalau boleh saya tangkap Pak Taji ini adalah pengrajin alat musik kentongan kayu. Pasti ada suka dukanya kan Pak Taji? Suka dukanya apa Pak Taji? Senangnya apa, dukanya apa gitu Pak Taji? Boleh kan dihubungkan?
3: Ya apa ya?
5: Ya apa ya si Ciri Pak?
2: Ya apa?
5: Suka dukanya, seneng anu nih Pak? Senengi ambil sedih ini piye Pak?
3: Masalahnya gini, kalau Pak E sendiri nih, yang penting apa ya, nomor satu itu seneng open telaten. Nah, jadi
5: nekat Pak, perlu nekat enggak Pak?
3: Ya kalau ketekatan itu memang
5: penting,
3: memang
5: ya?
3: Ada yang utamanya itu seneng dulu, seneng open eman. Nah, masalahnya apa ya, kalau itu enggak open otomatis suara-suara itu rusak nanti. Jadi seneng, open, eman. Nah itu dijadikan satu. Nah, insya Allah itu nanti mau membuat suara-suara apapun itu bisa. Nah, feeling, jangan kemana-mana itu kalau mau nyetem. Jadi feeling itu mau membuat ding-tung misalkan. Oh ding-tung seperti ini, itu harus sudah ada itu di perasaannya. Nah, Nah, jadi perasaan sama rasa itu dijadikan satu. Jadi ya alhamdulillah kayak pemesan itu apa ya, enggak ada
2: komplain
3: lah.
2: Berarti Pak Taji nyetem itu butuh lama ya Pak Taji? Kira-kira kalau Pak Taji sendiri nyetem satu alat atadikduk atau bass atau kontrabass itu sampai berapa lama Pak Taji kalau boleh tahu saya?
3: Kalau seteman itu yang penting bahan itu kering. Nah, kalau bahan itu basah, nah, setemannya itu apa ya? Setemannya agak sulit. Nah, tapi nanti kalau sudah kering, setemannya itu wah enak itu. Itu aduh, mengeringkan.
5: Mungkin tiga kali nggih Pak.
3: Mengeringkan itu paling minim kalau cuaca itu enak seperti sekarang ini. Cuacanya enak, jadi 15 hari, 10 hari sudah kering, disetem itu sudah enak itu.
5: Tiga kali steman nggih Pak?
3: Kalau mau nyetem, itu cari-cari feeling-feeling yang apa ya? Yang ayem lah pikiran itu.
2: Oh, enggak sembarangan ya. Nyetem enggak sembarangan tiba-tiba pengen nyetem enggak bisa ya.
3: Iya. Harus.
5: Nggih Pak, yang dipasangi gowel apa? Gewel nggih Pak.
3: Kalau nyetem itu pertama itu disetem dulu. Kalau sesetem itu do re mi-nya sudah enak, dikasih gewel. Gewelnya itu disetem lagi itu. Kalau sudah gewel itu masuk, nanti disetem lagi. Nah, kalau sudah pas dikasih gewelnya itu sudah enak, dikasih pir. Nah, pir itu ya disetem lagi itu. Nah, kalau terlalu racing, kebanyakan kan apa suara itu terlalu racing, suaranya agak panjang itu.
5: Jung. Racing itu pripun Pak?
3: Itu apa? Terlalu panjang itu ya.
2: Anunya.
5: Sustainnya
2: terlalu panjang. Ya,
3: terlalu panjang. Jung itu. Itu nanti pir itu dipotong. Potong dari bawah satu, dua lingkaran itu potong. Itu insya Allah enggak terlalu panjang itu. Nah, kalau mau dibuat apa ya, suara air, kalau suara air itu cuma 1, 2, 3 dari atas, 1, 2, 3 itu jadi suara air, asalkan lingkarannya halus, jangan sampai ada yang apa ya agak lebar, halus pokoknya. Jadi alhamdulillah.
2: Rumit ya. Saya membayangkan
5: rasa rumit. Mas. Nah itu yang belum kita dapatkan ya. Kan dari rasa feel-nya kan Mas. Okay. Jadi nada ya. Ada, tapi rasa yang itu
3: dari satu kan dari keopenan. Open. Ya utama seneng dulu. Seneng kalau sudah seneng nanti kan open kan. Kalau hanya mur diputer dipasang, waduh itu nanti banyak yang komplain.
2: Oh gitu.
3: Gitu aja banyak yang komplain.
2: Oh gitu, masih ada yang komplain. Padahal ruwet gitu ya. Terlama prosesnya masih ada yang komplit.
3: Iya,
2: Mbak Eti, saya pindah ke Mbak Eti. Mbak Eti kira-kira ya memilih Pak Taji tadi kan Mbak Eti sudah menyampaikan bahwa ini sebagai salah satu ya pengrajin kentongan kayu yang masih ada di Jember dan paling sepuh insya Allah begitu. Nah, kenapa Mbak Eti mungkin punya cita-cita apa sih untuk mungkin ya kenapa ini dikenalkan ke masyarakat? Apakah memang masyarakat kan sudah tahu Pak Taji, tapi apa sih motivasinya Mbak Eti? Monggo. Mungkin lebih dijelaskan.
1: Baik, singkat saja sebenarnya kami membawa sosok Maestro Sutaji ini bukan sekedar memperkenalkan seorang pengrajin alat musik tradisional, kentongan kayu, tapi lebih kepada memperkenalkan sosok beliau sebagai salah satu keteladanan yang harus anak-anak muda tahu. Itu sebabnya juga kita munculkan di RRI selaras dengan cita-cita RRI ya, visi dan misi RRI. Kita bawa itu, kita tunjukkan karakter Indonesia. Anak muda sekarang kekurangan sosok teladan, Mas. Dan beliau ini salah satu sosok yang sangat sederhana, tapi lihat ketekunan. Nah, ini salah satu apa ya poin yang sekarang anak muda kurang, ketekunan dan kecintaannya pada kehidupan. Hidupnya selaras dengan alam. Itu sebabnya beliau bisa menghasilkan suara-suara secara manual. Jadi tanpa bantuan alat bisa menyelaraskan nada. Ini hal yang harus kita pelajari dari beliau. Keuletan ya. ketelatenan, open, kemudian sama. Ya ketelatenan itu open itu ya, akhirnya kecintaan pada hidup. Beliau menghargai hidup, mencintai kehidupan dan alam sekitarnya. Itu kurang lebih, Mas. Iya, sepertinya dialognya di anu ya, apa sesi berikutnya atau bagaimana ini?
2: Oh, masih ada sesi. Maaf, maaf ya ini. Waduh, ini kan ini kalau telat datang briefing. Mohon maaf ya, Mas Agono. Ya, kita sepertinya harus break dulu, pemirsa. Nanti kita akan lanjutkan obrolan yang menarik ini dengan Bu Eti dan Pak Sutaji. Ada adik-adik muda sebenarnya. Saya kembalikan dulu deh kepada
5: kita muda berarti. Oh, kan iya. Adik-adik muda.
2: Kembalikan dulu ke Mas Anggoro, monggo Mas Anggoro.
0: Terima kasih. Atau biar di sini aja? Oh enggak. Biar kelihatan terus, Om. Iya. Karena saya tuh tetap karena di ruang rindu itu selalu rindu dengan Pak E ini. Baik, teman-teman muda, ayo silakan mengisi acaranya. Kita dari mana nih, Mbak? Sebentar lagi yang akan mengisi acara kita. Untuk break sebentar ini ya.
1: Beliau. Tadi sudah sebenarnya sudah sangat menarik obrolannya. Yes, ini pasti apalagi kelanjutannya kita bahas tentang kentongan ini.
0: Dan itu
1: apalagi.
0: Iya. Iya, ditunggu-tunggu sama.
1: Nah, sebelum pemirsa itu kita akan mendengarkan lagu ini ya.
0: Iya.
1: Dari boleh satu maju.
0: Oh iya, silakan. Sambil yang siapa? Lain menata tempatnya, silakan. Silakan diperkenalkan
6: Oke. Okay.
0: Ini dari mana?
6: Terima kasih atas waktunya. Perkenalkan kami semua dari Teater Gesek Winhas Jember. Di sini kita akan menampilkan sebuah lagu karya kita sendiri dan juga puisi, musikalisasi puisi.
0: Mungkin bisa disebutkan, Mas, judulnya apa? Temannya siapa aja namanya?
6: Oh ya, yang ini. Cowok yang tinggi, ganteng, anjay. Namanya Ngeter. Atau bisa disebut kalau nama dagingnya itu Alwi. Yang di sini Salep, yang di sini Lebun, yang di sini Asbak, yang di situ Rangong, dan saya sendiri Kampat.
0: Oh iya, oke. Silakan langsung ke tempatnya. Applause dulu. Semuanya, pemirsa semuanya silakan di
6: cik. Oke. Pertama ini lagu inspirasi dan karya kolektif kita bersama dari Teater Gesek yang berjudul Cerobong Industri.

0: Katanya mau 5 penampilan, berapa penampilan? 10. Ini masih lanjut ya, ini mungkin bisa lanjut lagi, tapi bisa diperkenalkan juga. Teater Gesek ini tadi dari Winhas,
1: ya.
0: Itu teater, isinya teater aja, kan judulnya teater, tapi kok nyanyi? Nah itu kan, oh ada musikalisasi, nah boleh itu diperkenalkan, ada yang mau menyampaikan. Iya boleh.
1: Okay. Ya teater itu memang kita terfokus pada seni pertunjukan, yakni tentang keteateran. Tapi kita semua tidak menutup kemungkinan bakat-bakat dari teman, memang bakat dari dalam dirinya yang di situ ada skill bermain musik. Ya kita juga berlatih. Cuman titik fokusnya itu memang di teater seperti itu.
2: Masa
1: wah juru chef iya. Di sini banyak sekali.
2: Iya. Ini juga saya. Mas Kamerat. Namanya siapa?
1: Saya Torik.
2: Oh, Torik.
1: Atau Kampat.
2: Kamprat ya, oh iya.
1: Kamprat.
2: Oh, Kamrat.
1: Kampat.
2: Oh, Kampat.
1: Oke. Okay.
2: Ya, jadi kan harus jelas itu, Mbak. Iya kan? Oke. Okay. Berarti ini teman-teman mau berapa lagu lagi nih kira?
1: Oh, kira-kira 3 lagu ya. 3 lagu sama yang barusan.
2: Oh iya. Oke,
1: okay, mungkin
2: 2 lagu dulu. Oke, okay, silakan lanjut. Aplaus dulu teman-teman, saudara-saudara semua.

0: Mas, teater gesek. Mas Kamra. Mas Kampat.
1: Mas Torik.
0: Oke, Leonda silakan dibawa langsung aja. Terima kasih semuanya. Jangan lupa.
2: Luar biasa, keren ya, Om ya.
0: Wah.
2: Buat sendiri lagunya itu.
0: Buat sendiri semuanya lagu ya. Sendiri. Ada satu tadi yang lagunya dari luar. Tapi yang jelas kelihatannya mereka memang generasi-generasi muda yang mungkin nanti akan meneruskan ketekunan
2: itu
0: jalannya
2: itu Pak. Itu tadi yang kita
0: Pak
2: bicarakan,
0: Pak betul. Ini lagi ya, Pak ini tadi.
2: Ini generasi muda yang siap
0: meneruskan. Tapi rencana Pak E mau ngobrol lagi enggak ini,
2: nah,
0: Mbak?
2: Nah, itu betul. Kita lanjut lagi karena tadi kan mungkin masih banyak yang belum di
0: belum tuntas ya,
2: iya, masih ditanya-tanya, masih banyak yang penonton, masih nge dipertanyakan juga mungkin iya dari para pemirsa RRI.
0: Terus dipanggil ya Ibu tadi.
2: Ya
0: Pak E, bukan. Itu temon itu.
2: Oke, okay, kita panggil lagi untuk tim
0: obrolan. Ini saya
2: obrolan
0: harus nata kursi lagi nih Mbak.
2: Iya, sebentar. Jadi kita panggil tadi pemantiknya itu ada Om atau Cak ini. Om Imam, Cak Imam dan juga Cak Sulung. Om Sulung, bingung nih. Dan juga Pak E dan Mbak Eti.
0: Mbak Eti.
2: Monggo.
0: Kalau nanti malam manggil Mbak Eti lagi kira-kira besok enggak dapat ini. Tepuk tangan Mbak Ginul. Mbak Ginul ya.
2: Itu dia.
0: Nama panggungnya keren sekali. Pasti masuk pasti sambil menari. Plus pemirsa okay semuanya di rumah maupun di studio, kami persilakan Cak Sulung, Cak Imam, Pak E sama Mbak
2: Eti. Kita persilakan, monggo.
0: Persilakan.
3: Terima kasih Mbak Bintang, Mas Anggoro. Mas Imam, kita lanjut lagi nih. Tadi itu terpotong ya. Saya tadi mau tanya lagi, Pak.

0: Dari feeling dengan perasaan. Kalau kalau kentongan tapi. Tapi kalau musik-musik lainnya kan ada steman. Ada alat stem. Tapi kalau kentongan itu memang enggak ada itu. Nah, dari perasaan dengan feeling.
1: Oh, berarti feelingnya Pak Taji yang
0: nah,
1: yang
0: dari pengaruh feeling, ya. Ya.
1: Terus lama itu kenapa Pak Taji? Kok bisa lama nyetemnya dan feeling itu harus apa, karena kayu harus benar-benar kering atau kayu harus seperti apa, Pak?
2: Nah, kok tiga kali tadi, Pak, gitu, Pak. Tiga kali penyeteman ya, yang butuh waktu lama ya.
0: Terutama itu harus kering. Cik, keringnya itu masalahnya apa ya? Kalau kering itu bisa apa yang diminta, apa yang dicita-citakan. Masalahnya kan seteman itu kan macam tiga. Ada yang racing, ada yang bunglor, ada yang air. Kalau suara air itu mah jung jung
2: ulem
0: gitu. Kalau racing kan jing jing agak panjang
2: gitu. Atau vintage.
0: Kalau bunglor itu kan apa ya? Pendek, dung dung gitu.
1: Oh, main begitu.
0: Itu kalau dipakai di panggung, kalau yang bunglor itu katanya yang rekod di sound system
1: di master ya.
0: Nah, itu enak katanya. Tapi kalau yang racing itu agak sulit. Masalahnya kan terlalu panjang, terlalu panjang
1: itu. Oh. Itu berarti ya pengaruh juga ya di sound system dan sebagainya. Iya.
0: Ya memang apa ya? Juga pengaruh itu.
1: Pengaruh ya Pak Taji.
0: Kan Pak E itu apa ya? Kalau ada yang pesan mau tanya. Nah, jadi sering dibuat panggung apa sering dibuat apa ya di jalan-jalan itu, kalau dibuat di jalan-jalan itu Pak itu pakai racing. Masalahnya apa ya, kalau racing itu suaranya itu agak jauh. Jadi suara-suara lapangan.
1: Oh, jadi karakter yang pemesan ini, pemesan minta karakter kayak apa kentongannya itu pengaruh ya Pak Taji? Di...
0: memang pengaruh
1: gitu.
0: Jadi Pak kan sering tanya iki geop boleh. Oh, anu Pak, gawe karnavalan. Si sering karnavalan bae. Nah, sebabnya nek karnavalan niku suarane ku agak panjang deh. Nek tekan panggung, iku beda maneh. Jadi si sering ku di lapangan opo di panggung? Oh, di lapangan bae. Jadi Pak nyeteme ku di sing akeh ku di amu, di racing. Paling banyak di racing. Masalahnya kalau di racing itu suara lapangan, jadi agak apa ya?
1: Siap digawe nang lapangan.
2: Suara itu sustainnya panjang, Mas. Sustainnya panjang.
1: Apik nek digawe di outdoor ngono apik ya, Mas ya. Di luar ruangan bagus, nek di dalam ruangan. Ah, Pak Taji, ini tadi belum selesai ya. Aku takon ini Pak Taji. Saya campur enggak apa-apa ya Pak Taji ya?
0: Ya,
1: Pak Jawa bahasa.
0: Hai, saya.
1: Iya. Madura sih enggak mboten caket. Nggih. Anu, apa pilihan kayu Pak Taji. Tadi di belakangan saya sempat ngobrol nggih tadi itu Pak Taji. Oh, ternyata buatannya Pak Taji nih pemirsa ya atau para pendengar RRI. Kayu yang dibuat oleh Pak Taji itu bukan lem-leman ya, tapi memang kayu utuh gitu ya, kemudian dipahat menjadi kentongan itu. Jadi bukan lem-leman ya kan? Bukan lem-leman ya Pak Taji.
0: Oh, nggih.
1: Terus nah, berarti kan kayunya itu memang diameter tertentu, ukuran tertentu nggih Pak Taji.
0: Memang nek garapan Pak Taji ini apa ya? Kayu itu memang kayu utuh. Jadi enggak pernah Pak itu apa ya? Kayu di seblang dulu langsung ditempel itu enggak pernah Pak. Masalahnya apa ya? Pak itu pernah nyetem punya orang. Jadi agak sulit itu. Jadi daripada sulit, daripada kecewa di pemesan, lebih baik soro-soro ritek, yang penting hasilnya bagus dan api. Disenangi masyarakat, dikenal kalau masyarakat sampai saiki ya alhamdulillah. Sing penting suarane ku
1: akeh pelanggane.
0: Sing istimewa.
1: Enggak, ini masalah kayu wae lho Pak Taji. Kan hari ini ya Pak Taji, saiki kan kayu gede iki angel Pak Taji golekane. Itu
2: apalagi nangka salak ya Pak.
1: Bahan piye Pak Taji untuk dapatkan bahan?
0: Lah kalau masalah kayu itu Pak itu kan sering apa ya? Kenal karo bagian kaya apa motong kayu kaya mesin sinso tukang sinso itu kan

0: sering golek kayu. Jadi Pak E ku titip nomornya Pak E, nono kayu nongko. Jadi telepon Pak E. Jadi Pak E ku apa ya? Kerjasama lah wis.
1: Oh, ngumpulkan berarti.
0: Kerjasama ya.
1: Ngumpulkan bahan-bahan berarti pasti ada yang ngerti. Kalau saiki dolan nang omahe Pak E, pasti ada bahan itu Pak E.
0: Yeah.
1: Oh, ngoten. Tenang, jadi pemirsa ya, kalau ada yang mau pesan kentongan ke Pak Sutaji, ada bahan ada. Jadi jangan khawatir.
0: Kalau kayu ya di rumah itu ya banyak. Sampai sekarang ini, kemarin itu ada kiriman satu pickup ya.
1: Wah, menarik. Ya. Berarti begini Pak Imam ya, Mas Imam ya. Pak Taji ini berarti memang mendedikasikan dirinya untuk kerajinan kentongan ini. Mungkin Pak Imam bisa ini menjelaskan.
2: Benar Mas. Jadi dalam kerajinan kentongan itu gini, kentongan itu kan tangible Mas, bisa dipegang. Bisa dipegang.
1: Ya, ya.
2: Yang tidak bisa dipegang itu apanya Mas? Teknologinya, ilmunya. Ilmu. Jadi gini. Dalam kerajinan kentongan ini sebetulnya ada teknologi tradisional atau pengetahuan tradisional yang layak dijadikan sebagai objek kemajuan kebudayaan. Karena ada satu yang sangat menarik sekali ketika kita ngobrol dengan Pak E, Mbak Kinuk, Mbak Eti. Ketika finishing terakhir, ini yang sangat menarik sebetulnya. Finishing terakhir misalkan yang bukan masih belum di ini ya, belum di apa namanya, belum dicat, belum diapa-apakan. Ketika dipakai dengan tata pengalos itu yang bawah, itu bisa tahu ukuran 2 cm di bagian bawah.
1: Pak Taji bisa tahu?
2: Bisa. Artinya gini, bagaimana mengukur ketebalan 2 cm dari bawah?
1: Tapi dari dalam ya?
2: Ya dari dalam. Jadi tata dimasukkan, dek. Oh ini cukup 2 cm ini, ketebalan dari sisi luar dalam itu 2 cm. Itu kan kalau enggak pakai,
1: enggak punya dedikasi enggak,
2: kan? Bukan dedikasi saja, ada feeling, bahasanya gini, ada ketajaman, pengalaman di situ, terus ya mungkin
1: ngeten
2: nggih, Om nggih, bermain keyboard nggih, Om Irfan nggih.
1: Istilahnya.
2: Meskipun enggak melihat tapi tahu. Karena
1: dirinya titis.
2: Artinya gini, ini teknologi yang luar biasa. Terus kepekaan telinga ketika kita ngobrol sama Pak E ya. Kentongan ada nadanya, ada do re mi fa sol la si do nya dan ketika kita telisik ternyata dasarnya dari saron nggih Pak E nggih. Dari saron bunyinya itu. Jadi ada unsur peloknya juga. Wow. Saya iseng-iseng ya bikin modulasi pukulan yang apa pangolok
1: ya.
2: Pangening, pangongge, dan gending nyata itu saya buat itu. Saya bikin partiturnya, basicnya itu. Bukan yang kentongan sekarang ya, tapi basicnya. Ya. Ternyata luar biasa Mas. Artinya gini, nadanya ada, tapi kok bisa membuat do mi sol, ya, terus telu limo, enem, itu bisa. Cuman yang gak bisa ini bagaimana yang tadi Pak E nyetem dengan rasa tadi itu ya. Sing istilahnya banyu, punglor, terus apa namanya jenengi mau apa nih racing, terus dengan tahu ukuran segitu, terus banyak lagi macam perhitungan berapa senti di situ, kenapa harus pemilihan itu? Ini kan layak dijadikan sebagai objek kemajuan kebudayaan
1: sebagai dan teknologi ya pengetahuan ya
2: pengetahuan tradisional, terus juga rawan punah ini karena Teknologi itu kan untuk generasi muda saat ini belum tahu.
1: Oh, berarti tapi tadi yang seperti yang disampaikan Bu Eti ini.
2: Iya, makanya luar biasa. Ide dari Bunda ini luar biasa ketika mengangkat ini di program
1: ya.
2: Kementerian Maestro Staji.
1: Saya jadi penasaran ini, Pak Mas Imam. Pak Taji, Pak Le, Pak E. Nun sewu, ini sampean menjaga ketajaman telinga sama rasa itu tipnya apa? Tip itu ya?
2: Bahasanya. Tipnya, rumusnya Pak E.
1: Meskipun
2: Pak E.
1: Kok bisa, apa, nuhun sewu, telinga sampai setitis itu loh ya. Kan pasti harus titis gitu, tung-tungnya kan, ya kan. Rahasianya apa Pak E?
0: Oh iya. Ini ya, tadi sih no, katanya Mas Imam barusan, kok bisa Pak E membuat lantai sampai 1 cm setengah. Kok bisa titis? Masalahnya apa ya? Kata tadi Pak itu pakai rasa. Oh, kalau ditebelin 2 cm atau 3 cm, itu suaranya seperti ini. Itu pasti itu. Pasti terjadi suara itu enggak tercapai di cita-cita.
2: Enggak nyampe apa yang dikarenakan
0: suaranya itu ya. Kalau mau dibuat remo, dibuat berapa senti lantai bawah itu. Nah, kalau dibuat sampai 3 cm, 3 cm setengah, itu enggak mungkin suara itu bagus, enggak mungkin. Nah, tapi kalau Pak itu kan sudah biasa kan. Nah, jadi kepahaman. Nah, kalau buat remo itu 1 cm atau 2 cm setengah. Itu dibuat remo. Masalahnya apa yang dijaga itu kata apa? Bapak saya itu dulu, sehingga hati-hati. Nek gawe kentongan, ojo kate asal-asalan. Masalahnya apa? Iku dikesenengi karo masyarakat. Tapi nek asal-asalan, otomatis dheweke iku akhire masyarakat iku bosen. Nah, jadi Pak Taji itu ya apa ya? Lebih hati-hati. Kan sampai Pak Taji itu apa ya? Kebanyakan, nek pesen nggone Pak Taji ku lama. Ya masalahnya yang saya jaga itu apa ya? Kualitas.
1: Kualitas ya.
0: Kualitas suara. Memang sing kulo jaga niku, Pak Ji. Sebabnya apa ya? Ya alhamdulillah sampai saya gigi ya disenengi pemuda-pemuda, disenengi apa ya? Yes, masyarakat.
2: Bener. Wis, ya. Pak ini satu figur yang rendah, yang humble, rendah hati, terus bisa memberikan informasi dengan yang muda-muda. Jadi enggak apa ya? Humble Pak ini, ya. Humble, rendah hati.
1: Jadi kalau orang mau tanya-tanya ke Pak Taji, siapa aja pasti diberitahu ya Pak Taji. Bu Eti, ini jadi tadi ini dari obrolan itu kan sama Pak Imam barusan, saya jadi benar ya yang tadi dirisaukan Bu Eti bahwa ini anak-anak yang muda-muda mesti harus tahu ini bahwa ini adalah sebuah keahlian yang sudah mulai langka dan mestinya harus ada yang apa begitu ya Bu Eti?
3: Iya, betul begitu. Jadi ini keahlian, skill yang langka, rawan punah, jadi harus kita lestarikan.
1: Usaha yang sudah dilakukan Mbak Eti sama teman-teman apa itu? Apakah ama sekedar memunculkan nama Pak Sutaji atau sampai merekod atau bagaimana?
3: Nah itu Mas, kita juga sudah menggelar, boleh disampaikan nggih? Workshopnya, jadi tentu dengan tim besar ini ada
1: sudah workshop. Ada workshop juga ini?
3: Loh sudah Mas.
1: Oh istimewa, mantap berarti. Oh berarti ini Pak Taji sudah pernah mengalih ini ya, ahli pengetahuannya.
3: Ya.
1: Kepada teman-teman
3: dan apa istilahnya transfer ilmu, transfer ilmu sudah berjalan.
1: Oh,
3: modul sudah diproses.
1: Oh ada modul juga.
3: Ya.
1: Istimewa.
3: Habis ini kita juga
1: tepuk tangan untuk Bu Eti.
3: Bukan untuk kita semua. Oh, ya. Habis ini kita juga bikin apa istilahnya pameran ya. Napa sebutannya?
1: Pameran ya.
3: Bahasa kerennya itu loh. Eksibisi.
1: Eksibisi.
3: Iya oh. Saya rada mingsle karena. Eksibisi. Nah itu. Iya, motivasi.
1: Pameran karya-karyanya Pak Taji atau
3: beliau, bagaimana? Oh. Dan teman-teman juga di situ lengkap nanti ada. Oh, gak usah disepil ya, biar penasaran nih. Ya, insya Allah dalam beberapa waktu ini.
1: Oh, berarti Bu Eti, saya berarti nggak hanya sekedar ngomong ini saya lihat-lihat, berarti sudah bergerak ternyata ya.
3: Loh, saya sudah bergerak dari sini ke sana ke sana.
1: Mantap.
3: Kemudian ini Mas, apa? Ilmu, skill, keahlian beliau ini wajib untuk diwariskan. Kekayaan ini, jati diri kita. Dan kalau ibarat ini senjata yang beliau kreasi beliau itu senjata, maka beliau ini kan empu ya.
1: Empunya.
3: Butuh ini apa istilahnya? Mungkin ke depan teknologi. Selain program yang kita rancang saat ini, beliau harus punya semacam kalau istilah sekarang sanggar mungkin ya untuk beliau kalau empu apa Mas Imam padepokan semacam itu penting itu.
1: Oh.
3: Senyampang beliau masih sehat nggih.
1: Oh.
3: Nggih Pak E.
1: Ya.
3: Amin, semoga itu
1: ya. Bisa. Terima kasih Bu Eti.
3: Sami-sami Mas.
1: Pak Taji wah mantap ini ya. Ternyata memang Pak Taji nuun sewu jenengan memang sangat penting ya ini ya. Karena ya tadi ya kalau melihat ini ya apa masalah stem, kemudian kepekaan terhadap nada. Tentu kan nada kentongan kayu beda ya dengan nada-nada yang lain, instrumen yang lain. Dan ini kebanyakan kalau saya tahu ya di luaran sana, nuhun sewu Pak Taji, ini saya kan juga tanya-tanya ya tentang jenengan ke orang-orang ya beberapa, oh nek kentongane Taji macam mantep, biasanya begitu ya, biasanya begitu. Cuman, nah kelihatannya karena ini tadi apa masalah pilihan kayu kemudian kedetailan open dan memang beda ya dengan kentongan kayu yang lem-leman. Mohon maaf, memang ada beberapa saya pernah lihat itu instrumen yang kentongan kayunya bukan gelondongan tapi dipotong dulu kemudian dilem.
2: Tapi intinya memang kentongan Jember itu memang enggak ada yang lem-leman, semuanya kayu utuh. Okay. Semuanya itu Mas, aslinya ya. Jadi dan semua pengrajin itu wajib itu memang.
1: Ini pertanyaan saya sekarang Pak Imam. Nah, Pak Taji kira-kira sudah punya calon enggak? Waduh. Saya menurut saya, tapi kan perlu ini pengetahuan kan perlu di share ya, mau dibagi di mungkin Pak Taji sudah punya anak kesayangan atau anak emas murid kesayangan itu yang nanti penerus kemampuan saya adalah si ini si itu. Si.
4: Saya anaknya.
1: Wait. Oh, kaget aku. Oke, pribun Pak Taji. Apa sudah?
0: Kalau penerus Bapak Pak Taji ini ya ada, tapi itu keponakan itu. Keponakan Bapak. Jadi apa ya? Wis iso tapi cuma iso nyetem. Jadi dheweke iku nganggo pikirane dhewe. Enggak nganggo stem apa yang kita ajarno iku dheweke iku enggak diambil. Masalahnya kan apa ya? Katanya keponakan tubuh. Aku lek nek nganggo feelinge sampean sulit. Iku sulit. Masalahnya kan apa ya? Memang steman itu kan enggak ada alat lain, cuma memang dari feeling. Ya siji teko kaupenan, telaten, iku teko seneng. Nah, sampai saya ini bilang, kau nek nyetem iku ojo nggo nada-nada lain, pakai nada pelok. Kalau nada pelok iku enak. Masalahnya apa ya? Kalau nada-nada lain itu pakai nada lain, itu agak sulit. Tapi kalau pelok, dibuat apa ya? Ding dong dong dong dong ding dong dong dong dong ding ding ding ding ding ding dong ding ding ding ding dong dong ding dong ding dong dong dong dong dong dong dong. Jadi sama Pak Taji ini tak kei contoh kau yang ngono ya.
1: Ding dong dong.
2: Banyak tripletnya kayaknya itu Yomi. Banyak tripletnya gitu. Triplet itu.
0: Jadi nggak paham. Ya saya apa ya? Ya iso maklumi. Masalahnya kan ponan saya itu berangkatnya enggak di Merpati.
1: Tapi Pak Taji pasti juga suka ya, pengen ya ada yang bisa meneruskan.
2: Nah, ini kuncinya, berangkatnya tidak di Merpati.
0: Memang
2: kalau
0: memang
2: Pak E di Merpati.
0: Oh. Jadi kan kalau berangkatnya di Merpati, itu seteman itu iso
2: clue-nya di situ.
0: De seteman pelok itu. Mana seteman pelok itu paling sulit kan? Itu kan punya saron. Saron kan muslimannya memang istimewa. Baik. Ya.
1: Berarti jadi, masih banyak ini ya.
0: Pak Taji, ini. Ya apa ya? Jadi wis lama saking senengnya, saking opene. Sampai Pak Taji itu apa ya? Di dalam pikir, bukan Pak Taji itu sombong. Ya. Sampai saya itu begini. Sampai endi terbatas kayu nongko. Saya cari terus. Itu. Sampai sekarang. Ya alhamdulillah. Makanya sama pemesan itu, puh. Mantap pae.
1: Lah,
0: iku sing digawe seneng karo Pak Taji, masalahnya apa ya? Engko nek cuma suarane iku enggak memuaskan, otomatis kan bosen.
2: Cuma bunuh diri ya Pak
0: iki. Ora suarane kok koyo ngono lah. Tapi nek kenongan niku di apa ya? Betul-betul dirasa, dipake apa ya? Perasaan sing wah. Jadi kayak pemesan kan mantap kan. Jadi akeh sing disenengi kayak pemuda-pemuda sisa gigi akeh sing.
1: Oke, amin. Tepuk tangan untuk Pak Taji. Pak Taji, Mas Imam, Mbak Eti, terima kasih ya. Ini mohon maaf karena waktu juga. Sebenarnya banyak yang ingin saya obrolkan tapi sekali lagi tepuk tangan untuk Pak Sutaji, tepuk tangan juga untuk Mbak Eti sebagai inisiator.
2: Enggak ditutup.
1: Terima kasih. Mohon maaf ya, ini obrolan tidak bisa panjang. Terima kasih semuanya. Matur nuwun. Begitu pemirsa dari kami, terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan.
5: Terima kasih Cak Sulung, Pak E, terima kasih.
3: Obrolan yang luar biasa.
5: Luar biasa sekali. Wah. Di ruang rindu itu memang semuanya merindukan sekali ya, Mbak ya.
3: Iya.
5: Saya itu tinggal Pak E sebentar terus kangen.
3: Pak E, aku temuin Pak E. Enggak bisa ditinggal lagi.
5: Repot Pak E.
3: Nah. Ini bisa membuat para pemirsa sekalian juga rindu kayaknya ya. Mungkin diharap-harap untuk ruang rindu berikutnya. Ayo dong Pak E lagi.
5: Masih ada teman saya yang rindu juga loh Mbak. Oh, Mbak okay. Bisa loh. Iya. Teman saya itu ada yang rindu juga. Saking rindunya sama Pak E itu sampai dia itu membuat puisi.
3: Oh, iya.
5: Ayo Mas Gunawan. Iya ini mesti membuat puisi nih. Ayo,
3: ini
5: ayo,
3: dia.
5: Kalau sampean tadi ngomong jadi, katanya rindu-rindu ini. Ayo.
3: Betul.
5: Ayo Mas. Wah, aku tadi teman-temanan ket mangi. Oke, tepuk tangan teman-teman semuanya.
3: Dari obrolan luar biasa tadi ya.
5: Nek gak ngono gak gelem maju.
3: Iya, ada penampilan.
1: Terus ngomong copo.
3: Spesial.
5: Karena rindunya kepada Mas.
3: Iya.
5: Oh, diri musik teman-teman silakan.
3: Boleh. Oh, yang
5: oh iya. Mas Irfan langsung teman-teman sudah ada di nomor Irfan.
1: Kelakuan.
5: Oke, saya tinggal atau ditunggu di sini, Om Gun?
1: Boleh, boleh.
5: Boleh, ditinggal. Terima kasih tepuk tangan untuk Om Gunawan.
1: Aduh, saya tak kulik-kulik ini baca apa ini ya? Oke, karena tadi perbincangannya sudah berat-berat ini, sudah harus menyita waktu kita, menyita apa ruang rekam kita, maka saya baca yang ringan-ringan aja. Beberapa ya. Mudah-mudahan itu bisa disebut puisi gitu ya. Yang ringan-ringan aja. Pendek-pendek. Ubud. Satu. Sampai juga menapak di tanah. Elok mengerling sentosa tubuhmu, Kamboja terbias cahaya pada jenjang lehermu. Oh, bolehkan aku datang pada beningmu, meski seputaran tasbih saja, akan kubisikkan doa anak istriku padamu, ya Rob. Ubud 2. Di bawah pohon cempaka, kau yang cantik menanti pembersihan pelataran sucimu. Kehendak tak berbalas, simpuh kau tetap menunggu-tunggu, seraya memainkan sari hingga lampu sunya sepi. Ning. Ubud 3. Menikmati secangkir kopi dan melepas senja di jembatan Campuan, serasa masuk dalam puisi kartu pos bergambar jembatan San Francisco, Sapardi Djoko Damono. Ada flamboyan melayang jatuh ke kali bening usai disentuh desir angin, dan aku mangu di bawah lampu jembatan gantung bersandar pada bangku itu. Dalam ning, aku mengeja kisahmu masa lalu.

kantuk yang masih genit. Dan tak terasa aku tersenyum begitu saja melihat pola anjing dan anaknya kejar mengejar, tumpang tindih, canda di pematang, seakan tak peduli tanah yang dipijak semakin didesak jengah sejarah dan vila-vila. Flamboya. Tak nyana ku petik kau setangkai saja di ketinggian saat itu.

0: Lupa lalu-lalu. Ah, kau, malu aku kini dengan ranumu itu. Terima kasih, Gunung Sari, Ubud, November 2016.
1: Luar biasa.
2: Terima kasih, Om Gunawan, atas April Mop-nya. Terima kasih. Oke, sebenarnya pengen ya, Pak ya?
1: Iya, masih.
2: Karpe kabeh di situ.
1: Panggil satu-satu.
2: Satu-satu.
1: Tapi memang masih ada lagi setelah ini. Kita akan menikmati lagu Cinta Tak Terbatas Waktu.
2: Wow, aduh. Okay. Saya yang sudah senior-senior tua maksudnya. Oke. Okay. Oh iya.
1: Oh yang tatu. Kita mendengarkan tatu dulu.
2: Tatu. Oh.
1: Oke. Okay.
2: Oh. Oh iya. Ya.
1: Oke. Okay. Saya so, kita panggil.
2: Yang menyanyi siapa, Mbak?
1: Ada Mbak Tante Retno Burneo.
2: Oke, Mbak Retno, Tante Retno.
3: Selamat malam, Mas.
1: Selamat malam.
2: Terima kasih, Mbak
3: ya.
2: Bos.
3: Mbak Bintang.
1: Oke, okay.
3: Lagunya tatu enggak? Tatu.
2: Tapi tidak statu hatiku ya, Mbak ya. Malam tidak, ini tatu, beliau tatu. Pakai warna ungu yang sama, kami pasang serasi ya nih. Ini kalau zaman dulu Gali dan Ratna. Sekarang kalian singset, Mbak.

0: kasih Mbak. Aduh, saya meh. Terima kasih sekali Mbak Retno. Nggih, Mbak Retno ya?
1: Iya.
0: Mbak Retno. Retno itu artinya bunga.
2: Keenakan joget saya di belakang sampai iya. Lupa enggak maju ke depan. Ya apa ini?
0: Bagaimana Pak Bintang? Ini masih ada yang mau nyanyi lagi?
2: Ada lagi, lanjut lagi.
0: Duh, saya sampai kecetit.
2: Ini siapa lagi ini?
0: Mbak Ginu mau nyanyi?
2: Mbak Ginu?
0: Mbak Ginu?
2: Ah, sana.
0: Nanti malam kalau
2: saya Eti Darmiati harum mewangi sepanjang hari.
0: Tidak mandi?
2: Sudah. Mandi di kali.
0: Oh iya, pakai sabun wangi. Sabune ilang siji. Wis zaman biyen, Pak. Ketok banget awake dhewe tuwa.
2: Iya. Iki ketara teko Solo iki.
0: Oh iya.
2: Hai Mas, melu aku diburi.
0: Tak ding gitu ya.
2: Ini jadi nanti dulu. Saya mau ucap selamat malam untuk pendengar setia, pemirsa setia RRI Jember. Yang sudah say hello Mbak Bintang, Mas Anggoro.
0: Terima
2: ini
0: kasih.
2: Harus kita sapa beliau ya.
0: Oh iya.
2: Ada Bapak Multantios.
0: Bapak Multantios Gendalu Bapak.
2: Selamat, ya. Selamat. Bunda Danu dan kawan-kawannya. Kemudian di situ Bondo ada Pak Edi Sunyoto.
0: Pak Edi? Okay. Good night. Situ Bondo Mas good night. Okay.
2: Kemudian jauh. Yang di live chat YouTube kita, sebentar saya buka dulu contekannya.
3: Jadi ada pemirsa yang standby ya,
0: ada yang
3: itu Mbak Bintang, lihat di YouTube kita.
2: Ini baca anak kekinian akun apa ini bacaannya?
0: Wow.
3: Oh ini
2: akun
3: banyak yang menonton ada ya. Dari SD Asyafaan.
0: Anak SD nonton ya?
3: Iya.
0: Ini jangan-jangan
2: gurunya ternyata.
0: Oh gurunya. Iya.
3: Ini ada juga
0: ruang
3: akun HHHT 6QN.
0: Wah, terima kasih. Mas apa Mbak
3: sudah,
0: ya?
3: Iya, sudah standby melihat
0: sudah,
3: kita.
0: Kita sudah tahu iya, semuanya.
3: Ada kita catat. Dora Indriana.
2: Hah? Itu temannya Doraemon.
0: Itu Mbak Dora. Selamat malam Mbak Dora. Itu saya enggak berani sama dia.
3: Wajar. Terus, ada lagi.
0: Ini
3: ada
0: dari
3: juga
0: Pak Sulung ini juga ya.
3: Bunda
0: Mas Sulung ini.
3: Oh iya.
0: Iya.
3: Selamat malam.
0: Terima kasih.
2: Karena waktunya sudah semakin mepet, kita mesti kasih tampilan terakhir ini Mas Anggoro Mbak Bintang. Tapi applause dulu
0: kasih.
2: Untuk Balai RW Institute.
0: Oke, terima kasih semuanya.
2: Ada
0: terima kasih, teater, Mbak.
2: Teater gesek
0: juga.
2: Unhas.
0: Plus terus, juga teman pemirsa dan pendengar.
2: Maestro Sutaji ya.
0: Yeah.
2: Pantomim kita Mas Dai Artan Sura.
0: Kemudian juga Mas jangan lupa Mas Pak. Pak E juga jangan lupa Pak E ya.
2: Pak E, aku temen Pak E.
0: Mas iya kan gitu.
2: Mas Gunawan, terus ada Mas Doni, kemudian siapa lagi ya?
3: Gusno.
2: Semuanya.
0: Mas
2: tim Doni. Teknik kita, tim teknik. Ada
0: tim teknik dari
2: Mas Risman, Mas Uyung, kemudian Mas Heri.
0: Ya. Ini teman-teman dari Doger juga rawuh loh Mbak.
2: Oh iya Doger.
0: Saya sampai lupa. Padahal saya itu sejak kecil itu sukanya es Doger. Oh, beda ya.
3: Beda.
0: Oh, gitu aja tuh saya kerap di pelinteng loh Mbak. Suka kadang.
2: Ya Allah kok rame.
0: Tambah kurus siji wae rame.
2: Penampilan terakhir malam ini ya dalam ya. Ruang rindu kita panggil Mas Dio.
0: Oke Mas Dio.
2: Dari Doger. Dari Doger Argo Puro ya. Kisinan 2. Moga-moga kita enggak ada yang kisinan malam ini. Akhirnya kita berame-rame mesti pamit ya Mbak Bintang, Mas Anggara, Mas Anggoro.
3: Mas Anggoro.
2: Sampai ketemu lagi di lain kesempatan.
0: Terima kasih.
2: Selamat malam.
0: Selamat
2: sampai
0: malam
2: jumpa. Salam
0: semuanya.
2: Budaya.
0: Salam budaya.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Iya, katuran diiringi oleh Om Irfan. Siap. Mas Dio perwakilan dari Doger Argo Puro ya Mas?
4: Iya.
2: Sudah latihan 2 hari 2 malam? Ganti mic sepertinya.

Saudara mendengar dimanapun Anda berada, demikian tadi telah kita nikmati bersama Ruang Rindu pada kesempatan hari ini edisi Sabtu malam Minggu 6 Juni 2026.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Ingin selalu terhubung dengan siaran RRI di mana saja? Sekarang semua ada di genggaman Anda dengan aplikasi RRI Digital. Dengarkan siaran langsung semua saluran RRI dengan kualitas suara jernih. Nikmati program unggulan seperti berita terkini, hiburan, budaya, dan informasi dari seluruh dunia. Ketinggalan siaran favorit? Tenang, ada fitur podcast dan rewind yang memungkinkan Anda mendengarkan ulang kapan saja. Plus, tetap update dengan berita terbaru langsung di aplikasi. Lebih interaktif, kirim komentar, ikut polling, bahkan minta lagu favorit Anda. Dan yang lebih keren, semua ini bisa dinikmati gratis tanpa iklan. Unduh sekarang di Android dan iOS RRI Digital. Radio di genggaman Anda.
3: Programa 1 Radio Republik Indonesia, Jember Kanal Informasi dan Inspirasi. Edisi hari Sabtu malam Minggu, lembar yang ke-6 bulan Juni 2026. Pendengar setia RRI Jember dimanapun Anda berada, sesaat lagi kami ajak Anda menikmati persembahan Wayang Kulit Semalam Suntuk. Malam ini kami pilihkan sebuah judul Raden Lesmono Wuyung bersama Dalang Ki Anom Suroto. Sugeng dalu, sugeng midangetaken.

Swarta to piton wanenggi negari pundi to kang kae kuati dasa purwa. Basa eko marang sawiji adiliwih dasa 10 pura wiwitan. Sanadyan to kathah titahing jawata ingkang kahungkulan ngakoso sinangga ing pratiwi kinapiting samudra kathah ingkang samyang gono raras. Nanging datan kadinegari ingkang kinyupit ing mangke pundita nagari satunggal darbya nama sadasa. Muhung nagari ing Astinaya negari ing gajah uya yang gajah ahwaya yang gajah woyo yang liman benawi. Milo hawasto negari ngastino deinguni kang yoso jujuluk Prabu Hastimurti. Gajah woyo gajah ahwaya gajah woyo liman benawi. Sak deringi dumati poro jayuk di papan ning kunuduk kunani tilas kedaton ning diwi panggo. Kinarya bubukaning kondo tuhuang upadya negari satus tanantu kekalih sewutan jangkep sadasa. Dasar nagara panjang marang apunjung pasir wukir loh jinawi gemah haripah karto Toraharjo. Panjang dawa pocapani punjung luhur kawibawani. Pasir samudra wukir gunung tuh negari ngkuraken pagunungan ngiringaken benawi nengenaken pasawahan ngayunaken bandaran gede. Loh tulus kang sarwa tinandur dadi jinawi murah ingkang sarwa tinugu gemah kateng poro jalma ngamonco ingkang samyawis mlebeting praja. Katingal jejel hape peta pencuk tepung taritis papan wiara katingal rupa inggih awit saking rarjaning praja. Ripah tondola kuning poro dagang layar nengkul dokang samyuli mintir siang tanah piratri dali diridatan wonten kendati lapetan wonten sang sayaning dedalan. Karto tondo kawulo padusunan samyo hayam tentermatini mungkul pangolan ketanen pite irintan wonten cilancangan wanci awana klaring pangonan suru pengar kowang sulmarang kandangi dewi-dewi. Para harjot pihing parang muka poro mantri bupati samyo kontap kautamani Dibya Wirutama tansah hanjunjung luhuring sang nata lan wibawaning praja. Dasar nagari ngastina gedhe obore padhang jagate dhuwur kuku syadoh marang kuncarane tur kasusring manca praja. Tan mitungaken negari kanan kiring kang samya sumuyut sanget yanto tanah sabarang kathah ingkang samya sumawita. Tan linawan bondo yudo amung kayung yun pepuyaning kautaman. Benda antara mongso samya pasok bulu bekti kang wujude glondong pengareng-areng. Peni peni orojo peni. Guru bakal guru dadi ngaturaken putri tondo lintuning sih katresnan. Wonang dinucap no jujulu ing sang noto ingkang hangerenggani projo aja juluk Prabu Duryudana yo Prabu Joko Pitono yo Prabu Joyo Pitono Sringgendari Suto Drestarastra Siri Prabu Kurupati yo Prabu Kurawendra. Milo jujulu Prabu Duryudana pranyoto nalendro sing pamuja Joko Pitono durnalika taksis Joko sampun mengku negari. Joyo Pitono ratu dadya musikaning poro perjurit anggen dari Suto sang noto yoganing Dewi Gendari. Drestarastra Siri sang Prabu Atmat saling nerpati Drestarata. Kurupati hangratoni darah kuru.
poro wendro yakti darpi katang satu sambung sajuga mijil wanut yeninggih Dewi Durislawati ingkang sampun dhaup lawan Sang Adipati Jayadrata. Nyoto lamun Prabu Duryudana watak tanwita dharmahita sarahita samahita. Lirik remlah kapanditan remlah pangadilan seng semlah kaprajuritan marasudira ing tata krami. Narendra guna hinga guna tangendak guna ning jalmi luhur datan ngungkul-ngungkul yandap tan kasoring sesami. Lala petaning sanoto paring sandang wong kawutan aweh pangan wong kaluwen tulung teken wong kalunyun malu yake wong sakit kinarya suka sagung poro kanganan dang prihatin. Sarto ngasto somo bido dono dendo lampaing pangat dilalinda agen dono wasiasat diri datan ambau kapini. Jerwes leres kapi dono datan mami wikih ringo ringo sanat yanto santo namanya ngarago binatra paning pamisiso. Nalindro mahamek berbuti bawa leksono lir berbuti yang ganjar ngulobi sudro. Bawa leksono opo ingkeng kadawa kita tan kengingun satu tepelampan. Lamun to kinunggu ngeluhring sana telan biaring jajahan koyo saratri datan wonten pedoti pinunggil kangamur wengkawi sini gek. Nuju hari sumumane sang noto miyosin wakon yang setinggil binatur atau lenggahan yang prastoro nolemek permadani. Sinebaran sari-sari gendondowi telisa cepat kasturi kahaya poro parekan kang ambil lupo coro noto. Bebek mas minrok mas banyak dalang sawung haling harto wali kekacu mas dibanggo ingkeng sarwo rukmi. Katinggal sang nopo kinebutan lar dadak kanan tanah pikirin ku ngas ngambar kandaning sanggat tengan tiop rapteng panguraan. Sirno kamanung sani cilondro panyayah sang iwang praban conongi jelantah kahaya poro hapsari. Rep sidem permanem tanono banini walang salisi kegodongan datanobah maruto tan lumampah. Amung lamat, lamat kapiar soswara ning poro pradonga ngrangin binarung pangli ing warang gono kang anyut-anyut. Kasambet oceng kukilo kang menco ing waringin kelawan porabdi kriyo gemblak pandi kending kemasan. Hanambet karyane sobang-sobang pating calang kerang pating calang kering embal gantil riman dioroko. Ora dadi sahur malah dadi asri senen jeruning pasiwakan. Nahan to mangkis sinten to ingkang keparang pinarak ing ngarsana tepuni kota warnani. Ujangganing praja pandita saking pertapan saka limo peparap Dahiwang Druna. Ya Dahiwang Kumbayana ya Baradwaja putra ya Sang Wipra ya Sang Waradwija. Sumambung pungkur yayah prayet neng kewuh nenggih menika to warnane kadang nata ingkang lenggah wonten gari ngawangga. Sejuluk sang Nerpati Basukarno ya sang Basusena ya tali dharma prita putra Arkasuta ya sang Suryatmaja sinambet arpapah pindha soto mektarangan nggih menika to waranggaling praja kalers ingkang paman ingkang anyatri ya wonten peloso jenar kekasih Rekwiyana Pati Harya sang Kuni. Yo Pati Harya Sumanjo sang Trikantal Pati Radyan Swala Putra. Ing jawian der mblabar piswaning para nara praja. Wiwit saking Bupati Sepuh. Bupati Anom. Padhana Penewu Mantri Lurah Jajar sak panunggalane. Piswaning para nara praja tinindian kelawan Sang Dursasana. Nalika samana jroning pagedhongan Prabu Duryudana nampi pamutahipun ingkang putra Dyan Lesmana Mandra Kumara ingkang kepingin palakrama dhaup kelawan putri Madukara Atmajaning Dyan Arjuna ingkang asesilih Dewi Manawati.
Mila nyakataken dhateng paran Polarso kakin kakanthi wawan pangandikan teko mangkon wijiling pengdika ingkang dereng kawiyos ing lisan.

0: penemban. Dering sawat awis dengu sarawus jengan dikopo-po panemban. Kulong aturaken paskahan ponokrami berbagi. Mugi katur wonten ngreso jengan dikoromo penemban begawan Durno.
1: Kaula nak non nun nun ninggi.
0: Sinun?
1: Nuwun dateng kadah katedha kalinggo murda sih ponokraminipun paduka ingkang sinuwun. Namung wangsul pangastawanipun ingkang bapa saka lima mugi konjuk wonten ing sanaping bapa paduka ingkang sinuwun kawula nak nak nak nak.
0: Nggih bapa penemban. Kacadhong tangan kekalih kapundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestu saking jenganti kurama penemban. Mboten langkung mugi dipun prayogyakaken anggen jengandika pinarak lenggah bapa penemban.
1: Kawula nuwun kados mboten kirang prayogya anggen kula marak wonten rasa paduka Sri Naranata kawula nak nak nak nan.
0: Kakang Narapati ngawunggu. Sarawuh paduka kula ngaturaken karah rejan. Mugi katur wonten rasa paduka Kakang Narapati ngawunggu.
1: Kula nuwun punen inggih Yayi Prabu. Lulus Raharja Piswani Narakanta ngawongo kalih sing beda manggih ing kayiwanan. Wangsul pudi astuti kula mugi katur wonten ngersa paduka Yayi Prabu kawula nuwun nuwun.
0: Nggih Kakang Narapati kula tampi tangan kekalih. Kapeteking pranaja nyembuh norah daging ingkang nyuwono. Mboten langkung mugi dipun prayogyakaken anggen paduka pinarak lenggah Kakang Narapati.
1: Inggih Yayi kados mboten kirang prayogi.
0: Paman, Paman Hariya Sangkuni.
2: Kula nuwun-nuwun wonten timbalan ingkang dawuh sinuwun. Nimbali dhateng pun bapa ing kepatihan.
0: Maramu pakeniro paman maniro piji marak mangayun. Ojo dadi kuku pingati pakeniro paman.
2: Kaula nuwun nuwun ninggi.
0: Dupi kula tampi timbalan paduka sang padukendra.
2: Raos yang manah pindo alang-alang salombo pinanjero wonten ing alun-alun katempuh ing Marutogung. Dahat kumejot kumitir caruk poro kalian maras. Ananging dupi punapatih marak ngabian toro ing rasonoto. Rauseng manah asrep yayah siniram tirto wayuan cienjang datan pisan anggadai raos maras. Menopoto sababipun karono kulong rumausi. Anda panggenan kula turuta sawetawis anggen kula suwiteng Narapati. Hamba bilih punapati anandang dosa alit sakit ageng dumugining pecah. Sinten to ingkang kepareng murbu amase sumuhung paduka ingkang sinuwun. Tembung tadha wadana kakurpna wonten ing abahan kapanduk warastra ingkang lungit. Sampun to ingkang siang sanadyan ratri sampun kula unjukaken wonten ngrasa paduka ingkang sinuwun. Bebasan sarah mungging laut lawuh mungging rampatan sumangga anggen paduka badhe murba dhateng Purnapatih kawula nuwun nuwun.
0: Paman Hariya Sangkuni kejaran penompo. Munduran kaya nandhang dosa sira paman ngaturake pati urip. Ana pinicara sak galak-galakaning sardula kaya datang kuwawa mangsa marang sutane dhewe. Apa maneh tumrap manira menyang pekeniro paman kaya isih akeh hambek pali marmaning karaton hawit sapa to ingkang kawukan. Mbapati rungkut ngobori pepeteng ejem gumbel ruwet muhung pakeniro paman hing kepatian.
2: Kawula nuwun nuwun ninggih.
1: Sakelangkung bingah raos sing manah dene punapatih kinajak sesamining adasih. Pamungkas anggen kula marak wonten ngarsa paduka ingkang sinuwun.
2: kaparang kula cumadeng dawuh menggah menapa wigato sing pahamaning dinten menika.
0: Paman Harya Sangkuni, nadyan akeh para kadang ingkang sakepel sisih gumbalane separangkul jejenggote. Nanging kaya tatarna kang pantes manira kanthi wawan pangandikan muhung pakeniro paman. Arati kapura ngayun manira babari wigatining pahamaning dina iki. Hanjrah ingkang

ksatrio sarucho binangun. Kekasih Raden Lesmono Mondro Kumoro. Enget menikwat pojindro yang ngasti nomilo datan mokal. Lamun to selagane mahambeku mengsun. Nalika marak miring arasanata kanthi hambeksa nanging tananut marang Wirama labet sang Lesmana sajatine datang saged mbeksa. Ing mangke dupi marak ing arasanata repepeh kaya sita minggah krama. Katingal lumaksana andhadhap lengkeh-lengkeh ngeka padha dupi wis ngabiyantara mangsah sembah lenggah tumungkul hamari kelu kaya kanjema pertolong mukane. Ing batos mudharaos apa baya wigatine dene tinimbalan ingkang rama. Tuku mangkon wijiling pangandika ingkang dening kawiyos sing lesan saking Sang Nata Prabu Duryudana.

0: mo.
1: Putraning sun ngger. Bocah sikit anak handung adindiko semono
0: nuun wonten timbalan ingkang dawuh
1: kaget rasaning atimu siring sun timbali
0: mboten kados raos sing manah dupi kula tampi timbalan paduka Kanjeng Rama menapa paduka badhe paring deduka dumateng kula. Menapa badhe paring ganjaran dhateng kula?
1: Putraning sun nggih Lesmana. Atmajaku jali mbuhung sira kulub. Kaya ingsun ora bakal paring duka marang sira kulub Lesmana. Marmba sira ingsun timbali. Katemben wae ingsun wawan pangandikan kelawan para binispuh. Menggalih marang kang tatiyo panjenengan mutuk nalika semono anggonira kepengin palakrama dhaup kelawan putri Madukara. Lesmana pengelamarmu wis tinampa sabab geng ibu dhewe kang rawuh menyang Madukara.
0: Sampun dipun tampil lamaran kula.
1: Iya pancen mengkono.
0: Waduh. Urmaos pingah manah kula dening mangke badhe kasempatan kula mboyong putri Madukara. Putranipun paman Janaka inggih menika pun genduk Manuwati.
1: Lesmana.
0: Wonten dawuh.
1: Sadurunge sira bakal kaharak sowan yang Madukara. Luwih dhisik. Pun Rama kepingin midanget kang dadi aturmu. Apa pancen wis lair batin ngelira bakal kepingin beberayan kelawan putri Madukara.
0: Aduh Kanjeng Rama. Ngareca padha kados mboten wanita ingkang dados carming manah namung kajawipun genduk Manuwati. Menawi mboten pikantuk menika kula trimah mboten palakrama salaminipun. Nadyan wonten widodari ingkang sumurun. Kula mboten badhe kengguh. Ingkang menika Rama Manuwati badhe kula kanthi bebrayan sesarengan wiwit ngarca padha dumugi ndelahan.
1: Iya iya nggih. Yen mengkono bungah rasaning atiku. Kakang Narapati ngawunggu.
2: Nuwun kula Yayi.
1: Mekaten prastianipun inggih putra pun Lesmana.
2: Aduh putraku nggih
1: Lesmana.
2: Yen pancen lahir batin nggonita tresna kelawan putri Madukara nggih pun wonderek mangayu bagya kanthi banget. Lan sira kula bisa ngluhurake marang asmane ingkang Rama sabab iku dudu putri sak baene. Anget lamun ta kuat majaning satil linuwih mula kula Lesmana aja mung jroning lagi dadi temanten sira katon tresna kelawan garwanira ing besok nanging bareng wis lawas banjur cilik ora muk loro gedhe muk tinggal saka ing papan pakuwonmu ki ora bakal becik kedadiane mula nggir. Pitung kasing pun wakudu siragem selawas mukulup Lesmana.
0: Oh inge. Ulombo terniat badik inggo wanita sanes. Menawi sampun ngadep kalian pun Manuwati.
1: Iya syukur menganji bagio.
0: Kulup Lesmana. Ulo yang. Dasare mitur pitungku wis cocok. Wis cocok. Menawa kowe jawab karo si Manuwati wis cocok. Marga. Kowe atmajaning ratu, Manuwati atmajaning satriya. Kasarin miturut petung kelahiran ya wis cocok, wis tak etung, wis tak buka ake wedo. Sampun pesti jodoh kula wis pesti jodohmu, mula kudu tak antepi ya, kudu tak antepi. Ya mung semurup polos mana, gandeng kowe atmajaning satriya. Kudu bisa, anggonmu ngrekso. Kudu bisa ngomong marang calon garwanira. inggih, Yang. Menawi sampun kelampahan tatos jodho kula. Boten niat kula tilar, tetep kula tenggani siang kalian dalu. Kuatos menawi ngantos dipun dakwa kula boten tresna kalian pun manuwati. Oh iya iya iya, kena kowe. Awan bengi aja tak tinggal. Kudu mok tunggu terus. Ora usah kowe nyambut gawe, marga donyane wong tuwa iki kebak iki akeh. Tinggung nguripi sak patimu wae ora bakal. Entek donyane wong tuamu. Oh, ninggi.
2: Ening perkara kuwi gawean ya aja ditinggal lengger. Marga yen mung nunggu karo garwa ora makarti kuwi jenenge terus kepiye? Jaga ketok kuwi ora becik kedadian. Prayoga lamun jeneng sira kulup uga budidaya. Kinar yang ngopeni kelawan garwani reng tembi.
0: Nggih, Yang. Perkawis menika sampun kula manah.
1: Apa penemban begawan Durna?
0: Kula nuwun wonten dawuh.
1: Prayogi dinten menika dipun bidhalaken temanten dhateng Madukara.
0: Oh nggih, prayogi dinten menika.
1: Lajeng sinten ingkang minangka dados wakil kula?
0: Pun bapa piyambak ingkang sagah badhe nglarapat ngleksmana sowan dhateng Madukara.
1: Menawi mekaten nggih, bapa penemban langkung prayogi bapa penemban ingkang dados wakil kula. Inggal ndhawuhaken dhateng kang wayah pun Lesmana.

0: nyuwun pangestu Rama. Tumuli bidal sak menika sowan dhateng kasatriyan Madukara.
1: Iya, Nggih Lesmana. Mbok menawa mengko genti tapak pun Rama tumuli bakal mertui marang sira kula Lesmana.
0: Madyang kula nyuwun pamit sinuwun. Tata-tata badhe ngarak dhateng teng putra pun Lesmana.
1: Apa penemban begawan Durna? Hawon saya badhe dhaping Lesmana kula sumanggaken.

Kakang Narapati ngawonggo. Kawula nuwun wonten dhawuh Yayi Prabu, miji dhateng Rakang Tri ngawonggo. Rumaos pinggah manah kula dene Bapak Pemban sampun kepareng. Minangkani ngarak dhateng keng putra pun Leswana. Kawula nuwun wonten inggih. Namung kemawon Kakang Narapati. Paduka Kakang Narapati sampun cirih rekaos kepareng ngalat-alati dhateng bidalipun ingkang putra ing Saruja Binangun. Nuwun inggih Yayi Prabu. Mboten langkung dhateng sedaya ngestuaken dawuh. Kepareng Rakang Todaya nyuwun pamit madhep asuwanan. Gureh tentreming lampah keng putra kula sumanggaaken Kakang Narapati. Kawula nuwun wonten inggih. Paman Haryo Sangkuni. Kula nuwun wonten timbalan ing ngadhawuh. Paman Patiya Jruti kangelan tumuli dawuh lawan para kadang Kurawa. Dengan padha ngarak budhaling Silesmono. Trawaca timbalan paduka ingkang sinuwun kepareng pun bapa nyuwun pamit madhal pasuwanan. Sira paman uga aja keri nderek pisan poko menyang kasatriyan. Kawula nuwun inggih dhateng sendika. Karoto marmo, kawula nuwun wonten adhewu. Siadi aja keri tumuli nderek marang budhaling. Paman Haryo ngarak temanten prapteng kasatriyan Madukara. Kawula nuwun inggih dhateng sendika ngestu agen dawuh. Kepareng dipaduka madhal pasuwanan. Nyeras pantes sembuh banuat yukang poduan gantung sibu pun kakang tumbuli kundur hangi datun. Lah ingko noto wau. Wus paripurno pangandikan ing Prabu Duryudana. Sabdo Brahmana Raja Sabdo pangandiko Brahmana Pandita Raja Ratu. Pangandikan noto tangkeno wulawali pindowe kresno temetas ing potros situ tangkeno dini cali. Sangkat tongar sumanjing gratun tetap sangking palenggan. Tinon saking manduro panyayah temanten binayang bayang.

jer katalika wau. Sanata katingal kundurane kedaton. Tindak lir macan lupa lem yen merekasin perya gajah nguling. Prapto sangat singing gapura ngungkuraken warono. Pantes lamun to sang Prabu Milya Sinuwa kok mangagem busana keprabon, apa to busanane? Ngagem sanang masungsun digelil teng kumala kinancingan Garuda marep Garuda mungkur. Uta-utaning Garuda tinutupaning segara muncar sinangga Prabu Kencana. Sumping paurumping gegubahan Sureng Pati. Anting-anting pinadhe ing kumala sangsangan Bandhupur Arja Badung Diwangkara. Mangagem ulur-ulur naga kang rang-rangan dawa ngiras tetali. Bebinggel calon peringan sinangga gelang kono dinoso. Ngagem sesupe tajuk sakembaran. Manggaran sembulian semampir warangka ladrang. Ukiran nunggak semisi nosotyo kandelan kemalon nerekto. Duwung tinatas tinaturenggo tinaretesing sesotyo. Mangagem dodot parang rusak. Katingal pinaro debir. Celono cindi pespito gubek ukup inindo gubek. Uncal wastra uncal kancana kekroncong sarpa raja kencana ingkang ginawi. Pantes mangagem cenila pinadhe ing sesodya mubyar songsong. Ingkang amayungi dhumateng Sang Nata Prabu Duryudana. Den haya para badhaya srimi manggung tanggung kang ampe lupa cara nata. Sinajaran dia doparakan Joko peloro-loro kalih lajur sisih. Kang nompo dayu-ayu warnane endah eti disanane sapa pak madyane sajari miring tapake. Pantes lamun to akarya bronto. Sang Prabu Katya binayang bayangkare Sena Sipating titah panyayah sang Hyang Bayu Kejawantah ingkang ginarep para apsari. Tupi sang Prabu Prapto sangat singing gapura sakala kendel hamir sanis batang upur ngganing gapura. Ing pengajap pinaya kangge pangalipur wonten ing penggalih. Kocap gapura gedeni upama ukir-ukir Mahameru. Dhuwure angung kuli pucang kelawan tirisan. Pucak ing gapura sinung miras sakepuh sing digedeni rebut Prabu kelawan sang Pratangga Pati. Yen Candra panyayah surya kembar mungguing daratan. Siraping gapura parunggu sarya tekatek wesi balitung. Unda-unda nakik bang tejo binan tebeng tembok gorino jowerdi binetwa kalubung hangem mutoyo winutahake marang kedaton.

gambari batali ratih. Yen mengok kajo bedang kang lagi semayan, lamun peminep kajo temanten pepasian. Kanan keringi gapuro dine kola salasan sinungan duron wono labur ingkang ginawi. Kati ngapi nulas iron jewerdi. Soko pintere kang gawi, kinon saking mandurwo kaya bisa golek pangan dewi-dewi. Pipin ning gapuro sinungan gupolo sakembaran. Ingawa-awaan parunggu sari rambutan pamor pinter ngosan gawat. Motoku molo ingilat-ingilatan mas jinggo. Untu siung seloko menur gerono jinoro tulusing karno din ingoni bermono kelawan bermani. Bermono kumbang lanang bermani kumbang wadon. Katinga cilupengan gede semawono bindi. Yen pinerji mengomine ping diworo. Berengenging kumbang lanang lawan wadon pindo panggeringin yakso kang raso nubruk. Yen nembe wuninga mboten nestani menika gupala yekti senengguh Bathara Cingkara bala upata Jawata yaksa ingkang tenggo sila penangkep. Kasar nagari ngastina papan pasir waradin. Toy wening tinalangan winutahake marang kedaton sinungan telih wutahe tinara para kinarya padesaning para kenya. Yen nuju arep Respati wansi sabibaring sewaka. Ilining toya rumang ambar gandani awet kalunturan marang ukoling poro kenyokang podo lintering toyo. Satu masalah penting kedaton tanono gondo ingkang hangu jiwani. Ingkang kinaryo kali kinaling pelataran sinebaran nilo kelawan pangojo. Loyen sinampar lampahing poro jadi katon pating glebiar pating palan curupan yayah kartikuasi leh pernah. Katelah dalah samangke kedaton ngastil datan kantenan siang kelawan laratrine. Saking aging-aging sesutio miwah retno ingkang kinar renggani kedaton. Yen wengi padangi koyorino yen rahino kasang soyo hanelai. Opo tokang kinar tetengeran siang lawan ratri untuk lengeraning sang notokang ngaram peksi jiwa-jiwa sajudu. Lamun topeng si sobo kasih neng wanci siang, lamun topeng si minggah jujuduan kasih neng wanci ratri. Mila datan aneh lamun towong sak suning kedaton, lamun tansah untuk marang laku jantra neng manuk. Nalika samenuwe sporno genya sang kato ngamir sandra tengku poreng gandeng gapuro. Kaya wis radi wonten ing mriki penggalih sang katong ing mangsi gro dawuh dumateng emban kang munggu ngarsa. Pinatah manjing jroning puri. Umatur dumateng sang ratu lamun sang katong ngarsa manjing kedaton. Ingkang pinatah mangsas mbah sigro handingin lampah manjing jroning puri.

Nyengkori paras jenenggih menikoto sang Prameswari putri sangking negari Mondoro kohat majaning Prabu Salya ingkang angka tiga. Sesilih Dewi Banuwati ya Dewi Banuwati ya sang Dewi Tanuwati milah awasta Dewi Banuwati Banuwati Tanuwati ingkang mengkur di cahyane sang Dewi Encirondro Pindasara ting toyo wanudya indahing warna turta karengga busana iling-iling atmajaning ratu kagarwa nglindra mila kasub kaunang-unang dadya panjang ing kidung Prameswari ngastina galak ulat gandes lu sesolah demes wicarane nadyan bombrong katingal munda ayu dasar salira jenar ambeng lekeres mestaka sejengah maesan rikmo cemengembang bakung ngetuk etap lir tinoto ati-ati sinom nyamik sepanjrah palarapan nyilo cendani karno sedengan jamur kuping kilingan hana pak palu soko en koyo pinatut idep itu mengeng tawan imbo nanggas pisang kasambungan bayu koyo pinulas netro melalak bawang sebungkul pengarasan ramping uangnya nyangka putung pepasung lir pinatut Grono ngurungih latinya manggis karenget wajah petak rintip lir-lir tetu metes jenggos jengang lu gadung dodo wijang pamidangan yang raju mas pambayun hangin nyudento bebayu katun ngarencang astaling diwa gadung dari jini mucuk tanjung lambung hanawan kemit cetik mungal pocong sedulir pinetut pupu hamukang gangsir jajeng kulir jubu manik garis lurus turut emrit kempol kialang manak kencet lenggang moyo-moyot mungkak bundelir jinongkong.

telapaan ngamparan gading dari jitur di jempol kaya sirah sarpo. Yen mesem pahit madu dinasti kebebasan besengut nimbuh patut hambombrong malah saya katon mencor. Lamun toci nondro basan kurang condro luwih warno. Ora montro-montro titah yayah widodari ngejawantah. Kagarwa dining sang noto seputro kekalih nanging dari nate karengon labet sang ratu sakit ngeladosi dateng karsanipun ingkang ngeroko. Nalika lenggah kahadep kelawan ingkang putro kadangan nem saking Raden Lesmono nenggih sesilih Dewi Lesmono wati. Tindaing warno sang Dewi Lesmono wati berasan ngesorakun dateng ayuning bedais Surabo. Milo datan muka lamun tawun negari ngestino datio sekar latini wong sak negari. Ing mangke datang kantun sang hiyo poromban ingkang ugi samya nderek ngadep untuk ngersaning sang ratu. Nak kalau wau sang ratu yang nganti dateng kunduri pun ingin ngerokok sinambi ambil sarni dateng kebiakan yang poro bedoyo. Suhu yang gending rampung yang bekso anyarengi dateng suwani ngemban kang pinatah dening sang noto. Ngadep ngersaning sang ratu hanya turaken dateng jauhing Sri Naranata. Prayekno Dewi Banowati dudu nampi dateng atur ngemban lamun sang ratu rasa kundur daton. Sigra Dewi Banowati menyat saking palenggan dawuh dateng Dewi Lesmono Wati cecawis tirta sindustaman kang winajaning sangku. Ang pengajat kagem amici dateng ampianing Prabu Duryudana. Dinda ing sang dewi kayap sang hiyo poromban cintrondro panjayah widodari kang ejawantah.

0: Wun-wun dering teng sakun turu patu kwenggang senuun. Garawa patu kukulo ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wonten ing sahandhaping mepadha.
1: Ratu, wis ndak tompo banget panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun. Panarimaning sun sira ngaturake pangabekti marang pun kakang. Pengestuning pun kakang tampan nono ratu.
0: Kawan uning jika capung ing tangan kekalih kapundi wonten stoko mugi dados sojimat paripih. Kangjeng Rama kula ngaturaken sembah sungkem mugi kunjuk wonten ing sahandhaping pepadha.
1: Lesmanawati ya wis ndak tampa banget penerimaku. Sira ngaturake pangabekti pangestuku tampan nono Lesmanawati.
0: Kacadung ing tangan kekalih kabundi wonten stoko mugi dados sucimat paripih. Kau nuwun keparenga ingkang garwa cumadong dawuh. Ketingalipun paduka sinuwun nimbali dhateng kang putra pun Lesmana.
1: Iya ya ratu pancen kepara nyata. Pun kakang nimbali kelawan atmajanira si Lesmana. Ingkang tak rumpaka pasiwakan mung kajaba pamodhae atmajanira nggone kepengin dhaup kelawan putri Madukara. Gegandhengan nalika sira yayi nglamar menyang Madukara wis tinampa dening yayi Janaka. Mula dina iki bakal ingsun leksanakake daya-daya ndhaupake putramu Lesmana.
0: Wekdal menika ugi badhe tumuli dipun dhaupaken.
1: Iya pancen kepara nyata hawit saka sabdaning bapa Penemban. Kinarya kanggo budhaling temanten prayoga dina iki. Sabab bapa dunung wis milih dina kanggo dhaping temanten. Jari dina sing apik kanggo dhaup kuwi dina Rebo Paing.
0: Patut. Ing mangka menika watak ing dinten boten slamet. Kathah godha rencananipun. Ewadene kok lajeng kagem kangge dhaping temanten patut.
1: Aja maido marang pangwasaning bapa Penemban bapa Dunuwi pendhita kang linuwih. Pendhita kebak petung. Ora nono. Pandhita nglara pake petung. Mulupun kakang mung manut marang lekasing bapa Penemban. Malah dina iki bapa Penemban saguh minangka wakilipun kakang nglarapake sawaning si Lesmana. Panugo wis padha budhal saka praja.
0: Ingin putra sampun bidal.
1: Ya wis mangkat dina iki.
0: Patut lah kok ora bali menyang kedaton dhisik nyun pangestu karo aku. Lesmana banget nggonmu. Nyingkur lawan ibumu nggir Lesmana. Mongko aku kumudu nimbul marang aku karben aja nganti ana sambi kolong nggone arep dhaup lawan putri Madukara.
1: Ya wis dipujiake wae saka kedaton. Muga-muga ledha ing karya nggone bakal mengku putri Madukara. Malah iki mengku yen wis antuk pawarta dhaup ing temanten. Pun kakang lawan sira yayi mertui menyang pisan lan ngestreni dhaping putra si Lesmana.
0: Kula nuwun inggih mboten langkung dhateng sendika ngestokaken dawuh. Kula piyambak ugi mboten wentala, kula mboten tega menawi kula mboten ngetutaken dhateng lampahipun anak kula Lesmana.
1: Yeah, mengko ana pawarta saka Madukara ingkang ngacaos keterangan lamun Lesmana wis dhaup lawan Manuwati. Lesmanawati,
0: kula wonten dawuh.
1: Kowe kudu trima sabab kowe kuwi bocah kang ketemu enom. Kakang wae kang reben palakrama dhisik mengko yen wis kakangmu genti Lesmanawati.
0: Kula piyambak inggih mboten daya-daya. Lapet kula badhe nglajengaken pasinaon kula rumiyin.
1: Iya, luwih prayoga. Tutuk monggenmu ngupati marang undhak ing ilmi kayuh marang wimbuwing kawruh.
0: Kula nuwun inggih.
1: ning sajae wis ana priya kang bakal mengku sira apa durung.
0: Kula dereng manah dhateng priya Rama nadyan kathah para kadang ingkang nunggil pasinaon kalian kula ingkang ngintun serat dhateng kula. Namung kula dereng remen.
1: Iya, aja gampang kena godha. Margiyen nganti gampang kena godha mengko mundak ora tutuk nggonmu sinau kaya ibumu kuwi. Ibumu biyen ya ora tutuk sebab selak kepengin ngladeni aku.
0: Patepek, sing marah ya bapakmu kuwi, Ding. Aku jane ya wis. Isih ngenteni marang tutuke ning wedine. Kang Rama ki ora kober. Wis marani aku wae, Ding, nger.
2: Marai bisi.
0: Tarah sakke padha karo aku ya, Nduk.
1: Kowe pian ya ngono.
0: Piye ta? Aku ki anggere wancine bubar sekolah iki aku wis dipethok ning ngarepan. Dipethok pit.
1: Kowe.
0: Heeh. Bapakmu nunggu aku karo tuku es ning ngarep sekolah. Aku jane ya gedhe kok karo bapakmu ki. Ning kepiye nggar? Ajake bapakmu ki dicekelan kok. Tuh cekelane ya ampuh bapakmu ki. Bareng aku tadi bojone bapakmu ki ya tenan tibake cekelane ya ampuh tenan.
1: Kowe wis tau ngerti cekelane bapak?
0: Wis. Cekelane apik.
1: Iya, Yung. Kowe dhisik kok wanuh bapak ki.
0: Wanuh aku dhisik ki ning sekolah ki ajar sinden. Lho pak aku dhisik ki melek lho, Nduk. Bapakmu ki wira suara. Angger aku lagi dijejeki wong mburi ae. Bapakmu cilik merengil ning
2: ngayer.
0: Usake sikile. Lah kok sesuk aku dadi bojone.
1: Eh. Cange.
0: Kula.
1: Aja rembugan karepmu dhewe.
0: Kula namung ngudu raos kaliyan anak kula menika kersanipun kangge pengeling-eling anak kula. Semados tutup rumiyin anggenipun ngudi dhateng pasinaon ampun ngantos mogol enten dalan.
1: Iya, becik yen mengko nulanganmu.
0: Nuwun inggih.
1: Ratu.
0: Kula wonten dhawuh.
1: Mriya enggal toto-toto. Angadi Busana sewanci-wanci ana utusan saka Madukara. Ora karunden gawe.
0: Kula nuwun inggih.
1: Ngagem kejawen wae.
0: Kula nuwun inggih sawangken dhawuh.
1: Lesmanawati dandano. Sewanci-wanci ngoroko wis dhawuh. Tak kanthi tilik pisan.
0: Kula nuwun inggih ngestokaken dhawuh. Piye ngemban? Kula sawisna busana aku arep ngadi busana bakal nderekake Kanjeng Rama lan Kanjeng Ibu. Nuwun inggih ngestokaken dhawuh.
1: Kula nderek Ndoro Ayu.
0: Iya bocah sampean yen kowe nderek kowe kudu dandan.
1: Nggih, ngestokaken dhawuh.

0: Nduk.
1: Apa, Yem?
0: Kowe kok arep melu jagong ya apa wis miranti sandanganmu, Nger?
1: Boleh kowe arep melu jagong. Setemene aku mung ngelingke karo sampeyan ya oleh munyilih nyang aku ndang balekno. Suweng jari arep dikumbahke kok sakyahene ra dibalek-balekke.
0: Suwengmu wis entek. Wis dadi lemah.
1: Yen pancen kowe dodol sing didol ki duwekku kenapa kok kowe ora kandha karo aku?
0: Saiki pilihan penganggon karo lemah ki pilih endi?
1: Aku pilih penganggon.
0: Nganggo nyandang mompior kae nek diampiri terus ora ndi omah ya apa kowe ora isin? Nek yen to mblujut ora duwe sandangan ning nek kowe duwe lemah. Tur iso dibangun digawe omah apa ora? Junjung jeneng munduk. Perkara penganggon ki besok karo nyicil.
1: Neng kowe kudu ngerti watak ing cah enom yung bocah enom metu ki nek udo ora nyandang ki njur kepiye yung coba pikiran. Yung mbok ya welas karo aku.
0: Yen ngono mae didol wae ya ditukokke suweng. Dadi suwe rasa mikir omah ora rasa mikir lemah ning mikir penganggon.
1: Omah ya dipikir penganggon ya kudu dipikir yung.
0: Aja samar mengko aku tak ngelumpukke belanjaku saben sasi kuwi ya nduk. Kuwi saben sasi turae kanggo mangan dikelumpukke dienggo nyandang ya ngger.
1: Aku tukokno kelambi yung aku arep jagong lho yung. Marga nggon pesamuan ki nggon pameran lho yung. Dasare aku iki isih enom yung ning madu kara kono akeh wong bagus. Aku arep nyandang sing nganti ora eling. Aku arep dandan sing nganti ora eling. Marga aku nek tekan kono aku nggo petuk karo Mas Petro yung. Monggo Mas Petro jane dhisik ngiri-iri aku. Aku tak dandan sing apik banget Mas Petruk ben koming karo aku. Nek bingung karo aku, engko tak jak mulih nang omahku.
0: Petruk wis ndek bojo.
1: Engko nek weruh aku rak dibotke aku timbang bojone yo.
0: Lah kuwi ora apik kaya ngono kuwi. Jenenge ngrusak pager ayu. Kuwi ora kena nggare kuwi. Kowe kudu milih ning sing durung duwe bojo. Aku duwe kekudangan karo kowe. Besok yen diwengku karo kakung, aja kleru pamilihmu. Aja kleru nggonmu nyawang. Merga duwe bojo ki kudu wong sing tanggung jawab. Pamane kowe kelakon dipek karo Petruk, mongko Petruk wis duwe bojo ki jenenge Petruk ki lecekan. Sebar entuk kowe mesti arep ngarah karo putri liya. Lah kuwi ya sing tak kuwatirake, nggih.
1: Ya nek ora Petruk ya Semare no ya.
0: Malah sing tuwa ora.
1: Aku krungu jare bojone Semar saiki lunga ya. Aku arep ngarah Semar.
0: Wong ara-arane wae kleru ngono kok. Tak ya sisa babakmu tonduk nduk.
1: Wis pokoke aku tukono sandangan.
0: Kowe wong lemu nek nyandang ya kudu bisa metut. Aja mung sarwa sing nyancut. Ning kudu sing sarwa longgar. Awakmu lemu ki nek nyandang kudu pomone nganggo bathikan ya sing pelong-pelong gedhe.
1: Iya ya. Mongso bodho wae si aku engko tekan kono arep goleki Semar.

0: Aja ya nger. Semar ki wis tuwa. Napase wis ngaru napung.
1: Sing tak pek dayane yo. Ku anggir wis ngepek aku. Gamelane Semar tak jaluk.
0: Wo, lah kok arah-arah.

Sono Prabu Duryudana ninging galih. Tumulinggal mertuwi dateng Kang Putra nggih nyarasa Palakrama kelawan Putri Madukara. Pandinunce sang katong ingkang manjing raton neng no kawuwusa. Ing mangke datan kaya miyos sing pati harya sang kuning awis agung para

para pangeran saking negari Ngastina. Hangelur-selur Cirandra kaya sila, brakiti sila watu, brakiti semut. Panyayah semur lumampah ana nduwuring watu nali diritan wonten kendhate. Ana kang nitih turangga, ana kang nitih dewi panggo. Sawane ana kang nitih Joli Jempana. Sini gegang lumaksana gentia kawuwusa ing mangkedatan kaya ingkang malila wonten ing alun-alun. Titian temanten Ngastina. Alarni rata gutaka habra sinang winangun pagedongan pangirit turangga sakembaran. Padha gedhene padha sekine apan turangga saking tanah Margawati. Dandananing kreta sedaya sarwa rajaning tosan ketitik. Pancatan wesi mangambal paku janur wesi pulo srani. Inden wesi balitung wong kuning roda wesi mangangkang. Laring roda kayu cendana garura semala dasare wis tuwa kayune. Cetha doringe madhet serate. Lamun to kinar lumaksana merik gandane yayah priprayangan. Pagedongan kalurubaning cindewilis. Ingkang kinar wong kuning pintu nggih kencana mulya pinatik nyirah mutiara. Inten jemurut binus jari gini kengakaryo porengganipun. Lamonto kasaroting diwang koropating glebiara pating palancur Cirandra panyayah kartiko silih papan. Sandangan ing kudu apus buntut pusporo golapak balu drureto. Kakalungan mas ingkang rinenggo. Dasar turunggo kekalih kena dinandelakon ing rono mati logo. Tau tati sisip jembaring sumusup kuku sing sendowo. Tantu mweng brojo tapak palu dengan pandesya ningguin lo tanapi terdaning gigir. Kusirus nyandak les lawan sambok kenek si geromapan. Ingkang dimundung jeruning suwandur nenggih nalindura ngawonggo pandito durno dalah ratin lesmono wondoro kumoro. Kusir sinasmitan si gerontinya nyeblake sambok. Kumele bating sambok mubat mabit kaya kuwungu barabir. Tuna dungkap dipikirin pok gantengan ing turangga. Mamprang lampahing

0: di sesembahan kulo paduka pepunden kulo dewaji sadaringipun kakang Mas Wisata badhe dhaup kalian putri Madukara langkung rumiyin keparenga mejahi keng putra pun Samba dewaji.
1: Iya jagat iya dewa Batara.
0: Ana apa Samba kuwi yai?
1: Inggih Koko Prabu. Mboten nama moka menawi Samba angguguk wonten pepangkon kula dupi midhanget pangandikanipun Koko Prabu.
2: Sabape?
1: Kaparenga kula matur Koko Prabu. Namung atur kula menika mangke sampun kadhawuh bilih kula adapur tiru-tiru Koko Prabu babar pisan mboten.
2: Iya, piye?
1: Saestunipun kula menika inggih badhe kadah damel mantu.
2: Yai Prabu kok bakal mantu?
1: Kawula nuwun inggih.
2: Sopo temanten?
1: Mboten sanes namung kajawi keng putra pun Samba.
2: Walah, yen malah kiwas kebeneran. Yen wis ampung Pelunding Wisata genti pun kakang bakal melu. Budi daya mrih kasembadan ing Samba ngene arep dadi temanten.
1: Namung Koko Prabu bilih kalajengaken pikajenging Wisata anggenipun badhe palakrama dhaup kelawan Putri Madukara ing mriku marginipun Samba mboten saestu dados temanten.
2: Sabawi.
1: Duh Koko Prabu mugi kawuningan ingkang dipun ayunaken Samba menika inggih Putri Madukara atmajanipun Yayi Janaka ingkang patutan kalian Yayi Manuwara inggih menika pun Manuwati ingkang dipun pikajengaken pun Samba.

0: Kula nuwun. Amit pasang Kalimantan bisna bedoy nyilo duni kalapato yang tulah sari. Sinun. Kengabdi punano maning geng marak. Won ngeresopo duku yang kang sinun. Anoman podo dari josowanmu. Kau lolok non nudi ninggi. Awit nudi pengestu paduka yang kang sinun. Lulus dari jopi suwan kulo. Bekti kulo mugi gonjo. Ya Anoman wis ingsun tampa. Anoman Padha Raharja. Sinuwun mandura sampun kula tampi bekti kula katur. Ya wis tak tampa tumibos padha-padha. Ana wigati apa? Ora mandaya pati marak mring arsane ingsun. Kawula nuwun luwih. Sakderengipun kula matur Langkung rumiyin kula ngaturaken tebah Siti Sekul binun teling ron kelopo. Apuran tua mbok bini ngontelepati ngatur kula. Ono luput muisi gede pangapuran ingsun. Sinuwun. Kajawi kula mertuwi dateng kayiwanan paduka ingkeng baken kula meliko ulem-ulem. Wangune arep duwe gawe nuninggi. Mumpung wonten kelodangan Radi Sawetawis kula badhe kadah damel. Ndhewe gawe apa? Kadah damel mantu sinuwun. Ayo wong pancen sasine apik Anoman kebak wong duwe gawe mantu. Kula duwe gawe mantu. Mantuke sapa Anoman?
1: Inji.
0: Kula badhe Molo kerama akan hingga ngabdi inggih anak kula pun Bambang Purwoganti. Wae lah tal. Jebul kue kue duwe anak inggih gadah. Anak kula menika kalih jalur sedaya. Inggih menika Trigongga kalian Purwoganti. Gandeng Trigongga sampun palakrama sak menika gentos anak kula Purwoganti. Anakmu Purwoganti arep palakrama entuk putri ngendi?
1: Wah, inggih sinuwun.
0: Menawi kula aturaken mesenipun kula dipun gegujeng asanes. Dipun esem ing kathah. Hawit kula wawas kados mboten jumbuh kalian kawontenanipun anak kula ya semanten kok inggil gegayiwanipun. Anak kula menika ora kepengin palakrama kalian putranipun Gusti Raden Janaka to sinuwun. Purwoganti kepengin dhaup kelawan putri Madukara. Nggih. Pahawrat manah kula. Kula inggih sampun cerios kalian anak kula, nggih Purwoganti. Kowe kok arep ngarepake putri Madukara ki njero pamane kelakon ki sing tok nggo ngopeni wae apa po Purwoganti. Ingatasi kuwi anak pendito. Kebasan adoh ratu cedak watu adoh lonceng cedak celeng kok kuwi arep ngarepake kalawan atmajaning satriya. Mengko yen nitik kayamu ki ora nyukupi mung sak penggerong wis sepira kayamu. Mbaya nganti kuwi adol pitmu to. Ora kelakon kuwi arep ngopeni kelawan putri Madukara. Yen mugaco karep kuwi akeh tunggali tak kandhani. Mula liyane wae Purwoganti, ewa semanten sinuwun. Anak kula tetep puguh ing pikajengipun menawi mboten pikantuk putri Madukara mboten badhe palakrama. Anoman, wonten dawuh. Putri Madukara kuwi sapa sing dikarepke karo anakmu kuwi?
1: Iya ya sapa Anoman?
0: Inggih. Miturut keterangan atmajanipun Gusti kula Janaka ingkang patutan kalian Gusti kula Raden Ayu Manuwara sesilih Dewi Manuwati menika ingkang dipun pikajengaken dhateng anak kula.
1: Iya jagat Dewa Bathara, Koko Prabu. Kaparenga sabaring penggalih Koko Prabu.
0: Iya. Dasare wis sabar wiwit mau. Natura ketang batin gumurak marik. Pom aku nesu sing tak nesoni sapa wong kabeh padha duwe karep. Piye? Wadone siji sing duwe karep wong telu. Ora. Padha tarbi pengalah dhewe. Objektif. Engko malah entene gendon sing moro. Piye Yayi Prabu? Yayi Prabu lakon kok kaya mengkene iki kepiye Yayi Prabu?
1: Loh. Kados pun di sini Win.
0: Anoman sumurupa. Koko Prabu rawuh. Ana Praja Ndarawati iku uga bakal nganti jenenge ingsun mala kramake si Wisata. Ingkang dikarepake ya Dewi Manuwati. Mongko jenenge ingsun uga bakal mala kramake Samba. Ingkang dikarepake uga Manuwati. Wei, lah. Wah, lah kok tandinge abot kabeh.
1: Nitik Gusti Wisata putra Nalendra. Gusti wis mbuat majaning Nalendra.
0: Wah mesti kalah ya anakku iki.
1: Waduh Sinuwun.
0: Mongko pengelamar kula sampun dipun tampi Sinuwun. Wah. Yayi Prabu.
1: Wonten dawuh.
0: Iki ya ditampa pengelamar Yayi Prabu.
1: Yayi Janaka duwe karep apa kok mangkene lakon.
0: Waduh. Apa pancen anak Janaka dikudang kon wayuh kaya bapakne ngono apa piye iki? Kepriye Yayi Prabu pun kakang njaluk pepadang marang Yayi Prabu?
1: Duh, Sinuwun kula inggih nyuwun pajak dhateng paduka kados pundi Sinuwun.

0: arrogante a tonggon kulumaku. Ora pangling setiaki.
1: Ya dasar keboro nyoto. Bambang Suwoto menganti berjurit segelar sepapan ngancik telatah ndoro wati arep lumaku menyang endi.
0: Wajib sing takon aku.
1: Sing takon aku sabab aku sing duwe bawah.
0: Bakal nderake putraku Lesmono teko menyang Madukara. Mulai bakal dawuh lawan putri Madukara putrane Kang Mas Arjuna yaiku Dewi Manowati. Lah kowe?
1: Semono kowe aku bakal nderake putraku Raden Sombo. Prapting Madukara bakal dawuh lawan putrane Kakang Mas Arjuna yaiku Nini Dewi Manowati.
0: Loh. Sombar dawuh lawan Dewi Manowati.
1: Iya dasar keporo nyoto.
0: Mongko lamaran Ngestina wis ditompo biyen-biyen.
1: Lamaran Ndorowati uga wis ditompo.
0: Wah, latal. Setiaki aja macut balyo. Ora urung kowe bakal gagalake karsaning putraku Lesmono.
1: Aku ora wedi karo dapurmu. Nanging wedi kelawan Koko Prabu Ndorowati sabab kuwi sing ngayomi uripku.
0: Wah, ku malancang wusmu kepar dapur-dapur ke aku. Mancing perkara. Lamun ora gedugel bali aja takon dosa. Tumbakku sing wis ngerangap kanggo nrajang gangkemu ora dadi kuwondo meguru.
1: Kumalancang wis muswatomu. Kowe ngancik laladan Ndorowati arep gawe rusak ana kinerja takon dosa mulih mung kari gembung.
0: Loh, lajirahku
1: ndak gembul.
0: Wah, wani karo aku.
1: Apa kang tak oteni?
0: Wae klakon drojok nung tak ludiro.
1: Ora minggat mulih mung kari aran panding karo setiaki.

Svatamo, svatamo, munduro. Paracangi tivi barisan durwati. Ono bocah lanang bagus rupane ngaglah ning tengah dalan. Durung tau urus sapa iki. Menawa tambuh marang aku putrane Rama Begawan Anoman aranku Bambang Purwaganti. Wae ladalah. Taruna ngungkuli bapa. Anak Riwanda duwe anak bagus temen. Kowe sapa? Raden Kartomarmo. Ayo piyaken prajurit Ndorowati tak nggo liwat ngarak lan putra kula Semana Prateng Madukara. Lekno netramu bolongno karena mulamun to Dewi Manuwati bakal dadi garwaning Bambang Purwaganti. Loh. Anggepmu apa kowe cuman toko wuwusmu bakal garwa putri Madukara pitompo laramu. Pancen Gusti nampa dening Gusti Raden Janaka pengelamarku. Ah, ngoyoworo. Apa dibuat yalna-yalna mantin imbang putrane Koko Prabu Ngastina? Ketika semingkir apa yang nurah? Kurowo wai balyo jembacut. Wah, gedeng mestakamu. Kelakon oleh.

0: nyuhun sih permonon. Anak-anoman ngendendel kaya tandangono Dursasana.
1: Paman Dursasana?
0: Sombo iki.
1: Dasar keporo nyoto.
0: We bayi urung ilang bubuk lempu yang mojo melu-melu. Singgerno barisan Durawati.
1: Kelakon minyak barisan Durawati waton bisa mecahake dadaning sombo.
0: Kaya mentas meguru anyar keparat kuwi abene jireh kok saiki kendelmu ra ilok. Ulang ae terus sosono wae kelakon kempin gembrek-gembrek.
1: Wah, coklat-coklat sikilmu kowe paman Dursasana.

0: Nopo kulup sombo melayu-melayu suan merkataning pun wong.
1: Wala telah bu Prabu ngaturi wuning wong. Ketiwasan kang putra kula.
0: Loh, ketiwasan bi?
1: Kula badhe lumampah dipun penggak paman Prabu Basukarno.
0: Weh, Basukarno ana kene.
1: Kula ninggih.
0: Ora entuk mlaku sebab apa?
1: Awet paman ngawongga badhe ngarak Lesmana Mandra Kumara dawuhipun inggih badhe dipun palakramaken kalian putri Madukara Penyayi Manuwati. Kula badhe lumampah mboten pikantuk lajeng kula dipun pidana kan paman ngawongga.
0: Wah keparat wegrang ora apa-apa. Budira!

Bienvenue nous à

0: yang ragilah gelang jaket elak keteking bono pakerti jajalanan orang remuk siramu menggur buyatang
1: koko prabu koko prabu
0: iya
1: keparngo saranto sawatawis menikau kengerayi piyambak koko prabu
2: olah mati aku
0: oh banyak aja patimu pendak-pendak padang katon alamu ongkar keponaan kue mentolo kue tegel midono ponamu dewi.
2: Oh, kula dereng ngantos midono koko prabu.
0: Koko prabu. Yai prabu kersa apa?
1: Kaparengo. Koko prabu saranto sawetawis kula badhe matur. Koko prabu ning ngantos kelajengaken Bandayuda kula kinten malah mboten bali kelampahan. Dumugi Madukara. Bebasan utang nyawa nyaur nyawa. Duh koko prabu. Kendel sawetawis mangki kula badhe atur pamrayogi.
0: Ben ora meneng. Engko sisan.
1: Koko Prabu, kula trimesaken dhateng ingkang rayi. Sampun soro-soro ngendikane,
0: "Ben! Tak luweni." Enokeh ngentekke Kurawa.

0: mari sing ratu kok kaya ngono. Malah disiki. Mila ketang atos-atos kok Prabu. Sameneika monggo sesarengan kalian Yayi Ngawongga. Daya-daya Prapting Madukara. Lumampah sesarengan. Oh iya iya iya. Karena segede pangapuramu. Gon kumbi dono nganti ora permono. Ya kaya ngene iki. Rasane wong sing kepengen ninggal nuruti karepe anak.
1: Inggih. Betul terus menopo kok Prap.
0: Iya iya iya iya. Wah, tujuane kok urung suwe olehku molo. Ingkang menika sesarengan kalian Yayi Ngawongga Bapak Prabu daya-daya monggo kula dherekaken ninggal Prapting Madukara. Lesmana nggih kersane pun dipun sowanaken. Mangke pundi kang dipun tampi. Ya ayo manut karo kowe Yayi Prabu.

Om Swasti Hastu. Nama Sidam Sidaratu Tat Hastu Hastu. Ingsun waspadakake buyutku Abimanyu ingkang sowan mring pratapan kulub Angka Wijaya. Winantu kaharjan sowan ing sira kulub marak ana ngrasaning puni anggir. Abimanyu kula nuwun nuwun inggih Kangjeng Eyang. Dateng kadahat katedha kalingga murda sih pono kraminipun paduka Kangjeng Eyang. Wayah paduka kula ngaturaken pangabekti mugi kunjuk wontening sahanda pepadanipun paduka Kangjeng Eyang. Kulub Jaya Murcita wis dak tampa banget penerimaning pun kaki sira kulub ngaturake pangabekti. Pangestuku tanpa nono nggir Joko pengalasan. Kacadonging tangan kekalih kabundi wonten mestaka. Mugi dados jimat paripih paring pangestunipun Kangjeng Eyang. Kiai semua

0: Kekalihan kula mboten manggih sekara-kara. Wangsul kula ngaturaken pangabekti mugi konjuk.
1: Wis tak tampa banget penerima kunala garing ngaturake pangabekti. Pengestuku tampan lono cakrawangsa
0: nringgih kacadong tangan kalih. Kula pun diwonten mestaka dadosa jimat.
1: Petro kuwi padha slamet.
0: Nun inggih, penemban nun inggih, wilujeng.
1: Mboten manggih halangan lenggen kula sowan wonten kersanipun penemban, mboten langkung kula ngaturaken sungkem.
0: Iya iya Petro wis ndak tampa. Bagong,
1: kuwi padha slamet. Wilujeng, Mbah, kula saged sowan simbah. Bukti kuwi lak kunjuk, Mbah.
0: Iya iya,
1: wis tak tampa kowe ngaturake pangabekti. Kepenak nanggonmu ngadhep parikena. Nggih, mboten kirang sekeca, Mbah.
0: Nalika ana dalan keseling awak ora nganti ora kena dirasakake.
1: Wis mlaku wadoh tur mlakune munggah. Yen ora ndegek oleh dawake usus ora tekan nggon. Heh tobat.
0: Munggahe saka etan desa mau ya gong deder banget. Nganti lek ku mlaku mbrangkang.
1: Aku aja gondelan oyot ora kuat.
0: Kowe haye. Pancen yo dhuwur tenan kok ning nyenengke lho gong sowan yang pertapan. Pinggirin dalan iki tiba-tiba gedang raja iki sak depo-depon. Gedang ngambon iki jan sak nggon-nggon. Tur gedhi-gedhi. Malah kae mau waning gedang iki sundul lemah. Diawani iki jan sak alu-alu ae.
1: Delalah ku mau liwat kene wong bayen iki, Kang. Lahir cepet iki bayine iki cangkem iki sak lawang ae. Bayi ini sepira kok. Bayi kok cangkeme sak lawang. Lah, ada dinggo ngemplok gedangmu mau sing sak halu-halu mau.
0: Wong kuwi ora butuh cangkem ombok ciyut ya klebu kok gedang semono kuwi kok. Gedang iki empuk dimamah we ringkes kok.
1: Hai ya. Bah. Areng tekan nggon desa kemanukan mau, Kang. Walah. Pasane wong lagi ngeluari nadar
0: apa ya iya mulai wedus
1: lagi wedus dibedeti tak tunggu aku melek lulangi ayo.
0: Wah iya wah menek ini ki pancen usume wong duwe gawe kok saya menek nonton Karang Kitri singono kiwa tengening desa nyenengke tenen tetepe para kawulon desa ki jik ngemen-men ke ing bab penghijauan kuwi ya, Gong.
1: Wah, piye to? Ya ing gunung iki malah jek ngemen-men nggih kok. Berkara penghijauan terus gotong royong kuwi mau lho dah kaya rampokan mau nyunggi ya.
0: Kayak mau gotong royong dandani omah.
1: Beda ada nggone dhewe ya. Maju bau nek ora ning uang saku, ada sadasen.
0: Mula kaya ngono kuwi kudu di sadarake luwih-luwih bab keamanan. Keamanan kuwi ora kok mung dumunung ana astaning para narapraja, ning awake dhewe saune ing bebrayan ya duwe kewajiban ngreksa marang ketentremaning desa.
1: Lah iya.
0: Aja nganti kalah karo guyuping para kawula gunung. Iya iya pancen keporo nyoto kang dadi aturmu Petruk. Mula wong sakiwa tengening pertapan kene iki anane mung ngayem kelawan tentrem. Rekane sing lurai dukuh kene iki cantrik sing ana mburi kuwi iki.
1: Welah. Candrike malah kuru. Lah wong mikir kok yang dadi pamonge ya ora gampang kok mulai ya. Kuru cantrik kae. Kaya tanggung jawab kaya

Rayane tanggung jawab karo desane. Dicantrik. Mun kula Kang, sampeyan saniki nglurahi dukuh mriki. Oh inggih Kang Awit, saking pamundhutipun para sanak kadang kula dipun pitados dados lurahing dukuh mriki Kang. Wah syukur di syukur. Nggih sing kuat sing sabar sing tekun oleh sampeyan dadi suwing tiang dusun ngriki. Nun inggih Kang. Menika sampun kula gesangen sedayanipun kok Kang. Bab menapa? Inggih bab gotong royong, inggih bab budaya. Inggih bab majenging para wanita ing gunung ngriki. Syukur di syukur. Kula tumut remen di. Nun inggih Kang Mas. Kulup angka wijaya. Kula nuwun wonten timbalan ingkang ngadhawuh. Sawise asat riwemu sumeleh rasa penemu kang sah. Apa wigatine sira kula abimanyu marang ana ngrasane pun kaki. Niat langening kalang nyewan

0: mekaten dawuhipun Kangjeng Eyang. Kawula nuwun menika mangke badhe dados atur wonten ngersanipun Kangjeng Rama. Kulup angka wijaya iya. Kula piyambak menika inggih manah kok penemban dhateng lekasipun ndara kula. Perkara apa Petro? Ing atasipun putri namung setunggal kok penglamar pinter dipun tampi menika janipun dos pundi? Bendaramu ora kurang wikan. Itu Pet. Sing laris kelarisen. Sing gurung laris kaya anake Bagong iki wis umur 70 kok lene kok ke urung enek. Angger tekok ke dibalekke kok. Are tak pek dhewe. Wo, wis ora umum. Lah piye tak coba aku ya mung nalurake karo lekase bapak. Gareng di anak wedok umur 15 tahun dipek karo bapak. Anak-anak siji umur 20 dipek Petro. Anak-anak wedok siji umur 15 tahun tak pek bojo. Terus anak-anak wedok kae, lah kae are tak pek meneh kae. Oh. Malah mulek we. Tanpa keli ya mung mubeng we. Ini bangkel liyo Yesus wong tua orang nalar aku ya mau ngguyupi omongi Bagong wong tua kiku saiso-iso gawe lega karo bocah dadi olehku mapan aku yang diriku aja nganti kesisih hawar wong tua yang ngrembug tua hawar bocah yang ngrembug bocah hawar wong cengengesan yang melu guyon. Dadi aku iki sak bisa-bisa ngembuli ning jane ora. Apa wis kewalimanku ing atase aku kok arep ngepek putuku. Kajaba nek urung wanuh nek kuwi putuku lah aku ora ngerti. Oh, ayo takon-takon apa ya waris barang diamuk. Kene gareng kuwi malah mau mangku. Karo ngekep. Oh, wis. Wis. Kowe iki dadi sedulurku tuwa, nggo patu ladan kok malah. Mangsane iki. Dulur tuwa iki kudu ngati-ati, mergo sing enom iki ora kurang. Tumindak lakumu iki diulatake dening sedulur enom ngono. Ragu-gu karepmu dhewe. Anake rumurih karo rumah sakit we. Kesenengan do kok ngayun. Lah kowe kuwi dielingke karo Gusti Allah. Lumantar anakmu kuwi kon kowe kon eling. Aja tak teruske olehmu makelar karcis. Aja kake le gareng ya. Jatuh no, Pak. Nara golek sampean. Kowe rasa dadak nutuh karo gareng wong kowe dhewe ya ngono ya. Wong iso. Wanuh we ya lagi wae kok terus dipondhong nyemot. Mangsane iki kaya ora ana le duwe. Ya men ta wong. Ora roh ya. Ora ana kira wong ini Gusti iki mirsani tak kandhani. Wah, kebablasan kong. Urusan kaya ngene tekan Gusti. Lho, apa iki ya diwalek ki yang bulangan agama to. Gaduk ya. Ya seben nekno yang mung dinggo macang ake pikir tinimbangane bunek. Mariko aku ki padangku malah nek metu saka jero omah. Nek nang omah ki liyane etung-etung karo ditagi terus iki wis. Mumet ning sirah. Mula ya rasa corak caru. Nek bone sak kemenge bareng arep dipotong berabat. Wong lagi arang-arang wis dipotong. Namung pengestunipun Kangjeng Eyang ingkang tansah kula suwun mugi saketo Lepto anggenipun Kangjeng Rama nastitikaken calon jodhonipun Nyai Manuwati Kuluk Abimanyu. Mesthi jodhone adhimu tumuli bakal teko nanging bakal ana sandungane sawetara. Nanging sandungane ku mau malah kepara bisa kanggo sarana milih marang sawijining kakung kang mengku marang adhimu. Inggih namung menika wigatosipun ingkang wayah sowan Kangjeng Eyang Gandheng sampun nampi dawuh. Kaparenga kula enggal nyuwun pamit. Lho ndadah. Apa Petro? Ndak pun niki. Wis rampung wigatine aku bakal bali. Ambek mengke kriyen. Mriki niku ngombe mendereng kok ndoro terus ajeng kondur. Buru wektu Petruk mengko mundhak dadi pangarep-arep ing Kangjeng Rama.
1: Piyayi luhur iki aja tak padhake nek kowe dikongkon.
0: Priyayi luhur iki nek dikongkon rampung perlune terus bali ngaturake wong sing gati. Beda karo Bagong.
1: Kon ngemping malah dientekke.
0: Jalae wong ora gegrayangan kok dicekeli dhuwit. Hablas. Mula Bagong saiki nyang Madukara ya wedi. Yalah, ora lali suwe-suwe dek.
1: Terus no tingkah kaya ngono kuwi.
0: Kulup angka Wijaya. Aja mangkat saiki nggih iki dina taliwangke. Maring iki wan galak ngadang dalan Brahmana Pati obong mateki akeh godha rencanane. Kapal ngono mlumpat kadadunga murucut karanti ya medhot eyang kula nyuwun pamit bidal sak menika.
1: Oh, iya to nggih.
0: Yen pancen ora kena ndak penggak karping sira kulup lelungsen tak bebakali. Sarating dina lakonana telung tindak megengon napas pitung tindak aja noleh pertapan. Ana kembang mlati manglung marga petien nggonen sumping wateke teguh yuwana. Nggak dedonga kulup laku mono yang dedalan nyandunga kembang cepoko sawekul mundur sang Abimanyu

0: penemban gandeng wayah mumpun wangsul kepareng kula nggih nyuwun pamit lo. Kyai Semar sira ndak gadhekake kerto wedana. Kerto iku gajah wedana iku Srati. Gajahe bendaramu Sratine sira kyai. Yen daramu lali elingno, yen daramu durung ngerti mara tuduhno. Nggih, ngestokake dawuh. Duli, aku didadekake kerto wedana. Yen daramu lali aku didhawuhi ngelingake mula aja padha lali sekabeng pakarti sing arep ditindakake kabeh wis cinetet mula aja nganti kowe nyuwalani marang pegawean sing wis tok catet kabeh kuwi ya nggih aku mung ngelingake kowe wae ya mo
1: iya mo
0: iya na nyo kiai ono ganjaran ije sedidik tanpa nono
1: matur nuwun
0: kula ingkang nampi dewa ingkang males sak pengker kula saketon dedek merejek ngedek merejek iya kiai dule pamit tolong kira aku diparingi sangu cukup dinggo tuku sarung goyor. Wah, kakekne sida salin. Hah, pamitan golek tukon kacamata. Dhuwur men to, Ren. Ayo penemban karang-arang maringi. Aku nalika sowan ndek ben diparingi sabuk karo epek. Karo iket. Iki are golek tukon kacamata. Ben ora sulap. Ukuran piro kowe iki, Bang? Mripatmu kekamban. Ya seben diyasake dhewe no. Sing wong kune sing kepring kae. Citaan rengginan kae lho.

0: bareng matur kalian Penemban. Kanjeng Doro sampun kundur, kemarin kula nggih nyuwun pamit Penemban.
1: Iya ya nolo garing. Ora liwat nyangone slamet. Keporo den stawekalan sabar nggonmu nderekake marang bendaramu.
0: Kawula nuwun nggih. Sampun Penemban.
1: Iya ya nyangone slamet.
0: Nggih. Sampun.
1: Iya ya nyangone slamet.
0: Piye, Reng?
1: Engko golek sing putih apa sing ireng apa sing coklat?
0: Apa?
1: Kacamata. Kacamata jonggolmu kuwi. Sesuk ngono wae. Piye? Saiki sajake ora pareng ngetokke duit. Mula aja sok njagakke, engko ndak meleset, ngono. Nolo garing
0: gula
1: aku lali kancane wis kene urung lawang kuwi iki arang-arang ketemu mula yen daramu suwan kitut kuwi ya nderek nggih ndak ben sakit kok ya nyonya tak pari ya nggih lah mbok ngoten nggih mau ngekal dhewe kok ya masak kok ya iya iya ya nyonya ya. Tak paringi ganjaran
0: pareng
1: iya waduh kerasa pipis aku alah kerasa pipis apa dibuka ning golah kok
0: Nemban kau menikah benten kalian ada tiba
1: oh kene wola cantri oleh mancani kleru wah bejane sing untuk kleran ini masa ngaku wah nyopong ada tiki lah mbak ngoten wala kaget aku orang ngerti dosane kok akeh men kelonge.
0: Bae lali Penemban kleru to.
1: Oh, sanggitmu ki aku mudeng rek kae mlebu kolah. Bae disuwek nang jero kolah. Malik. Malik sarung. Anu, kulai bisa neng wangi lho. Singi cik otong WC. Menengo. Nano, nano, nano. Harap ngurungok ke sinom pari joto. Iramane sing giyak, senggane sing sayo. Yang lainnya enggak i. Kayak wong getun gitu. Ora, ketok mula ya tak kandhane ta. Tak kon turu lho. Mong isa kok nyambut cahe jemuah kok rebo wis pamit. Ketok menek ngemen-meneke.
2: Bisa apa?
1: Lende gawe urung tarup kok wis. Ya ayo. Arep teko. Ayo, timbang telat lu ngerisik no. Timbang madang omah. Timbang isi aku ya, gede keren pake ngebutuh kok. Secuwil kok lali. Ya iki wong ngemen-men kayak gini iki. Semen lu ya gong. Aku kendang ono ya. Iya ya. Sok rokokku peen.
2: Ya
1: mau
2: rokokku.
1: Cece sama deh. Sok tak awat-awati.
0: Ya.
1: Yo, rumah kayak si nom gong.
0: Ya. Yeah.
1: Mesti cul memanisku.

0: jaring.
1: Ya, sekene aku ya. Tak cicile wis ta. Ya, ini ya jorong atau selawi ta, 350. Kuwi 250 kadang nggo aku lah wis kuwi wong barang rasa angin kok ya. Somben. Tenan ya. Mumpung aku rada ketok gawe aku. Ya. Tenan ya.
2: Iya ya.
1: Tenan. Ya lah. Bocah iki nek ora tau ngregeki wagu ngono kok.

0: Elah, kembang yang nyenggai. Kanti dek ini.
1: Tak tekan.
0: Kacengi tak. Kandre kewek. Adem. Ngadem kok nyenggai. Mengapa?

0: Ayang Pongso payu si anak kulingan limo
1: ngunggu pacar baris sama dia nengas ono satiro kang lumang sodai mandegus bakal tak takon di jara buto orang papa kemantar sanjurin nyemah sopet senyum sopet senyum ayo ngaku ayo liya nang yegus waduh di takon imung mesam-mesam koyak bodo bedangan ni lawas keparat
0: buto buto widimu pating jali pratulah muko ya manuk beranjangan nawa sira tambuh marang aku balik ngendi dangkamu sapa prajekamu
1: waduh waduh ditakoni durung bloko nyunjung dongkong
0: tambuh marang aku beri saka kraton Simbar Marunyura
1: kasate kang sinuwun Prabu Sura Pramadira jaharanku dadi akala lindring maya nadyan kowe sapa Gus
0: satriya ing Plongkawadi kekasihku Raden Angkawijaya
1: Raden Angkawijaya
0: iya Raden Abimanyu Raden Abimanyu
1: marang setiap menempatnya ada ngalas
0: ojo temambuh marang lakuku moro sumingkiro bakal tak anggul iwat
1: ora kena bacot kudu bali
0: aweh bacot ora aweh ngurudo pari pekso
1: ora waro kawar kenteng
0: ora nona wara-waran janur kuning
1: ndak sebutu paten cipopok
0: ndak samparan ndak sandung rambut ngebet podo ndak pagas curigo
1: wani karaku
0: opo kang tak odeni.

Buru-buru kita istetes daging istampel. Buru-buru wisngelit trai rojo satrio pelak no patine kancaku. Nyaluk mati moro maju. Orang ngerti kiri dan ling buto aduh balang budomo jerak syaut sam.

Sirna Margalayu Sangya para raksasa katrajang kridhaning Sang Abimanyu. Samya dumugi pejah banggir paham lasah onong lemah pating baling krah kaya gelagah kapidak ing gajah. Ingkang maksi gesang katingal lumonjo mimis pelayung celak gua mlebung gua celak grumbul nusuk grumbul celak jurang jegur jurang ing pengajap hayu nganti pinanggih dateng Sang Apekik. Amarwata suka panggaling Sang Abimanyu dipi sakit nyirnaken dateng para raksasa. Sigra ngelajeng ngelampahing cipta enggal lo kundur mering kasatrian Madukara. Sinigeg ingkang lumampah nengno kang kinocap ing makitan kadhi ingkang wonten dasaring samudra tinong saking Mandrawa panyayah nembe midhangetaken ocaing kukilo kang mungguing gantang.

0: eyang paring kula nyuwun pangestu. Tumuli badhe wangsul dhateng Tunggul Pamenang.
1: Iya ya kulup Antaraja ora liwat Nyangon Wirahareja.
2: Mbah aku njaluk pangestu ya, Mbah. Aku arep dadi manten, Mbah Sunep. Wis bar dadi manten. Putumu tak jadilik rene, Mbah.
1: Iya ya, Nger. Sok putumu tak kon ning gawa Honda.
2: Nyang segoro kok numpak Honda iki njur kepiye?
1: Sok tak gandeng terus. Arep tak pamerke sapa-sapa.
2: Nek wis kelakon dadi bojoku.
1: Ya wis sak karepmu. Muga-muga aja ana langsawiji apa, Nger. Tetep dadi jodhone jeneng kita.

0: Durung sarta ronggon ku nganglang ana madya kantang. Bareng aku cemlorot manjing daratan. Kepethuk lawan wong gagah loro cacahe. Woi lata. Sing arep bagus kok sing mburi nganggo sisik. Woi lah. Ora ngowongane. Ngarani ya gelem-geleme dhewe. Eh, kisana mandek aku arep takon karo kowe. Sopo senengmu? Haranku Carang Pertolo. Carang Pertolo?
1: Iya.
0: Soko mendi? Soko Kali Gawe. Wae latal. Soko Kali Gawe haranmu Carang Pertolo. Sing mburi, sapa aranmu? Haranku Carangan. Soko Gawe Kali. Loh, mung diwalik.
1: Kowe sapa?
0: Nalendra Zimbar Manyura Prabu Sura Murama Diraja. Kowe ngerti dalane yang Madukara?
1: Ana apa kowe takon dalane yang Madukara?
0: Aku arep ngelamar anak Raden Janaka sing jenenge Dewi Manuwati. Aku Ratu Joko Kumalakala durung duwe bojo. Selir wae ora duwe. Aku arep golek jodoh. Aku karo wong sabrang wis jeleh wis wegah. Nyawang wae wis rumangsa munek. Aku arep golek putri saka kene. Sing tak tuju anak Raden Janaka sing jenenge Dewi Manuwati.

0: Matianku, matianku, dikakai gegerku diteko guluku dikul rambutku. Aduh, rapi sobong gue. Ini kayak kekuatan yang ngopo.
1: Yen kue budi pedot gulumu.
0: Antar jahku uribono.
1: Yen kue njalo urib kudu kue balin yang negaramu.
0: Ya, wis aku ora bakal sida nglamar putri Madukara.
1: Kang,
0: opo? Aja mung kon bali kepenak dheweke. Dheweke engko bali tekan garane nyungsun kekuatan terus liya wektu ngrebut karo calon bojoku, Kang.
1: Lah piye, diwenehi perjanjian. Bali ning ora entuk dadi ratu.
0: Sok sing dadi ratu aku. Wes negarane sak wilayahe sing duwe aku.
1: Dino iki kowe kudu manut karping adiku Antasena.
0: Piye?
1: Nadyan bali ning kowe ora kena dadi ratu. Negara Simbar manyura dadi dheweke adiku Antasena.
0: Yo. Yen kowe gelem slamet tutuk uripmu. Ning nganti ora entuk pedhot gulumu.
2: Oh iya. Ya Raden Antareja, aku manut apa sing dadi perjanjian ning Raden Antareja.
0: Kelayang segel, Kang.
1: Ayah, ben opo aku ndak.
0: Sapa ngerti nek jae mencel-mencel. Ora Antasena, aku wis nuhoni apa kang dadi penjalukmu, wis aku mung trimo nunggu, wis lagi dong bejaku. Ora entuk putri malah kelangan negara iki lagi aku.
1: Mula nek ngarah ya sing setimbang. Kowe kuwi ratus setengah buta kuwi aja ngarepake putri putrane Paman Janaka. Aja sok demen bedang karo pacangan ing liyan, ngerti? Ngerti?
2: Iya. Wis aku ora niat bakal mbaleni itu minta kuwi sing kleru. Aku ora ngerti yen wis dipacangan karo kowe Antasena.
1: Yen pancen kuwi wis Merto pacara kau ayah kudu balik tung gunen sawetara negara Simbar Manyura. Liya waktu Antasena kalawan calon kaning arep entek kono.
0: Iya wis tak dongake biswa kat

Aku melu mangayi bagian yang gue kudu ngerti Margo oleh mentuk kamuk ten gue lantaran seko aku. Wis mesti nih, wong tua golek kenyang sedulur sing pernah nom. Iya yeah. Ayo dia juga suen mengku mundak dadi pengarap-arap ingkang Kanjeng Rama Kyai. Ayo tak derek iki Kang.

0: Omborjo, podo kandirharjo tekamu. Inggih Romo Kyai dateng kapun diparing berbagi paduka Romo Kyai. Bekti kula mugi kunjuk. Wah, iya wis tak tompo. Antasena, pipadhe becik. Selamat, Pak. Aku bisa teko kene. Bektiku katuro, Pak. Wah, iya wis tak tompo kowe ngaturke bekti karo aku. Kang Mas Samirarjo rawuhipun. Yo yo Yayi. Wis tak tompo banget penerimaning pun Kakang Yayi Prabu ing Pringgondani. Adikku Antasena padha rejo.
1: Iya Kang Gatut, selamat Kang. Bojomu ra ya sepe enak to? Wis ora ketaman lara apa-apa.
0: Ya ora ono sawiji apa Yayi.
1: Syukur. Wis meteng rung Kang.
0: Durung Yayi.
1: Oh, kesuwen.

0: Bimanyu Padhara Harjo Suwanmu. Kula nuwun inggih Kangjeng Rama dhateng kapundi bekti kula kunjuk. Iya wis ndak tampa. Kakang Semar Padhara Harjo.
1: Ana wilujeng.
0: Ana kawan padha slamet.
1: Wilujeng. Jare arep duwe gawe. Kok urung gawe tarup ya Kong. Padha ki awake dhewe lunga le ngobet kene ora enak.
0: Janur-janur kok ya urung dipasang.
1: Alah de gawe saiki ki mayar.
0: Mayar piye? Itu patak gambar iki nek ndoro sida duwe gawe mantu entah tamune ya Kong. So nek kelakon pas kendinging dino duwe gawe aku arep dadi among tamu. Aku wis nyicil yasa jas krawok mburi. Arep wis ndandake iket kasatriyan kerisi ladiran. Karo wis takon gaweke sabuk karo Mbak Yumu. Jareku wis tak wiru ndek mben. Eleh. Wong urung kariwani kok wis miru jare. Ayo. Terus aku melaku karo gila-gilo manut lakune ngirama somben aku le dadi protokol sing ngaturke pambagyo.
1: Kula nuwun kepareng matur dumateng para tamu.
0: Eleh wong gedhi kok suarane cilik ben renyah kok karo nganggo kacamata. Sebenarnya aku mesti dialem para ratu sing padha rawuh. Wah, amunge tamu sapa kok gagah men kae. Aduh, nganggo. Nganggo apik kok dhuwure ra elok. Terus aku udut udut rokok. Njaluk ndek gareng. Oh, wes. Among tamu kok rokoke njaluk. Lali ya. Lalek aku bagai aku apa? Kowe tukang numbali mo. Tukang masangi tumbal. Men slamet oleh ndek gawe. Layan aku, kowe jaga pengeras reng. Gareng tangani uwek kaya kan jaga pengeras. Jadi bengong wae. Jadi bakura. Kayak pangerti. Jadi kayak dibantu malah. Jadi bengong. Aku isek. Sing jaga nggon yagan. Pokoknya yaga nyerah tak jaga wis. Ada kaya tahanan Kong. Soar tak sak durunge pegelaran tak wareki sik. Tak tari pekaremane apa? Ditari ae malah metu-metu. Wis tau lho ngono kuwi jadi tora tari malah ngeblong. Eta kok tak pas. Tak kei nggon gelas kae. Rokok saler kanggo wong papat. Oh, wis. Abimanyu kula rama. Piye pawartane nggonmu ndak utus wanring pertapan. Nuwun inggih rama kula sampun marak wonten ngersanipun Kangjeng Eyang. Eyang Premban paring dawuh. Pesti jodhonipun Nyai Manuwati inggih namung Kangjeng Rama ingkang saged mertitisaken. Liyane ku ora ana dawuh maneh mboten wonten sedaya budi dayanipun Kangjeng Rama ing mriku marginipun pinanggihipun Yayi Manuwati kalian jodhonipun. Yen pancen mengkono kanthi pepayung pangestune Eyang Premban muga aku bisa lebdo njodhokake anakku Kakang Semar.
1: Kula mongso budu katentermaning kasatrian. Enggih, mengke kula sing ajeng numbali. Lajeng calonipun temanten kakung binjing sinten dada. Besok kuwi bakal ngerti dewi calon mantuku. Napa nggih sekawan iku sedaya? Ndara Kakrasana, ndara Wisata, ndara Samba, ndara Purwaganti kalih ndara Lesmana. Mengko salah siji sira bakal nyumurupi Petro Nun. Ngalun-alun pasang ono. Kenteng kawat blabar wojo. Loh. Dhewe napa? Kowe kudu manut kono. Aja nganti kowe mbadal dawuhku tinggal kenteng ono kawat blabar ono wojo. Kowe pangune ndara arep nanggap tinju kok. Piye? Didawi masang kenteng kawat blabar wojo iki ora dienggo tinju apa eneng? Wes sajake. Ndara arep ngetokke pengerame ramle didu gareng sajake. Karo mbayumu. Tinju kok ono lanang. Ben ora liyane aku kalahan kok. Menang karo mbayumu mungang kok. Petro enggal mangkato. Nggih. Heh, arep neng apa kok pasang kenteng kawat blabar wojo. Molo gareng kula. Undang no kabeh poro kawula madukara dina sesuk yen padha nglumpuk ana ngalun-alun. Wah, anu nggih. Umbi kondang kandeng langit kelap-kelap. Kapon derekin sanging sang maweh gandrung. Prataning sang ya para pangarep temanten.

0: Yai Harjuna pun kakang kang prapto, Yai.
1: Iya, Yai Harjuna pun kakang kang prapto.
2: Kula Janaka bapak kang rawuh, Nger.
1: Raden, kula ingkang sowan, Raden. Koko Prabu Sarimbit kula ngaturaken karah Harjan.
0: Yai kaipe ya wis ingsun tampa.
1: Iya, Dimas Harjuna wis nak tampa. Rama Penemban Samira Harja.
2: Oh iya, Nger Janaka wis nak tampa.
1: Anoman prayogakno.
0: Inggih,
1: Gusti mboten kirang prayogi. Utaraku Samba, Wisata, Lesmana lan Purwaganti padha raharja.
0: Muring iki paman dhateng kapundi?
1: Nggih, paman dhateng kapundi.
2: Nggih, man dhateng kapundi, man.
1: Muring iki Gusti dhateng kapundi?
0: Wah, ayo bet. Siniwun padha rawuh mantene papa teko kabeh, Gong.
3: Wah, de. Mantene dandane jan. Wah. Sing ngedapi-dapi kabeh ya, Kang. Iya.
1: Sing ora pokro kira malah anake Ratu Ngastina kuwi lho. Wis nganggo kaos dawa. Hem-heman. Ijik nganggo jaket. Ngarep dhewe beskap landung.
3: Ae pameran pes sugih bondo ae.
2: Ora ngajar. Deloken jaket kuwi tetron.
3: Malah tipis.
2: Oh, sepatuku.
3: Eleh-eleh.
1: Sepatu kiwa kabeh ngene.
3: Kaos iki ndek uwur.
2: Tak taleni karet kere.
3: Oh, wis ra pokro.
1: Anake pegawai Anoman kaya bagus ya. Bagus ning kurang nyandang ae.
3: Jari wis koplok.
1: Meneng kok tak patak watu kowe iku. Ala karek iki manten
3: eleh-eleh. Manten.
0: Kaipe
1: kula wonten dhewe.
0: Para panimpun kakang sida mbacutake rembug. Kepengin nyuwitake putramu Samba tumuli enggal dhaupna kelawan Kang Putra. Nini Manuwati.
1: Arjuna.
0: Para panimpun kakang masrahake Wisata.
1: Mongso Bodhawa.
0: Pengupenmu jroning ana kene.
1: Lan wis bubar dhaup tak boyong nyang Mandura.
0: Bakal tak wisuda ana Mandura.
2: Janaka, tekani bapak anak ini bakal masrake kelawan punemu Lesmana. Mangsa Bodhawa daupno kelawan putuku si Manuwati. Nggih, Man, nyuwun daup, Man. Genduk Manuwati ajeng kula kanthi wangsul teng Ngastina.
0: Kula nyuwun daup, Paman.
1: Kula nyuwun daup, Paman. Gusti, kula nyuwun daup.
3: Iya, Gong. Putri ini mau siji, mau kasih ngarep ke papat. Apa digulak ke putri liane? Anakmu untuk nolak semono. Helah, semua. Dwi mantu kaya ngono kaya, wis. Wis, kaya ngerkasak ke moda tua kaya. Diman syuting ini wis ketok kok.
1: Koko Prabu.
0: Yai kaya pe apa?
1: Kepareng wis meneh saking sawetawis. Karono menika dereng jangkep kemanten ingkang dateng.
0: Lho, rak papat.
1: Mboten sedaya wonten gangsal.
0: Sopo?
1: Utara kula Antasena.

0: Sak menika mekaten kula gadah pasanggiri bi temanten gangsa keparenga dipun lebetaken wontening kenteng kawat blabar wojo kaparenga ngetingalaken dhateng kadigdayanipun sinten ingkang menang inggih menika ingkang badhe garwa anak kula. Wah, yo kuwi aku Matuk.
1: Mengkono kan dadi karepmu Yai?
0: Kula nuwun inggih Koko Prabu.
1: Oh iya. Sanda tata. Oh inggih. Disoro kula. Tata. Ketono kadigdayanmu.
0: Nuli.
1: Wis mana? Kula yang ketono kadigdayanmu, Gar. Wani ya, Gar?
0: Nggih.
1: Sira umur suwe kae. Ketok ya gagah ning delete mau diar kan kula. Ya sira sembodo ana cakrake.
0: Antasena.
1: Apa, Pak?
0: Mlebu menyang keneng kawat blabar wojo. Ketok mau kadik dayanmu kalah.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
3: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
4: Aduh, hoax tuh.
3: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
4: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek.

Pro1 RRI Jember kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Pro1, bersama saya Haryo Kukuh yang akan temani perjalanan pagi Anda sampai pukul 10 waktu Indonesia Barat mendatang. Diawali dengan kajian menyejukkan dalam Mutiara Pagi dan dilanjutkan paket warta berita daerah dalam buletin pagi rangkuman minggu ini. Selanjutnya informasi terkini berita daerah dan info perakhiran cuaca bersama BMKG Banyuwangi kami sajikan dalam Jember pagi ini, dan Anda akan ikuti siaran relay berita Pro3 bersama Pro3 Jakarta pada pukul 7 mendatang. Dilanjut dengan siaran ibadah gereja, relay YouTube GKJW Jember, dilanjutkan dengan cek fakta dan musik serta informasi menarik kami sajikan kembali pada pukul 9 hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Pendengar, Anda bisa mendengarkan siaran kami dimanapun dan kapanpun secara streaming melalui aplikasi RRI Digital. Unduh secara gratis di Play Store maupun App Store Anda. Tetap bersama kami di Pro1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Kilau Pancasila, refleksi dan implementasi Pancasila untuk anak negeri.
1: Saudara dan saudari yang saya hormati, terima kasih Anda masih setia dengan acara Kilau Pancasila. Kali ini kita akan membahas satu isu yang ini sangat perlu menjadi perhatian kita bersama. Saya memperhatikan banyak orang mulai mempertanyakan kecocokan demokrasi liberal di Indonesia. Demokrasi dengan pemilihan langsung mulai dari presiden hingga tingkat lurah, apakah ini betul-betul kompatibel dengan kultur kita? Faktanya adalah demokrasi liberal ini membuat fenomena politik biaya tinggi yang nanti pasti berimbas kepada perilaku money politik, yang nanti juga pasti ujungnya adalah bagaimana orang terdorong untuk korupsi untuk mengembalikan modal ketika dia berpolitik. Belum lagi ini menumbuhkan keberadaan pihak-pihak disebut sebagai pendana atau bohir politik. Ini menciptakan sebuah situasi yang sebetulnya tidak ideal. Sementara sila keempat kita bicara tentang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Rakyat mestinya betul-betul menjadi fokus dalam pelayanan. Bukan sekedar dibeli suaranya, kemudian dilupakan ketika orang sudah menjabat. Mestinya pula ketika mengambil keputusan demi kepentingan rakyat itu, orang sungguh-sungguh menggunakan akal budinya. Lebih baik lagi kalau kemudian dia juga berhening cipta untuk mendengarkan suara dan tuntunan Tuhan yang nyata dari lubuk hatinya, sehingga setiap keputusan itu diambil dengan hikmat kebijaksanaan. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, memang kita perlu banyak merenung lebih dalam, membaca kembali arah perjalanan bangsa kita. Sudah saatnya kita kembali kepada Pancasila, karena memang Pancasila ini diwariskan oleh para founding fathers kita yang genius. Kalau kita kembali pada nilai Pancasila, inilah jalan untuk mencapai Indonesia yang adil, makmur, dan sejahtera.
0: Kilau Pancasila, persembahan RRI dan Pusaka Indonesia.
2: Pendengar Pro 1, Anda akan ikuti Mutiara Pagi, siaran ulang terkait dengan tafsir Jalalain bersama Kiai Haji Mawardi Abdullah LC/MA. Selamat mengikuti.
3: Mulai hari bersama siraman rohani yang syarat arti.
4: Yang paling penting kita toleransi itu jangan mencampur adukkan masalah akidah.
5: Ya sudah, lana amaluna walakum amalukum lakum dinukum waliyadin.
3: Dengan bahasa penuh makna.
6: Ketika kita memetik bunga mawar, bukan duri yang menjadi fokus kita, akan tetapi bunga yang harum semerbak dan warna atau corak yang sangat indah.
3: Membuka hati dan menyentuh sanubari.
6: Bermuara mencari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala demi tercapainya kebahagiaan fid dini wa dunya wal akhirah.
3: Mutiara Pagi, setiap hari jam 5 pagi.
7: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yawmiddin. Iyaka na'budu wa iyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladina an'amta alaihim. Ghairil maghdubi alaihim. Waladdallin. Amin. Alhamdulillahirrabbilalamin. Thumma salatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin. Wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Alhamdulillah dimudahkan oleh Allah untuk bisa sholat subuh berjemaah. Sholat yang semua yang kita pinta diamini oleh dua gelombang malaikat. Alhamdulillah kita juga dimudahkan oleh Allah untuk berjuang menjadi yang terbaik dari pengikut baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita benar-benar termasuk yang dibanggakan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada kesempatan yang mulia ini kita akan melanjutkan belajar kita di surah Al-Imran di ayat 146 insyaallah sampai 147. Kita baca dulu ayatnya.

abad dunya wa husna sawabil akhirah. Wallahu yuhibbul muhsinin. Wa ka'ayyin kam min nabiyyin qatala ma'ahu ribbiyyuna katsir. Wa ka'ayyin, berapa banyak dari para nabi qatala ma'ahu, berjuang bersamanya, berperang bersamanya, ribbiyyuna katsir, orang-orang yang takwa banyak, jumu'un katsir. Fama wahanu jabanu, maka tidak menjadikan mereka gentar, tidak menjadikan mereka takut. Orang-orang yang bertakwa, yang berperang bersama nabi itu tidak takut dengan apa, lima asabahum fi sabilillah, dengan apa yang mereka temukan dalam perjuangan di jalan Allah, minal jarah wa qatli anbiya'ihim wa ashabihim, dari apa yang mereka dapatkan dari luka, dari terbunuhnya para nabi, khususnya nabi Israel, wa ashabihim, begitu pula dengan sahabat-sahabat mereka yang terbunuh. Wa ma dha'fu, mereka juga tidak gentar, tidak surut, tidak takut anil jihad, untuk selalu berjihad. Wa mastakanu khadu'u li aduwihim kama fa'altum hina qila qutilan nabi, dan mereka tetap kekeh, tetap kokoh dalam menghadapi musuh-musuh mereka sebagaimana kalian kokoh ketika kalian mendengar qutilan nabi, telah terbunuh nabi dalam perang Uhud. Wallahu yuhibbus sabirin, dan Allah mencintai orang-orang yang sabar, alal bala ayyusibuhum, sabar terhadap cobaan, dan Allah akan memberikan pahala terhadap mereka. Wa ma kana qawluhum, dan perkataan mereka ketika menghadapi orang-orang kafir itu, inda qatli nabihim ma'a thibatihim wa sabrihim, ketika terbunuhnya para nabi, apa perkataan mereka, illa anqalu rabbana fil lana bunubana wa israfana tajawasna al haddi fi amrina. Perkataan mereka tidaklah sesuatu kecuali mereka berkata, rabbana, Tuhan kami, ampuni dosa-dosa kami, wa israfana, begitu pula dengan israfana tajawas dal had, kami telah melampaui batas, fi amrina, di urusan-urusan kami, idanan bi annama asabahum lisu'i fi'lihim wa hadman bi anfusihim. Perkataan ini, perkataan bahwa ya Allah ampuni dosa-dosa kami dan apa-apa yang telah kami lampaui batas dari urusan kami, sebagai bentuk pernyataan bahwa ma asabahum, apa-apa yang menimpa mereka, bisu'i fi'lihim, karena kejelekan pekerjaan mereka, bukan karena takdir Allah. Wa tsabbit aqdaman mana, wa tsabbit aqdaman mana, ya Allah, kokohkan kaki-kaki kami, kokohkan perjuangan kami, bil quwwati alal jihad, dengan selalu kuat untuk berjihad, wansurna alal qaumil kafirin, dan tolonglah kami dalam menghadapi orang-orang kafir. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat ini masih episode dari lanjutan dari perang Uhud, yang ketika perang Uhud kaum muslimin kalah dengan kaum kafir, dan kekalahan dalam peperangan adalah ya sebuah sesuatu yang biasa-biasa saja. Kalau tidak kalah, ya menang. Jadi kalaupun kalah, terbunuh, ya biasa saja. Kira-kira begitu yang ingin disampaikan. Dan meskipun kalah, tidak serta-merta akan menjadikan surut bagi orang-orang yang bertakwa untuk selalu berjuang bersama dengan nabinya. Ini menceritakan, ayat ini banyak menceritakan tentang Bani Israel yang nabi-nabinya banyak terbunuh ketika berperang bersama dengan orang-orang
orang-orang kafir. Dan ini memotivasi menyampaikan kepada kaum beriman ketika itu, jika kalian kalah, maka orang-orang sebelum kalian, bahkan para nabi pun itu telah terbunuh. Jadi kalau nabi saja terbunuh, apalagi dengan orang-orang biasa seperti kita. Ayat ini tentu menyampaikan kepada kita bahwa cobaan itu pasti, kalah atau menang dalam sebuah peperangan itu juga sebuah kepastian. Maka perlu adanya kesabaran. Ada sabar yang perlu dikedepankan. Maka ketika pun kita menghadapi sebuah cobaan, ayat ini menjadi sebagai salah satu memotivasi kita untuk selalu terus kekeh sabar. Tentunya ayat lain yang juga sama redaksinya seperti ini, ayat 214 misalnya dalam surah Al-Baqarah, juga menyampaikan kepada kita, am hasibtum antadkhulul jannata walamma ya'tikum, apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum ditimpakan kepada kalian sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian. Walamma ya'tikum matsalul ladina khalau min qablikum, bagaimana orang-orang sebelum kalian itu ditimpa cobaan, massathumul ba'sa wadh-dharra, ditimpakan kepada mereka itu kemalaratan, kesengsaraan. Wazulzilu, apakah cukup hanya kesengsara melarat? Tidak, zulzilu, digoncang. Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai berkata ketika itu rasul-rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama dengan rasul itu sampai berkata, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah. Nabi saja sempat berkata seperti itu, orang-orang beriman sebelum kita pun sempat berkata seperti itu, mata nasrullah, kapan akan datang pertolongan Allah. Maka ayat yang kita baca tadi 214 surah Al-Baqarah ditutup dengan kata-kata, ala inna nasrallahi qarib, maka sampaikan, ketahuilah bahwa pertolongan itu dekat, pertolongan Allah itu dekat adanya. Ya, karena kehidupan dunia ini sebentar saja, kehidupan dunia ini sekejap saja, sudah berlalu sebelum kita hari, bulan, tahun, dan kita sudah melalui Islam sudah berada 15 abad tidak terhitung, sudah sekian lama orang-orang sebelum kita sudah meninggalkan kita, dan kita pun akan juga selesai. Sama saja kemudian, apapun bentuknya, apakah mati di medan perang atau mati di atas kasur, atau semuanya akan menemui yang namanya kematian. Maka tentu akan lebih mulia mati di medan juang. Perjuangan itu harus kita tegakkan, bahwa semuanya harus selalu kita motivasi diri ini, bahwa perjuangan harus selalu dinyalakan, harus selalu kita berjuang. Kalau kita baca ayat-ayat tadi yang kita baca sekarang ini 147, kemudian kita sandingkan dengan ayat 214 surah Al-Baqarah, jelas-jelas menyampaikan, am hasibtum antadkhulul jannah walamma ya'tikum matsalul ladina khalau min qablikum massathumul ba'sa'u wadh-dharra wa zulzilu, apakah kalian mengira akan masuk surga sedangkan belum menimpa kepada kalian sebagaimana ditimpakan kepada orang-orang sebelum kalian? Apa itu kemelaratan, kesengsaraan, dan himpitan-himpitan digoncang segoncang-goncangnya? Hatta yaqula ar-rasul walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai berkata rasul dan orang-orang yang beriman, kapan akan datang pertolongan Allah? Sampaikan kepada mereka, ala inna nasrallahi qarib. Hadirin yang dirahmati Allah, ayat yang kita baca ini menyampaikan bahwa cobaan itu pasti, tapi perjuangan harus tetap dilanjutkan. Maka semua perjuangan itu akan mudah, akan ringan, kalau kita ini dalam obsesi kita, dalam misi kita, dalam visi kita adalah visi akhirat. Tujuan kita adalah tujuan akhirat. Kita pernah membahas ini, bahwa tujuan akhirat itu adalah sebuah kewajiban, tidak ada tawar-menawar.
Kalaulah kemudian, kenapa harus akhirat? Iya, karena kalau tujuan kita akhirat, maka akhirat kita dapat, dunia pun akan kita dapat. Kira-kira surah 42 surah Asy-Syura ayat 20 itu menyampaikan kepada kita seperti ini: man kana yuridu hartal akhirah nazid lahu fi harthi wa man kana yuridu hartad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Barang siapa yang menghendaki investasi akhirat, kami tambah investasinya. Akhirat dapat, dunia pun dapat. Tapi barang siapa yang hanya menginginkan dunia, maka dia akhirat tidak akan mendapatkan apa-apa. Maka Allah juga menyampaikan kepada kita, man kana yuridu thawabad dunya fa indallahi thawabud dunya wal akhirah. Di surah An-Nisa ayat 134 jelas-jelas Allah menyampaikan mengapa mereka hanya menginginkan pahala dunia saja, padahal di sisi Allah itu ada pahala dunia dan akhirat. Maka ketika Allah sudah menyampaikan seperti itu, arahkan hati kita, arahkan pikiran kita bahwa kita menginginkan akhirat. Karena ketika seperti itu, akhirat dapat, dunia pun insya Allah akan didapat. Dengan seperti itu pula, maka cobaan yang menimpa kita sedahsyat apapun itu akan ringan adanya. Karena kita akan berpikir bahwa ada kehidupan yang lebih hakiki dari kehidupan kita yang sekarang. Ada kehidupan yang lebih mulia yang akan dimulai setelah kematian itu sendiri. Itulah kemudian kehidupan yang amat panjang nanti, yang itu semua adalah ujung dari apa yang kita siapkan sekarang. Maka persiapan itu dimulai dengan selalu kita menyiapkan kehidupan akhirat. Insya Allah dengan seperti itu, akhirat dapat, dunia pun dapat. Dan hati-hati, hati-hati sekali bagi siapa yang hanya menginginkan kehidupan dunia ini, maka berada dalam ancaman Allah. Dalam surah Al-Isra surah ke-17 di ayat ke-18 Allah menyampaikan, man kana yuridul ajilata ajjalna lahu fiha ma nasya liman nurid summa ja'alna lahu jahannama yaslaha madmuman madhura. Barang siapa yang menginginkan dunia ini, kehidupan yang serba cepat ini, ajalna lahu fiha ma nasya liman nurid, kami akan memberikan kepada yang menginginkan dunia ini, kami akan berikan kepada yang kami mau. Tidak semuanya dapat, tidak semuanya dapat. Jadi siapapun yang menginginkan dunia saja, itu Allah akan berikan kepada yang Allah kehendaki. Tidak semuanya akan dapat. Makanya daripada seperti itu, daripada masih pilih bisa gagal bisa tidak gagal, kalau menginginkan dunia itu bisa gagal bisa sukses. Kata Allah seperti itu, liman nurid, hanya pada akan diberikan oleh Allah kepada yang Allah mau. Maka pilihannya seharusnya bukan dunia tapi akhirat. Ketika akhirat dan dia berusaha, maka akhirat pasti dapat, dunia pun akan dapat. Di ayat selanjutnya surah 17 tadi, surah Al-Isra ayat ke-19 Allah menyampaikan, wa man kana yuridul akhirata wasa'a laha sa'yaha wa huwa mu'minun faulaika kana sa'yuhum mashkura. Dan barang siapa yang menginginkan akhirat dan dia berusaha sebaik mungkin, maka usaha yang seperti itulah yang akan mustajabah, yang akan mendapatkan usahanya. Hadirin yang dirahmati Allah, visi tadi, visi akhirat, kemudian keinginan investasi akhirat harus dikedepankan, karena itu akan meringankan apapun yang akan kita dapat dari, yang akan kita dapati dari cobaan-cobaan hidup. Akan tetap kekeh kita, akan terus selalu terus memperbaiki apa yang telah kita lakukan. Itu akan terus ada perbaikan, terus ada kesyukuran, akan sabar terus dalam menghadapi cobaan-cobaan hidup, yang itu semua diperlukan dalam perjuangan ini. Mudah-mudahan Allah selalu menuntun kita dalam kehidupan kita. Dan tidak lupa tentunya ayat yang kita baca 147 selalu kita panjatkan sebagai doa kita. Contoh, ayat ini tentu menjadi toladan kita, mengajarkan kepada kita untuk selalu
untuk selalu berdoa ini juga. Apa doanya kita? Ya Allah, ampuni dosa-dosa kami, ampuni apa-apa yang kami telah melampaui batas dari urusan-urusan kami, dan kekahkan langkah-langkah kami, menangkan kami dari orang-orang kafir. Ini bagian dari doa-doa kita. Tentunya dilapisi dengan kesabaran, dilapisi juga dengan selalu bersyukur kepada Allah. Ayat sebelum ini, ayat 145, ayat 144, semuanya ditutup, Allah akan memberikan pahala kepada orang-orang yang bersyukur. Maka lampiri juga usaha kita untuk bisa bersyukur dengan doa yang diajarkan oleh Allah. Ada dua doa yang menyampaikan tentang kewajiban untuk selalu bisa bersyukur. Doa yang diajarkan oleh Nabi Allah Sulaiman yang tertera dalam surah An-Naml, yang surah An-Naml ayat 27, atau pada surah Al-Jasiyah yang sering kita baca di ayat ke-15, Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tarabahu wa aslih lana dzurriyyatana inna tubna ilaik inna minal muslimin. Ya Allah, berikan kekuatan bagi kami untuk selalu bersyukur atas nikmat yang telah Kau berikan kepada kami dan pada kedua orang tua kami. Perbaikilah keturunan setelah kami. Inna tubna ilaika inna minal muslimin. Kami bertobat kepadamu dan kami termasuk orang-orang yang bersah diri kepada

bersyukur terhadap apa nikmat-nikmat yang telah diberikan kepada kita dan pada kedua orang tua kita, memperbaiki keturunan kita, memperbaiki orang-orang sekitar kita, memperbaiki keluarga kita, ya Allah. Rabbana auzi'na an nashkura ni'mataka allati an'amta 'alaina wa 'ala walidina wa an na'mala salihan tardahu, aslih lana dzurriyyatana wa aslih lana azwajana inna tubna ilaik inna minal muslimin. Rabbana ufir lana dunubana wa israfana fi amrina wa thabbit akadamana wansurna alal qawmil kafirin. Rabbana hab lana hukman wa ahikna bis salihin. Ya Allah, ajarkan kami hikmah dan kumpulkan kami dengan orang-orang soleh. Waja'al lana lisana sidqin fil akhirin. Jadikan tutur kata kami, jadikan tingkah laku kami suri tauladan, contoh bagi orang-orang sekitar kami, bagi orang-orang setelah kami, ya Allah, bagi orang-orang sekitar kami, hingga kemudian ketika pada saatnya kami nanti berada di bumimu, kami telah dikubur, itu semua menjadi amal jariah bagi kami, ya Allah, yang terus mengalir pahalanya bagi kami, ya Allah. Rabbana ufir lana wal ihwanaladina sabakuna bil iman. Rabbana ja'alna minal ladina yarithunal firdausah fiha khalidun. Jadikan kami, ya Allah, sebagai pewaris surga Firdaus yang kekal di dalamnya bersama dengan orang-orang yang kami cintai, bersama dengan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar. Wallahu a'lam bisawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Salah satu makanan yang khas dan paling dicari kaum muslim di seluruh dunia adalah buah kurma atau yang memiliki nama latin Dactylifera poenix. Rasulullah mengatakan, kurma adalah buah yang mengandung keberkahan dan keajaiban di dalamnya. Selain mengandung berbagai nutrisi yang dapat menyehatkan pemakannya, kurma juga membuat orang selalu merasa kenyang dan hilang rasa lapar. Artinya, dengan mengkonsumsi beberapa buah kurma dapat mengurangi konsumsi makanan lainnya.

Perayaan ulang tahun adalah acara yang lazim kita jumpai dalam keseharian kita. Lalu bagaimana pandangan Islam dalam merayakan ulang tahun? Lembaga fatwa di Mesir menyebutkan bahwa merayakan hari ulang tahun tidak dilarang oleh agama. Bahkan kehadiran hadis sebelumnya telah menegaskan bahwa diperbolehkannya merayakan semua hari yang terdapat kenikmatan-kenikmatan di dalamnya. Selain untuk mensyukuri nikmat Allah, perayaan hari ulang tahun adalah untuk menunjukkan kebahagiaan atas semua nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ketika merayakan hari ulang tahun, diperbolehkan juga kita mengundang kerabat dan sahabat untuk turut merayakannya. Perayaan ulang tahun diperbolehkan selama di dalamnya tidak ada hal-hal yang bertentangan dengan ajaran agama Islam.

Ketika memakai pakaian baru, kita disunahkan untuk berdoa. Namun realitanya, kadang kita lupa untuk melakukannya. Hanya berdiam ketika memakai pakaian yang baru. Mungkin karena hal ini jarang kita lakukan dan doanya pun belum hafal. Diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika mengenakan pakaian baru, maka beliau menamai pakaian itu dengan namanya, baik itu baju, surban, selendang ataupun jubah. Kemudian beliau membaca doa. Hadis riwayat Abu Dawud dan At-Tirmizi. Orang tua sesungguhnya tidak bisa bebas berbuat apa saja kepada anak-anaknya. Ada adab atau etika tertentu yang harus diperhatikan para orang tua seiring dengan kewajiban anak-anak berbakti kepada orang tua. Menurut Imam Al-Ghazali, sebagaimana disebutkan dalam kitabnya, setidaknya ada 5 adab orang tua terhadap anak-anaknya. Membantu anak-anak bersikap baik pada orang tua. Tidak memaksa anak-anak berbuat baik melebihi batas kemampuannya. Memahami anak-anak saat susah. Memperbolehkan anak-anak untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak membuat anak-anak sengsara karena pendidikan yang salah.

Selamat pagi saudara pendengar, hari ini edisi Minggu 7 Juni 2026. Kita menyajikan rangkuman berita sepekan minggu pertama di bulan Juni 2026 yang disusun tim redaksi RRI Jember dan dibacakan oleh rekan Jova. Selamat mengikuti.

0: Radio Republik Indonesia Jember menyajikan rangkuman berita sepekan di bulan Juni 2026. Sebuah paket acara yang menyajikan berita pilihan redaksi selama sepekan. Berita kita awali dengan sejumlah barang terlarang ditemukan di dalam lapas kelas 2B Bondowoso dalam razia yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan. Razia lapas dilakukan sebagai tindak lanjut arahan dari Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan guna memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Timur bersama aparat gabungan menggelar razia di Lembaga Pemasyarakatan Lapas Kelas 2B Bondowoso. Dalam razia itu, petugas menemukan sejumlah barang terlarang namun tidak ditemukan narkoba maupun telepon genggam di dalam lapas. Pelaksana harian Kepala Kantor Wilayah Ditjenpas Jawa Timur Muhammad Ulin Nuha mengatakan kegiatan penggeledahan dilakukan sebagai tindak lanjut arahan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan untuk memastikan seluruh lapas dan rutan di Jawa Timur steril dari barang terlarang. Razia gabungan itu melibatkan jajaran Kanwil Ditjenpas Jawa Timur, Kodim Bondowoso, CPM, Brimob, Polres Bondowoso serta petugas lapas sendiri.
2: Karena harus dipastikan seluruh lapas rutan di Jawa Timur. Jadi kami dari kantor wilayah memastikan secara keseluruhan ya, kami masih keliling untuk memastikan setiap lapas dan rutan di Jawa Timur semuanya kita lakukan razia dan memastikan tidak ada barang-barang terlarang.
1: Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan sejumlah barang yang dilarang berada di dalam lapas, diantaranya 10 sendok logam, 7 paku, 1 pinset, 2 pak kartu remi, 1 kaleng rokok, 2 alat pencukur, 1 gunting, 1 mata silet, 5 korek api, 2 tali, dan 3 botol kaca. Meski begitu, Ulin Nuha memastikan tidak ditemukan narkoba ataupun telepon genggam selama razia berlangsung. Ia menyebut kondisi itu menunjukkan pengawasan di lapas Bondowoso berjalan dengan baik. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi SPPG seharusnya mengutamakan wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso Taufan Restuanto menilai keberadaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar atau 3T sangat penting untuk mendukung pelaksanaan program makan bergizi gratis di wilayah terpencil dan sulit dijangkau di Bondowoso. Menurutnya, sekolah-sekolah kecil di daerah pegunungan justru menjadi sasaran prioritas program tersebut. Ia menjelaskan, kondisi geografis Bondowoso yang didominasi wilayah pegunungan membuat banyak pemukiman warga tersebar dalam kelompok-kelompok kecil yang berjauhan. Kondisi itulah berdampak pada penyediaan layanan pendidikan maupun distribusi program MBG. Taufan mencontohkan, distribusi MBG di SD Banyuwulu 4 di Kecamatan Wringin yang hanya memiliki sekitar 60 siswa. Menurutnya, proses pengiriman makanan ke sekolah itu membutuhkan perjuangan lebih besar dibanding sekolah lain karena akses medan yang sulit.
3: Sulit dijangkau. Kemudian sebenarnya mereka juga menjadi sasaran MBG dan bahkan menurut saya sasaran MBG yang harusnya diutamakan adalah mereka. Bagi MBG menjangkau mereka itu juga susah. Kasihan juga MBG-nya.
1: Ia menyebut distribusi makanan di sekolah terpencil akhirnya dilakukan dengan menggunakan wadah besar untuk nasi dan lauk, kemudian pihak sekolah membagikan sendiri kepada siswa. Kondisi itu membuat guru ikut menanggung tambahan pekerjaan. Menurutnya, persoalan serupa tidak hanya terjadi di SD Banyuwulu 4, melainkan juga di sejumlah sekolah kecil lainnya di berbagai wilayah Bondowoso. Banyak sekolah di daerah tertentu bahkan memiliki jumlah murid kurang dari 70 orang dari kelas 1 hingga kelas 6. Ia berharap SPPG 3T segera direalisasikan dengan mekanisme distribusi yang menyesuaikan kondisi medan di wilayah terpencil, karena pengiriman makanan menggunakan kendaraan roda 2 lebih memungkinkan dibanding mobil pengangkut biasa. Taufan juga mengatakan pengalaman petugas distribusi MBG ke Banyuwulu yang harus berangkat dari pagi hari dan baru kembali siang hingga sore karena medan berat dan jarak tempuh yang jauh. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
0: Tim SAR gabungan Kabupaten Jember akhirnya berhasil menemukan korban hilang terseret ombak di Pantai Seruni, Payangan Jember. Meski demikian, tim SAR masih terus melakukan pencarian terhadap satu korban lain yang belum ditemukan. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
4: Pendengar, tim SAR gabungan pada Senin pagi 1 Juni 2026 berhasil menemukan satu dari dua korban yang terseret arus di Pantai Seruni Payangan, Desa Sumberjo, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Korban atas nama Barokatul Hidayat, usia 27 tahun, warga Desa Suci, Kecamatan Panti, ditemukan dalam kondisi meninggal dunia sekitar pukul 5:30. Jefriansa Putra Pratama dan tim operasi SAR Jember mengatakan penemuan korban berawal dari laporan nelayan setempat yang melihat objek mencurigakan di perairan Payangan. Setelah dilakukan pengecekan dan evakuasi, korban ditemukan sekitar 1,21 km dari lokasi kejadian. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan diserahkan kepada pihak keluarga.
5: Dapat kami laporkan perkembangan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, yaitu dua wisatawan yang dilaporkan tenggelam di kawasan Pantai Payangan, Kecamatan Ambulu, Kabupaten Jember. Pada 1 Juni 2026 pukul 05.30 WIB, tim SAR gabungan berhasil menemukan dan mengevakuasi satu korban dalam kondisi meninggal dunia dengan ciri-ciri mengenakan baju berwarna coklat dan celana pendek berwarna hitam. Korban ditemukan dengan jarak 1,2 km dan heading 161 derajat dari LKK. Selanjutnya korban dievakuasi menuju Puskesmas Ambulu untuk dilakukan proses identifikasi. Dengan ditemukan satu korban tersebut, saat ini masih terdapat satu korban lainnya yang masih dalam pencarian oleh tim SAR gabungan. Operasi pencarian terus dilakukan dengan melibatkan unsur-unsur gabungan dari tim SAR yang berada di lokasi kejadian.
4: Pendengar, hingga saat ini tim SAR gabungan masih melanjutkan pencarian terhadap satu korban lainnya atas nama Rifki dengan mengerahkan seluruh sumber daya yang tersedia. Operasi SAR didukung berbagai peralatan mulai dari perahu karet, peralatan water rescue, peralatan medis hingga sarana komunikasi. Basarnas Jember mengimbau masyarakat agar meningkatkan kewaspadaan saat beraktivitas di kawasan pantai, terutama di wilayah pantai selatan Jember yang memiliki gelombang dan arus cukup kuat. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember melaporkan.
0: Kelangkaan singkong di Kabupaten Bondowoso dalam sebulan terakhir membuat harga bahan baku tape tersebut melonjak tajam dari Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Hal tersebut membuat sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal terpaksa mengurangi produksi tape. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Diskoprindak Bondowoso bergerak cepat merespon keluhan pengusaha tape yang terdampak kelangkaan bahan baku singkong. Sejumlah pelaku usaha kecil dan menengah di sentra industri tape Desa Sumber Tengah, Kecamatan Binakal dilaporkan mengurangi produksi akibat melonjaknya harga singkong dalam sebulan terakhir. Untuk mengetahui kondisi di lapangan, Diskoprindak turun langsung menemui para pengusaha tape di Kecamatan Binakal. Hasil peninjauan menunjukkan bahwa persoalan utama yang dihadapi para pelaku usaha bukan hanya sulitnya memperoleh bahan baku, tetapi juga keterbatasan modal kerja. Kepala Diskoprindak Bondowoso Hergiar Yuli Pramanto mengatakan, pihaknya menemukan sebagian besar pengusaha tape mengalami tekanan biaya produksi akibat kenaikan harga singkong yang cukup signifikan. Menurutnya, ketersediaan singkong saat ini memang terbatas sehingga memicu kenaikan harga dari sekitar Rp2.000 menjadi Rp4.500 per kilogram. Kondisi itu menyebabkan biaya produksi meningkat dan tidak sebanding dengan harga jual tape di pasaran.
6: Jadi, yang ada di kota-kota besar, akan kita perbaiki. Dan juga kita alhamdulillah sudah punya booth yang ada tenaga produksi, ya, fasilitasi produksi dan fasilitasi pemasaran yang nanti arahnya bagaimana semuanya membantu. Saya juga mengajak teman-teman kami di sini untuk tidak hanya sekedar mendapatkan data, tapi juga nanti mendampingi sampai...
1: Meski begitu, Hergier menegaskan tidak semua pengusaha tape mengurangi produksi. Beberapa pelaku usaha yang punya modal cukup masih mampu mempertahankan kapasitas produksinya. Sebagai langkah tindak lanjut, Diskoprindak berkomitmen menjembatani para pengusaha tape dengan pihak perbankan agar memperoleh akses pembiayaan yang lebih mudah. Selain itu, pemerintah daerah juga akan memberikan pendampingan menyeluruh mulai dari proses produksi hingga pemasaran. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Dalam mewujudkan pendidikan yang merata, Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso mendorong sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus. Dengan kondisi kemampuan siswa yang beragam, nantinya para guru didorong untuk menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Dinas Pendidikan Kabupaten Bondowoso terus mendorong sekolah-sekolah umum untuk menerapkan sistem pendidikan inklusi dengan menerima peserta didik berkebutuhan khusus sesuai kemampuan sekolah dalam memberikan layanan pendidikan. Kepala Dinas Pendidikan Bondowoso Taufan Restuanto mengatakan, saat ini sekolah yang secara spesifik menangani pendidikan bagi anak berkebutuhan khusus di tingkat dasar adalah Sekolah Dasar Luar Biasa atau SDLB dan SDN Badian 4. Namun sekolah-sekolah lainnya juga didorong untuk menjadi sekolah inklusi. Menurutnya, para guru di sekolah inklusi telah mendapatkan pemahaman dan pelatihan untuk menangani peserta didik berkebutuhan khusus. Meski begitu, proses pembelajaran di kelas inklusi punya tantangan yang lebih besar dibandingkan kelas reguler. Ia menjelaskan, guru harus menghadapi kondisi kelas yang heterogen dengan tingkat kemampuan siswa yang beragam. Situasi itu membuat guru harus menyesuaikan metode pembelajaran agar seluruh siswa dapat mengikuti pelajaran dengan baik.
3: Kita sudah disampaikan dan guru-guru sudah paham dengan itu untuk menangani. Okay. Walaupun itu juga menjadi masalah juga. Ya. Bagi guru, ya, mengajar kelas heterogen dan homogen itu jauh lebih gampang mengajar kelas mungkin ya, yang kemampuannya dempet-dempet gitu ya, ya. Itu enak. Okay. Nah, tapi ketika ada murid yang skewed, yang kemampuan di bawah, ini kan kadang-kadang memang bagi guru mengganggu.
1: Taufan menambahkan, keberhasilan pendidikan inklusi membutuhkan kesabaran, ketelatenan, serta metode dengan teknik pembelajaran yang tepat dari para pendidik. Untuk itu, meskipun secara teori pendidikan inklusi dapat diterapkan, pelaksananya di lapangan memerlukan upaya yang tidak mudah. Terkait penerimaan peserta didik berkebutuhan khusus, Taufan menegaskan bahwa sekolah akan terlebih dahulu menilai kemampuan adaptasi calon siswa. Jika kebutuhan khusus yang dimiliki masih dapat ditangani oleh sekolah inklusi, maka siswa dapat diterima dan mengikuti pembelajaran bersama siswa lainnya. Namun apabila kondisi anak memerlukan layanan pendidikan yang lebih khusus dan tidak memungkinkan untuk beradaptasi di sekolah umum, maka penanganannya akan diarahkan ke sekolah luar biasa. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi, melaporkan.
0: Pemerintah Kabupaten Jember meluncurkan penerbangan perdana Jember-Surabaya dengan menggunakan maskapai Wing Air. Bupati Jember Gus Wawaid menjelaskan potensi besar Jember sebagai salah satu penyumbang jemaah umroh terbesar di Jawa Timur menjadi salah satu dasar utama optimalisasi jalur udara tersebut. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
7: Pendengar, Bupati Jember Muhammad Fawaid meresmikan penerbangan perdana rute Jember-Surabaya yang dilayani maskapai Wings Air di Bandara Noto Hadinegoro Jember pada Senin 1 Juni 2026 bertepatan dengan peringatan Hari Lahir Pancasila. Peresmian tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah Kabupaten Jember untuk meningkatkan konektivitas daerah sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, investasi, dan mobilitas masyarakat. Menurut Fawaid, optimalisasi Bandara Jember ini tidak hanya ditujukan untuk melayani perjalanan menuju Surabaya, tapi juga membuka akses masyarakat ke berbagai kota besar di Indonesia hingga tujuan internasional. Ia mengatakan konektivitas udara tersebut juga akan memberikan kemudahan bagi masyarakat khususnya jemaah umroh asal Jember yang jumlahnya termasuk terbesar di Jawa Timur. Dengan adanya penerbangan menuju Surabaya, masyarakat dinilai akan lebih mudah melanjutkan perjalanan menuju embarkasi maupun penerbangan lanjutan ke Arab Saudi.
8: Ini hal yang penting menurut saya karena setelah kita berhasil menghubungkan Jember dengan Jakarta, Jember dengan Bali, maka salah satu pusat pertumbuhan ekonomi yang lain yaitu adalah Surabaya. Ini adalah momentum yang sangat luar biasa karena berbarengan dengan tanggal 1 Juni lahirnya Pancasila dan ini merupakan wujud konkret pengamalan Pancasila yaitu adalah salah satunya ikhtiar kita untuk memajukan Indonesia termasuk Kabupaten Jember.
7: Selain mendukung mobilitas masyarakat, keberadaan penerbangan reguler juga diharapkan memperkuat iklim investasi dan membuka peluang ekonomi baru di Kabupaten Jember. Fawaid menambahkan Bandara Noto Hadinegoro Jember memiliki nilai strategis karena menjadi satu-satunya bandara di Jawa Timur yang dikelola langsung oleh pemerintah kabupaten. Terkait tarif penerbangan, Pemkab Jember masih melakukan evaluasi karena layanan tersebut masih berada dalam tahap awal operasional. Pemerintah daerah juga tengah mengkaji berbagai skema agar layanan penerbangan dapat diakses lebih luas oleh masyarakat, termasuk rencana pengembangan rute lain seperti Jember-Bali. Adapun penerbangan Jember-Surabaya dilayani 4 kali dalam sepekan, yaitu setiap Senin, Rabu, Jumat, dan Minggu. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.

0: Pastikan kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Bondowoso. Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan tersebut. Lahan yang rencananya akan dibangun merupakan kawasan milik perhutani dengan luas sekitar 51,83 hektar. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Pangdam 5 Brawijaya Mayjen TNI Rudi Saladin meninjau langsung kesiapan lahan dan rencana pembangunan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan Yonif TP di Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lokasi pembangunan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang menjadi bagian dari program strategis nasional. Dalam kegiatan itu, Pangdam 5 Brawijaya didampingi jajaran Forkopimda. Lahan yang ditinjau merupakan kawasan milik perhutani seluas sekitar 51 hektar yang direncanakan menjadi lokasi pembangunan Yonif TP. Dandim 0822 Bondowoso Letkol Infanteri Prawito mengatakan peninjauan dilakukan untuk memastikan kesiapan lahan, sarana pendukung, serta kondisi geografis lokasi pembangunan. Menurutnya, pembangunan Yonif TP merupakan bagian dari upaya percepatan pembentukan Satuan Baru TNI Angkatan Darat yang sejalan dengan program strategis Presiden Republik Indonesia. Selain memperkuat sistem pertahanan negara, keberadaan batalion itu juga diarahkan untuk mendukung program ketahanan pangan nasional.
2: Posisi kita saat ini berada di Dusun Kluncing, Desa Sukorejo, Kecamatan Sumberwuringin, Kabupaten Bondowoso, di mana jarak dari kota Bondowoso kurang lebih sekitar 45 menit. Kemudian, kenapa tempat ini yang disarankan untuk dibangun Batalion TP? Dari segi pertahanan tentu sebagai perkuatan secara teori apabila ada serangan gangguan dari wilayah Banyuwangi. Kemudian juga pertimbangannya di Bondowoso, Jin Panglima sudah ada satu batalion tempur di mana di bawah Kostrat 514 itu posisinya di utara Bondowoso. Sementara di sini adalah bagian selatan dari Bondowoso.
1: Prawito menjelaskan bahwa kesiapan lahan terus dimatangkan melalui koordinasi dengan berbagai pihak, mulai dari pemerintah Kabupaten Bondowoso, perhutani, hingga masyarakat sekitar lokasi pembangunan. Ia berharap pembangunan Yonif TP di Bondowoso tidak hanya memberikan manfaat bagi penguatan pertahanan wilayah, tetapi juga berdampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
0: Kemenhan dan TNI segera membangun Brigif TP dan Yonif TP di Kabupaten Situbondo. Pembangunan Brigif TP akan dilakukan di lahan seluas 38,92 hektar. Sedangkan untuk pembangunan Yonif TP pada lahan seluas 72,3 hektar. Pangdam 5 Brawijaya, Mayjen Rudi Saladin mengatakan, Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan yakni Brigif dan Yonif. Selengkapnya dilaporkan Diana Dinar.
3: Pendengar, Kementerian Pertahanan dan TNI membangun Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan atau Brigif TP dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau Yonif TP di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Dandim 0823 Situbondo, Letkol Infanteri Ferry Ardian saat kunjungan Pangdam 5 Brawijaya Mayjen Rudi Saladin. Lokasi pembangunan Yonif TP dan Brigif TP pada Rabu 3 Juni 2026 mengatakan bahwa Situbondo mendapatkan kebanggaan karena akan dibangun dua satuan yakni Brigif dan Yonif TP.
4: Untuk Situbondo kita mendapatkan suatu kebanggaan karena di sini nanti akan dibangun dua satuan Brigade Infanteri Teritorial Pembangunan dan Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan.
3: Dua satuan tersebut akan dibangun di atas lahan seluas 110,95 hektar yang terbagi menjadi dua lokasi. Pembangunan Brigif TP seluas 38,92 hektar dan untuk pembangunan Yonif TP seluas 72,03 hektar. Kata Dandim, saat ini belum ada proses pembangunan karena menunggu terbitnya persetujuan penggunaan kawasan hutan atau PPKH dari Kementerian Kehutanan, namun dalam waktu dekat izin tersebut akan segera turun. Pendengar, Batalion Infanteri Teritorial Pembangunan atau YONIP TP akan dibangun terlebih dulu dan ditargetkan rampung pada pertengahan Juli 2026. Diharapkan dibangunnya YONIP TP di Desa Kukusan, Kecamatan Kendet ini bisa memberikan kenyamanan bagi 600 pasukan untuk beristirahat di pemondokan yang representatif. Dan dia menjelaskan untuk YONIP TP, organisasinya sama seperti Batalion Infantry Plus. Total ada 9 kompi, terdiri dari 3 kompi senapan, 1 kompi bantuan, 1 kompi markas, dan 4 kompi plus atau tambahan. 4 kompi plus diantaranya kompi pertanian, peternakan, konstruksi, dan kesehatan. Kata Dandim, kehadiran Brigif TP dan YONIP TP di Kabupaten Situbondo ini dipastikan akan memberikan dampak positif untuk Situbondo, khususnya bagi petani hutan di sekitar. TNI berkomitmen akan melakukan musyawarah bersama dengan masyarakat petani setempat yang sebelumnya mengelola kawasan hutan produksi yang saat ini akan dibangun 2 satuan itu. Dari Situbondo, reporter RRI Jember, Diana Dinar melaporkan.
0: Mobilitas masyarakat pengguna transportasi kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember masih terpantau tinggi. Tercatat sebanyak 23.333 penumpang dari 12.276 keberangkatan dan 11.057 kedatangan pada Senin kemarin. Bahkan selama masa libur panjang, KAI Daup 9 Jember telah melayani sebanyak 93.209 penumpang. Selengkapnya dilaporkan Anggi Widya.
5: Pendengar, mobilitas masyarakat menggunakan kereta api di wilayah PT KAI Daup 9 Jember tetap tinggi pada hari terakhir libur panjang, yaitu Senin 1 Juni 2026. Manajer Hukum dan Humas KAI Daup 9 Jember, Cahyo Widiantoro, mengatakan, secara keseluruhan selama periode libur panjang, yaitu 29 Mei hingga 1 Juni 2026, Daup 9 Jember melayani sekitar 93.200 penumpang. Jumlah tersebut terdiri dari 47.200 penumpang yang berangkat dan 45.900 penumpang datang melalui berbagai stasiun di wilayah operasional Daup 9 Jember.
6: Sebanyak kurang lebih 23.333 penumpang memadati sejumlah stasiun di wilayah Daup 9 Jember yang terdiri dari 12.276 keberangkatan penumpang dan 11.057 kedatangan penumpang. Selama periode long weekend ini, masyarakat tetap menjadikan kereta api sebagai pilihan utama perjalanan karena menawarkan kenyamanan, keamanan, serta ketepatan waktu. Tingginya volume penumpang pada akhir pekan ini turut melengkapi tren positif angkutan selama periode libur panjang dari tanggal 29 Mei hingga 1 Juni 2026.
5: Cahyo menambahkan capaian tersebut menunjukkan tren positif dibandingkan libur panjang sebelumnya saat peringatan kenaikan Isa Al-Masih pada tanggal 14 hingga 17 Mei lalu. Pada periode tersebut, total okupansi tercatat sekitar 81.800 penumpang. Dengan demikian, jumlah penumpang selama libur panjang akhir Mei hingga awal Juni ini meningkat sekitar 14%. Daup 9 Jember memastikan akan terus menghadirkan layanan transportasi yang aman, nyaman, dan tepat waktu untuk memenuhi kebutuhan mobilitas masyarakat khususnya pada periode libur panjang dan musim perjalanan dengan tingkat okupansi tinggi. Demikian saya Anggi Widya, RRI Jember, melaporkan.
0: Satuan Reserse Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengamankan barang haram sabu seberat 18,87 gram dari 5 kasus narkoba selama periode Mei 2026. Selain itu, petugas juga mengamankan sebanyak 1.306 butir pil berlogo Y warna putih. Para pelaku mendapatkan barang haram tersebut dari luar kota untuk kemudian diedarkan di Kabupaten Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
1: Satres Narkoba Polres Bondowoso berhasil mengungkap 7 kasus penyalahgunaan narkotika dan peredaran obat keras berbahaya selama Mei 2026. Dari pengungkapan itu, polisi mengamankan 8 tersangka beserta barang bukti sabu dan ribuan pil berlogo Y. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan, 7 kasus yang berhasil diungkap terdiri atas 5 kasus narkotika dan 2 kasus peredaran obat keras berbahaya. Dari 5 kasus narkotika, polisi mengamankan barang bukti sabu seberat 18,87 gram, sedangkan dari 2 kasus peredaran obat berbahaya, barang bukti yang diamankan sebanyak 1.300 butir pil berlogo Y berwarna putih. Aryo menyebut bahwa para pelaku menggunakan modus yang hampir sama, yakni memperoleh barang dari luar Kabupaten Bondowoso untuk kemudian diedarkan kembali di wilayah hukum.

0: Bondowoso. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember, M. Samsudi melaporkan.
1: Polres Bondowoso berhasil ungkap 4 kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Bahkan, salah satu tersangka termasuk dalam daftar pencarian orang atau DPO Polres Probolinggo. Kapolres Bondowoso, AKBP Aryo menegaskan, pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selengkapnya dilaporkan M. Samsudi.
0: Polres Bondowoso berhasil mengungkap sejumlah kasus tindak pidana yang terdiri dari 4 kasus pencurian dan pemberatan serta 1 kasus penganiayaan berat. Dalam pengungkapan itu, polisi juga berhasil menangkap seorang daftar pencarian orang atau DPO yang merupakan residivis kasus pencurian dan terlibat sejumlah aksi kejahatan di Bondowoso maupun di Probolinggo. Polres Bondowoso juga turut mengungkap kasus penganiayaan yang mengakibatkan luka berat, di mana peristiwa itu terjadi pada Sabtu 30 Mei 2026 lalu. Sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Kapolres Bondowoso AKBP Aryo Dwi Wibowo mengatakan bahwa pelaku dan korban saat kejadian sedang mengonsumsi minuman keras. Perselisihan dipicu karena korban mengucapkan kata-kata yang menyinggung orang tua pelaku. Akibat kejadian itu, korban mengalami luka berat dan harus menjalani perawatan medis. Polisi juga berhasil mengamankan pelaku di rumahnya sekitar pukul 20 waktu Indonesia Barat atau beberapa jam setelah kejadian berlangsung.
2: Motifnya adalah ketersinggungan. Jadi pelaku dengan korban ini awalnya adalah mabuk minum bersama. Kemudian pada saat kejadian, korban ini menyinggung pelaku dengan mengata-ngatai orang tuanya. Kemudian pelaku tidak terima karena dalam situasi mabuk, cekcok mulut, akhirnya pelaku menganiaya korban dengan menggunakan celurit pada bagian tangan kiri, kaki dengan kepala. Seperti itu.
3: Itu narkoba.
0: AKBP Aryo menegaskan bahwa pengungkapan sejumlah kasus tersebut merupakan komitmen Polres Bondowoso dalam menjaga keamanan dan menindak tegas pelaku tindak kriminal di wilayah hukum Polres Bondowoso. Selain itu, Polres juga mengungkap sejumlah tersangka lainnya, yakni SL warga Bondowoso yang telah melakukan aksi pencurian di 3 lokasi berbeda di Kabupaten Bondowoso dan juga menjadi DPO Polres Probolinggo. Ia menjelaskan 3 kasus yang melibatkan SL antara lain pencurian dengan kekerasan pada tahun 2021, pencurian kayu pada April 2026, serta pencurian dengan pemberatan pada Juli 2022. Sementara di wilayah Probolinggo, tersangka juga terlibat kasus pembobolan konter telepon genggam pada Agustus 2021. Menurut Aryo, tersangka merupakan residivis yang berulang kali melakukan tindak pidana pencurian. Dan dari tangan pelaku, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sebilah celurit dan surat pembelian emas. Selain itu, Satreskrim Polres Bondowoso juga mengungkap kasus pencurian dengan pemberatan yang terjadi pada Juli 2024. Pelaku berinisial WI yang merupakan warga Kecamatan Pujer memanfaatkan kondisi rumah korban yang kosong saat ditinggal pemiliknya. Dalam kasus itu, polisi menyita sejumlah barang bukti berupa 1 unit sepeda motor yang diduga hasil kejahatan. Dan kasus berikutnya adalah pencurian telepon genggam di rumah korban yang sedang kosong. Dan polisi berhasil mengungkap perkara tersebut kurang dari 24 jam setelah laporan diterima. Dari Bondowoso, reporter RRI Jember M. Samsudi melaporkan.
1: Demikian rangkuman berita selama sepekan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Jova. Sampai

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Prosatu RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi. Selamat pagi pendengar Prosatu, happy weekend, selamat berakhir pekan. Pagi hari ini kita disambut dengan cuaca yang dingin. Bahkan tadi sekitar jam 4 sampai jam 5 pagi, kalau kita lihat di suhu ponsel atau di widget handphone Anda menunjukkan angka 19 derajat Celcius. Luar biasa dingin untuk negara tropis ya, pendengar Prosatu, apalagi di Kabupaten Jember yang mungkin kita sudah terbiasa dengan panas yang terik. Nanti kita coba cari informasi lebih lanjut terkait dengan fenomena bedidding ini ya. Jadi istilahnya bedidding, pendengar, bersama rekan-rekan perakirawan BMKG Banyuwangi di menit ke-45 dari pukul 7 waktu Indonesia Barat mendatang. Dan tentunya senang sekali saya, Haryo Kukuh, kembali hadir temani aktivitas pagi Anda dalam Jember Pagi Ini.
1: Jember Pagi Ini, satu pemikiran positif di kala pagi bisa merubah keseluruhan hari. Bersama kami di Pro 1 RRI Jember, kanal informasi dan inspirasi.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Bebas dari gentong ini. Anak muda, ku beri satu permintaan.
3: Saya ingin tahu fakta Piala Dunia.
2: Teman Pro 2, Piala

2018. Sepak bola tuh ngajarin satu hal, yang besar bisa tumbang dan yang diremehkan bisa jadi legenda.

0: Menjelang bergulirnya Piala Dunia 2026, FIFA kembali menjadi sorotan akibat masalah dalam sistem penjualan tiket yang memicu kebingungan di kalangan supporter. Kali ini FIFA membatalkan sekitar 60 tiket Piala Dunia 2026 yang sempat terbit dengan harga 0 dolar Amerika Serikat akibat kesalahan sistem saat proses pembayaran di situs resminya. Para supporter yang terdampak diberi kesempatan untuk mempertahankan tiket tersebut dengan membayar harga normal dalam batas waktu yang ditentukan. FIFA menyatakan penyesalan atas insiden tersebut dan menyebut kesalahan berasal dari gangguan pada tahap check out. Kasus ini menambah daftar kontroversi penjualan tiket Piala Dunia 2026 yang sebelumnya juga menuai kritik terkait harga dinamis dan praktik distribusi tiket.
1: Piala Dunia 2026 hadir dengan skala terbesar sepanjang sejarah. Kalau sebelumnya hanya diikuti 32 negara, pesta bola dunia tahun ini akan diikuti 48 negara. Ada 104 pertandingan yang akan digelar di 3 negara, Amerika Serikat, Kanada, dan Meksiko. Tidak hanya itu, gelaran

0: supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah.
1: Act now for climate. Saatnya bekerja untuk iklim, demi masa depan bumi yang berkelanjutan. Dunia mengalami krisis planet, tiga planet, triple planetary crisis, yaitu perubahan iklim, degradasi keanekaragaman hayati, dan pencemaran.
2: Pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter. Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2026 menjadi momentum mengatasi krisis lingkungan global. Iran mengecam serangan Amerika Serikat terhadap fasilitas radar dan pesisir di wilayahnya. Inilah warta berita selengkapnya Minggu 7 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menegaskan pemerintah bersama dengan Bank Indonesia akan terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal dan moneter untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi serta menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan.
3: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan koordinasi pemerintah dan Bank Indonesia akan terus diperkuat. Langkah tersebut dilakukan untuk meningkatkan efektivitas kebijakan ekonomi sekaligus menjaga stabilitas nilai tukar rupiah. Purbaya mengatakan sinergi kebijakan menjadi penting di tengah dinamika perekonomian global. Pemerintah juga akan memastikan kebijakan fiskal berjalan baik untuk mendukung pertumbuhan ekonomi.
0: Supaya dampak kebijakan antara moneter dan fiskal lebih signifikan ke perekonomian. Dan tentunya kalau kebijakannya udah menyatu seperti itu, sinergi penuh, itu harusnya akan mengembalikan kepercayaan pasar ke nilai tukar rupiah, ke rupiah, sehingga rupiah akan meningkat secara signifikan, tidak akan melemah lagi ke level yang lebih tinggi dari sekarang. Yang penting adalah kita ingin melihat dampak ke masyarakat yang positif dari rupiah itu.
3: Dalam kesempatan yang sama, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menegaskan, fundamental ekonomi Indonesia saat ini masih berada dalam kondisi kuat. Prasetyo mengatakan, koordinasi antar pemangku kepentingan ekonomi perlu terus diperkuat. Langkah tersebut dinilai penting untuk menjaga efektivitas kebijakan fiskal dan moneter.
4: Dalam situasi hari ini, menuntut kerjasama di antara kita semua, kebijakan-kebijakan harus saling mendukung, saling memperkuat satu sama lain, ya. Baik dari sisi ekonomi makro, di moneter yang di bawah Gubernur Bank Indonesia, maupun di sisi fiskal yang dikendalikan oleh Menteri Keuangan.
3: Selain menjaga stabilitas ekonomi, pemerintah juga terus mendorong percepatan sektor ekonomi real. Upaya tersebut dilakukan melalui berbagai program prioritas yang telah dijalankan pemerintah. Prasetyo berharap optimisme terhadap perekonomian nasional tetap terjaga ke depan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.